Allah SWT yang masih memberikan kita kesempatan untuk terus menambah ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan belajar, memperbaiki diri kita, memperbaiki anak keturunan kita, memperbaiki pasangan kita, memperbaiki keluarga kita. Itu semua butuh ilmu. Dan Allah SWT masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa duduk di taman-taman surga yang ada di dunia. Maka dari itulah semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menambahkan ilmu demi ilmu, cahaya demi cahaya, hikmah demi hikmah dalam hidup kita, sehingga jalan hidup kita akan senantiasa diterangi dengan ilmu tersebut. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai manusia yang semakin diridhoi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada segenap sahabat Nabi yang mulia, kepada segenap keluarga Nabi yang terjaga, dan juga kepada segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Baik saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah rabbil alamin, sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairah kepada segenap teman-teman, terutama dari Majlis Ta'lim An-Nakhl yang sudah memberikan fasilitas kepada kita semua untuk bisa sama-sama belajar, saling mengingatkan satu sama lain, dan mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa manusia pasti dalam keadaan yang merugi. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, saling menasihati di atas jalan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati di atas jalan kesabaran. Nah, insyaallah tema yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita mencetak anak yang tahan banting. Ya. Bagaimana kita mendidik anak kita supaya anak kita menjadi anak yang tangguh, tidak rapuh. Mengingat hari-hari ini kita melihat ada fenomena rapuhnya generasi muda kita. Rapuh secara akidah, rapuh secara mental, rapuh secara fisik. Ya. Rapuh secara akidah misalnya. Kita bisa melihat bagaimana hari-hari ini anak-anak kita itu diracuni dengan beragam tayangan, beragam tontonan yang merusak akidah mereka, yang merusak keimanan mereka. Bahkan ada sebuah data yang pernah kami baca bahwa kecenderungan anak muda zaman sekarang itu, mereka itu gak percaya dengan adanya Tuhan. Ada kecenderungan ke arah sana, atau tidak percaya dengan adanya agama. Benar apa enggak sih agama itu bisa memberikan kebaikan dalam hidup seseorang? Beda kalau zaman dulu kita sekolah, agama itu diambil dari bahasa Sanskerta, A dan Gama. A itu tidak, Gama itu tidak, kacau, itu membuat orang enggak kacau. Tapi anak-anak muda zaman sekarang subhanallah mengalami kerapuhan akidah, lemah secara akidah, tidak tahan banting secara akidah, sehingga muncul fenomena dikit-dikit pergi ke dukun, cinta ditolak dukun bertindak, dikit-dikit ada masalah dikit maunya bunuh diri, seolah-olah setelah bunuh diri itu selesai semua urusan dia, masalah bakal kelar. Ternyata enggak. Dan berbagai hal-hal lain yang mungkin kita dapatkan. Banyak juga generasi muda sekarang ini yang juga mengalami kerapuhan dari sisi mental. Mengalami masalah dikit langsung loyo,
langsung malas, langsung ibaratnya ngedown gitu. Mengalami kelemahan juga secara fisik, gampang capek, mengalami obesitas dan sebagainya. Subhanallah, ini masalah-masalah yang kita dapatkan hari ini. Bagaimana generasi muda kita ini dari hari ke hari mengalami satu kelemahan. Maka dari itulah kemudian sebuah masyarakat, sebuah bangsa, sebuah komunitas akan kuat jikalau kuat juga pemudanya. Sampai founding father kita, Bapak Soekarno, mengatakan, berikan padaku 10 pemuda, aku akan guncangkan dunia. Bagaimana juga para pemuda ini juga punya peran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sosok-sosok muda pada zaman itu yang menjadi kunci perubahan, yang menjadi kunci dari dakwah pada saat itu. Maka jikalau pemuda kita yang pada saat ini kedepannya adalah anak pemuda kita ini adalah anak-anak kecil kita, anak-anak yang tumbuh berkembang di rumah kita, kemudian tidak bisa kita didik dengan baik untuk punya mental yang tahan banting, mental yang kuat, maka bagaimana nasib umat Islam kedepannya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kaum itulah yang mengubah nasibnya, mengubah keadaannya sendiri. Ya, sampai kapan umat Islam akan terpuruk seperti ini? Sampai kapan pertolongan Allah Tabaraka wa Taala akan Allah turunkan? Maka jawabannya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya. Bagaimana cara mengubahnya? Jelas, cara mengubah yang paling realistis, cara mengubah nasib suatu kaum yang paling mudah adalah mengubah dari struktur yang paling kecil di dalam masyarakat, yaitu dari keluarga. Kalau keluarganya benar, maka masyarakat itu akan kuat. Kalau keluarganya baik, masyarakat itu akan baik. Kalau keluarganya itu terdidik, masyarakat juga akan terdidik. Kalau keluarganya saleh, masyarakat itu juga akan saleh. Maka dari itu di dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah menceritakan bagaimana iblis itu dengan segala tipu dayanya berusaha untuk menghancurkan rumah tangga kaum muslimin, menghancurkan pasangan antara suami dan istri, menghancurkan anak-anaknya. Kenapa sebabnya? Kerusakan dalam satu rumah tangga itu efeknya adalah kerusakan dalam satu bangsa, dalam satu negara, dalam satu masyarakat. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menyebutkan, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Lihat bagaimana iblis itu ingin membuat dirinya itu sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala, meletakkan punya singgasana, punya arsy, diletakkan di atas air. Dan setiap hari iblis mengutus bala tentaranya ke segala penjuru dunia, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat daya, ke barat laut, ke tenggara, ke timur laut dan sebagainya. Dikirim ke segala penjuru dunia. Di sore harinya para utusan itu kembali dengan memberikan laporan. Yang satu laporan bahwa aku berhasil membujuk anak manusia untuk bisa berzina. Yang satu lagi ngasih laporan, aku berhasil membujuk dia untuk mencuri. Yang satu ngasih laporan, aku membujuk dia untuk meninggalkan sholat. Semuanya dianggap biasa oleh iblis. Lalu datanglah orang atau setan yang
yang melaporkan bahwa dia melaporkan bahwa tidaklah aku meninggalkan pasangan suami istri ini, melainkan keduanya itu berpisah, keduanya itu bercerai. Maka ketika mendapatkan laporan dari setan yang satu ini, iblis kemudian mendekati setan itu dan mengatakan, "Ni'ma anta." Ya, engkau ini setan teladan, engkau ini setan terbaik, kerja bagus, good job, ini benar-benar keren kerjaannya. Kenapa sebabnya? Karena ketika iblis mengapresiasi pekerjaan untuk merusak rumah tangga seseorang, yang rusak bukan hanya pasangan suami istri ini saja, tapi yang rusak adalah satu generasi yang ada dari keluarga itu. Sang anak akan belajar dari orang tuanya bagaimana tata kelola rumah tangga yang buruk. Suatu hari anak itu jadi orang tua, nanti dia akan mendidik anaknya dengan cara yang sama dengan buruknya dulu ketika dia mendapatkan perlakuan dari orang tuanya. Nanti cucunya belajar dari orang tuanya, terus seperti itu. Jadi lingkaran setan. Dengan syarat juga bahwa iblis juga akan terus menggoda manusia untuk menjauhkan orang-orang dari ilmu. Jadi selain iblis merusak manusia, iblis juga menjauhkan manusia dari ilmu. Maka disebutkan sebuah faedah dari Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Beliau mengatakan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Inna awal talbisul iblis alal insan, sesungguhnya talbisul iblis, godaan iblis yang pertama kali kepada manusia adalah sadduhum anil ilmi. Syaitan iblis akan menjauhkan manusia dari ilmu. Dijauhin dari ilmu. Dijauhin dari majelis taklim. Dijauhin dari pengajian. Dijauhkan dari masjid. Apalagi zaman sekarang, zaman gampang-gampangnya orang itu untuk ngaji. Gak bisa sore ini datang ke Masjid Jami' Mekah misalnya, bisa juga menyimak dari YouTube, bisa menyimak dari Telegram, bisa nyimak dari Facebook, bisa nyimak dari Instagram. Semua sarana bisa dipakai. Tetapi ternyata iblis juga menjadikan manusia lalai dengan kemudahan-kemudahan itu. Lebih enak nonton YouTube dan tayangan-tayangan yang menarik daripada lihat pengajian. Nah, ini bagian dari talbisul iblis, godaan setan kepada manusia, sadduhum 'anil ilm. Selain dirusak rumah tangganya, dijauhkan dari ilmu, dijauhkan dari sumber-sumber ilmu, dijauhkan dari majelis-majelis ilmu, dijauhkan dari faedah-faedah ilmu, dijauhkan dari teman-teman yang suka ilmu, dijauhkan dari teman-teman yang cinta ilmu, dijauhin dari semua itu semua. Maka dari itulah kemudian tugas kita sekarang adalah memperbaiki diri kita. Dimulai dari memperbaiki anak-anak kita. Jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang rapuh. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaknya kalian takut jikalau kalian, hendaknya kalian khawatir jikalau kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang rapuh, generasi-generasi yang tidak tahan banting. Nah, sekarang PR-nya kita adalah gimana menciptakan generasi yang tahan banting itu. Apakah anak kita itu langsung kita kursusin atau ikutkan dalam perguruan-perguruan pencak silat sehingga dia jago taekwondo, jago pencak silat, sehingga dia jago karate? Apakah menyelesaikan masalah? Ternyata tidak. Ada kasus di tempat kami, seorang anak
sama ibunya, ibunya pengen anaknya jadi generasi yang tangguh. Anak usia 5 tahun diajarin karena pengen dia jadi orang yang tangguh, kuat, dia pun diikutin, suruh ikut taekwondo. Apa yang terjadi di sekolah? Di sekolah meja, subhanallah, meja ini dari kayu ya, meja ini itu meja tempat kita dari triplek. Dia dipukul, subhanallah, bolong tuh meja. Temennya dipukulin juga, subhanallah. Apakah itu generasi yang tangguh, yang tahan banting yang dimaksud? Ternyata tidak. Karena generasi yang tangguh bukan diukur dari apakah dia itu jago gulat, jago berkelahi. Ternyata tidak. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, laisa asyadidu bisara'a, bahwa bukan orang yang kuat adalah orang yang jago gulat. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu, orang yang tangguh itu adalah orang yang bisa menahan dirinya dan nafsunya ketika dia sedang marah. Bisa ngerem, bisa mengelola emosi, bisa menjaga hatinya, bisa menjaga perasaannya, bisa mengendalikan dirinya. Itu generasi yang tangguh. Jadi ketika dia mengalami satu perasaan, dia tidak membiarkan perasaan itu berlarut dalam dirinya. Sedih-sedih banget, senang-senang banget, dan sebagainya. Maka dari itu sekali lagi, Rasulullah SAW menginginkan umat Islam ini jadi umat-umat yang tangguh, jadi umat-umat yang tahan banting. Karena orang-orang yang tahan banting ini akan menjadi orang-orang yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal, dan menjadi orang-orang yang lebih baik di mata Allah Azza wa Jal. Sampai kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang tahan banting, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if, itu lebih dicintai dan lebih baik di mata Allah Azza wa Jal dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Dan kemudian Rasulullah SAW menegaskan kembali bahwa dan setiap dari mereka, baik yang lemah ataupun yang kuat, itu semuanya sama-sama baik. Wa fi kullin khairun, dan di setiap dari mukmin itu sama-sama ada kebaikan. Walaupun mukmin itu lemah, tapi dia tetap lebih baik dibandingkan orang yang tidak beriman. Tetapi kalau ada orang yang dia kuat, dia beriman, itu jauh lebih baik dan dicintai di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Maka dari itulah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita membahas tentang bagaimana caranya menciptakan dan mencetak anak yang tahan banting, maka kita batasi dulu nih pembahasan kita. Definisi anak yang tahan banting itu gimana kira-kira? Apakah kalau kita angkat kemudian kita jatuhin dari lantai dua itu dia baik-baik saja, tidak luka-luka, tidak lecet-lecet? Apakah kalau kita tampar dia itu tetap tegar saat ditampar misalnya? Apakah seperti itu? Apakah kalau kita gebuk pakai gagang kayu dia enggak nangis, berarti dia generasi yang tahan banting? Maka dari itulah kita batasin dulu pembahasan kita sebelum kita bahas cara-cara dan kiat mencetak generasi yang tahan banting. Kita kemudian bahas dulu bagaimana parameternya. Anak yang tahan banting itu yang kayak apa sih kira-kira? Yang pertama, kita tahu bahwa tantangan pendidikan anak itu makin berat ke depannya. Ya. Coba kalau kita tanya ke bapak ibu kita dulu, saat mendidik kita,
gimana perjuangan mereka mendidik kita, luar biasa. Jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau kemudian kita berkaca bagaimana kita sekarang mendidik anak kita, itu jauh lebih berat daripada dulu orang tua kita mendidik diri kita. Maka sampai dikatakan bahwa dalam 20 tahun atau 30 tahun ke depan, tantangan kompleksitas dan masalah hidup itu akan naik tajam 35 kali lipat daripada tantangan hari ini. Makin besar tantangannya. Maka kalau kita tidak bekali anak kita dengan mental yang kuat, mental baja, maka sungguh dikhawatirkan anak kita kedepannya akan menjadi anak-anak yang lemah, anak-anak yang mudah tergerus oleh zaman. Maka dari itu, anak yang tahan banting yang gimana kira-kira? Yaitu anak yang pertama mampu beradaptasi dalam berbagai situasi dan kondisi. Kita tahu perubahan itu pasti terjadi dalam kehidupan ini. Ya, perubahan pasti terjadi dalam hidup ini. Kadang ada badai, kadang cuaca baik-baik saja. Kadang ada pasang, kadang ada surut. Kadang kita senang, kadang kita merasa bersedih. Kadang kita bahagia, kadang kita berduka. Kadang kita sukses, kadang kita gagal. Itu fluktuasi kehidupan. Maka generasi yang tangguh adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang dihadapi, yang mampu untuk mensikapi kondisi itu dengan baik. Nah, ini yang pertama. Maka kalau kita mendidik anak kita supaya mampu beradaptasi, yang harus kita lakukan adalah saat anak kita mendapatkan satu situasi, saat dia bermain, saat dia belajar di sekolah, kebanyakan dari kita itu maunya instan. Kenapa kebanyakan dari kita maunya instan coba hari ini? Ya, kita makannya mie instan terus ya. Jadi instan aja. Micin kita ini generasinya. Generasi micin kita. Kalau zaman dulu orang tua kalau mau masak itu gimana? Itu diulek dulu semua bumbunya. Dari bawang putih, bawang merah, merica, lodo dan teman-temannya diulek dulu baru bisa makan. Zaman sekarang gimana? Ambil gunting, potong itu bumbunya, diawur-awur aja, sudah jadi. Nah, ini yang menjadikan kemudian mental kita hari ini, mental anak kita hari ini juga tidak bersiap untuk menghadapi perubahan situasi yang mungkin ada dalam hidupnya. Maka kalau kita melihat anak kita menghadapi satu situasi tertentu, jangan bantu anak kita untuk mengubah situasi, tetapi bantu anak kita untuk beradaptasi. Beda gak kira-kira membantu anak kita untuk beradaptasi dengan membantu anak kita dengan cara merubah situasi? Misalnya anak kita mau melakukan sesuatu, ngerjain PR matematika. Kebanyakan dari kita kan gak mau ribet ya. Kalau ada PR gimana? Ah, gitu aja nggak bisa ini, tak kasih jawaban semua, langsung ditulis jawabannya. Itu kita sedang membantu anak kita untuk merubah situasi. Tadinya PR-nya belum dikerjakan, tahu-tahu jadi dikerjakan. Masalah selesai nggak hari itu kira-kira? Selesai. Masalah PR itu selesai. Tapi mental anak kita nggak selesai. Jadi PR ke depannya. Yang harus kita lakukan adalah kita membantu mereka untuk beradaptasi, bukan merubah situasi. Orang tua baru boleh merubah situasi jikalau orang tua melihat ada kondisi ekstrim yang mengancam diri anak kita. Itu baru boleh.
Tapi kalau situasinya masih normal, bantu anak kita beradaptasi, bukan merubah situasi. Ini yang pertama. Kemudian parameter yang kedua adalah generasi yang tangguh. Generasi yang tahan banting itu yang kayak apa sih? Itu generasi yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahasa gampangnya mandiri gitulah ya. Mandiri itu apa artinya? Mandi sendiri. Ya pokoknya sendiri, mau mandi sendirilah, mau cebok sendirilah, mohon maaf, mau pakai baju sendirilah, cari baju sendirilah. Apapun bisa dikerjakan oleh anak kita sesuai dengan kapasitas dirinya dan kadar umurnya, kadar usianya. Maka dari itulah generasi yang tangguh yang kedua, generasi yang tahan banting kedua adalah yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya ketika anak kita berkonflik dengan temannya, ya berkonflik dengan temannya, kadang-kadang kita dengan gampangnya melakukan intervensi dalam konflik itu. Saya masih ingat betul, dulu ketika saya masih kecil ya, orang tua biasanya biarin saya untuk rebutan mainan sama adik saya. Saya punya adik laki-laki, tinggal di Surabaya. Saya masih ingat betul dulu kalau rebutan mainan, saya kalah, saya rebut. Kemudian saya ingat saya punya pistol-pistolan itu waktu itu. Karena saya merasa bahwa itu mainan saya rebut lagi, saya pukulkan di kepalanya, tahu-tahu sini keluar darahnya, ser gitu. Allah, ada darah. Terus baru setelah itu orang tua mengintervensi, memberikan edukasi. Nah, itu enggak boleh kayak gitu, Nak. Itu melukai saudaramu sendiri, melukai adikmu sendiri. Tapi selama kemudian anak kita berkonflik, biarkan itu menjadi sarana bagi anak kita untuk menyelesaikan masalahnya. Karena kedepannya anak kita itu akan hidup mungkin tanpa pengawasan dari kita. Kita juga gak bisa jamin sampai kapan kita akan bisa membersamai anak kita. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita di dunia. Bisa jadi besok adalah hari terakhir kita di dunia. Bisa jadi lusa adalah hari terakhir kita di dunia. Sedangkan anak kita masih kecil. Lah kalau kita tidak berupaya merubah pola asuh anak kita, sehingga anak kita menjadi anak yang tangguh, anak yang tahan banting, lalu pertanyaannya, kapan kita mau merubah pola asuh anak kita? Jadi anak-anak yang mandiri, jadi anak-anak yang diajarkan kalau di kamar mandi misalnya selesai, maka tinggalkan kamar mandi sesuai dengan kondisi semula, yaitu diguyur, kemudian bisa istinja sendiri, bisa pakai celana sendiri. Atau kemudian ketika anak kita mendapati suatu permasalahan, kita meluangkan waktu di awal untuk mengajarkan anak kita menyelesaikan masalahnya. Jangan dikit-dikit, sini tak bantu, tak selesain, tak kerjain, tak rampungin. Nah, ini yang kedua. Generasi tangguh yang kedua, generasi tahan banting kedua adalah yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Generasi yang bisa mandiri menyelesaikan berbagai hal yang bisa dikerjakannya sesuai dengan kadar usianya. Kemudian generasi tangguh yang ketiga, yaitu generasi yang setidaknya yang tidak mudah menyerah. Ya, tidak menyerah, tidak mudah menyerah saat menghadapi berbagai tantangan, saat menghadapi berbagai kesulitan. Karena kedepannya hanya orang-orang yang gigih yang mampu bertahan, hanya orang-orang yang telaten yang mampu bertahan. Maka cobalah kita mendidik anak kita menjadi anak yang tangguh, yang bisa bangkit, mencoba lagi dan memperbaiki kesalahan saat melakukan kesalahan. Kebanyakan dari kita fokus saat anak kita melakukan kesalahan, kita fokus dengan kesalahannya. Tapi sadarkah kita bahwa kesalahan itu adalah sarana bagi anak kita untuk belajar? Sarana bagi kita, bagi dirinya untuk mengetahui bahwa itu adalah salah. Sarana bagi dia untuk bangkit.
sarana bagi dia untuk merubah keadaannya dan memperbaiki keadaannya di kemudian hari. Maka dari itulah kemudian kebanyakan dari kita, terkadang saat anak kita melakukan sesuatu, kita memberikan respon yang negatif. Alih-alih memberikan respon yang positif, kita justru memberikan respon yang negatif. Sebagai contoh gampang, misalnya ketika anak kita jatuh ketika sedang belajar berjalan, kebanyakan dari kita memberikan respon negatif dengan cara misalnya berteriak panik dan langsung menggendong anak kita. Terkadang anak kita saat jatuh dan nangis, nangisnya itu bukan karena jatuhnya, karena kaget dengan teriakan kita. Iya enggak? Ya. Astagfirullah, kaget dia. Lagi jatuh dan dia enggak merasa ada apa-apa, dia merasa baik-baik saja karena diteriakin astagfirullah gitu. Dia kaget. Dia kaget karena dengar teriakan kita. Itu adalah respon yang negatif. Cobalah ganti. Kejadiannya sama, kalau kita sikapi dengan sikap yang berbeda, akan menghasilkan output yang berbeda. Daripada kita mensikapi dengan reaksi yang negatif, lebih baik kita sikapi dengan sikap yang positif. Caranya bagaimana? Coba tenang, dekati anak kita, kemudian kasih kesempatan anak kita untuk jalan lagi. Karena disitulah kemudian momentum bagi anak kita untuk belajar. Ya, termasuk anak saya. Anak saya tiga-tiganya orang-orang yang kalau jalan itu gak bisa jalan anak saya itu. Bisanya lari gitu loh. Dari anak pertama sampai anak ketiga lari semua kerjaannya. Sampai kalau naik ke lantai 2 itu lari. Kalau kita naik tangga kan satu-satu ya, itu naik tangganya dua-dua, kadang-kadang tiga-tiga. Subhanallah. Sampai kadang-kadang kalau ada neneknya, nak, kamu kalau naik itu ya jatuh satu gitu. Kayak contoh semalam saja, pulang pengajian semalam di Masjid Al-Muhajirin di Rewin sana, saya dapat laporan dari istri sampai hotel jam 10 malam, telinga anak saya nomor 3 itu sobek. Karena lari, ngejar kakaknya, lari nabrak pintu, sobek. Dia diem aja, sobek. Terus ketika ketemu saya, lihat nak sobeknya. Oh iya, sobek beneran, sobek. Terus saya bilang ke anak saya, nak, itu kan lihat, Allah itu gak ridho sama mas. Coba mas hari ini ngapain hari ini? Karena waktu itu kemarin saya mendampingi anak saya ketika istri saya ngisi, dan karena saya juga harus megang laptop saat itu, biasanya kalau anak lihat orang tuanya megang sesuatu yang ada cahaya-cahayanya juga pengen megang juga, bikin kerusuhan. Terus aku ngapain? Terus aku ngapain? Kalau lihat bapaknya pegang laptop, terus aku ngapain, Mbah? Ini sudah kode. Yaudah, lihat ini ya, lihat tutorial cara bikin apa ya. Ya pertama lihatnya benar, tapi setelah itu pencet-pencet yang lain. Subhanallah. Ini saatnya bagi kemudian ketika malam kemarin, kemudian saya berikan pada anak saya, coba mas diperhatikan baik-baik, tadi pagi lihat apa coba, sehingga sampai Allah gak ridho sama mas, tuh dijewer tuh telinganya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cara kita memberikan respon yang positif misalnya. Daripada kita berteriak, lebih baik kita tetap bersikap tenang dan mendorong anak kita untuk berjalan lagi misalnya. Itu contoh yang sepele. Tetapi ketika disikapi dengan sikap yang berbeda, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Atau kemudian ketika kita melihat anak kita itu, terutama yang punya anak laki-laki, rebutan mainan, biasalah anak laki-laki dengan anak laki-laki. Sampai anak saya kan perempuan-perempuan laki-laki. Ketika anak saya yang perempuan dua, yang pertama ini dulu kan anteng-anteng, begitu punya anak laki-laki satu, subhanallah. Maka saya bilang ke istri saya, itulah kemudian gimana dulu ibu saya begitu sakit kepala ketika ngurusin saya sama adik saya.
kerjaannya berantem aja, rebutan mainan. Ini contoh sepele, anak berebut mainan. Maka saat melihat fenomena seperti itu, kadang-kadang orang tua punya dua pilihan, bereaksi dengan negatif atau bereaksi dengan positif. Gimana contoh bereaksi dengan negatif? Misalnya, biasanya kita membantu anak kita untuk merebut mainan dari anak lain. Kalau rebutannya sama, bukan anak sesama anak sendiri. Atau memaksa salah satu anak untuk ngalah. Nah, ini penyakit orang tua zaman dulu. Yang suruh ngalah siapa kira-kira? Kakaknya apa adiknya? Kakaknya. Kak, kamu itu yombok yo ngalah. Jadi subhanallah, kadang-kadang yang terdolimi itu ya anak yang gede malah ya. Suruh ngalah padahal itu mainan anak yang pertama. Itu mainan kakaknya, begitu rebutan kok suruh ngalah, ini gimana ceritanya? Subhanallah, itu reaksi negatif. Kita bisa menggantinya dengan reaksi positif. Contohnya kalau lihat anak rebutan, cukup misalnya amati dari jauh. Kemudian biarkan anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Biarkan. Dan kemudian jikalau kemudian memang kondisi makin gak kondusif, sampai pukul-pukulan, sampai keluar darahnya misalnya, maka cukup kemudian kita mengambil mainan yang jadi sumber keributan dan tidak memberikan ke salah satunya. Nah, itu contoh bagaimana kita bereaksi dengan reaksi yang dengan respon yang positif, sebagai bagian dari cara kita untuk menjadikan anak kita menjadi orang-orang yang tumbuh dan terlatih untuk menyelesaikan masalahnya. Atau kemudian misalnya saat anak kita frustasi, saya masih ingat dulu ketika saya SD, SMP, ada pelajaran yang membuat saya frustasi, pelajaran bahasa Jawa. Allahu Akbar, pelajaran bahasa Jawa. Atau pelajaran pada saat itu ada prakarya kalau gak salah ya, bikin jahit apa gitu ya, ada beberapa model jahitan gitu ya. Sebenarnya mudah bagi orang tua pada waktu itu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi waktu itu bapak ibu saya mengarahkan saya, tuh ke rumah tetangga aja sebelah, dia pinter tuh jahit-jahit. Saya diantar ke sana, diajari cara jahit model apa gitu ya. Karena jahit ternyata bukan cuma masukkan ngeluarin benang, tetapi ada polanya, ada modelnya misalnya. Ada misalnya dimasukin, terus balik lagi, terus masuk lagi, balik lagi, masuk lagi, balik lagi, sehingga rapat, gak ada renggang-renggangnya. Atau kemudian ada yang nutup ke sampingnya, seperti itu. Jadi ketika melihat anaknya sudah mulai frustasi dengan adanya PR, pekerjaan dari sekolah dan sebagainya, biasanya kebanyakan dari kita itu mencoba untuk mengambil alih. Nah, sin tak jahit kewai, sin tak kerjain aja. PR-nya anaknya, yang ngerjain siapa? Orang tuanya. Maka daripada kita bereaksi negatif, cobalah kita bereaksi dengan lebih reaksi yang atau respon yang positif. Kita bantu anak kita untuk mencoba mengarahkan, memotivasi anak kita. Maka dari itu termasuk filsafat pendidikan yang terkenal di Indonesia adalah ungkapan dari seorang Ki Hajar Dewantara, Ingarso sung tulodo ing madio mangun karso tuturi handayani. Orang tua ingarso sung tulodo, ketika di depan itu ngasih contoh, memberikan suri teladan. Ingma dio mangun karso, ketika dia di tengah-tengah anaknya, dia itu memberikan inspirasi, jadi sumber inspirasi. Tutwuri handayani, kalau di belakang dia kasih dorongan, di belakang dia ngasih semangat, ngasih motivasi, kamu bisa, ayo coba lagi dan sebagainya. Subhanallah. Nah, itu adalah diantara parameter anak-anak yang bermental baja, anak-anak yang tahan banting. Apakah kemudian yang harus kita lakukan untuk bisa mencetak anak-anak yang bermental baja tadi? Maka tentu langkahnya itu banyak sekali. Maka di waktu yang singkat ini saya akan membahas dari sisi pendekatan
agama kita, agama Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk mencetak anak-anak yang bermental baja, mencetak anak-anak yang tangguh, mencetak anak-anak yang tahan banting. Nah, yang pertama adalah Islam menganjurkan kepada setiap keluarga bahwa setiap dari ayah dan bunda harus menyadari peran dalam keluarga. Kenapa generasi sekarang begitu lemah? Kenapa generasi sekarang itu tampak sangat lebay? Disebabkan karena ayahnya, kenapa generasi sekarang itu tampak sangat alay, jauh dari agama, acuh tak acuh? Karena disebabkan karena orang tua yang lalai, ayah yang lalai, dan ibu yang terlalu lebay. Ayahnya lalai atas tugas-tugas yang Allah berikan di atas pundaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Seorang ayah itu sibuknya cari duit aja, seolah-olah cari duit hanyalah tugas seorang ayah. Artinya seolah-olah tugas ayah hanya cari duit saja. Dia lupa bahwa dia juga punya peran dalam pendidikan anak. Tidakkah kita lihat di dalam Al-Quranul Karim percakapan antara ayah dan anak dan percakapan antara ibu dan anak yang diabadikan dalam Al-Quran? Banyak mana kira-kira? Banyak percakapan antara ayah dan anak. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ungkapannya Luqman kepada anaknya. Ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah tabaraka wa taala. Inna syirka la dhulmun 'adzim, bahwa syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Kedzaliman yang sangat nyata, subhanallah. Atau kemudian percakapannya Nabi Ya'kub kepada anaknya. Ketika Ya'kub itu di detik-detik kematiannya, Nabi Ya'kub mengumpulkan anaknya dan Nabi Ya'kub mengatakan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Subhanallah. Bagaimana percakapan Nabi Yusuf dengan ayahnya? Bagaimana bonding yang terjadi antara Nabi Yusuf dengan anaknya ketika Nabi Yusuf melihat sesuatu dalam mimpinya? Ini arafil manami, bahwa aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang yang bersujud kepada diriku. Subhanallah. Dan kemudian menceritakan mimpi yang dilihatnya di dalam tidurnya. Ketika Nabi Yusuf ini menceritakan kepada ayahnya, menunjukkan akan bagaimana percakapan itu terjadi, bagaimana kemudian kedekatan itu ada. Di sini menunjukkan bahwa ayah itu gak boleh lalai, ayah itu harus ada. Apalagi untuk mencetak generasi yang tangguh, yang tahan banting, maka peran ayah itu sangat-sangat diperlukan. Ditunggu dari sosok ayah yang memiliki kelebihan dibandingkan dan kaum wanita, yang mampu mendefinisikan masalah, yang mampu untuk berpikir logis dan mengajarkan anaknya untuk berpikir dengan logis, bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya, menyelesaikan masalah dengan logikanya, bukan dengan perasaannya. Butuh peran ayah. Maka ketika kita melihat ada generasi-generasi yang rapuh hari-hari ini, disebabkan karena hilangnya sosok ayah dalam kehidupannya. Nah, maka dari itulah, hal pertama yang harus kita pahami, agar anak-anak kita jadi anak yang tahan banting adalah, setiap dari orang tua harus menyadari perannya, terutama seorang ayah. Karena di dalam Al-Quran saja digambarkan dialog, percakapan, dan gambaran kedekatan antara ayah dan anak itu lebih banyak digambarkan dibandingkan antara ibu dan anak.
Jadi seorang ayah bukan hanya punya tugas untuk mencari nafkah, tetapi lebih dari itu.

sibuk bersosialita, sibuk apalagi kira-kira, sibuknya ibu-ibu tuh, sibuk pengajian ya, sampai disinggung ibu-ibu pengajian gitu ya. Subhanallah, pengajian memang bagus, tapi jangan lupa amalkan ilmunya. Jangan sampai kemudian kita melalaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Subhanallah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk mendidik anak kita jadi anak yang kuat, tahan banting adalah jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla menguatkan kita. Karena Allah Tabaraka wa taala yang membantu kita. Inna qulubal ibad baina asbaini min asabiillah yuqallibuha kaifa yasha. Bahwa hati manusia di antara dua jemari Allah Tabaraka wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla akan membolak-balikkannya kapan Allah itu mau. Termasuk ketika Allah hendak menguatkan hati seorang hamba, menjadikan dia bermental baja, menjadikan dia menjadi anak yang tahan banting. Yang menguatkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala al-Qawi, yang Maha Kuat. Maka dari itulah mintalah kepada Allah Tabaraka wa taala. Jangan pernah sandarkan pendidikan anak kita kepada diri kita semata. Karena sebanyak apapun ilmu tentang parenting yang pernah kita pelajari, sebanyak apapun kajian tentang cara mendidik anak yang pernah kita dengarkan, itu semua enggak akan bermanfaat jika bukan karena Allah Tabaraka wa taala yang ngasih taufik. Allah yang kasih hidayah, Allah Azza wa Jalla yang kasih petunjuk, Allah Subhanahu wa taala yang membimbing anak kita, Allah Subhanahu wa taala yang meluruskan jalan anak kita. Saat kita bisa mendidik anak kita jadi anak yang saleh, anak yang saleha, anak yang kita anggap itu anak hebat, maka bukan berarti bahwa kita itu orang yang hebat, tidak sama sekali. Karena kita dibantu oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka dari itulah tidak ada di antara kita yang mampu untuk meluruskan anak kita kecuali dengan izin dari Allah Tabaraka wa taala. Ini mindset yang kedua yang harus kita bangun. Minta tolong kepada Allah Subhanahu. Kemudian cara yang ketiga untuk mencetak generasi yang tangguh, tahan banting, maka ibaratnya sebuah pohon. Pohon yang akan tumbuh dengan sangat rindang, sangat besar. Percayalah, pohon itu pasti punya pondasi dan akar yang menghujam ke bumi. Kuatkan dulu pondasi yang ada pada diri anak kita. Kita sebagai orang Muslim, pondasinya adalah akidah, at-tauhid, iman. Maka kalau anak kita ingin menjadi anak yang tegar, kokoh, tangguh, tanamkan pondasi keimanan sejak dini. Tanamkan pondasi akidah sejak dini. Hal inilah yang membuat ketika Rasulullah berdakwah 13 tahun di kota Mekah, dan Rasulullah menguatkan pondasi keimanan di hati para sahabat, yang menjadikan seorang Bilal itu disiksa, dicopot bajunya, kemudian dijemur di tengah panasnya kota Mekah, punggungnya ditindih dengan batu yang sangat besar, dipaksa untuk keluar dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan pondasi yang kuat, Bilal dengan mantap mengatakan ahad, ahad, ahad. Hanya itu yang diucapkan. Allah, Allah Azza wa Jal, kul huwallahu ahad, Allah yang maha, yang maha esa, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, yang tidak ada semisal dengan Allah Azza wa Jal. Kenapa Bilal sampai kuat dengan untuk menanggung beban yang begitu berat tadi? Karena punya pondasi. Maka ini menjadi sebuah isyarat kalau kita ingin mendidik anak kita jadi anak yang tangguh, tahan banting, kuatkan pondasi iman dulu. Tanamkan akidah yang benar. Tanamkan akidah.

0: bahwa Allah Azza wa Jalla bersama dengan kita. Allah Azza wa Jalla senantiasa melihat semua perbuatan kita. Allah Azza wa Jalla yang mempersiapkan pahala atas kebaikan-kebaikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mempersiapkan siksa yang begitu pedih atas setiap keburukan yang kita lakukan. Subhanallah. Inilah yang kemudian menjadikan keluarganya Yasir yang kemudian disiksa dengan siksa yang sangat luar biasa ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan sabron ala Yasir fa inna mau'idakal jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya janji Allah tabaraka wa taala kepada kalian adalah surga. Subhanallah. Kenapa sebabnya? Disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Ibunya dibunuh. Keluarganya disiksa, dipermalukan. Tetapi kesabaran mereka inilah yang kemudian didasari dengan keimanan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka cobalah saat anak kita mengalami satu masalah atau kejadian yang tidak diinginkan, anak kita diajari bahwa segala sesuatu yang terjadi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Diajari anak kita kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk mengucapkan qadarullahu ala ma syaa fa'al. Ini sudah menanamkan bagaimana anak kita beriman kepada takdir, terutama takdir yang buruk. Ini takdir yang paling sulit untuk diterima. Kalau takdir baik, semua orang bisa menerima. Tapi kalau takdir buruk, subhanallah, tidak semua orang bisa menerima. Qadarullah ala ma syaa fa'al. Dan anak kita juga diajari tidak boleh mengucapkan seandainya, seandainya. Karena Rasulullah pernah mengatakan, karena ketika orang mengatakan lau tuftahu abwabu syaitan, ucapan seandainya itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Seandainya aku enggak berangkat, tentu aku enggak kepleset. Seandainya aku tidak menikah dengan dirinya, maka aku tidak akan kecewa. Itu seandainya membuka pintu-pintu syaitan. Maka kita mulai mengajarkan anak kita pondasi akidah, pondasi tauhid. Dari hal yang sepele, ajari anak kita minum, minum dengan bismillah. Nah, yang ngasih nikmat air ini adalah Allah tabaraka wa taala. Maka wujud syukur kita adalah kalau mau minum bilang bismillah. Subhanallah, minum pakai tangan kanan. Nah, kemudian kalau kamu misalnya lagi bersin, ngucapin alhamdulillah. Karena ketika kita bersin, kita mungkin sedang mengeluarkan virus yang ada dalam tubuh kita misalnya. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal atau alhamdulillah saja. Kita bisa ajarkan itu dari hal-hal yang paling sepele yang mungkin dialami oleh anak-anak kita. Subhanallah. Maka dari itulah kemudian ini cara yang ketiga. Bagaimana kita mencoba menanamkan akidah yang benar? Bagaimana kira-kira menanamkan akidah yang benar? Apakah kita langsung mengatakan kepada anak kita, nak sini duduk, tak ajarin ya bahwa tauhid itu ada tiga. Catat tiga. Tauhid asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah. Apakah itu caranya? Enggak. Dengan cara misalnya kita bacain buku sama anak kita. Apalagi sekarang hari-hari ini buku-buku anak yang tipis saja ada gambar-gambar yang warna-warni, ada cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Ibrahim yang kemudian bisa kita bacakan sebelum tidur. Subhanallah. Lalu kita ceritakan kepada anak kita. Nah, ketika kita cerita, tanamkan juga nilai-nilai akidah kepada diri anak kita. Saat kita cerita, nah ini Nabi Ibrahim akhirnya dibakar. Tetapi dengan izin Allah, ini api. Coba, adik coba pikir, api ini panas apa enggak? Ya panas. Kalau tangannya taruh di api kebakar enggak? Ya kebakar. Tapi dengan izin Allah, segala sesuatu akan bisa berubah dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada yang lain. Ini kita memasukkan nilai-nilai akidah dari bagaimana kita membacakan kisah kepada anak-anak kita. Setiap dari kita bisa berkisah sebelum kita mengantarkan anak kita untuk tidur misalnya. Maka berbahagialah bagi setiap orang tua yang dirindukan oleh anak-anaknya bahwa anak-anak kita enggak bisa tidur sebelum dibacakan buku oleh diri kita sebagai orang tuanya. Masya Allah. Maka dari itulah kemudian alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saat kita kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menjadi orang-orang yang mendampingi tumbuh kembang anak kita menjadi anak-anak yang dengan izin Allah akan menjadi amal jariah bagi diri kita. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mencetak anak-anak yang tangguh, yang tahan banting? Bahwa kita sebagai orang tua diperintahkan untuk mendidik anak kita dengan baik. Ya, mendidik bukan menghardik. Untuk membina anak kita, membina bukan menghina. Kita diperintahkan untuk menasehati anak kita, bukan memaki anak-anak kita. Maka dari itulah kemudian ketika kita mengajarkan kepada anak kita nilai-nilai kebenaran, bukan menghardik anak kita, atau saat kita menghardik anak kita pada hakikatnya kita sedang mengecilkan hati mereka. Kita sedang melemahkan kepercayaan diri mereka. Kita sedang menjatuhkan mental mereka. Kita diperintahkan untuk mendidik bukan menghardik. Betapa banyak di antara kita ketika melihat anak kita enggak bisa melakukan sesuatu misalnya, dengan mudah kita mengatakan gitu aja enggak bisa. Subhanallah. Daripada kita berespon dengan negatif, lebih baik kita menggantinya dengan respon yang lebih positif. Kita coba, "Nak, bukan itu yang Abah maksud. Yang Abah maksud kayak gini loh." Jadi diganti kata-katanya. Jikalau kita bisa kemudian bermuamalah dengan anak kita dengan kata-kata yang baik, dengan respon yang baik, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla anak kita akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kepercayaan diri, menjadi pribadi yang berani mengambil keputusan, menjadi pribadi yang berani mengambil suatu tindakan. Kenapa terkadang anak kita gak berani mengambil keputusan? Karena terkadang anak kita ketika mengambil keputusan, keputusannya itu disalahin sama kita. Kenapa anak kita gak berani mengambil keputusan? Karena terkadang anak kita belum mengambil keputusan, kita sudah intervensi. Dah, yang ini aja. Dah, begini aja. Itu yang kemudian menjadikan anak kita tumbuh dan berkembang dalam keadaan tidak memiliki mental yang kuat. Maka dari itulah, karena keterbatasan waktu, insya Allah kita batasi dalam beberapa poin yang tadi. Setidaknya ada beberapa poin yang sudah kita bahas, dan kita memohon dan meminta kepada Allah Tabaraka wa Taala. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita semuanya, membimbing kita untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Semoga Allah Tabaraka wa Taala menjadikan anak-anak kita sebagai qurrata ayun, penyejuk di dalam kehidupan kita. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di dunia bersama dengan orang yang kita cinta, semoga suatu hari kelak kita akan dikumpulkan kembali di akhirat kelak bersama dengan keluarga-keluarga kita. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon taufik. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon hidayah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua yang mana posisi anak kita dibuli oleh kakak kelasnya di sekolah? Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi terhadap anak yang suka membuli tersebut, yang sudah kita beri peringatan untuk jangan membuli tetapi masih saja membuli atau mengganggu anak kita? Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah mabaat. Di antara masalah pendidikan zaman sekarang yang mungkin sulit untuk kita kontrol adalah masalah pergaulan atau efek negatif dari pergaulan anak kita di luar rumah. Saat anak kita bergaul di luar rumah, tentu pasti ada resiko-resikonya. Ya, resiko misalnya dibully, resiko diejek, resiko dikata-katain dan sebagainya. Itu resiko. Resiko dalam sebuah pergaulan. Justru dari bergaul tersebut anak kita akan belajar. Belajar untuk menyelesaikan masalah dan belajar untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Karena anak kita akan hidup di masa yang akan datang tanpa kehadiran diri kita. Biarkan anak kita belajar dari masalah yang dihadapinya. Ini yang pertama. Karena pembulian ini pasti terjadi di mana-mana. Maka dari itulah kemudian kita hari ini gak bisa lepas dari yang namanya pembulian. Termasuk misalnya di sekolah-sekolah yang memakai sistem small class. Diharapkan orang yang ada di situ kemudian cuma sedikit, satu kelas cuma 5 orang. Ternyata masih ada aja pembulian. Artinya ini resiko. Termasuk dari resiko ketika anak kita keluar rumah adalah dibully. Tetapi setidaknya kita sebagai orang tua, yang ini menjadi sebuah catatan penting, sebelum kita melepas anak kita keluar rumah, kita sudah membekali anak kita, mengcoaching anak kita, tentunya membekali anak kita dengan perbekalan, dengan kemudian sesuatu yang bisa dipahami oleh anak kita. Jadi kita bisa bekali anak kita. Yang pertama adalah sebelum anak kita suatu hari nanti akan memasuki masa-masa sekolah, pastikan bahwa kita sudah menanamkan pola pendidikan yang positif di tengah rumah kita. Jikalau kita sebagai orang tua kemudian kita menjadi orang tua yang senantiasa membesarkan diri anak kita, insya Allah pembulian yang terjadi di luar sana tidak akan berefek dalam dirinya. Kenapa sebabnya? Kita menggunakan cara sederhana saja, hitungan sederhana saja. Anak kita di sekolah ada berapa jam kira-kira? Masuk jam 7, pulang jam berapa? Jam berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pulang jam 3 aja. Di sekolah punya 8 jam. Sisanya anak kita di mana kira-kira? Di rumah. 8 dengan sisa hari pada saat itu kira-kira 24 kurangi 8 ada berapa jam kira-kira? 16. 16 jam ada di rumah. Ketika kita bisa menanamkan di dalam diri anak kita, membesarkan diri anak kita dengan baik di rumah, insya Allah pembulian yang ada di sekolah juga tidak akan memiliki efek yang negatif atas diri anak kita. Ini yang pertama. Yang kedua, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, yang menguatkan hati anak kita hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang membuat anak kita jadi tahan buli hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Mintalah agar Allah azza wa jal menjaga anak kita. Mintalah agar Allah azza wa jal menjauhkan keburukan-keburukan dari anak kita. Maka jika Allah sudah menjaga anak kita, maka niscaya Allah azza wa jalla akan menjadikan segala bentuk potensi-potensi yang buruk yang ada tidak akan mempan atas diri anak kita. Ini yang kedua. Cara yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bahwa kita sebagai orang tua harus jadi orang yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Aku mengajarkan kepada kalian beberapa nasihat, beberapa kalimat. Di antaranya adalah ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Azza wa Jal, niscaya Allah Azza wa Jal akan menjaga dirimu. Jadi kalau kita ingin dijaga sama Allah, kalau anak kita ingin dijaga sama Allah, kuncinya apa kira-kira? Jaga Allah Subhanahu wa taala. Jaga ibadah kita, jaga salat-salat kita, jaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita menyelesaikan dengan cara itu. Nah, ini adalah jawaban bisa saya berikan sesuai dengan kapasitas saya. Barakallahu fikum jami'an. Ada lagi? Ya, enggak. Yang terakhir, izin bertanya Ustaz, ketika kita telah mendidik anak dengan semua poin-poin seperti Ustaz sampaikan, alhamdulillah kita telah melihat hasil dari didikan tersebut memang berdampak baik pada dirinya. Namun yang menjadi masalah timbul atau terlihat sifat-sifat kurang empati dari anak yang tangguh atau mandiri ini. Ananda tidak begitu respek dengan anak-anak yang lemah, penyedih dan sebagainya. Sering diingatkan, namun ananda berpikir bahwa itu adalah kesalahan temannya. Bagaimana solusinya? Berarti wallahu ta'ala alam, ketika sudah mengaplikasikan nilai-nilai tersebut, poin-poin tersebut, maka ada mungkin poin-poin yang terlewatkan, bahwa ketika kita mendidik anak kita untuk menjadi pribadi yang kuat, maka diantaranya adalah kita mendidik anak kita agar dia punya kuat secara rasa, artinya bisa berempati. Karena Rasulullah pernah menyebutkan laisa asyadidu bisara'ah, orang yang kuat bukanlah orang yang kuat untuk bergulat. Innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika marah, artinya bisa mengelola rasa. Ya, dia bisa mengelola rasa, bisa berempati kepada orang lain, bisa menghargai orang lain, tidak merendahkan orang lain. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk kami adalah orang yang tidak bisa menyayangi orang lebih muda atau menghormati orang lebih tua, misalnya. Maka di sini saya melihat ada yang terlewat ya mungkin dalam pengasuhan anaknya dan dalam memahami konsep anak yang tangguh dan kuat tersebut. Jadi insyaallah kedepannya bisa diperbaiki. Wallahu taala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والذاريات ذروا.
2: Demi angin yang menerbangkan debu.
1: فالحاملات وقرا.
2: Dan awan yang mengandung hujan.
1: فالجاريات يسرا.
2: Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan.
1: Innakum lafi qawlin mukhtalif.
2: Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
1: Yu'faku anhu man ufik.
2: dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan.
1: Qutilal kharrasun alladhina hum fi ghamratin sahun.
2: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
1: Yas'aluna ayyana yawmuddin.
2: Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?
1: Yawmahum 'alan nari yuftanun.
2: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.
1: Dzuqu fitnatakum hadzalladzi kuntum bihi tasta'jilun.
2: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
2: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum.
0: Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin.
0: Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: Wa fi anfusikum afala tubsirun.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: Idh dakhalu 'alayhi fa qalu salaman qala salamun qaumun munkarun.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, salam. Ibrahim menjawab salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan?
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.
1: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul.
1: Qalu kadhalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh, dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ.
0: Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ.
0: Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman, yang berada di dalamnya, negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut.
1: Wow.

0: Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.
1: Wa fi Musa id arsalnahu ila Fir'aun bi sultanin mubin.
0: Dan pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.
1: Fa'aqadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: Wa fi 'adin id arsalna 'alayhim ar-rihal 'aqim.
0: Dan juga pada kisah kaum 'Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: Ma tadaru min syai'in atat 'alayhi illa ja'alathu karramim.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: Wa fi Thamud id qila lahum tamatta'u hatta hin.
0: Dan pada kisah kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: Fa'atau 'an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.
1: Wa qauma nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqin.
0: Dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh, sungguh mereka adalah kaum yang fasik.
1: Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un.
0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: Wal-ardha farashnaha fani'mal mahidun.
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.
1: Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin.
0: Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.
1: Wala

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.

0: maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
1: مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ.
0: Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: Innallaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
1: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ.
0: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga rahmat senantiasa menyertai Ustaz dan keluarga. Afwan Ustaz, bagaimana memanajemen hati agar istiqomah untuk selalu bersyukur? Kita tahu hati selalu berbolak-balik. Kadang hati selalu bersyukur, qanaah, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi begitu ada masalah bertubi-tubi, hati jadi cenderung menggerutu. Bagaimana cara menguatkan hati untuk tetap bersyukur ketika ada masalah bertubi yang rasanya sulit terpecahkan? Jazakumullah khairan.
5: Masya Allah. Na'am, barakallahu fiik. Ya, mungkin pertanyaan itu mewakili banyak orang ya. Ada saat-saat kita sulit mengingat kebaikan yang Allah berikan kepada kita, padahal banyak sekali. Disebabkan ada masalah yang tadi dikatakan bertubi-tubi. Sebenarnya masalahnya itu bisa dihitung. Maka bagi siapa saja yang ingin memiliki hati yang bersyukur, engkau hitung masalahmu. Oh, masalahku satu, ini. Engkau hitung semuanya. Engkau taruh di list. Kemudian setelah itu, mungkin ada satu lembar. Atau dua lembar. Atau 10 lembar. Engkau punya masalah, musibah yang engkau hadapi. Lalu engkau hadirkan jutaan lembar untuk menulis nikmat yang Allah berikan. Engkau gak akan bisa menulis nikmat yang Allah berikan. Makanya kita itu terkadang lupa dengan nikmat yang Allah berikan, dan kita mengingat musibah yang menimpa kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, enggak bakalan dapat kalian itu. Makanya cerita seorang yang dipenjara gara-gara dia punya utang 800 ribu real ya. Kira-kira 2,4 miliar. Kemudian dia dipenjara, dan dipenjara dia ingin bunuh diri ketika itu. Lalu datangin sama Ustaz. Kata Ustaz, engkau apa masalahmu? Aku punya utang, kata dia. Aku gak bisa bayar gitu. Ini jadi beban buat aku. Utangmu berapa, kata dia. Ya tadi, 800 ribu real. Udahlah, aman masa utangmu. Betul Syekh, kata dia, kata dia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, kata dia. Engkau punya hati, aku mau ambil hatimu dengan harga sekian, 500 ribu real. Kemudian engkau punya ginjal, aku hargain sekian. Kemudian engkau punya mata, aku hargain sekian. Pokoknya dengan jumlah yang sudah jutaan real. Kata orang ini ngomong, Syekh, emangnya ana jualan spare part, Syekh, tadi? Enggak. Tapi engkau ingin menghilangkan semua spare part itu dengan bunuh diri. Engkau lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Engkau punya kekayaan yang banyak sekali. Subhanallah, jemaah. Tapi kalau orang itu orang yang dikasih penyakit, kadang-kadang dikasih penyakit, ya, dia hendaklah melihat kepada yang di bawah dia. Dia akan tahu kalau ternyata dia masih lebih baik daripada orang lain. Makanya untuk menata hati, untuk memiliki hati yang paling bersyukur, yang pertama, bandingkan nikmat Allah yang banyak sekali, yang engkau tidak akan mungkin dapat menghitungnya, dengan apa? Dengan musibah yang menimpamu. Yang kedua, bandingkan kondisimu dengan orang-orang yang di bawah. Insya Allah akan tumbuh syukur itu. Yang ketiga, berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi alaihissalam kepada Mu'ad bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik. Baca doa di akhir setiap sholat. Baca doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantulah aku, berikan taufikmu kepadaku agar aku dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tua. Maka dengan seperti itu, semoga ya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
6: Empat keutamaan qanaah. Pertama, menjadi orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rizki yang cukup, dan Allah mengaruniakannya sifat qana'ah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menjadi insan yang mudah bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah kalian memandang orang yang berada di atas kalian dalam masalah harta dan dunia. Yang demikian itu agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, seakan-akan mendapatkan dunia seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi 'indahu qutu yaumi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, akan dijauhkan dari sifat hasad atau iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Seorang yang mengimani bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan terhindar dari sifat hasad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang hal ini dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Demikianlah empat keutamaan sifat qanaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin.
3: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa ketika bangun tidur.
7: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
2: Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bahri 11/113 dan riwayat Muslim 4/2083.
8: Mutiara Tilawah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia, mulai hari ini dan seterusnya insyaAllah mengkaji sebuah kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Sebelum kita memasuki isi dari kitab ini, ada baiknya kita sedikit mengenal tentang buku ini dan juga tentang penulisnya. Buku ini ditulis oleh imam pakar hadis yang biasa dikenal dengan Imam Bukhari. Beliau bernama Muhammad, ayahnya Ismail, kakeknya Ibrahim. Berarti Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Al-Bukhari itu adalah nisbat kepada sebuah kota yang bernama Bukhara. Namanya apa? Bukhara. Bukhara itu adalah tempat kelahiran Imam Bukhari. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah. Tahun 194 Hijriah di sebuah kota namanya apa tadi? Bukhara. Bukhara itu di mana sih? Bukhara itu kalau sekarang itu di Asia Tengah. Berarti beliau bukan orang Arab. Beliau orang Asia. Tepatnya kalau sekarang di sebuah negara namanya Uzbekistan. Apa? Uzbekistan. Sekarang namanya itu. Negara itu namanya adalah Uzbekistan. Salah satu kota yang ada di negara itu adalah kota Bukhara. Imam Bukhari ini sejak kecil sudah gemar menghafal hadis. Bahkan di usia 10 tahun itu sudah kelihatan kecerdasannya dalam menghafal hadis. Tersohor kemana-mana. Terkenal di antara guru-gurunya sebagai seorang santri yang sangat cerdas. Hafalannya kuat dan banyak. Sejak kecil sudah terkenal demikian. Bahkan di usia 16 tahun ketika beliau sudah menggali ilmu yang ada di ulama-ulama yang berada di kota Bukhara, maka beliau pun melakukan safar. Ya, beliau merantau untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama yang tinggal di negara-negara yang lain. Beliau awali dengan Mekah. Beliau haji sama saudaranya sama ibunya. Begitu selesai haji, ibunya diantar sama saudaranya pulang, sedangkan Imam Bukhari tinggal di Mekah untuk menggali ilmu yang ada di kota Mekah. Dari situ kemudian beliau nyari ilmu di kota Madinah. Setelah digali ilmu ulama yang ada di Madinah, beliau ke Mesir, beliau ke Irak, beliau ke Baghdad, beliau ke Basrah, beliau ke Syam. Berpindah dari satu negara ke negara yang lainnya. Dan beliau mengatakan, guru saya, gurunya siapa? Imam Bukhari itu lebih dari 1000 orang gurunya. Ya, lebih dari 1000 orang dan semuanya kata beliau ahlus sunnah. Jadi beliau bukan orang yang gampang ngambil ilmu. Beliau akan pilih betul-betul orang-orang yang layak dijadikan guru. Di antara guru Imam Bukhari adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Bukhari itu muridnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara gurunya juga Imam Ishaq bin Rahawi. kemudian juga Imam Ali Ibnul Madini, dan masih banyak yang lainnya. Dari Imam Bukhari ini terlahir murid-murid yang dahsyat juga. Imam Muslim, kita sering dengar istilah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Imam Tirmidzi, penulis kitab Sunan, Sunan Tirmidzi juga muridnya Imam Bukhari. Imam Abu Hatim, Imam Abu Zur'ah Ar-Razian, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Jarir At-Tabari, penulis kitab tafsir yang paling tersohor, juga muridnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari adalah sosok yang sangat luas ilmunya. Sampai-sampai Imam Ad-Darimi, penulis kitab hadis Sunan, Sunan Ad-Darimi, beliau mengatakan Muhammad bin Ismail, siapa Muhammad bin Ismail? Bukhari. Kata beliau, a'lamuna, yang paling alim di antara kami, wa afqahuna, yang paling paham tentang ilmu fikih, wa aghwasuna, yang paling dalam ilmunya, wa aktsaruna talaba, dan yang paling banyak untuk belajarnya. Beliau wafat di tahun 256 Hijriah. Berarti usianya berapa? Wafatnya 256. Lahirnya 194. Berarti berapa usianya? 62 tahun.

Berbeda dengan Sahih Bukhari. Kalau kitab Sahih Bukhari itu macam-macam pembahasannya. Memang ada Kitabul Adab di situ ada. Ya, tapi itu adalah satu bagian dari sekian banyak bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Nah, beliau mengarang buku ini Al-Adabul Mufrad dikhususkan hanya untuk bahas adab aja. Kalau dibandingkan banyaknya jumlah hadis bab adab di Sahih Bukhari dengan Al-Adabul Mufrad jauh banget. Kalau di Sahih Bukhari sekitar 200 sekian hadis. Kalau di sini di kitab ini 1300 sekian. Berarti berlipat-lipat. Ya, 6 kali lipat banyaknya. Dan ini salah satu kitab adab terlengkap. Ya. Mulai dari adab pribadi, ya, adab bicara, adab tidur, adab makan, ya. Adab bermajlis, termasuk juga adab kepada orang lain, adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada anak, adab kepada pembantu. Ya, ini kitab yang sangat lengkap sekali. Cuman memang kitabnya tebal. Sehingga kita untuk dalam mengkaji kitab ini, kita akan ringkas. Maksudnya pembahasannya akan sangat ringkas, sehingga judulnya Kultum. Ya, cuma sekitar 7 menit, ya lebih 1 menit gak apa-apa lah ya. Ya, kuliah terserah antum berarti. Ya bisa 7, bisa 8, kadang 6 menit. Satu hadis, satu hari. Satu hadis, satu pertemuan. Atau satu ayat, satu pertemuan. Entah rampungnya kapan, ada 1300 hadis, berarti 1300 hari. Ya, kalau satu hadis satu hari, berarti berapa tahun itu? Ya 3 tahun ya, 4 tahun. 4 tahun lebih ya mungkin. Sekitar itulah. Wallahu a'lam kalau masih ada umur, ya kalau masih ada umur. Itu kalau masuk tiap hari loh. Itu kalau masuk tiap hari. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita mulai besok insyaallah kita akan mengkaji hadis-hadis dan ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya lah ilmu sa'ah, tentang hari kiamat. Di sisinya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat itu. Dan Allah lah yang menurunkan hujan. Ya Allah lah yang menurunkan hujan. Mau ada pawang, enggak ada pawang, tetap Allah yang menurunkan hujan. Kalau ada pawang pas enggak hujan, bukan pawangnya sukses. Tapi kebetulan Allah tidak menurunkan hujan. Ya. Dan itu fitnah bagi pawang, merasa ialah yang melakukan sebab tidak turunnya hujan. Ya. Dan hujan enggak turun karena kesyirikan mereka. Nah, enggak Allah jadikan rahmat bagi mereka.

Sungguhnya di antara kesempurnaan agama Islam adalah mengajarkan adab-adab Islami yang adab-adab tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sungguhnya pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Yang adab-adab ini tidak akan kita dapatkan pada ajaran-ajaran agama-agama yang lain. Adab dalam segala hal, diantaranya adab dalam bermajelis. Kebutuhan kita untuk mengetahui adab-adab majelis sangat penting karena kehidupan kita dipenuhi dengan majelis-majelis. Terkadang majelis-majelis yang Islami, terkadang majelis-majelis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hendaknya di atas ilmu agar bisa menghadiri majelis-majelis tersebut dengan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab majelis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu seorang

0: jika datang ke suatu majlis hendaknya dia mengucapkan salam. Idza antaha ahadukum ila majlisin falyusallim. Jika salah seorang kalian tiba di suatu majlis, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang duduk di majlis tersebut. Wa idza arada an yaqum falyusallim. Jika dia hendak pergi meninggalkan majlis tersebut, maka hendaknya dia juga mengucapkan salam. Kemudian jika dia datang di suatu majlis, maka hendaknya dia duduk di tempat kosong terakhir yang dia dapati tempat tersebut. Jangan dia menerobos masuk di tengah-tengah, meninggalkan tata krama dan kesopanan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kunna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataina an-nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna min haitsu yantahi al-majlis au kama qala." Kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang dari kami duduk di mana dia terakhir dapat tempat yang kosong. Dan tidak boleh seorang menyuruh orang lain yang sudah duduk terlebih dahulu untuk berdiri, kemudian dia menggantikan tempat duduknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi tsumma yajlisu fihi." Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian memberdirikan seseorang kemudian dia duduk di tempat orang tersebut. Ini dilarang. Walakin tafassahu wa tawassau, akan tapi lapangkan dan lapangkanlah. Adapun orang-orang yang lebih dahulu datang di majlis, maka hendaknya mereka memberikan kelapangan bagi orang-orang yang terlambat datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum unshuju fanshuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Wahai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah, berilah kelonggaran bagi orang yang terlambat datang, maka lapangkanlah, yaitu beri kelonggaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yafsahillahu lakum," maka Allah akan berikan kelonggaran bagi kalian. Subhanallah, amal yang sederhana, kata Allah, beri kelapangan bagi orang yang terlambat datang agar bisa duduk bersama kalian, niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan maf'ul bih, objek dalam ayat ini. Apa yang Allah lapangkan umum, Allah akan lapangkan kehidupan kalian, Allah akan lapangkan dada kalian, Allah akan lapangkan kuburan kalian, Allah akan lapangkan surga kalian dengan sedikit amalan memberi kelapangan bagi orang yang terlambat datang. Jika kita hendak solat Jumat, lantas ada orang datang terlambat, beri, kalau ada tempat, berikan tempat untuknya. InsyaAllah Allah akan berikan kelapangan bagi kita. Kemudian di antara adab bermajlis, yaitu janganlah jika di majlis tersebut hanya tiga orang, kemudian dua orang berbicara dengan berbisik-bisik, tidak mengajak orang yang ketiga. Kata Nabi SAW, "Idza kuntum thalathah, fala yatanaja al-ithnan duna thalith, fa'inna dhalika yuhzinuhu." Jika kalian hanya tiga orang, maka janganlah dua orang berbisik-bisik dan tidak mengajak orang ketiga berbicara dengan mereka, karena hal itu akan menyedihkannya. Kita tidak ingin ada seorang kaum muslimin yang sedih gara-gara kita. Allah mengajarkan, atau Nabi SAW mengajarkan, agar kita tidak berbisik-bisik sehingga kita menyedihkan orang yang ketiga. Para ulama juga mengatakan, demikian juga jika ada tiga orang, kemudian dua orang berbicara dengan bahasa daerah yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga, maka hukumnya sama. Maka syaitan akan datang kepada orang ketiga tersebut, kemudian mendiktekan kepadanya bahwasanya dua orang ini tidak menghargaimu, dua orang ini sedang menggibahmu dan hal-hal yang lain yang menjadikan dia pun bersedih sehingga dia merasa tidak dihargai dan tidak dihormati, bahkan digibahi. Di antara adab dalam bermajelis, jika terjadi pembicaraan secara khusus dalam majelis, maka ini rahasia majelis, maka tidak boleh diungkapkan di luar majelis. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajulu rajulan tsumma iltafata fahiya amanah." Jika ada seorang berbicara dengan seorang yang lain, kemudian dia berpaling, maka itu amanah. Jangan dia sebarkan. Tentu ketika seorang si A bertemu dengan si B, dia berbicara tidak sama ketika si A ini berbicara di hadapan banyak orang. Dia berbicara dengan si B, dia kenal si B, maka dia berbicara dengan lapang. Ada sebagian rahasia dia ungkapkan, ada kata-kata yang mungkin tidak biasa didengar oleh orang banyak. Pembicaraan khusus, maka pembicaraan khusus ini tidak boleh kita ungkapkan di luar. Demikian juga ketika majelis-majelis di WhatsApp, di grup WhatsApp mungkin ada 10 orang, ada 20 orang, kemudian ada pembicaraan, kadang tertawa, kadang canda, kadang ada perkataan yang kurang menyenangkan, maka jangan disebarkan di luar. Sungguhnya majelis adalah amanah. Dalam hadis yang dhaif disebutkan, al-majalis amanah, bahwasanya majelis-majelis adalah amanah. Maka majelis khusus jangan dijadikan majelis umum. Dan inilah banyak yang terjadi di antara kaum muslimin. pembicaraan khusus dalam satu grup, kemudian di screenshot, kemudian disebarkan, akhirnya menjadikan kehebohan, menjadikan kezaliman terhadap orang yang di screenshot tersebut. Ma'asyiral muslimin, di antara adab dalam bermajlis, seorang janganlah masuk kepada dua orang yang sedang berbicara di antara mereka. Ya, dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yajlisu rajulun baina rajulaini illa bi'idznihima, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang duduk di antara dua orang yang sedang ngobrol kecuali dengan izin mereka berdua. Mungkin mereka sedang berbicara khusus, maka seorang pun masuk kemudian ikut-ikutan sehingga mereka berdua akhirnya tidak enak, jadi pembicaraan mereka terganggu. Kalau dia ingin gabung dengan dua orang tersebut, minta izin, bolehkah saya duduk? Mungkin mereka mengatakan boleh, mungkin mereka mengatakan nanti sebentar, 10 menit lagi kami ada keperluan. Maka adab dalam bermajlis, jangan langsung nimbrung, langsung masuk, langsung nyelonong boy, lagi ngobrol apaan, jangan. Seorang hendaknya minta izin sebelum bergabung dalam majlis tersebut. Di antara adab-adab dalam bermajlis, seorang jangan mencuri pembicaraan sekelompok orang. Dia duduk dekatnya kemudian mencuri berita, bertajasus, pura-pura di situ duduk, situ ternyata dia mendengar pembicaraan mereka. Ini hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasamma'a ila haditsi qaumin wa hum lahu karihun." Siapa yang sengaja mendengar pembicaraan suatu kaum dan mereka tidak suka ada orang lain mendengar pembicaraan mereka, mereka tidak suka, "Subba fi udhunayhi al-anuq yaumal qiyamah." Maka pada hari kiamat kelak kedua telinganya akan dituangkan perak yang dipanaskan, melebur, dipanaskan kemudian dituangkan ke kedua telinganya sebagai hukuman karena dia mendengar-mendengar, mencuri-curi berita pembicaraan yang sedang diomongkan oleh sekelompok orang. Maka ini hukumnya adalah haram, hendaknya dijauhi. Kemudian hendaknya majlis dipenuhi atau ada zikir kepada Allah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tidaklah suatu majlis yang kosong dari berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ada tirah, yaitu ada naqs, ada kekurangan. Maka seorang berusaha mencari keberkahan dalam majlis apapun, dia duduk bersama keluarganya, duduk sama teman-temannya, hendaknya dalam majlis tersebut ada sekali-sekali dia berkata sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Terkadang dia mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis-majlis beliau sering beristighfar? Ya, artinya dalam majlis tersebut diselingi dengan berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebagian riwayat, majlis yang tidak diisi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali para pelaku majlis tersebut, qamu an mithli jifati himar. Ya, seakan-akan mereka bangkit dari suatu majlis di mana mereka habis makan daging himar, yaitu keledai yang bangkai, bahkan daging bangkai keledai. Tentunya suatu yang menjijikkan dan suatu yang tidak mengenakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahum hasrah yaumal qiyamah, dan mereka akan mendapatkan penyesalan pada hari kiamat akibat majelis-majelis tersebut. Oleh kerana majelis-majelis yang kosong dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dari kosong dari bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi penyesalan bagi pelaku majlis tersebut pada hari kiamat kelak, dan kita tidak ingin menyesal dengan majlis-majlis banyak yang kita lakukan. Kemudian jangan lupa akhiri majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk berdoa dengan doa kafaratul majlis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang bermajlis kemudian dalam majlis tersebut ada lagat, ada kesalahan, ada ngomong yang tidak benar, kemudian dia tutup dengan doa kafaratul majlis, maka niscaya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya tidak semua majlis bermanfaat dan tidak semua majlis mendekatkan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak majlis-majlis yang hanya membuang umur seseorang, dan betapa banyak majlis-majlis yang hanya mendatangkan dosa-dosa bagi seseorang. Maka seorang waspada, tidak sembarang majlis bermajlis. Hendaknya dia menjauhi majlis-majlis yang isinya maksiat, yang isinya ghibah, isinya namimah, isinya melihat hal-hal yang haram, isinya mendengar hal-hal yang haram. Dia jauhi, jauhi majlis yang menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Majlis-majlis tersebut bukan hanya mendatangkan penyesalan dan bahkan akan mengantarkan dia ke dalam neraka jahannam. Inilah kesempurnaan Islam, inilah keindahan Islam. Jika setiap kita beradab dengan adab majlis, maka sungguh indah kehidupan ini. sungguh betapa banyak pertikaian permasalahan yang akan tidak terjadi jika kaum muslimin beradab dan berhias dengan majelis-majelis yang telah kita sebutkan tadi.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Pertanyaan, kita tahu Allah mempunyai sifat maha berkehendak, berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tambahan dari saya, lalu bagaimana pandangan Ustaz apabila kita beramal, bekal amal kita lakukan, kita kerjakan, lalu Allah berkehendak tidak menerimanya? Ibadah sholat wajib dan sholat sunat kita kerjakan, ibadah puasa, zakat, haji kita kerjakan, infak, sedekah serta semua amal jariah kita kerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, namun semua tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah maha berkehendak dan boleh jadi Allah berkehendak untuk tidak menerimanya. Mohon pencerahannya Ustaz. Anda yang bertanya, coba bayangkan kalau Anda adalah seorang pemimpin perusahaan. Anda tidak tahu apakah Anda pemimpin perusahaan atau tidak. Namun bayangkan saja Anda adalah seorang pemimpin perusahaan. Atau kalau Anda punya toko, Anda punya beberapa orang karyawan. Lima, enam, sepuluh, lima belas. Karyawan Anda tersebut terbagi dua. Ada yang melalaikan pekerjaan, lalu Anda hukum. Namun beberapa orang karyawan patuh dan taat dengan aturan. Semua yang diperintahkan kepadanya dia kerjakan. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Melayani konsumen penuh dengan semangat, penuh dengan loyalitas. Bahkan orang datang ke toko Anda karena senang dengan perlakuan karyawan Anda tersebut. Namun tetap Anda perlakukan dia sama dengan orang-orang yang karyawan yang tadi, yang sebelumnya tidak taat aturan, berbuat semena-mena, mencuri dan semacamnya. Anda tetap perlakukan dia sama dengan karyawan yang tadi, karyawan grup yang pertama. Saya dipahami? Jadi yang patuh aturan, taat datang tepat waktu, bahkan sebelum jam datang dia sudah nunggu, walau hanya beberapa menit dia sudah nunggu di depan. Dan pulangnya terkadang beberapa menit setelah jam pulang. Yang pulang jam 5, dia jam 5 lewat 5 baru pulang. Bekerja penuh dengan loyalitas, penuh dengan semangat, tak pernah mencuri, amanah. Apa yang akan Anda lakukan kepada karyawan Anda ini? Anda pecat seperti grup yang pertama? Atau Anda justru berikan penghargaan? Karena Anda adalah owner, pemilik perusahaan itu. Anda adalah owner, pemilik toko itu. Wahai saudaraku, tolong jawab. Anda akan memberikan penghargaan atau memecat, menghukumnya seperti grup yang pertama? Anda akan melakukan yang kedua atau yang pertama? Yang kedua, memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, memberikan kesukaan Anda kepadanya, dan memberikan sesuatu yang mungkin lebih daripada apa yang dia kerjakan sebagai tanda terima kasih Anda, atau akan memecat seperti yang pertama? Yang kedua atau yang pertama? Kedua, ulang lagi, pertama atau kedua?
2: Lalu kenapa Allah Anda katakan seperti itu? Kenapa Anda berburuk sangka kepada Allah? Anda mengatakan Allah akan tidak akan menerima amalmu. Kamu sudah sholat, puasa, zakat, sudah Anda lakukan sesuai dengan sunnah Nabi, Allah tidak menerimanya. Lebih burukkah Allah dari dirimu? Wahai manusia, sadarlah. Siapa dirimu, siapa Rabbmu? Karyawan Anda yang patuh, Anda berikan penghargaan, Anda berikan gaji lebih, Allah Anda katakan akan menghadapmu karena dia tidak menerima, berbuat semena-mena. Siapa Anda, siapa Rabb Anda? Yaki, dari mana pertanyaan ini? Siapa yang mendatangkan pertanyaan ini di otakmu? Siapa yang akan mengatakan ini tentang Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun? Pernahkah Allah mengatakan kepada Anda, walaupun Anda telah begini, begini, kalau aku tidak mau menerima, aku tidak terima, karena aku berbuat sesuka hatiku, karena aku berkehendak apapun yang kuinginkan? Dari mana pertanyaan ini, subhanallah? Apa yang membuat Anda bertanya dengan pertanyaan yang seperti ini? Yang kalau dilakukan seorang manusia penuh dosa sepertimu, Anda, orang akan mengatakan Anda adalah manusia yang tidak pandai berterima kasih, manusia yang tidak adil, manusia yang kurang ajar. Lalu pertanyaan seperti ini Anda tanyakan untuk Allah? Mana adab kita kepada Allah? Paham, saudaraku? Kalau Anda memang mengerjakannya sesuai dengan yang Anda kerjakan, sesuai dengan aturan yang Allah telah ajarkan, sesuai dengan sunnah Rasulmu, dan Anda mengharapkan hari akhirat, mana ayatnya Allah tidak terima? Mana hadisnya Rasul, dari Rasul Allah tidak terima? Dan Allah kalau ingin Anda ke neraka, Anda ke neraka. Mana ayatnya dan hadisnya? Kalau Anda bertemu ayat dan hadisnya, panggil saya untuk penggal kepala. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan orang yang beriman menunaikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, Allah masukkan surga? Kapan Allah mengatakan orang yang beriman menunaikan salat, menunaikan zakat, mungkin Allah tidak terima dan mungkin Allah masukkan ke neraka karena Allah berbuat sesuka hatinya? Ya akhi, sesuka hati Allah penuh dengan keadilan, sesuka hati Allah penuh dengan hikmah, sesuka hati Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Orang penuh dosa, orang penuh dosa melakukannya kepada karyawannya, tetap Anda katakan ini manusia tak pandai berbalas budi, ini manusia tak pandai berbuat adil, ini manusia semena-mena, ini manusia berbuat zolim. Bagaimana mungkin sifat ini Anda nisbatkan? Apakah Allah akan melakukan hal yang seperti ini? Kalau Allah mau, tidak terima, tidak Allah terima. Subhanallah. Maafkan saya agak sedikit keras, karena saya sulit menerima pertanyaan itu kalau dihubungkan dengan Allah. Telinga ini sulit untuk mendengarkan pertanyaan itu. Dan pertanyaan ini lahir karena kita tidak duduk di majelis ilmu tentang siapa Allah. Pertanyaan ini lahir karena kita tidak membaca buku-buku tentang siapa Allah. Tahukah Anda, seorang wanita pelacur Bani Israel melihat seekor anjing yang sangat kehausan. Dia sayangi anjing itu dengan ketulusan hatinya. Dia berikan minum. Allah berterima kasih kepadanya sehingga Allah berikan kepadanya taubat sebelum dia wafat, dan Allah wafatkan dia di atas ketaatan dan Allah masukkan dia ke surga. Bagaimana mungkin Anda berpikir orang yang rajin salat, puasa, beribadah, membaca Al-Quran, Allah tidak terima amalannya padahal sudah sesuai dengan sunnah Rasul, sudah mengharapkan ridho Allah, Allah tidak terima karena Allah maha
3: berkehendak apapun. Subhanallah. Hati-hati saudaraku. Kalau Anda ingin bertanya sesuatu tentang Allah, namun Anda belum bertemu guru tempat antum bertanya, coba bandingkan dulu dengan manusia. Allah pasti lebih hebat daripada manusia itu pasti. Kalau untuk manusia itu adalah zalim, pastikan Allah tidak akan pernah seperti itu. Kalau untuk manusia dia adalah sifat tercela, maka Rabbmu maha suci dari seluruh yang namanya tercela. Kalau dikerjakan manusia itu aib bagi manusia, maka bagi Allah jauh lebih besar aib itu. Hati-hati dengan kalau kita sudah berbicara tentang Allah. Nasihat saya, beli buku Asma'ul Husna. Dan apa makna Asma'ul Husna itu? Bukunya tidaklah mahal. Mungkin di harga antara 100 ribu sampai 200 ribu. Dan buku itu cukup sekedar untuk memberitahu kepada kita siapa Allah, apa sifat-sifatnya, dan bagaimana makna daripada sifat-sifat itu. Kalau Anda tidak tahu di mana harus membelinya, hubungi panitia masjid ini, kita akan kirimkan ke panitia masjid ini untuk Anda bisa menitip kepada panitia masjid, bukan jual beli tapi menitip. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Dan saya mohon maaf kalau saudaraku yang bertanya, walaupun Anda tidak pernah tahu siapa yang bertanya, merasa tidak nyaman dengan cara kita menjawab tadi. Tapi tidak ada maksud dan tujuan selain mensucikan Allah dari kekurangan, mensucikan Allah dari kezaliman, mensucikan Allah dari berbuat semena-mena, tanda kutip yang negatif, berbuat sesukanya namun tidak adil. Tidak ada maksud daripada aksi tersebut selain menyadarkan kita bahwa kadang cara berpikir kita sudah terlalu jauh terjerumus di dalam pola berpikir yang sangat teramat aneh dan menyeleneh, sehingga hal yang tidak akan mungkin kita lakukan kepada manusia justru kita lakukan kepada Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana. Allah mengatakan wala yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Wama rabbuka bidhallamin lil abid, tidaklah Rabbmu akan menzolimi hamba-hambanya. Allah berfirman inni haramtu dhulma ala nafsi, aku telah mengharamkan perbuatan zolim atas diriku sendiri. Maka Allah tidak pernah menzolimi apapun dan menzolimi siapapun. Kalau Anda serius, pasti Allah terima, pasti Allah masukkan surga. Karena itu janji Allah, dan janji Allah itu pasti. Namun kalau Anda sholat tidak serius, puasa tidak serius, berinfak dan bersedekah tidak serius, duduk di majlis taklim tidak serius, zakat dan puasa Ramadan dan berhaji tidak serius, lalu Allah tidak menerimanya, itu salah Anda. Karena Anda memang tidak menjalankannya sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai dengan yang Allah perintahkan, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi ketidakseriusan itu karena kehilangan keikhlasan. Terlihat oleh manusia sangat serius, Allah tahu dia tidak serius. Kenapa? Karena dia ingin pujian manusia. bukan ingin surga Allah dan balasan di akhirat. Manusia menganggapnya serius karena manusia tidak tahu hakikat sebenarnya. Namun Allah tahu dia tidak serius karena dia hanya menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat dan surga. Oleh karena itu, boleh jadi ada orang yang Anda anggap serius beribadah tetap ke neraka. Kenapa? Bukan karena Allah ingkar janji, namun karena Allah tahu dia tidak serius. Namun bagi yang serius, beriman dan amal saleh, bacalah Al-Quran, semua mereka dijanjikan masuk surga. Dan mereka pasti akan masuk surga.

0: 5 keutamaan mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mencintai Allah merupakan sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawata al-iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar." Ada 3 hal. Barang siapa 3 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, maka akan bertemu Allah Subhanahu wa taala di surga. Seseorang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dia akan beramal saleh dan dia akan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat jika seseorang ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh, amalan yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Ketiga, terdapat doa khusus agar dianugerahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Aku juga memohon kepadamu agar bisa mencintai orang miskin. Ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku. Jika engkau menginginkan untuk menguji suatu kaum dengan fitnah atau malapetaka, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Keempat, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi wali atau kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal saleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan yang dianjurkan sehingga aku pun mencintainya. Lalu jika aku telah mencintainya, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, menuntunnya dalam perbuatan tangannya, dan meluruskannya dalam langkah kakinya. Jika dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Demikianlah 5 keutamaan mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali duduk di majelis, bisa kembali bersama Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala dalam salah satu karya yang diterima oleh para ulama dari zaman ke zaman, yaitu kitab Tadkiratu Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Buku yang menjelaskan tentang adab ahli ilmu dan penuntut ilmu. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa mempelajari adab itu adalah keniscayaan. Dan adab yang dimaksud adalah adabul ilm, adab ilmu, adab kepada ilmu, adab kepada guru, adab kepada ulama, adab kepada teman-teman. Itulah membedakan ahli tauhid dengan orang yang gak beragama tapi baik dengan si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Orang-orang beriman itu ketika baik dengan sesama, itu taqarruban wa ta'adduban lillahi azza wa jal. Itu dalam rangka mendekatkan diri dan beradab kepada Allah dan Rasulnya, karena yang memerintahkan itu adalah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana banyak pihak berbuat baik dengan rekan kerjanya, berbuat baik dengan kliennya, semata-mata karena bosnya suruh dia demikian. Itu semata-mata bosnya suruh dia demikian. Dan ketika bosnya hanya nyuruh dia berbaik secara zahir, ya mungkin dia hanya baik secara zahir dan tidak memperhatikan batinnya atau hatinya, maka seringkali orang terpaksa. Ini kalau bukan bos gue yang nyuruh gue baik sama lo, gue gak akan baik sama lo. Tapi karena bos gue nyuruh, ya gue baik sama lo. Tapi Allah memerintahkan kita beradab kepada semuanya, zahiran wa batina, secara zahir dan secara batin. Jadi itulah pentingnya adab, adabul ilm. Dan bil adab tafhamul ilma, hanya dengan adab seseorang akan mengerti hakikat dari ilmu. Dan ilmu itu mewah, dan semua hal yang mewah harus diambil dengan cara tertentu. Semua yang mewah itu diambil dengan adab, semua demikian diambil dengan adab. Antum pergi ke sebuah toko official sebuah jam dengan merek yang sangat berkelas, itu dia megang jam itu beradab lah diri. Dipegang pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Padahal jam batang antum tadi dia enggak pakai sarung tangan. Dan dia pegang tuh jam dia pakai sarung tangan. Kan kita mikir ya, tadi dia nyabetan gua enggak pakai sarung tangan. Dia pakai jam sama sarung tangan. So dikasih dia gitu. Tapi coba antum pergi ke tempat barang loak yang jamnya harganya 20.000, 30.000, 40.000 itu dilempar-lempar. Lu mau yang ini gitu. Kalau enggak cocok lu lempar lagi ke gua, dilempar lagi gitu. Ya, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000 kan gitu. Beda menyikapi jam 20.000 dengan menyikapi jam 2 miliar. Beda. Nah, kalau kita yakin bahwa ilmu itu mulia, mana adab kita? Itu aja simpel. Kalau kita meyakini ilmu itu berkelas, mana adab kita? Kenapa kita harus beradab sama orang tua? Karena orang tua itu mulia, gitu aja. Gak boleh disamain karena mereka yang melahirkan kita, mereka yang kasih akses semua ke kita. Jadi semua hal yang mulia itu harus disikapi dengan adab. Gak bisa ngasal. Harus ada manner-nya. Kan begitu. Makanya kan table manner itu dipraktekkan ketika makan di mana. Kan intinya kan ketika bicara table manner itu kan makan di mana dan sama siapa gitu. Nah, kalau kita kan itu nggak usah pakai table manner, tinggal angkat kaki satu udah makan begini, pesan tambah sekarang. Tapi kalau Anda berhadapan dengan orang yang berkelas, oh nggak bisa, nggak bisa, harus duduk, bahkan ada briefing dulu. Pokoknya sebelum beliau selesai, jangan ada yang selesai ya. Maka dipaksain gitu. Kalau beliau udah selesai, semua harus berhenti. Berhenti itu. Padahal apa depan kita paha ayam lagi provokasi kita. Tapi dia udah selesai, berhenti, udah berhenti. Itu ada kayak gitu. Jangan berpikir itu khayalan. Ada pihak-pihak demikian. Ada. Table manner sampai titik situ tuh ada. Itu tergantung dengan siapa kita makan. Dan di tempat apa kita makan. Nah, kalau kita yakini ilmu itu mulia, gak bisa santai. Gak bisa sampai. Itu alasannya kenapa para ulama mengatakan, orang yang menuntut ilmu sambil selonjoran dan seterusnya, tanpa ada uzur syariah, gak ada adab, kata para ulama. Dan gak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin paham, tapi dia gak akan dapat ilmu bermanfaat. Kenapa? Karena dia harus memuliakan dan beradab kepada ilmu, sehingga Allah akan kasih dia. Itu wajar. Sebagaimana ketika ada orang mulia, kita makan sambil selonjoran atau angkat kaki sebelah, dia akan beranjak dari kita. Itu hal yang gak perlu ribet-ribet kita pahami. Cuman poinnya adalah, kita meyakini ilmu itu mulia atau tidak, gitu aja. Sesimpel itu. Jadi isunya bukan di adabnya, isunya Anda percaya gak ilmu itu mulia? Kalau Anda percaya, maka semua pihak yang mulia akan disikapi dengan SOP tertentu. Gak bisa ngasal. Gak bisa ngasal. Antum buat pernikahan yang hadir biasa-biasa aja, mungkin antum bisa bebas. Tapi kalau antum mengundang satu atau dua tokoh terpenting di negeri ini, oh gak bisa ngasal. Oh semua dicek itu, hamin dicek. Gitu. Hamin dicek, dicek ini, cek itu. Semua makanan yang mau dimakan, dites terus segala macam. Atau mungkin gak makan di situ. Semua dicek. Dijelaskannya cuma 5 menit ya, schedule-nya cuma 5 menit, gak boleh lebih. Itu hal yang wajar. Makanya pentingnya kita belajar adabul talab atau adabul ilm, belajar adab ilmu, karena kita akan berinteraksi dengan ilmu sepanjang hayat kita. Kalau kita gak beradab sama ilmu, Allah gak kasih keberkahan. Man la yukrimil ilma la yukrimul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah gak akan muliakan dia dengan ilmu, gak akan. Walaupun cerdas, walaupun alim, maksud alim itu maklumat, tapi dimuliakan di dunia akhirat tidak. Sebagaimana antum gak akan atau kita gak akan tertarik dengan orang yang cerdas dan jenius kalau antum gak dihargai sama dia, gak tertarik. Gak akan tertarik. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan. Belajar tentang ini sangat penting, hadirin saya. Kita harus beradab dengan ilmu, karena ilmu itu adalah firman Allah dan sunnah Nabi SAW. Maka bagaimana mungkin materi ini diremehkan?
1: Tanya jawab. Afan izin bertanya, jika anak dari hasil perzinaan tidak boleh diwalikan oleh ayah kandungnya dalam hal menikah, apakah itu juga berarti putus hak dan kewajiban antara si anak dan si ayah tersebut, Ustaz? Monggo, Ustaz.
3: Terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan anak hasil perzinaan yang tidak boleh diwalikan oleh ayahnya, oleh ayah biologis, yang ayah kandung ya, ayah biologis. Apakah berarti putus hak dan kewajiban antara keduanya, di antara yang putus adalah hak waris tidak mendapatkan, tidak berhak mendapatkan, kecuali dari ibunya, dari ayahnya tidak, karena dia terlahir di luar pernikahan yang sah menurut Islam. Apakah kemudian putus semuanya bentuk hubungan antara si anak tersebut dengan ayahnya? Sepengetahuan saya tidak semuanya, tidak putus semuanya. Namun di antaranya yang terjadi adalah si ayah yang ayah biologis ini kan menikah dengan ibu kandungnya, maka menjadi ayah tirinya. Maka secara otomatis si anak tersebut adalah anak tiri daripada ayah biologisnya gitu. Sehingga dia menjadi, kalau seandainya dia benar ayah biologisnya menikahi ibu kandungnya, maka dia menjadi mahram karena apa? Menjadi mahram karena bukan karena keturunannya, tetapi karena apa? Ibunya menikah dengan laki-laki tersebut gitu. Jadi tidak putus semuanya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Mutiara doa. Sehari-hari.
5: Doa masuk kamar mandi atau toilet.
6: Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'is.
5: Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1/45 dan riwayat Muslim nomor 1/283 serta Fathul Bari nomor 1/244.
0: Tujuh keutamaan bersabar. Pertama, bersabar adalah sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Kedua, seorang yang senantiasa bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Keempat, bersabar adalah sebab masuk surga sekeluarga dan disambut oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar." جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Rabbnya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu seraya mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan dan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kelima, bersabar adalah sebab yang menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. Senantiasa ujian akan selalu membersamai orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak, dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, bersabar adalah sumber kebaikan bagi seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhaaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar, fa kana khairan lah." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya, semuanya merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapatkan keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, bersabar adalah kriteria mukmin yang jujur imannya dan kriteria orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikianlah tujuh keutamaan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
7: Ramuan herbal.
8: Kalau mau pijit di kepala anak, tapi ada benjolan kelenjar di atas leher belakang dekat telinga, apa boleh dipijat? Benjolan tersebut sudah lama tapi tidak sakit dan tidak ada keluhan sama sekali.
9: Baik, untuk Umu Ana, kami jelaskan dulu benjolan ini apa. Ini memang benjolan ini termasuk dalam tergolong kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu apa? Kelenjar getah bening itu bukan penyakit, tapi itu bagian dari tubuh kita yang biasanya aktif ketika anak kita sedang terkontaminasi bakteri atau virus, atau memang anaknya sering-sering teriak-teriak, lagi sering, wah pokoknya aktivitasnya hiper lah, tidak masalah itu. Kalau biasanya di saya tak lintah, kalau pada khawatir tak sedot lintah, anak usia 3 tahun 4 tahun tak lintah, ini memang ada benjolan di situ, ya. Nah, di bawah telinga sini atau kadang di area leher, nggak masalah, itu boleh dipijat, diurut pelan, jangan diunyur kenceng atau berniat untuk memecahkan, salah itu. Hanya bisa lintah, pengalaman saya hanya bisa dengan lintah. Terus kemudian diapain, diurut lembut saja nggak masalah, boleh untuk beliau Mu'ana tadi. Jadi urut saja nggak apa-apa, pelan-pelan. Nggak sakit. Kalau sakit pun nanti dilintah itu sekali dua kali beres, insya Allah binillah. Jadi nggak masalah. Itu kelenjar getah bening itu ya kelenjar tubuh kita. Mungkin anaknya kurus juga bisa. Jadi kalau gemuk kayak gini, ya ini nggak kelihatan. Tapi kalau kurus kelihatan sekali itu. Nggak apa-apa. Memang dia benjol. Bentuknya benjol memang. Benjolan di dalam sana. Kalau saya tak raba-raba juga ada mesti ketemu tuh. Cuman nggak perlu dipermasalahkan ini. Dan ini bukan masalah, itu hanya bagian kelenjar tubuh kita. Itu yang harus kita pahami dulu, dan jangan berasumsi, ya, jangan khawatir. Terus urutnya ini berupa urutan pelan, lembut, bukan kemudian untuk menyakiti, enggak. Hanya urutan lembut untuk mengarahkan darah, untuk menggiring darah. Mungkin begitu, Umu Ana. Barakallahu fiik.
8: Ya, amin. Jazakallahu khair, semoga bermanfaat bagi Umu Ana.
10: Mutiara Nasihat.
11: Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian tabligh akbar Masjid Nurul Jannah, Taman Pondok Jati 2, Kelurahan Taman, sepanjang yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat yang berkah ini, insya Allah, tempat yang menjadi rekomendasi Allah kepada umat Islam agar selalu berkumpul di dalamnya. Karena Rasul yang mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashatuhumur rahmah wa khuffatuhumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, masjid yang dimaksud, ketika Quran dibacakan, hadis sunnah dikumandangkan, Allah turunkan ketenangan, keberkahan buat yang mau menghadirinya, diliputi rahmat dan juga oleh para malaikat insyaallah. Bahkan sepakat ulama mengatakan bahwa majlis ilmu dalam majlis di masjid merupakan majlis taman-taman penyubur iman. Sahabat yang Allah muliakan, kita akan coba bahas bab yang berkaitan tentang kujadikan rumahku menuju surgamu. Ini judulnya ini sama dengan nama masjid Nurul Jannah ini. Kita terjemahkan letter luck Nurul Jannah itu kan cahaya surga. Kalau bicara cahaya tentu kita tahu penyebab cahayanya itu apa, ya surganya. Kalau kita tahu kita harus paham surga itu apa. Karena kalau yang namanya surga dalam Islam ini kan mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala hatra ala kulli qalbin basar. Karena yang namanya surga itu kan mata belum lihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Kalau cuma sekedar mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, siapapun bisa. Mereka mengatakan rumahku bak surga, monggo, home sweet home. Cuma jangan lupa Allah yang mengatakan, bukan bentuk yang Allah jelaskan, tapi surga di dalamnya. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Yang namanya surga itu di dalamnya tidak terdengar kecuali salaman salama. Nuansa keislaman, nuansa yang menawarkan sebuah ketentraman dan ketenangan. Karena yang namanya Islam ini adalah ketundukan dan kepatuhan. Orang bisa tunduk, orang bisa patuh karena nyaman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Karena yang namanya tenang ini betul-betul tidak ada talbis, tidak ada kolaborasi antara kebaikan dengan keburukan. Aku ingin menjadikan rumahku ini betul-betul menuju surgamu ya Allah. Tentu alat bantu untuk mencapai surganya Allah. Kita berharap rumah ini bisa mencetak generasi Rabbani. Surga rumah ini bisa menjadi sesuatu yang memang diinginkan. Bahwa Islam itu kan ku anfusakum wa ahlikum ta'ara. Bisa menjadi penyebab hidayah buat dirimu dan keluargamu. Bagaimana caranya membuat ketenangan? Karena apa dikatakan tadi, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tenang ini bukan sesuatu yang main-main. Bah hidayah, tenang dan hidayah ini kan kayak buah yang dipetik. Apa yang kau tanam itu yang kau petik. Kalau kau tanam buah mangga, pohon mangga, kau petik mangga lah. Kau tanam jambu, kau petik jambu nantinya. Sekarang kau ingin memetik ketenangan, kau ingin memetik hidayah, ya enggak bisa kecuali kamu menanamkan sesuatu yang tidak bercampur dengan yang haram. Alasannya apa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah Tuhan kita itu baik cuma nerima yang baik. Sekarang banyak orang menghayalkan kebaikan kepada Tuhan yang baik dengan cara yang haram, mungkin tidak? Contoh yang paling gampang lah, orang pengen berkah ekonomi cuma makan riba, terjadi sekarang. Walaupun Allah mengatakan ahallallahul bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tetap aja dalam melobi Tuhan ketika sholat. Allahu Akbar, isti'anah minta tolong, cuma ngantongin ATM riba. Banyak diantara kita ini banyak pengen tenang, pengen berkah, pengen tentram hidup dengan cara kolaborasi hidup dengan yang riba. Ini kan gak mungkin. Jadi kalau sama seperti kita nih, teman-teman muslim banker Indonesia nih, keliling Indonesia banyak menginformasikan, apa sih yang membuat rakyat ini gampang menghujat pemerintah? Apa sih yang

Seru ngeliat iklan dosa dan maksiat. Iklan rokok sak panjang-panjangnya loh itu. Rokok pakai baliho. Padahal MUI mengatakan haram. Dokter mengatakan rusak. Tidak boleh. Tetap diiklankan. Riba sudah jelas haram. Ini KPR, BTN pakai baliho. Kantornya pakai huruf timbul gitu loh. Sementara masjid ini orang kadang-kadang nanya dulu, Pak, masjid di mana? Jawabannya, Wallahu'alam. Wallahu'alam. Nyari masjid gak segampang nyari ATM riba loh gitu loh. Belum lagi ini reklama-reklama yang mempertontonkan aurat. Sehingga rakyat ini melihat yang buruk, mendengar yang buruk, hatinya buruk. Wahai Pak Presiden, jangan salahkan mereka kalau bertindak yang tidak baik. Karena tak ada larangan mengharamkan yang tidak baik. Cobalah Bu Gubernur, ayo kompak kita. Gimana caranya Surabaya ini iklannya yang baik-baik gitu loh. Lawang racun kok diiklanin? Yang penting bayar pajak. Betul. Ini kan bahaya sekali. Akhirnya apa? Street justice yang ada karena buruknya hati. Ayo dong kita cari solusi. Mendingan itu baliho-baliho kosong yang belum disewa dipakai sementara buat nasihatin. Sudahkah Anda sholat? Sudahkah Anda mendoakan pemimpin Anda? Sudahkah Anda saling mengucap salam di antara Anda? Sudahkah mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal? Ajak mereka berbuat baik. Kita minoritas, minor dari mana? Kalaupun memang kita minoritas, demi Allah, sejak zaman dahulu kala Islam itu minoritas. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah. Allah rekomendasi dalam Quran, tertulis kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Kita tidak bicara kuantitas, kita bicara kualitas. Di mana-mana gurunya satu, muridnya 1000. Nah, kalau gurunya 1000, muridnya 1 kan bahaya. Lawang yang bikin menang Allah kok bukan kita. Jangan kau haralkan yang jelas memang sudah haram hukumnya. Tidak usah khawatir. Ini bumi milik Allah. Kurang tak Quran kita baca. Fatirus samawati wal ard. Allah, Allah, Allah yang betul-betul menguasai langit dan bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Jadi tidak usah khawatir. Jangan kayak anak kecil ketakutan ngeliat ikan cupang bergaya di akuarium. Kita kayak ngeliat ini orang kafir, waduh, waduh, waduh. Dia lupa, dia petang-tang petengteng di bumi Allah. Jangan kayak anak kecil yang ngeliat ikan cupang bergaya, mama ikan cupangnya marah. Dia gak usah khawatir, nak, ini akuarium, nak. Mama matiin listriknya, mama buang airnya, mati nih ikan cupang. Betul. Ini ada orang-orang kafir pengen menghancurkan bumi yang Allah ciptakan. Orang Islamnya bingung, emang yang punya bumi siapa? Apa Allah? Kalau Allah mau tinggal nyuruh, eh sungai meluap, betul. Kalau Allah mau, hei hei laut tsunami, hei tebing longsor, hei gunung meletus. Kalau Allah mau, buat Allah enggak ada yang enggak mungkin. Pun kita sudah tahu buat Allah enggak ada yang enggak mungkin. Karena Allah yang mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Cuma membuat Allah mengatakan kun fayakun ini butuh ilmu. Karena toh pada akhirnya apa yang kita minta ini jangan yang kita pengen, yang kita butuh. Kalau kita pengen memang kita butuh generasi bangsa yang mulutnya terjaga, tidak jorok dan kotor mencaci maki pemimpin, tolong-tolong cetak generasi robani melihat yang baik, mendengar yang baik. Hati mereka baik nanti. Sehingga yang keluar pun semuanya baik. Jangan cuma ngayal. Nah kalau ngayal siapapun mampu. Tapi praktik ini kan tidak semua mampu. Nah Islam itu solusi. Dulu orang-orang kafir Parsi yang saat itu sudah peradaban mereka tinggi sekali, ketika melihat kesempurnaan para sahabat, berkomentarlah mereka mengatakan, Allamakum nabiyukum kullasyai hatal khira'ah. Allamakum nabiyukum kulla syihat al-hira'ah. Oh, kalian ini umat Muhammad ya. Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu. Sampai cara cebok pun diajarkan. Cara buang hajat pun diajarkan. Ini sahabat Salman, mantan orang Nasrani mengatakan, ajal, betul. Makanya saya pindah agama karena enggak ada agama sesempurna ini. Dulu agama saya yang dulu mana mungkin ngajarin cara masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Di sini diajarin. Bahkan masuk kamar mandi pun baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Keluar bilang gufronaka. Kenapa mesti bilang gufronaka?

0: hati, ya Allah ampunkan aku karena sebentar lupa Tuhan dalam kamar mandi. Ini agama, Masya Allah. Ini agama ngajarin saya makan minum gak boleh berdiri, gak ada standing party sudah. Ini agama, Masya Allah, ngajarin saya kalau makan tangan kanan, minum tangan kanan. Cuma setan makan minum pakai tangan kiri. Agama lain gak ada yang kayak begini. Ini agama sampai cara pakai sepatu pun diajarkan. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idzan nazza'a falyabda bis syimal wal takunil yumna awwaluhuma wa akhiruhuma tunza'u. Kata Nabi, kalau pakai sendal, pakai sepatu, pakai yang kanan dulu, lepas yang kiri dulu, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri merupakan sebuah kebaikan. Cuma ada di Islam. Cuma ada di Islam. Terus kalau sampai saya ngayal murtad, kayaknya enggak masuk dalam kamus, mau cari apa di yang lain? Begitu bahasanya. Enggak usah khawatir. Khawatir bukan sifat orang Islam, itu waswas minasyaitan. Ayo bersaing, bersaing sportif kita. Enggak usah khawatir. Waduh Ustaz, kita gini-gini gitu. Antum terlalu khawatir. Udah. Dengan jadi anak buah aja kalau begitu sudah. Hidup kok khawatir kayak enggak tahu Allah. Itu namanya zon, prasangka buruk. Kata Allah apa? Wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardaakum asbatu minal khasirin. Itu prasangka buruk sama Allah. Padahal kalau kamu baik, ujungnya baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattur.
2: Demi Gunung Sinai.
1: Wa kitabim mastur.
2: Dan demi kitab yang ditulis.
1: Fi raqqin mansur.
2: Pada lembaran yang terbuka.
1: Wal baitil ma'muri was saqfil marfu'i wal bahril masjur.
2: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah. Demi atap yang ditinggikan, langit. Demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi'.
2: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
2: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamuru as-sama'u mawra.
2: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
1: Wa tasirul jibalu sayra.
2: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
1: Fawailun yawma'idin lilmukadzibin.
2: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
2: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa.
1: Yawma yud'una ila nari jahannam da'a.
2: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
1: Hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun.
2: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
1: Afasihrun hadza am antum la tubsirun.
2: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?
1: Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun.
2: Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
2: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
2: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
2: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
2: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

0: Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.
1: Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun.
0: Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.
1: Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyriqin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ.
0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Tadakkir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya, tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ardha bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa?

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banat wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida, falladina kafaru humul makidun.
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya, tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya?
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallahi amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?
1: Wa in yaraw kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun marqum.
0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: Fadarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.
1: Yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wa la hum yunsarun.
0: Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Soal jawab.
3: Yang pertama, tadi pertanyaan terkait anak kecil yang suka atau sering melihat penampakan. Jadi begini, prinsip dalam agama kita, orang yang normal tidak mampu melihat bangsa jin. Allah berfirman dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin atau iblis dan pasukannya mampu melihat manusia dari suatu tempat yang manusia tidak mampu melihat mereka. Kemudian dalam surah Al-Jin, Allah juga berfirman, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menampakkan yang ghaib kepada seorang pun. Artinya kalau kita normal, pada umumnya, pada prinsipnya, itu tidak mampu melihat gangguan, tidak mampu melihat bangsa jin. Kecuali jin itu memang menampakkan dengan penampakan hakiki yang berubah dari alam jin ke alam manusia yang berlaku hukum fisika. Maka itu bisa dilihat. Tetapi jika tidak, maka tidak bisa. Maka kalau ada orang yang melihat jin untuk saat ini, pada umumnya, saya sampaikan pada umumnya, meskipun nanti ada kajian sendiri tentang sesuatu yang sifatnya khusus, tetapi pada umumnya orang yang bisa melihat bangsa jin itu adalah terkena gangguan jin. Karena mata kita itu hanya bisa melihat sesuatu yang memantulkan cahaya. Jadi kalau tidak memantulkan cahaya, mata kita tidak mampu melihat. Bangsa jin termasuk memantulkan cahaya apa tidak? Tidak. Maka mata kita harus ada sesuatu yang lain yang hukumnya, frekuensinya sama dengan yang dilihat. Maka itu dari mana? Bangsa jin ada dalam tubuh kita, ada di mata atau di bagian yang lain yang membuat kita bisa melihat bangsa jin tersebut. Sehingga ketika anak sering melihat penampakan, maka itu indikator terkena gangguan jin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, penanya tadi menyampaikan bahwa sering terbangun di waktu malam. Alhamdulillah, disyukuri. Itu adalah suatu hal yang positif agar kita sholat tahajud, agar kita sholat lail. Karena memang metabolisme tubuh kita itu akan menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Jadi kalau kita biasa bangun di waktu malam, maka di malam itu juga akan bangun. Kalau kita biasa bangun siang, ya bangunnya kalau belum siang, belum bangun. Karena metabolisme tubuh kita akan menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Wallahu a'lam bishawab.
4: Tujuh keutamaan bersyukur. Pertama, bersyukur adalah sebab langgeng dan bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu mempermaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kedua, bersyukur adalah sebab keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ketiga, bersyukur merupakan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
5: "In takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum."
4: Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya atas kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada hambanya yang ingkar. Dan jika kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kalian. Keempat, bersyukur adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. An Aisyata qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Qalat Aisyatu, ya Rasulullah, أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat malam sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka aku berkata kepada beliau, kenapa engkau melakukan hal seperti ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, bersyukur adalah sifat yang hanya dimiliki oleh mukmin yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya semua merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapat keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Keenam, seorang yang bersyukur akan diberikan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ketujuh, terdapat doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu, maka hendaklah di setiap penghujung salat engkau berdoa, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika." Ya Allah, tolonglah aku agar dapat mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah tujuh keutamaan bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
6: Mutiara Tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sebagaimana yang telah kita janjikan, kita akan memulai membahas apa yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 11. Beliau berkata rahimahullah, bab yang pertama yaitu bab firman Allah Azza wa Jalla, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Dan kami, siapa kami di sini? Allah Azza wa Jalla. Kami yaitu Allah telah mewasiatkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Inilah judul bab pertama yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Intinya adalah memerintahkan, Intinya adalah memerintahkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Sehingga bab yang pertama ini bisa dikasih judul bab berbakti kepada kedua orang tua. Nanti ada bab yang kedua, bab berbakti kepada bapak. Nanti ada bab ketiga, bab berbakti kepada ibu. Jadi sekarang di bab pertama ini khusus, bab pertama ini umum untuk membahas kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu wajib? Dari firman Allah, wa wassayna, kami mewasiatkan. Jadi wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua itu dari siapa? Dari Allah. Ya. Kalau kita dapat wasiat dari orang tua, kita akan kepikiran terus kalau seandainya belum menjalankan wasiat tersebut. Bagaimana seandainya wasiat itu dari Rabbul Alamin, dari yang menciptakan alam semesta, dari yang menciptakan kita semua, yang memberi kita rizki. Mestinya kita harus lebih kepikiran lagi kalau kita belum menjalankan wasiat dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena beliau berdua adalah merupakan sebab adanya kita di muka bumi. Tanpa kehendak dari Allah, kemudian sebab keberadaan ayah dan ibu kita, gak mungkin kita ada di muka bumi. Setelah Allah menakdirkan ayah dan ibu kita bertemu, kemudian melahirkan kita, gak cukup hanya melahirkan saja. Setelah itu ayah kita capek untuk bekerja membiayai kita, ibu kita capek untuk merawat kita, dan mungkin bukan cuma anak satu kita saja, Mungkin saja punya 7-8 anak, dirawat oleh satu orang ibu. Anehnya, begitu anaknya besar-besar, 7 orang merawat satu ibu, saling lempar tugas. Satu orang bisa merawat berapa? 7 orang. 7 orang tidak bisa merawat satu orang. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan wasiat. Wa wassainal insana biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya husna. Husna itu kebaikan. Kebaikan di sini mencakup kebaikan ucapan, mencakup kebaikan perbuatan, mencakup kebaikan sikap. Semua hal baik yang kita miliki itu seharusnya kita arahkan, kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Ketika kita akan berbicara, berbicaralah dengan memilih kata-kata yang terbaik, yang tersopan, yang paling jauh tidak menyinggung keduanya. Kalau kita bisa berkata sopan kepada teman-teman kita, kalau kita bisa berkata sopan kepada ustadz kita, kalau kita bisa berkata sopan kepada bos kita, kenapa kita gak bisa berkata sopan kepada kedua orang tua kita? Kalau kita mau ngomong sama bos kita, kita akan menyusun kalimat sebaik mungkin supaya bos kita tidak tersinggung. Kenapa kepada kedua orang tua kita mau ngomong senyemlonge? Kenapa kita tidak pikirkan apakah kata-kata kita itu menyakitkan beliau atau tidak? Mencakup perkataan yang baik, mencakup perbuatan yang baik. Bukan hanya kata-kata yang baik, perbuatan kita. Kita berbuat, bertindak, berperilaku unggah-ungguh di rumah kita, menyakitkan enggak kepada orang tua kita? Oke, orang tua kita nyuruh untuk misalnya nah itu dijemur. Nggih. Nggih, tapi apa? Itu menyakitkan. Hindari sikap-sikap seperti itu, dihindari. Ya. Sikap kita merasa ilmunya sudah banyak karena dari pesantren, sedangkan ibu kita, bapak kita mungkin jangankan ke pesantren, belajar Iqra saja mungkin enggak selesai. Kemudian kita merasa lebih tinggi dari kedua orang tua kita. Ini bukan sikap yang baik. Ini bukan sikap yang baik. Maka di dalam ayat yang dibawakan oleh penulis sebagai judul bab yang pertama, surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 8. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, wa wassainal insana biwalidayhi husna. Allah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik, berperilaku baik, bertutur kata baik kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Jangan lupa ketika berkendara, sebenarnya kita sudah dibimbing oleh Nabi kita. Nabi kita tidak menginginkan kita celaka karena satu hal, termasuk berkendara ini ada adabnya. Jangan lupa keluar dari rumah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Baca doa. Agar apa? Pertama kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, ngambil sebab biar kita selamat gak celaka. Emosi kita juga terjaga. Setan gak ikut berkendara bersama kita. Sebagaimana disebutkan para ulama, kalau kita gak baca doa ketika berkendara, setan ikut nunggangin kita. Emosi di jalan, di bawah teriknya matahari. Ketika ada orang nyelip, dia panas. Ketika subhanallah orang lagi rame, dia ingin menghabiskan jalan, dikuasai, egois. Ya, subhanallah, ketika di tempat-tempat yang penuh dengan patung-patung, pepohonan-pepohonan, tempat yang serem, maka apa? Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa masuk tempat-tempat yang kayak gini, baca doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Barang siapa yang baca doa seperti ini, Allah akan jaga dia dari masuknya sampai dia keluar dari tempat tersebut. Semoga bermanfaat, semoga Allah jaga kita semua. Selamat sampai tujuan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Sekarang kita lanjut, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas? Ini pertanyaan penting. Ada beberapa langkah, beberapa cara agar kita bisa ikhlas. Pertama tentu saja al-isti'anah billahi ala tahqiqihi. Pertama minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa ikhlas. Sebab inilah komitmen kita. Kita berkomitmen kepada Allah untuk beribadah kepadanya. Kita juga berkomitmen kepadanya untuk selalu minta pertolongan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Komitmen itu kita ulang setiap hari 17 kali minimal di momen terbaik, yaitu momen sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Ibadah tidak bisa dilakukan tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah dan taufik dari Allah. Termasuk ibadah yang sangat agung, yaitu ikhlas. Gak bisa kita raih keikhlasan tanpa pertolongan dari Allah. Oleh karena itu beristianahlah kita kepada Allah. Minta tolonglah kita kepada Allah untuk meraih keikhlasan. Bagaimana caranya? Pertama, berlindung kepada Allah dari riya, sum'ah, ujub, takabur. Introspeksi diri. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ya ayuhan nas, ittaqu hadha syirka, fa innahu akhfa min dabi bin namal. Wahai manusia, hati-hati kalian terhadap syirik ini. Syirik kecil berupa riya. Karena syirik kecil ini lebih samar daripada semut hitam. Faqala lahu man syaa Allahu ayyakul. Maka ada orang yang bertanya, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulullah? Bagaimana caranya kita waspada, hati-hati dari riya, padahal dia lebih samar daripada semut hitam wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, qulu Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Katakan oleh kalian, ini cara menghindari riya. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan minta ampun kepada Engkau dari sesuatu yang kami tidak tahu. Jadi berlindunglah kepada Allah dari riya. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Sehingga Mutarrif bin Abdullah pernah berdoa dan diajarkan ke murid-muridnya, isi doanya adalah, Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minh thumma untu fih, wa astaghfiruka mimma ja'altuhu laka ala nafsi thumma lam ufi laka bih, wastaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhaka fa khalata qalbi fihi ma qad 'alimta. Kata Mutarif, ya Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Engkau dari dosa-dosa yang aku sudah tobat kepadamu dari dosa itu, lalu aku kembali mengulang dosa itu. Minta ampunan. Dan aku meminta ampunan kepadamu dari sesuatu yang aku telah janjikan untuk ditunaikan, tapi tidak aku tunaikan. Dan aku minta ampun kepadamu dari suatu amalan yang aku sangka aku lakukan ikhlas karena dirimu, tapi ternyata bercampur dalam hatiku sesuatu yang lain yang telah Engkau ketahui. Kasus orang beramal merasa ikhlas padahal tidak ikhlas itu banyak. Oleh karena itulah maka mintalah pertolongan dengan berdoa kepadanya agar hati kita dibersihkan, agar hati kita dimantapkan di atas ketaatan kepada Allah, agar hati kita tidak digelincirkan kembali kepada kesesatan. Baca doa dalam ayat yang diajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baca doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan baik, termasuk ikhlas. Wa tarkal munkarat, meninggalkan yang mungkar, termasuk riya dan sejenisnya. Jadi berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, karena hanya dengan pertolongan Allah kita bisa melakukan amal baik dan menghindari amal buruk, bisa ikhlas dalam beramal dan menghindari riya, karena riya sangat berbahaya. Baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Dan kebaikan ibadah mesti diniatkan secara ikhlas. Inilah yang pertama.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang orang yang berjalan di depan orang sholat, maka ia berdosa. Pernah kejadian, saya sedang sholat sunnah, lalu ada anak kecil lari lewat di depan saya. Saya berusaha mencegahnya, kemudian anak itu sudah lewat. Pertanyaannya, apakah anak itu berdosa dan bagaimana dengan sholat saya? Apakah masih sah?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, jika kejadian itu sudah terlewat dan kita tidak bisa mencegah, maka jangan diperparah. Ya, maksudnya gimana? Ada anak kecil lewat di depan kita sholat. Dia lewat. Begitu sudah melintas, kecekel dia, ketangkap, diseret mundur. Jadinya apa? Dua kali lewat. Dia ketangkapnya itu setelah nyebrang. Ketangkap. ada, kamu gak boleh lewat, seret mundur dia, suruh balik. Ya ini jadinya lewat dua kali. Sehingga kalau sudah, wah kelewatan, tadi hilang anaknya, ya sudah, jangan diperparah. Satu. Yang kedua, bahwa setiap perbuatan anak, dia tidak berdosa. Ya. Meskipun itu kemungkaran. Makanya bedakan antara mungkar dengan dosa. Tidak semua kemungkaran bernilai dosa, tapi semua yang perbuatan dosa pasti mungkar. Makanya Nabi SAW menggunakan istilah mungkar agar lebih umum. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubah dengan tangannya. Contoh kemungkaran padahal dia bukan perbuatan dosa. Ada kucing kerah. Kucing gelut ya. Berantem. Wah, kucing berantem. Kita kalau melihat seperti itu ditonton atau dipisah? Kita akan pisah. Kenapa? Wah, ini nanti salah satunya sakit nanti. Kita pisah. Ayam berantem, gelut. Kita kalau melihat ayam berantem, kita akan kasihan. Wah, ini kalau dibiarkan saja nanti banyak mengeluarkan darah, akhirnya kita pisah. Nah, kita memisahkan itu karena kejadian ini adalah kemungkaran. Meskipun ayam enggak berdosa, disebabkan karena dia berantem dengan temannya. Ayo. Anak kecil juga seperti itu, anak kecil berantem dengan temannya. Mana yang lebih bagus, ditonton atau disorai? Dipisah. Kenapa kok dipisah? Ini kemungkaran. Meskipun mereka tidak berdosa. Sehingga kita ingkari kemungkaran meskipun pelakunya tidak berdosa. Termasuk anak kecil. Maka bedakan antara menghukumi dosa dengan mengingkari kemungkaran. Kalau menghukumi dosa, kembali kepada pelakunya. Apakah dia orang yang layak dihukumi berdosa atau tidak. Tapi kalau mengingkari kemungkaran, melihat pada perbuatannya. Perbuatannya adalah kemungkaran, kita larang. Meskipun bisa jadi dia tidak berdosa. Tayyib. Yang ketiga, bahwa disebutkan sebuah hadis, disebutkan dalam sebuah hadis. Ketika ada orang yang sholat lalu dilewati oleh anak-anak, yang kusunis fasolatihi, itu bisa mengurangi setengah dari pahala sholatnya. Masya Allah. Jadi sholat kita jadi tidak berkualitas, disebabkan karena ada orang yang lewat di depan kita. Karena itu kita disyariatkan untuk menghalangi setiap ada orang yang mencoba untuk lewat, meskipun dia anak-anak, sehingga tidak dibiarkan. Wallahu a'lam.
5: Sembilan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur." Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan besar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was-salatu was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar." Fitnah maksiat yang menimpa seorang laki-laki di tengah keluarganya karena hartanya, jiwanya, anaknya dan tetangganya dapat dihapuskan dengan puasa, salat, sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun." Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Kenapa kalian menasihati kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami memiliki alasan untuk lepas tanggung jawab di hadapan Rabb kalian dan supaya mereka bertakwa." Kelima, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Keenam, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab keberuntungan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ketujuh, mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wala yansuranna Allahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun 'aziz." الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kedelapan, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah yang bernilai pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sunama min ahadikum sadaqah. فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة." Setiap persendian anggota tubuh salah seorang di antara kalian menanggung kewajiban bersedekah setiap paginya. Maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, diberikan kabar gembira dengan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim." التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah tabaraka wa ta'ala.

0: dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman itu. Demikianlah 9 keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa keluar kamar mandi atau toilet.
4: Ghufranak.
3: Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab sunan kecuali An-Nasa'i yang meriwayatkan dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Lihat Takhrij Zadul Ma'ad 2/387.
5: Ramuan herbal.
6: Bib, apakah ada tips atau herbal agar suami tidak cepat keluar? Yang tadi ya, Bib.
7: Iya, kita sampaikan tadi ya, caranya dengan dilatih. Satu, kedua, si istri harus pandai merangsang suami agar aktivitas dan hasratnya lebih meningkat. Karena sebagian nyun sewu, sebagian orang yang saya awasi dan simpulkan bahasanya, kadang ikhwan kita itu karena memang hijabnya seorang laki-laki adalah menundukkan pandangannya. Mm-hmm. Ketika kita menundukkan pandangan di luar, kemudian di rumah kadang istri kita tidak pandai memicu dan menempatkan diri, kadang di rumah itu juga masih terbawa. Jadi karena sudah biasa menahan tadi, akhirnya jadi kebawa. Yeah. Jadi hasratnya pun tidak begitu besar. Nah, tugasnya istri itu untuk menyadarkan suaminya untuk melambaskan hasratnya kepada dia gitu. Karena sebagian besar tuh perilakunya seperti itu.
6: Yeah.
7: Mau tidak mau ya kita harus saling legowo, harus saling toleransi. Jangan terlalu bahasanya itu istri kita, itu pasangan kita, itu makan kita yang ngasih gitu. Jangan terlalu sungkan sama istri.
6: Atau dan mungkin itu ya, Bibi. Apa namanya? Yang dicari wanita bukan durasinya mungkin ya.
7: Sebagian
6: tapi tadi tapi bilang apa? Ya, kualitasnya,
7: kualitinya. Jadi kadang wanita itu ada yang dia intensitas waktunya tidak terlalu lama, tapi karena kualitas pasangannya subhanallah dia merasa cukup. Tapi sebagian besar memang masalah durasi itu berpengaruh. Karena memang rata-rata sebagian besar wanita itu berbeda durasinya dengan lelaki. Ada yang memang panjang. Jadi istilahnya laki-laki butuh 2-3 menit selesai, wanita kadang lebih, 10-15 menit baru selesai. Tapi sebenarnya ini secara riset ya,
6: Penelitian
7: itu wanita itu lebih dari 10 menit pun sudah gak bagus.
6: Lebih karena dari 10 menit? Iya,
7: karena akan terjadi banyak sobekan, luka sobek di dalam. Karena itu isinya selaput-selaput di organ wanita itu.
6: Sensitif ya, Bibi?
7: Ya, ini banyak selaput-selaput. Jadi itu dia akan banyak sobek dan banyak iritasi. Makanya kadang kalau aktivitas seksnya berlebih, ya rusak biasanya. Ada yang bisa sampai seperti itu.
6: Demikian. Nah, itu untuk herbalnya, beliau tanya.
7: Untuk herbalnya apa sih ini? Sebenarnya ada ya, cuman memang tidak lazim di lingkungan kita, makanya
6: tapi jual gitu
7: ya, ada cuma
6: produksi gitu. Jadi mungkin bisa menghubungi
7: insyaallah, tapi
6: langsung ya.
7: Iya, bisa insyaallah. Cuman selama ini yang banyak beredar di pasaran yang memang memberikan ini bagus memang sudah lumayan kok. Tapi setidaknya makan tadi daging merah itu berpengaruh untuk masalah hasrat dan meningkatkan enzim testosteron.
6: Testosteron. Ya, baik, jazakallahu khair, Bib. Semoga bermanfaat bagi Ummu Fulan. Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah di salah satu rumah Allah yang semoga dengannya kita mendapatkan doa-doa malaikat. Karena orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu yang dibacakan Quran dan Sunnah, mereka didoakan oleh malaikat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Semoga kita mendapatkan doa para malaikat karena kita meluangkan waktu untuk mengambil sesuatu yang bisa menghidupkan ruh kita. Ikhwat fi din, apa yang kita ingin bicarakan ini judulnya ngalap berkah. Istilah ngalap berkah di sini, istilah orang sini ya. Istilah orang sini gitu. Kalau ana salah baca bisa menjadi ngelap berkah. Itu maknanya jadi lain lagi begitu, ya. Sebenarnya ana lebih senang judulnya itu adalah bagaimana menjadikan hidup penuh berkah. Bagaimana kita menjadikan hidup kita ini menjadi penuh berkah sehingga kita berjalan dengan keberkahan itu. Ikhwat fi din, kita pahami bahwasanya yang dimaksudkan dengan barakah adalah subutul khair al-ilahi fi syai. Apa itu? Adanya suatu kebajikan, adanya suatu kebaikan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Jadi kebaikan itu yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang barakah itu maknanya adalah bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan bahkan bisa dimaknakan kedua-duanya. Tetap kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Maka itu kalau kita ketemu anak, bagus, kita ucapkan Masya Allah atas kehendak Allah. Lalu kita iringi barakallah, semoga tetaplah kebaikan itu pada kamu. Orang memuji anak tanpa menyebutkan insya Allah ditakutkan anak kena ain. Kadang-kadang kita kan lupa memuji sesuatu. Kita lihat ada anak pintar, bagus, ini kita lupa mengucapkan insya Allah, masya Allah, kita lupa masya Allah, kita punya ini anak pintar sekali, cantik sekali anak ini, ya, tapi lupa kita mengucapkan kalimat masya Allah, bisa kena ain anak itu. Maka itu kalau anak kita dipuji orang, suruh orang itu mengucapkan masya Allah, bukan kita. Akhi, kul masya Allah. Suruh dia ucap masya Allah. Kalau tidak, dia bisa kena ain. Kalau dia sudah kena ain, sakit, terpaksa orang yang tadi yang datang mungkin sebagian air wuduknya atau apanya, ya itu salah, tanya aja sama ustaz-ustaz di sini besok, ya. Sebab kalau ada yang kena ain pun dia juga yang ngerjakan, tak mungkin antum undangannya dari Riau untuk ngobati orang kena ain di sini. Tapi itu kenyataan. Masya Allah, ditetapkannya Imam Al-Qayyim maksud dari ucapan seperti sebagaimana doa keberkahan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering dibaca saat tasyahud. Ya, Imam Al-Qayyim katakan doa keberkahan itu keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena engkau telah memberi keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Ditetapnya keberkahan itu, ini secara bahasa dari makna keberkahan itu. Kemudian ikhwan, kalau betul keberkahan itu ditetapkan semuanya dan itu penetapannya adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ingin mencari di manakah keberkatan itu? Sebab kalau kita tak tahu tempatnya, bagaimana kita mengambilnya? Kita harus tahu di mana letak keberkatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, ya. Itu disebutkan ini model keberkatan, dikatakan Allah Subhanahu wa taala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Kenapa ana ambil ayat ini? Karena biasanya orang menilai keberkatan itu dengan nilai bertambahnya harta. Wah, berkah dia dagangannya. Kenapa? Semenjak pulang dari satu tempat dan dapat cincin mukjizat, dagangannya laris. Oh, dari mana dia cincin? Ada yang tukang jual cincin, Semenjak dia beli cincin sama itu, dagangannya laris. Yang anehnya tukang jual cincin tak pernah laris dagangannya. Kan aneh itu. Kalau sekiranya dia punya cincin yang bisa melariskan, tentu dia menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Tentu dia tak jual cincin lagi kan? Gitu. Tapi orang elek, gitu. Ini keberkatan. Nah, orang menilai, orang jahiliyah dulu menilai keberkatan itu bertambahnya harta. Ya, bertambahnya dunia ini, itulah keberkatan yang mereka nilai. Kalau kita bicara keberkatan hidup semuanya, orang hidup yang berkah, ya, tentulah kita berkata tentang hidup yang berkah, hidup yang penuh berkah itu sebagaimana doa Nabi kepada Anas bin Malik. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadanya, banyakkanlah anaknya, berilah keberkatan dalam kehidupannya, dalam nikmat anak dan ini. Arti tidak dilarang, tapi keberkatan yang bagaimana harta itu? Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, itu di dalam itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di hadis yang lain juga tentang doa untuk Anas, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah anaknya, perbanyaklah, berkahilah hartanya. Nah, masalahnya bagaimana harta kita itu penuh berkah, sehingga hidup kita ini penuh keberkatan itu. Apa kata Allah? Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan beramal soleh, pasti kami buka keberkatan itu dari langit dan bumi. Makhum mukhalafahnya, bagaimana kalau mereka tidak beriman dan mereka tidak beramal soleh? Maka yang datang dari langit dan bumi bukannya keberkatan, tapi malapetaka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi keadaan diri kita. Ya, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mendudukkan sebenarnya bagaimana hidup yang berkah. Allah katakan begini, kullu nafsin zaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum bi yaumil qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Dia merasakan mati, maknanya dia akan dihidupkan kembali. Al-qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, siapa dia? Merekalah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini inti sebenarnya. Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Apapun yang kita usahakan dunia ini, ya, berapa banyaknya orang menganggap bahwasanya apabila diberi karunia harta oleh Allah, mereka akan menjadi orang yang hidup dimuliakan Allah, dimuliakan orang, mereka jadi orang yang kuat, mereka ini, mereka memburu hartanya sampai sebagian mereka tidak memperdulikan cara mencari itu apakah halal ataupun haram. Dia mencari dengan jalan yang haram agar mereka mendapat kekayaan. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan kepada mereka, justru mereka tidak tenang. Dia jaga hartanya, dia jaga, dia susah. Kemudian dia sebagian menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Memang hartanya bertambah. Banyak orang ngalap-ngalap berkah pada tempat-tempat tertentu. Mereka mengadakan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kaya, dapat karena Allah sudah berjanji, mangkana yuridu hayatad dunya wa zinatahan wa fi ilaihi ma'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kami berikan kepada mereka di dunia ini dan mereka di dunia tidak kami rugikan, kata Allah. Ini bukti Allah berikan. Orang kafirkah dia, musyrikkah dia, fasikkah dia, kalau minta kaya Allah bagikan sesuai dengan usahanya mereka. Tapi orang yang sudah dapat bagian dunia, Allah katakan ulaikal ladzina yusallun fil akhirati ilan nar. Tidak ada ganjaran bagi mereka di akhirat kecuali neraka saja. Kekayaan tidak menyelamatkan mereka. Ada orang menganggap bahwa katanya kalau mereka sudah dapat kedudukan, jabatan, dia menjadi orang yang kuat. Tapi Tapi setelah dia menjadi pejabat, dia jadi orang yang lemah. Apa bukti lemahnya? Dulu dia kalau naik mobil bisa buka pintu sendiri kan? Tapi setelah jadi pejabat, pintunya juga dibukakan orang. Kadang-kadang HP-nya pun berbunyi, ada orang yang tugasnya ngangkatkan HP-nya, diangkatkan HP-nya. Ini orang jadi orang kuat atau jadi orang lemah? Dulu dia berani jalan sendirian, sekarang dia harus dikawal ya, Aki. Tak sendirian dia dikawal, sangat takut dia dalam hidup ini. Allah, bukan dia menambah kekuatan dirinya, menambah lemah dirinya. Lihat para khalifah dulu, mereka berani. Ya? Maka itu perhatikan keadaan ini.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
8: Wan-najmi idza hawa.
9: Demi bintang ketika terbenam.
8: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
9: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
8: Allamahu syadidul quwa.
9: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
8: Fakana qaba qausaini aw adna.
9: Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi.
8: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
9: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah.
8: Ma kadzabal fuadu ma ra'a.
9: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
8: Afatumarunahu ala ma yara.
9: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
8: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى.
9: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
8: عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى.
9: Yaitu di Sidratil Muntaha.
8: إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى.
9: Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidrotil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
8: Ma zaghal basar wa ma tagha.
9: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
8: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
9: Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
8: Afara'aytumul Lata wal Uzza.
9: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza? Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
8: Tilka idzan qismatun dhiza.
9: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
1: Falillahil akhiratu wal ula.
0: Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

0: Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.
1: Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha.
0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

0: Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
1: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.

Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

0: yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.
1: Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda.
0: Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan lalu menahan sisanya?
1: A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara.
0: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya?
1: Am lam yunabba' bima fi suhuf Musa.
0: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
1: Wa Ibrahim alladhi waffa.
0: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
1: Alla taziru waziratun wizra ukhra.
0: Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
1: Wa allaysa lil insani illa ma sa'a.
0: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.
1: Wa anna sa'yahu sawfa yura.
0: Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.
1: Thumma yujzahul jazaa'al awfa.
0: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
1: Wa anna ila rabbikal muntaha.
0: Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu.
1: Wa annahu huwa adhaka wa abka.
0: Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.
1: Wa annahu huwa amata wa ahya.
0: Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
1: Wa annahu khalaqaz zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna.
0: Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan.
1: Wa anna 'alaihin nash'atal ukhra.
0: Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati.
1: Wa annahu huwa aghna wa aqna.
0: Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.
1: Wa annahu huwa rabbus syi'ra.
0: Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra.
1: Wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa Thamud fama abqa.
0: Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala, dan kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.
1: Wa qauma nuuhin min qablu innahum kanu hum adlama wa atgha.
0: Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.
1: Wal mu'tafikata ahwa.
0: Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut.
1: Faghasyaha ma ghasya.
0: Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara.
0: Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan.
1: Hadza nadhirum minan nudhuril ula.
0: Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: Azifatil azifah.
0: Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat.
1: Laisa laha min dunillahi kashifah.
0: Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
1: Afamin hadzal hadits ta'jabun.
0: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
1: Wa tadhhakuna wa la tabkun.
0: Dan kamu tertawakan dan tidak menangis.
1: Wa antum samidun.
0: Sedang kamu lengah darinya.
1: Fasjudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, saya sering bermain dengan anak. Saking dekatnya kalau main, anak saya malah sering mukul dan mencubit saya, dikira saya temannya. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi hal yang seperti itu, Ustaz? Syukron jazakumullah khairan.
4: Kemungkinan anak mukul orang tuanya, kemungkinan dia enggak serius mukul. Dia enggak serius mukul. Ya. Kemungkinan dia itu menganggap bahwa pukulan itu adalah ungkapan keakraban. Mungkin seperti itu. Maka, apa yang perlu dilakukan? Memberikan pengertian kepada anak. Memberikan pengertian kepada anak. Bahwa hal itu enggak baik. Bahwa hal itu enggak baik. Mukul itu enggak, mukul orang tua itu enggak baik, walaupun tujuannya apa tadi? Bercanda. Kapan ngasih pengertiannya? Ketika bukan sedang mainan. Ketika bukan sedang mainan. Contoh Ustaz, ya ketika jenengan lagi jalan sama anak bareng. Jenengan sampaikan nasihat. Nah, salah satu hal yang enggak baik untuk dikerjakan itu adalah mukul-mukul. Ya. Saya berapa kali ditanya sama anak yang terkecil, Abi, dosa itu apa sih? Dosa itu apa? Saya katakan dosa itu adalah meninggalkan yang diwajibkan Allah atau menjalankan yang diharamkan sama Allah. Gak berhenti ternyata. Contohnya apa? Contohnya apa? Saya contohkan, contohnya tidak sholat. Tidak sholat. Terus apa lagi, Bi? Tidak mau belajar. Ya. Terus apa lagi, Bi? Mukul-mukul. Nah, pas. Masuk itu. Ya. Mukul siapa, Bi? Mukul Abi. Terus? Mukul Umi. Terus? Mukul mamas, terus mukul adik. Jadi ketika ada obrolan kayak gitu, kita manfaatkan untuk memasukkan nasihat-nasihat kepada anak kita. Ustaz, saya sudah melakukan itu, tapi nanti mukul lagi, Ustaz. Itu berarti anak kita perlu untuk diulang-ulang nasihatnya. Dan mungkin dia gak ngerti nasihat yang kita sampaikan, belum paham karena keterbatasan pemahaman dia. Memang usianya belum terlalu nyantol untuk memahami nasihat itu. Maka kita ulang, kita ulang, kita ulang. Itu dalam sehari. Tadi yang pertanyaan tadi itu, dosa itu apa, Bi? Contohnya apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Dalam sehari itu bisa 5-10 kali anak itu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan kita harus sabar menghadapi pertanyaan itu. Ya. Dan uniknya kadang-kadang ya, ini pengalaman pribadi saya, anak itu mukul dengan tujuan supaya bapak ibunya itu nangis. Itu kan lucu ya. Tapi apa maksudnya? Kalau bapak ibunya nangis, dia ingin memeluk dan menghibur. Jadi tujuannya dia itu ingin memeluk dan menghibur orang tuanya. Berarti sebenarnya dia itu punya misi yang mulia. Tapi caranya apa? Salah. Ya. Dia senang banget ketika ayah dan ibunya sedih, kemudian dia datang, dia peluk sambil dia apa kan? Lus-lus. Ya. Cup-cup-cup-cup gitu kan. Kata si anak kepada ayahnya atau kepada ibunya. Maka ini yang perlu diluruskan. Jadi kalau kamu pengen menghibur bapak dan ibu, gak perlu mukul dulu gitu loh. Ya, gak perlu mukul dulu. Waktunya habis ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sepuluh keutamaan bertaubat. Pertama, taubat adalah sebab agar seorang hamba dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri dengan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Kedua, taubat adalah sebab memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kepada Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ketiga, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa api neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka datanglah sesudah mereka para nabi, suatu generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Niscaya mereka itu akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidaklah dianiaya sedikitpun. Keempat, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَفْحَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, niscaya dia akan menemui balasannya, akan dilipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat, dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang keburukan-keburukannya diganti oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kebaikan demi kebaikan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kelima, taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan berpegang teguh dengan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta mengikhlaskan agama mereka untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka itulah yang akan bersama dengan kaum beriman, dan Allah akan memberikan kepada kaum yang beriman pahala yang amat besar. Keenam, taubat adalah sebab mendapatkan doa dari para malaikat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Para malaikat yang memikul arsh dan malaikat lain yang berada di sekelilingnya, mereka senantiasa bertasbih dan memuji Rabb mereka. Mereka beriman kepadanya dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu maha luas meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Ketujuh, Allah bergembira dengan taubat para hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa'aysa minha fa'ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Sungguh Allah lebih bergembira dengan sebab taubat seseorang hambanya ketika ia mau bertaubat kepadanya daripada kegembiraan seseorang dari kalian yang menaiki hewan tunggangannya di padang luas lalu hewan itu terlepas dan membawa pergi bekal makanan dan minumannya sehingga ia pun berputus asa lalu mendatangi sebatang pohon dan bersandar di bawah naungannya dalam keadaan berputus asa akibat kehilangan hewan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba hewan itu sudah kembali berada di sisinya. Maka diambilnya tali kekangnya, kemudian mengucapkan karena saking gembiranya, Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Dia salah berucap karena saking gembiranya. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, taubat adalah sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dan menyayangi hambanya yang berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
6: وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
5: Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertaubat sesudahnya dan beriman, maka sesungguhnya Rabbmu benar-benar maha pengampun dan penyayang. 9. Taubat adalah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kesalahan-kesalahan seorang hamba dan memuliakannya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
6: Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
5: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kesepuluh, taubat adalah sebab diturunkannya keberkahan dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
6: Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
5: Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras untukmu dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu dan janganlah kalian berpaling menjadi orang yang berbuat dosa. Demikianlah 10 keutamaan bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
7: Mutiara Nasihat.
8: Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini saya ingin menyebutkan beberapa amalan yang bisa mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Yang pertama, akidah yang lurus. Luruskan akidah kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa akidah jamaah? Karena akidah adalah pondasi agama seseorang. Ya?

0: jawab.
1: Ustaz, sudah dua kali anak-anak yang berusia 2 tahun ketika malam nangis. Wajar tuh. Dan marah-marah ketika tidur di kamar atas. Tapi ketika pindah ke kamar bawah langsung reda nangisnya. Ana belum pernah melihat anak-anak nangis yang aneh, susah dikondisikan seperti itu. Apakah berdosa atau syirik meyakini anak diganggu jin? Apakah harus anak periksa rumah, dikhawatirkan ada benda bertanduk berbentuk makhluk hidup padahal rumah dipakai ibadah? Taib. Anak nangis di tempat tertentu tidak berarti ada jin. Kata jin itu bukan ulah saya, kamu suudzon ke saya. Ada banyak faktor. Mungkin panas, ngelekap begitu. Atau memang dia sudah terbiasa di bawah, di tempat lain gak suka. Jangankan itu, kita, saya aja. Kalau di rumah, tibrak. Terus tidur di hotel berbintang, bintang 7. Saking bagusnya, empuk, megah, mewah, dan gak bisa tidur itu. Kurang apa coba? Apa harus salahkan jin ini mah? Pasti diganggu jin sehingga tidak bisa tidur. Apa begitu? Kata jin yang ada di sana, saya jadi panel melehan, jadi kambing hitam. Kenapa? Coba tanya ke psikolog, ke psikiater. Atau kenapa kalau kita tidur di suatu tempat yang baru, yang asing, seempuk, semewah, senyaman apapun gak bisa tidur? Pernah ada di sini yang begitu? Ya, saya sering. Jadi bukan karena jin, mungkin faktor psikis. Ya, ada faktor lain yang saya tidak sanggup untuk menjelaskan, tapi itu membuktikan bukan karena gangguan jin. Kalau karena gangguan jin, begitu masuk kamar baca doa, apa doanya? A'udzu bi kalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Baca ayat kursi di sana. Sebelum tidur baca doa, baca beberapa ayat, insyaallah enggak akan diganggu oleh setan dari kalangan bangsa jin tibra dimanapun. Tapi ada faktor lain di luar itu yang menyebabkan seseorang tidak betah. Walaupun empuk, enak, mewah seperti di hotel. Nah mungkin faktor itu ya. Jadi kalau umpamanya curiga ke jin, sok aja di ruqyah ke ruangan itu. Tadi disebutkan sering dipakai ibadah. Ketika dipakai ibadah, jinnya kabur. Ketika ibadahnya selesai, jinnya datang lagi mungkin. Tapi ketika kita masuk baca ayat kursi di awal malam, maka jin semalam itu gak bisa masuk ke sana. Baca doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia tidak akan dimadharatkan oleh apapun. Kalau penyebabnya adalah setan dari kalangan bangsa jin. Tapi kalau penyebabnya hal lain, ya gak bisa. Tetap aja ya. Jadi tidak selalu kasus susahnya orang tidur karena kesalahan gangguan jin, enggak. Tapi ada faktor lain. Wallahu a'lam.
2: Malaikat penyelamat manusia. Mungkin yang Anda maksud adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga manusia. Keberadaan malaikat ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bagi manusia ada malaikat mu'akibat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa semua manusia yang hidup dia disertai 4 malaikat. 2 malaikat pencatat amal, yang satu di kanan dan yang satu di kiri. Malaikat di kanan mencatat amal baik, sementara malaikat yang di kiri mencatat amal buruk. 2 malaikat penjaga, yang satu di depan dan yang satu di belakang. Untuk apa mereka menjaga manusia? Mereka menjaga manusia dari semua takdir buruk yang belum saatnya menimpa mereka, meskipun ada bahaya besar yang mengancamnya. Jika dia belum ditakdirkan terkena bahaya, maka malaikat ini akan menjaganya sehingga dia selamat dari bahaya. Kita sering mendengar dalam sebuah kecelakaan besar, semua penumpang meninggal, tapi ada satu bayi yang selamat. Padahal secara perhitungan, seharusnya dia meninggal, karena tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Allah menjaganya dengan memerintahkan malaikat mu'akibat. Keberadaan malaikat mu'akibat ini telah diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik menuju Allah. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui tentang kondisi para hambanya. Bagaimana kondisi kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat, dan kami mendatangi mereka juga dalam kondisi sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka diistilahkan malaikat mu'akibat karena mereka datang silih berganti. Ada malaikat yang berjaga siang dan ada yang berjaga di malam hari. Semua berjalan sesuai takdir Allah. Keberadaan malaikat ini memberi pelajaran bagi kita bahwa apapun yang belum ditakdirkan Allah untuk menimpa kita tidak akan terjadi pada kita. Meskipun andai semua manusia berharap agar itu menimpa kita. Sebaliknya, jika Allah telah takdirkan musibah itu menimpa kita, pasti akan terjadi pada kita. Sekalipun sejuta usaha telah kita lakukan untuk menghindarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal ini dalam hadisnya, yang artinya, ketahuilah bahwa seluruh makhluk di dunia ini, seandainya mereka bersatu untuk memberikan manfaat kebaikan bagimu, maka mereka tidak mampu melakukannya kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tuliskan, takdirkan bagimu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak mampu melakukannya kecuali dengan musibah yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu A'lam.
0: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: فأتت به قومها تحمله

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang
2: edisi Selasa 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Amin Nurbaiz Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Takdirmu Adalah Yang Terbaik.
1: Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatih ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Dialah Zat yang memberikan hidayah kepada hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, dan Allah jauhkan dari hidayah siapapun di antara hambanya yang Dia kehendaki. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hamba yang peduli dengan ilmu. Semoga itu bagian dari awal kebaikan yang Allah kehendaki bagi kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat dengan aneka tantangan yang beliau hadapi, hingga kita bisa merasakan betapa indahnya Islam sampai detik ini. Dan tidak lupa kita menghaturkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada pengurus dari Sekolah Mutiara Islam Al-Ittiba Sangatta, Kalimantan Timur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam usaha dari pengurus untuk selalu memberikan yang terbaik berupa pendidikan bagi kaum muslimin yang ada di daerah Sangatta dan sekitarnya. Baik, Anda merasa kepanasan enggak? Enggak apa-apa ya. Kini itu maksudnya enggak panas atau enggak apa-apa? Enggak apa-apa, baik. Pokoknya bertahan saja sampai kajian selesai. Kajiannya tidak lama, hanya kurang lebih 40 menit. Kita mau bahas, mungkin peserta lebih butuh kipas angin daripada saya. Boleh dinyalain? Daripada nganggur, mending dinyalain. Nah, menghadap kemanapun boleh ya. Ini temanya luar biasa. Takdirmu adalah yang terbaik bagimu. Jadi misalnya Bapak ditakdirkan kena paling panas itu yang terbaik atau gimana? Atau lagi sengaja nadar untuk kepanasan? Takdirmu adalah yang terbaik bagi dirimu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah takdir, Ini tidak lepas dari ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk para hambanya. Dan para ulama menyebutkan bahwa ketentuan Allah untuk para hambanya itu ada dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan ketentuan syariat atau al-amru syar'i. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan ketentuan takdir atau al-amrul kauni. Dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal ini, syariat Allah dan takdir Allah. Ujian syariat bentuknya apa, Pak? Bentuknya adalah perintah, ada larangan, dan ada aneka aturan. Di situ ada aturan tentang bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara bersuci yang benar, ibadah ini syaratnya seperti ini, bagaimana ketentuan ibadah yang sah, dan seterusnya. Sehingga manusia dikasih aturan oleh Allah dalam melaksanakan tugas dia sebagai hamba, agar ibadahnya menjadi ibadah yang sah. Di situ ada perintah, perintah sholat, ada perintah puasa, dan seterusnya. Sebagaimana ada larangan, kita dilarang oleh Allah untuk minum khamr, kita dilarang oleh Allah untuk berzina, dan aneka larangan yang lainnya. Bentuk ibadah kita terhadap ketetapan yang sifatnya syar'i adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan yang berlaku. Karena itu, bagi seorang mukmin, dia perlu menyadari bahwa dalam hidupnya di situ ada ketentuan syariat Allah yang wajib untuk dia penuhi. Kemudian ketetapan yang kedua adalah ketetapan takdir. Ketetapan takdir atau al-amrul kauni adalah semua yang Allah ciptakan dan yang terjadi di alam ini. Apapun yang kita alami saat ini, maupun yang telah lalu, ataupun yang nanti akan kita alami di masa mendatang, adalah ketetapan Allah dalam bentuk al-amrul kauni atau ketetapan takdir. Untuk jenis yang kedua ini, ada yang sesuai dengan harapan dan keinginan manusia, sehingga sering disebut sebagai takdir yang baik. Dan ada yang tidak sesuai dengan harapan manusia, sehingga orang menyebutnya sebagai takdir buruk. Maka kalau ada istilah takdir baik dan takdir buruk, itu benar atau salah, Pak? Penyebutan takdir baik dan buruk itu benar atau salah? Salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Semua takdir baik. Penyebutan ada takdir baik dan takdir buruk itu benar, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang pernah menyebutkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril Alaihissalam, "Akhbirni anil iman." Jelaskan kepadaku apa itu iman. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan menyebutkan 6 rukun iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian di yang keenam beliau mengatakan gimana? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga takdir ada baik dan ada yang buruk. Demikian pula yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kunut. Ada enggak santri yang hafal doa kunut? Banin. Ayuhal banin. Yang hafal doa kunut ada enggak? Angkat tangan. Dapat hadiah. Enggak ada? Baik. Gimana doa kunut? Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man 'afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma 'athait, wa qini syarra ma qadait. Wa qini syarra ma qadait. Ada lafaz di situ. Wa qini syarra ma qadait. Dan lindungilah aku dari keburukan apa yang engkau takdirkan. Maka takdir baik dan takdir buruk itu ada. Selanjutnya, bagaimana cara kita memahami takdir baik dan buruk itu? Adanya takdir baik dan buruk itu dilihat dari posisi makhluk yang menerima takdir. Kalau dari dilihat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari perbuatan Allah, semua perbuatan Allah itu baik. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al khairu biyadika wasyarru laisa ilaika." Kebaikan ada di tanganmu ya Allah, dan keburukan tidak boleh dikembalikan kepadamu. Sehingga jika kita kembalikan kepada perbuatan Allah, semua perbuatan Allah itu baik. Tapi berkaitan dengan kondisi makhluk, di sana makhluk ada yang mendapatkan takdir baik dan ada yang mendapatkan takdir buruk. Apa yang disukai manusia disebut sebagai takdir baik, apa yang tidak disukai oleh manusia disebut sebagai takdir buruk dalam kacamata pertimbangan manusia. Sebagai contoh misalnya, kaya itu takdir baik atau buruk? Baik. Kalau miskin? Buruk. Sehat baik atau buruk? Baik. Kalau sakit? Buruk. Dan demikian seterusnya. Pinter takdir baik atau buruk? Baik. Kalau bodoh? Buruk. Sukses? Baik. Gagal? Buruk. Demikianlah dalam pemahaman manusia. Sehingga keberadaan takdir baik dan buruk ini ada dalam kehidupan realita kita. Tayyib. Dan manusia pasti mengalami itu. Sehingga takdir baik dan buruk itu selalu berpasangan, dialami oleh semua orang. Maka siapapun yang hidup sebagaimana dia mengalami takdir baik, dia juga pasti akan mengalami takdir buruk. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak pernah dapat musibah. Coba di antara bapak-bapak dan adik-adik ya, Banin, jangan main dulu, jangan main sendiri ya. Coba dengerin. Kalau ada yang kelihatan bermain, diapain Ustaz? Boleh diikop. Nanti kalau ada yang kelihatan bermain sendiri, tidak dengerin, boleh diikop. Ikopnya adalah diminta maju gantiin saya di sini. Sanggup insya Allah? Sanggup ya? Sanggup dengan ikop itu? Baik, sepakat ya. Siapa yang ngobrol dengan temannya main sendiri diikop. Nah, lanjut ya. Coba di antara bapak dan adik-adik sekalian, ada enggak yang sepanjang hidupnya belum pernah mengalami sakit angkat tangan? Yang belum pernah mengalami sakit ada? Nanti boleh pulang duluan. Baik. Siapapun kita pasti pernah mengalaminya. Karena yang namanya takdir baik maupun buruk itu tidak pernah terpisahkan dari kehidupan di muka bumi ini. Sehingga siapapun yang tinggal di muka bumi ini, sekaya apapun dia, apakah dia pernah mengalami sakit? Pernah. Setinggi apapun jabatannya, apakah dia pernah mengalami sakit hati? Pernah. Maka manusia diuji oleh Allah dengan ujian lahir batin. Kadang dia mengalami sakit fisik dan kadang dia mengalami sakit batin. Demikianlah ujian yang dihadapi oleh hamba. Karena itu jamaah, tidak ada istilah orang yang hidup di dunia ini isinya hanya nikmat saja, enggak ada. Atau musibah saja, itu enggak ada. Pasti dia akan mengalami takdir baik dan takdir buruk. Sehingga ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau ulama yang hidup di zaman siapa? Zaman tabi'in. Beliau tabi'in. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, wa inna na'imat dunya mashubun bil musibah. Bahwa kenikmatan dunia itu bercampur dengan musibah. Enggak ada kok istilahnya orang mengalami kenikmatan tanpa musibah, itu enggak ada. Allah tidak ridha ada hambanya yang merasakan kenikmatan di dunia sebagaimana layaknya kenikmatan di akhirat. Kalau di akhirat bisa jadi orang menikmati, atau manusia ketika menikmati kenikmatan di surga, nol musibah. Sehingga orang ketika makan sesuatu di akhirat, makanannya nikmatnya 100%, tidak memberikan pengaruh buruk sama sekali, tidak ada potensi bahaya sama sekali, tidak mengalami sakit, tidak mengalami capek, tidak mengalami kepanasan, mereka selalu bahagia. Itu di akhirat. Minta apapun tinggal minta, datang tanpa harus kerja. Dan itulah nikmat ketika di surga. Tapi ketika di dunia Allah enggak ridho ketika ada hambanya yang mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat di akhirat. Karena itu jamaah, dulu ada seorang nabi yang berdoa kepada Allah minta ditunjukkan hal yang gaib. Dan Allah tunjukkan, Allah kabulkan. Dan ada nabi yang berdoa kepada Allah minta ditunjukkan hal yang gaib lainnya tapi tidak Allah kabulkan. Siapa nama nabi yang pertama dan siapa nabi yang kedua? Nabi yang pertama siapa? Nabi siapa? Yang minta kepada Allah ditunjukkan peristiwa gaib kemudian Allah tampakkan di hadapannya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pernah minta kepada Allah agar ditunjukkan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan makhluk yang mati. Maka Allah tunjukkan. Pertama Allah tanya, awalam tu'min, apakah kau belum beriman wahai Ibrahim? Qala bala. Ibrahim mengatakan, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, namun agar hatiku makin yakin. Lalu Ibrahim diperintahkan untuk apa jemaah? Ambil 4 burung. Kemudian diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk mencacah-cacah burung itu terus dibagi ke beberapa bukit. 4 burung itu semuanya disembelih. Kepalanya dipotong. Lalu dagingnya dicacah-cacah, bulunya dicabuti, dicampur jadi satu. Kemudian setelah itu oleh Ibrahim ditaruh di beberapa bukit. Sementara kepalanya dibawa oleh Ibrahim, kepala 4 burung ini. Fad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Begitu dipanggil oleh Ibrahim, maka burung tadi langsung datang mendekat ke Ibrahim. Ditampakkan oleh Allah bagaimana cara Allah menghidupkan burung yang mati ini. Daging menyatu dengan daging, bulu menyatu dengan pasangan dagingnya, darah menyatu dengan darah semuanya, sehingga berwujud jadi burung yang sempurna seperti sedia kala, tapi tanpa kepala. Lalu mereka semuanya mendekat ke Ibrahim. Saat dikasih yang bukan kepalanya, gak mau masang. Begitu dikasih kepalanya, langsung menyatu, terus hidup kembali. Seperti itulah bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan makhluk yang mati. Sebagian orang bingung, Pak, kalau orang itu mati dimakan buaya, Pak. Habis dimakan buaya, kan jadi kotoran. Kotorannya dimakan ikan, jadi kotoran lagi. Terus seperti itu terjadilah rantai makanan, kemudian sampai jadi debu, sampai jadi tanah, terus tanahnya diombang-ambing ombak. Kita tidak tahu, Pak, unsur manusia ini sudah lari kemana saja. Karena satu makhluk ini unsurnya tercabik-cabik kemana-mana. Itu gimana cara Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kembali? Bisa enggak Allah seperti itu, Pak? Wadhalika alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Ada orang musyrikin yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa tulang belulang orang yang sudah mati, ditaruh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini kalau dia sudah jadi tanah? Dalam pikiran mereka, kalau jasad manusia sudah jadi tanah, Allah enggak bakalan mampu untuk menyatukan kembali. Maka dijawab oleh Allah, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, yang menghidupkannya adalah zat yang menghidupkannya pertama kali, zat yang menciptakannya pertama kali. Sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada apa-apa, Allah mampu ciptakan manusia yang sebelumnya hidup lalu dia mati. Wadhalika alallahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Baik, ini doa seorang Nabi minta kepada Allah agar ditampakkan kejadian yang gaib lalu ditampakkan oleh Allah. Ada doa Nabi yang minta kepada Allah kejadian yang gaib tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi siapa itu? Nabi Musa. Musa minta apa, Pak? Minta apa? bisa melihat Allah. Musa melihat, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah berikan aku kesempatan untuk melihatmu. Qala lan tarani, kata Allah engkau tidak akan mampu untuk melihatku. Walakin indur ilal jabal, tapi kamu lihat saja ke arah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung itu masih bertahan nanti kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, ketika Allah menampakkan dirinya di hadapan gunung maka gunung itu langsung meledak dan Musa melihat gunung pingsan. Masya Allah. Maka manusia melihat Allah selagi ketika dia hidup di dunia mustahil, enggak bisa. Baik, kenapa doanya Musa yang seperti ini tidak dikabulkan? Karena melihat wajah Allah itu puncak kenikmatan surga, sehingga Allah tidak memberi kesempatan bagi siapapun untuk merasakan kenikmatan surga ketika mereka masih hidup di dunia, walaupun dia seorang nabi. Makanya Nabi Musa ketika mohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah, tidak Allah kabulkan, sebab melihat wajah Allah adalah puncak kenikmatan penduduk surga. Baik, kembali ke sini. Pada posisi inilah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan puncak kenikmatan hamba itu bukan di dunia, sehingga kenikmatan apapun yang dialami oleh hamba ketika di dunia pasti bercampur dengan apa jemaah? Bercampur dengan apa? Musibah. Seenak apapun hidup kita itu tidak bisa 100%. Bahkan aneka kenikmatan yang kita rasakan itu bercampur dengan potensi bahaya. Misalnya orang makan apapun, ada enggak resiko yang akan dia tanggung? Mungkin ada ya. Misalnya makan nasi, resikonya apa? Gula jadi tinggi, darah gulanya, kadar gula darahnya jadi tinggi. Contoh yang lain misalnya makan

ada di dalam, sehingga dia mati karena mobil yang dia sayangi. Misalnya mobilnya apa gerak sendiri, terus dia kegencet mobilnya sehingga dia mati oleh mobil yang dia beli. Ada orang yang bangun rumah bagus sekali, keluar biaya mahal untuk bisa bangun rumah itu, terus rumahnya ambruk, dia mati di bawahnya. Maka dia mati dengan bangunan yang dia bangun sendiri. Demikianlah kondisi hamba ketika hidup di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha ketika nikmat di dunia ini dirasakan 100%. Baik, maka kita diuji oleh Allah dengan ujian syariat. Bentuknya adalah kamu harus taat dengan perintah, larangan dan aturan Allah. Dan kita diuji oleh Allah dengan ujian takdir. Apa yang kau alami tidak selamanya nikmat. Kalaupun kau dapat nikmat, di situ masih ada potensi musibah. Disinilah makna bahwa dunia itu pahala, dunia itu penjara bagi mukmin. Disinilah makna bahwa dunia itu penjara bagi mukmin. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Kenapa Pak disebut penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir? Dunia disebut penjara bagi mukmin karena dua alasan. Yang pertama, semua mukmin yang saat ini hidup di dunia, walaupun dia punya banyak fasilitas hidup, dia punya kenikmatan, jika dibandingkan fasilitas yang saat ini dia alami dengan surga yang nanti Allah berikan kepada sang mukmin ini, lebih nikmat mana Bapak Ibu? Lebih nikmat mana? Enggak bisa dibandingkan, Pak. Nikmat dunia dengan nikmat akhirat tidak bisa dibandingkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perbandingan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Ibarat kita datang ke tepi laut, terus Anda celupkan jari telunjuk Anda ke air laut, angkat, fama bakiyamin, coba lihat seberapa banyak air yang nempel di tangan. Lautan itulah akhirat, yang nempel di tangan ini dunia. Itu perbandingan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Oleh karena itu, kalaupun di antara kita Bapak Ibu diberi oleh Allah aneka ujian, baik ujian dari sisi materi, ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian pekerjaan, ujian kesehatan, maupun ujian yang lainnya. Ingat, ini tidak selamanya. Kau perlu sadar hidupmu di dunia ini penjara. Dan sebentar lagi kau akan keluar darinya. Kapan orang itu akan keluar dari penjara, Pak? Ketika sang mukmin ini bersabar, istiqomah sebagai mukmin yang baik sampai mati, di saat itulah dia keluar dari penjara. Sehingga ini mengajarkan kita untuk banyak bersabar, bersabar karena mengingat saya sadar apa yang saat ini saya alami adalah penjara. Sekarang saya sedang di penjara. Namanya di penjara mau gimana lagi? Terkadang ada situasi enggak enak, terkadang ada situasi enggak nyaman. Namanya juga orang di penjara. Nabi SAW menyadarkan umatnya, ad-dunya sijnul mu'min, bahwa dunia itu penjara bagi mu'min. Baik. Kemudian makna yang kedua, bahwa dunia itu hakikatnya adalah penjara bagi mu'min. Makna yang kedua adalah mu'min itu ketika hidup di dunia dibatasi oleh aturan. Ini enggak boleh, ini riba, ini dilarang, ini gharar, kau harus tinggalkan, ini haram dan seterusnya. Pak, jadi mukmin kok susah, Pak ya? Susah kenapa? Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, semuanya kok serba enggak boleh. Dikit-dikit haram, kalau enggak haram riba, kalau enggak riba gharar, kalau enggak gharar suruh resign. Kok repot banget, Pak ya? Loh, kenapa Anda merasa repot? Iya, setelah saya belajar tentang aneka aturan-aturan dalam agama ini, rasanya banyak sekali yang enggak boleh, Pak. Baik. Kalaupun kamu merasakan seperti itu,

0: Mohon disadari, bisa jadi sebabnya adalah karena Anda terlalu banyak bersinggungan dengan maksiat, sehingga saat Anda tahu tentang hukum, Anda merasa ada banyak yang dilarang. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran kepada Anda sebelum mati. Karena ada sebagian orang ya, yang dia itu kalau disuruh belajar tentang masalah fikih muamalah menghindar. Disuruh belajar tentang fikih ASN menghindar. Di sini ada kajian fikih ASN Ustaz ya. Mewujud. Siapa yang ngajar? Ustaz Mukri. Ada Wafi? Huwa ma'ana? Masya Allah. Kajiannya ada di mana itu Ustaz? Besok di Masjid Agung. Fikih ASN ya. Masya Allah. Saya baru dapat kabar ya tadi. Dari tempat yang demikian jauh dari Yogyakarta, ada kajian rutin fikih ASN. Dengan menggunakan buku fikih ASN dan karyawan itu. Masya Allah, semoga bermanfaat bagi yang lain. Ada gak orang yang gak mau nerima kayak gitu Pak? Banyak, dia ketakutan. Saya gak pengen dengerin kayak gitu. Belum siap saya untuk dengerin seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa apa yang dia pelajari bertentangan dengan kepentingan dia. Sehingga dia pedes kalau dengerin haram, dengerin gak boleh, dosa besar, pedes rasanya. Hatinya gak kuat ketika dia mendengarkan aneka ceramah yang membahas tentang masalah hal-hal haram dalam hidupnya. Semacam inilah yang terjadi bagi sebagian orang. Sehingga dia belum sadar untuk mau menerima hukum Allah secara maksimal. Maka mukmin perlu disadar diri, Anda itu sedang di penjara. Namanya di penjara dengan di luar penjara lebih terbatas mana Pak? Saya ulang ya, antara di penjara dengan di luar penjara lebih terbatas mana? Lebih terbatas di penjara. Kenapa? Ada banyak larangan, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Di luar penjara orang masih bisa punya keleluasaan, tapi ketika di dalam penjara ada banyak sekali keterbatasan yang akan dihadapi. Karena itu jamaah, saat Anda belajar tentang aneka aturan Allah berkaitan dengan bagaimana cara Anda bermuamalah, tolong sadari dan pahami, kita sekarang sedang di penjara. Namanya di penjara, pasti ada banyak keterbatasan yang akan kita hadapi. Sehingga tolong dipahami, ini enggak boleh, kenapa? Kamu sedang di penjara. Ini dilarang, kamu sedang di penjara. Ini haram, sadari kamu sedang di penjara. Sehingga semuanya penuh dengan keterbatasan karena mukmin sedang di penjara. Perasaan seperti itulah yang perlu kita hadirkan setiap kali kita menghadapi sesuatu yang tidak kita suka. Ada sebagian misalnya di antara ibu-ibu, Pak, kenapa Islam itu diskriminatif? Maksudnya gimana? Ibu-ibu itu Pak kasihan, Pak. Warisannya udah dapat paling dikit. Disuruh taat sama suami. Kalau mau keluar harus izin. Mau pakai uang suami harus izin. Ini harus izin, harus izin, harus ini, harus ini. Repot banget Pak ya. Enak jadi orang laki-laki Pak. Sehingga yang perempuan memandang jadi laki-laki itu enak. Yang laki-laki memandang enak jadi perempuan ya. Di rumah saja, gak perlu sholat di masjid, gak perlu bekerja. Dia tidak harus tanggung jawab kalau punya masalah, ringan bebannya dan seterusnya. Sehingga yang laki-laki melihat perempuan merasa enak jadi perempuan, yang perempuan lihat laki-laki merasa enak jadi laki-laki. Itu kalau dalam bahasa Cina namanya Wang Sinawang. Paham Ustaz? Paham ya? Berarti dari Jawa Ustaz? Oh lama di Jawa, Masya Allah. Sehingga ketika ada orang mandang orang lain merasa kalau yang dia lihat itu merasa lebih enak. Rumput tetangga lebih kuning. Maka kaum muslimin yang kami hormati, kalaupun kita mengalami situasi seperti itu, tolong disadari, Anda sedang di penjara. Karena Anda sedang di penjara, ada hal yang mungkin menurut Anda itu enggak enak. Karena Anda sedang di penjara, ada hal yang dimana Anda punya keterbatasan. Tapi ingat, ini tidak selamanya. Kenapa tidak selamanya? Ada ujungnya. Kapan ujungnya Pak? Saya sudah tidak betah di sini. Tolong sabar. Ada ujungnya. ujungnya adalah kematian. Ujian di dunia sifatnya terbatas. Setelah itu kita akan menjalani kematian, lalu masuk ke dalam alam yang tanpa ujung. Di situ kita akan dihisap, kemudian kita mendapatkan balasan. Ada sebuah pesan yang pernah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di tafsirnya, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian selalu merenungkan isi dari kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau mengutip keterangan sebagian ulama, fa'lam anna dunya daru bala'in thumma daru fana'in wa anna al-akhirata daru hisabin thumma daru jazain thumma daru maqamin. Sadarilah bahwa dunia ini adalah negeri ujian, sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW, walam tabqa minad dunya illa bala, sudah tidak ada lagi yang tersisa dari kehidupan dunia ini selain ujian. Summa daru fana'in, kemudian nanti semuanya akan fana, semuanya akan binasa. Ujian itu tidak selamanya ada ujungnya, kebinasaan kita itulah ujungnya. Sehingga saat seorang hamba itu diuji oleh Allah dengan ujian, misalnya kemiskinan atau ujian penyakit atau ujian apapun, tidak akan dialami selamanya. Sampai di titik tertentu ujian itu dicabut oleh Allah, atau di titik tertentu dia mati, ada ujungnya. Semuanya pasti akan fana. Kemudian dia akan masuk kepada negeri yang isinya hisab. Lalu manusia akan mendapatkan balasan. Dan kemudian di balasan ini sifatnya abadi. Maka bersabarlah kaum muslimin yang saat ini sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak nyaman. Itu tidak akan berlangsung untuk selamanya, di situ ada ujungnya. Lalu Anda akan dihisap oleh Allah, kemudian selanjutnya Anda akan mendapatkan dua pilihan, antara bahagia abadi atau sengsara abadi. Kita bersabar untuk tidak enak sesaat, agar kita bisa mendapatkan kenikmatan yang abadi di yaumil kiamat. Tayyib. Dari sinilah takdir seorang mukmin tidak ada yang buruk. Karena bagi mukmin, pertama, mengikuti syariat. Mengikuti syariat ada pahalanya enggak, Pak? Ada pahalanya enggak? Baik. Coba banin ya. Ayuhal banin. Tadi yang sholat asar angkat tangan. Yang enggak angkat tangan enggak sholat. Alhamdulillah. Kalau orang yang sholat asar dapat pahala enggak? Dapat. Jika sholatnya diterima. Aneka ibadah yang kita lakukan, capek enggak? Capek. Puasa capek, Pak Ustaz. Sholat capek. Baca Quran capek. Tawaf capek. Sa'i capek. Semua ibadah pasti ada capek. Tapi kelelahan itu bukan hal yang sia-sia. Apabila seorang mukmin melaksanakannya dengan ikhlas, Allah akan kasih balasan. Selanjutnya, saat orang dapat musibah, misalnya sakit, atau dia ditakdirkan oleh Allah ekonomi lemah, miskin, sehingga kerjanya susah. Kalaupun dia dapat kerjaan berat, capek enggak dengan musibah itu? Capek. Dia lelah dengan sakitnya, dia lelah dengan kerja beratnya, dia lelah dengan hidupnya yang susah, capek. Ibu-ibu misalnya lelah dalam mengasuh anak, lelah dalam mendidik anak, capek. Suaminya kemana? Suami saya pergi keluar kota, Pak Ustaz. Belum balik-balik, nyari nafkah entah kemana, enggak tahu. Tapi Alhamdulillah masih ngirimi walaupun secukupnya. Anda capek? Capek. Tapi ingat, capek seperti ini tidak sia-sia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Sebutkan satu contoh perang di mana kaum muslimin mengalami kekalahan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut kalah karena korbannya banyak. Perang apa itu, Pak? Perang apa? Uhud. Berapa jumlah korban kaum muslimin? sekitar 70-an yang meninggal di medan jihad pada peristiwa perang Uhud. Dan salah satunya adalah paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kaum muslimin mengalami duka yang cukup mendalam. Rasulullah SAW ketika peristiwa perang Uhud, beliau pakai helm, helm perang ya. Helmnya itu patah sampai nancap di rahang. Masya Allah, Anda bisa bayangin ya, kalau nancap di rahang, nancap di rahang Pak, dengan nancap di kaki, lebih sakit mana Mas? Hah? Ketika wajah ini mengalami luka, sakitnya lebih parah daripada selain wajah. Darah yang keluar makin deras. Maka Nabi SAW saat peristiwa perang Uhud, helm beliau itu patah karena terkena tombak. Patah sampai nancap di rahang beliau sallallahu alaihi wasallam. Dicabut oleh sahabat, pakai tangan enggak bisa. Talha bin Ubaidillah nyabut pakai apa? Pakai gigi. Digigit, ditarik dengan keras sampai giginya Talha rompal. Masya Allah. Keluar darah dalam jumlah banyak, berusaha untuk dihentikan enggak berhenti-berhenti. Datang Fatimah radhiyallahu anha. Beliau menggunakan abu yang ada ya, bagian yang panasnya itu terus ditempel. Kemudian mampet. Dan itulah musibah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa perang Uhud. Kaum muslimin mengalami duka yang mendalam karena banyak yang meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada kaum muslimin. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghibur kaum muslimin? Allah berfirman, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Kalaupun kalian merasakan sakit, sesungguhnya mereka orang kafir juga merasakan sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, tapi kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Baik. Sehingga muslim mengalami kecelakaan, orang kafir bisa enggak mengalami kecelakaan? Bisa enggak jemaah? Bisa. Muslim sakit, orang kafir bisa sakit enggak? Bisa. Maka semuanya bisa mengalami sakit. Bedanya di mana? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Sehingga saat mukmin itu sakit, lalu dia sabar, maka sakitnya jadi apa? Sakitnya jadi apa kalau sabar? Penghapus dosa. Sampai ketika dosanya habis, sakit itu menambah pahala dan meninggikan derajatnya di surga. Enggak ada ruginya ketika seorang mukmin mengalami kondisi yang tidak nyaman ketika di dunia. Nabi SAW ingatkan dalam sebuah hadis beliau, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala adhan hatta syaukata yushakuha." Apabila seorang muslim tertimpa rasa sakit, capek, bingung, sedih, resah, sampai duri yang nancap di badannya, illa kafarallahu biha khatayahu, kecuali Allah akan jadikan semua itu sebagai kafarah yang akan menghapus dosa-dosanya. Masya Allah. Gak ada yang sia-sia dari hidupnya seorang muslim. Coba para banin ya, ada gak yang kalau malam tidurnya kepanasan? Angkat tangan. Nah itu satu. Kenapa kepanasan? Gak punya AC? Hah? Gak pakai kipas? Masya Allah. Ada gak yang kalau malam ketika tidur diserang nyamuk? Wow, banyak. Masya Allah. Kenapa diserang nyamuk? Gak ngerawat cicak di rumah? Baik, anak-anak ya. Masya Allah. Saat tidur dalam kondisi gak nyaman misalnya, Mungkin pingin sama bapaknya, Pak, kayak bisa enggak sesekali kita tidur di hotel? Bisa enggak sesekali kita tidur di tempat yang nyaman, yang enggak ada nyamuknya, yang pakai AC sehingga tidak dikerubuti nyamuk? Dalam kondisi ketika Anda mengalami tidak enak seperti itu, ya, lalu bersabar, insya Allah digantikan oleh Allah dengan apa? Dengan pahala, digantikan oleh Allah Ta'ala dengan penghapusan dosa, dan ditinggikan derajatnya besok di surga. Apapun yang dialami oleh muslim ketika di dunia, sepanjang dia ridha dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, itulah yang terbaik baginya. Baik, yang terakhir ya. Kita sampai jam berapa, Ustaz? Katanya tadi saya cuma 40 menit. Sudah offset ini, Ustaz. Bagian terakhir. Baik, bagian terakhir ya. Di bagian terakhir ada satu dialog yang terjadi antara Abu Dzar dengan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Abu Dzar sebagai seorang sahabat yang sangat penyabar, beliau pernah menyampaikan sebuah pernyataan. Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas siha. Miskin lebih saya sukai daripada kaya, sakit lebih saya sukai daripada sehat wal afiat. Aneh enggak, Pak? Mungkin aneh ya. Baik. Kenapa beliau milih seperti itu? Karena beliau merasa di saat beliau sedang dapat musibah, beliau bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Beliau bisa merasakan ibadah nikmat di hadapan Allah ketika sedang mengalami musibah. Ibadah rasanya nikmat, dekat dengan Allah rasanya nikmat di saat sedang mengalami musibah. Yang belum tentu itu bisa dirasakan oleh orang yang sedang mendapatkan kenikmatan. Kadang orang yang sujud dalam keadaan dia sedih dengan sujud dalam keadaan gembira, yang bisa nangis yang mana? Hah? Yang mana, Pak? Sedih ya. Salat ketika lagi sedih dengan salat ketika lagi gembira, khusyuknya sama atau beda? Beda. Yang lebih khusyuk yang mana? Yang mana biasanya? Sedih, Pak. Kenapa, Pak? Kepikiran masalah. Orang ketika sholat dalam kondisi sedih, mungkin dia bisa nangis. Nangis karena mikir masalahnya. Yang belum tentu itu bisa dirasakan ketika orang dapat nikmat. Ketika orang sholat dapat nikmat, mungkin gak begitu khusyuk, tidak menyelami sholat yang dia lakukan. Karena bagi dia, dia sedang gembira. Itulah yang diinginkan oleh Abu Dzar, sehingga beliau pernah mengatakan, miskin lebih saya sukai daripada kaya, sakit lebih saya sukai daripada sehat. Nah, ketika apa yang disampaikan oleh Abu Dzar ini sampai kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhu, beliau membalas keterangan Abu Dzar dengan mengatakan, amma ana, kalau saya punya prinsip yang berbeda. Manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Kalau orang itu pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang tidak dia miliki. Jadinya gimana, Pak? Apapun yang Allah takdirkan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Anda ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang beragam. Ada yang ditakdirkan jadi orang kaya, ada yang ditakdirkan jadi orang miskin, orang sehat, orang sakit, jadi A, jadi B, agar hidup ini berputar. Di saat itulah ketika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita dengan takdir yang beragam, masing-masing Allah ciptakan sesuai dengan fungsinya. Sehingga dengan itu, kondisi itulah yang terbaik baginya. Dan ridha adalah kata kunci agar kita bisa mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala jika sekiranya apa yang kita alami kurang nyaman baik hidup kita. Wallahu a'lam. Demikian sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kemarin kita sudah mengawali pembahasan tentang bab berbakti kepada kedua orang tua. Kita bawakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Kali ini kita akan membacakan hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Ini menunjukkan bahwa saat kita ingin melakukan sesuatu, apalagi itu terkait dengan amalan, ibadah, kita harus mencari ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah. Jadi dalam beramal itu bukan apa yang kita sukai, tapi apa yang disukai oleh Allah. Karena yang akan memberi pahala siapa? Allah. Bukan apa yang sesuai dengan selera kita. Beramal itu sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka begitu mendapatkan pertanyaan seperti itu, Nabi SAW menjawab, "Qala as-salatu ala waqtiha." Pertama, kata Nabi SAW, salat tepat pada waktunya. Rasulullah SAW mengawali nasihatnya ini dengan menyebutkan hak Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan kita, yang memberi kita rizki, yang memberi kita segala-galanya, memiliki hak yang paling besar atas manusia. Dan salah satu hak yang terbesar setelah tauhid adalah sholat lima waktu. Dan sholat lima waktu itu dikerjakan bukan asal-asalan, tapi dikerjakan sesuai dengan aturan yang sudah digariskan dalam agama kita. Salah satu aturan itu adalah tepat waktu. Begitu azan dikumandangkan, maka seluruh aktivitas yang lain bisa ditunda, tapi sholat itu yang harus didahulukan. Inilah amalan pertama yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian setelah mendapatkan jawaban seperti itu, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Terus apa lagi wahai Nabi? Setelah sholat lima waktu terus apa lagi? Maka Nabi SAW menjawab yang keduanya, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Setelah Nabi SAW menjelaskan tentang hak Allah, maka Nabi SAW menjelaskan tentang hak manusia. Kalau tadi hablum minallah, sekarang hablum minannas. Manusia yang paling berhak untuk engkau baiki adalah kedua orang tuamu. Sehingga di sini pertama kali disebutkan orang tua. Siapa yang punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua? Anak. Laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Siapa bilang yang wajib berbakti cuma anak laki-laki saja? Anak perempuan pun juga punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Semua anak, mau laki-laki, perempuan, mau ragil, mau barep, mau nomor satu, nomor dua, semuanya punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, Terus apa lagi wahai Nabi? Terus apa lagi? Maka Nabi SAW menjawab, thummal jihadu fi sabilillah. Setelah itu engkau punya amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu berjihad di jalan Allah, membela agama Allah dengan potensi apapun yang kita miliki. Ada yang bisa dengan nyawanya, ada yang bisa dengan hartanya, ada yang bisa dengan tubuhnya, ada yang bisa dengan pikirannya. Masing-masing dari kita harus berjuang untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini kita bukan hanya memikirkan urusan pribadi kita saja, tapi kita juga harus memikirkan urusan agama kita. Apa yang bisa saya berikan untuk agama ini? Namun jihad itu nomor tiga. Setelah apa? Birrul walidain, terus sholat lima waktu. Sehingga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat pernah minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut berjihad. Maka apa kata Nabi SAW? Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pemuda itu mengatakan, iya masih hidup. Apa kata Nabi? Fafihima fajahid. Berarti kalau kayak gitu, jihadmu itu berbakti kepada kedua orang tuamu. Bayangkan mau berangkat jihad fisabilillah, begitu ditanya masih punya kedua orang tua, maka Nabi SAW mengatakan, berjihadlah untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Saking pentingnya birrul walidain. Sudah? Terus Ibnu Mas'ud melanjutkan, haddatsani bihinna. Nabi SAW sendiri yang menyampaikan kepadaku tiga hal tersebut. Ini untuk memastikan bahwa Ibnu Mas'ud menyampaikan ini bukan dari pendapat pribadinya, tapi ini langsung dari Nabi SAW yang menyampaikan. Terus beliau mengatakan, walau istazadtuhu lazadani. Kalau aku minta lagi, itu kan terus apa lagi, terus apa lagi, terus apa lagi, sampai berapa kali? Tiga kali. Kata Ibnu Mas'ud, kalau saya minta lagi, terus apa lagi wahai Nabi? Niscaya Nabi akan ngasih jawaban yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Terus kenapa Ibnu Mas'ud tidak menyampaikan yang keempat, bertanya yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya? Inilah etika seorang murid kepada guru. Seorang murid ketika tanya kepada gurunya, dia harus memperhatikan kondisi gurunya. Jangan sampai pertanyaan ini membuat gurunya jadi bosan, ya, kakain banget kulit takon, ya. Harus kita memperhatikan kondisi guru kita, sebagaimana Ibnu Mas'ud memperhatikan kondisi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadis yang pertama. Besok insya Allah kita akan membahas hadis yang kedua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Saudaraku, saudariku, rezeki bukan hanya sebatas harta. Banyak dari kita memahami rezeki hanya harta, sehingga akhirnya dia lupa harta bukan itu saja yang mendatangkan bahagia. Dia hanyalah sebagian dari kebahagiaan, dan itu pun ada syaratnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya, sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.

0: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rizki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab Sunan kecuali An-Nasa'i, lihat kitab Irwa'ul Ghalil 7/47.
0: Taukah Anda?
3: Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada anak itu, ya, yaitu kita pegang kepala atau ubun-ubunnya, lalu kita bacakan, Allahumma inni u'iduhu, ya, misalnya anak kita kalau laki-laki, min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah, ya, baca doa ini dan sering dibacakan sambil dipegang anak itu, insya Allah anak itu akan menjadi tenang, khudu dan sebagainya. Juga dari sebelumnya, sebelum dia lahir, ingat sunnah Nabi ketika dulu menikah, ya, ketika malam pertama jangan langsung gasak gerusuk. Iya, kan diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika baru bertemu sama istri, pegang ubun-ubunnya, karena dia bakal menjadi apa namanya lahan untuk anak kita itu akan tumbuh, dia akan lahir dari rahim istri kita ini. Kita doakan keberkahan, pegang ubun-ubunnya dan berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha ilaihi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha ilaihi. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian juga ketika bergaul, mau menjimai istri, jangan gerasa gerusuk. Ada doanya juga. Bismillah, Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Supaya jangan digoda oleh syaitan. Anak itu akan, kalau dia gauli istrinya, seperti dalam hadis, ketika dia berdoa dengan doa ini, ketika menggauli istrinya, maka kalau dia berbuah, ada hasil, ada kemudian dia hamil, dan kemudian anaknya lahir, anak ini tidak akan diganggu oleh syaitan, tidak akan dimudarat oleh syaitan. Ya, jadi penting. Banyak orang ini bahkan waliyadzubillah anaknya jadi anak syaitan karena tidak pernah berdoa. Ya, gerasak gerusuk. Belajar sunnah Nabi ketika sebelum menikah. Dulu ada seorang kerabat Imam Malik, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Datang seorang kerabatnya, dia baru lahir anaknya. Lalu dia berkata, ya Imam, anakku telah lahir, baru lahir. Aku ingin diajarkan bagaimana cara mendidik anak. Kata Imam Malik, terlambat kamu sekarang. Seharusnya dulu sebelum kamu nikah, kamu tanya bagaimana caranya supaya mendidik anak. Pertama, pilihkan baginya ibu yang apa? Yang baik. Fadhfar bidhati din taribat yadak. Cari wanita yang dia memiliki agama. Karena kalau dia salihah, insyaallah ta'ala nanti dia akan bakal melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh. Jadi Imam Malik mengatakan seperti itu. Dulu sebelum kamu nikah, baru kamu minta nasihat. Pertama kamu cari bagi dia ibunya, bakal ibunya yang soleha. Karena ibu itu punya pengaruh besar. Ya, kalau ibunya itu mengajarkan dia keburukan, maka dari kecil anak itu akan dituntun yang buruk oleh Allah. Demikian juga sebaliknya. Kemudian seperti tadi, begitu menikahi wanita ini, ya, ada sunnah-sunnah Nabi yang diamalkan. Pegang ubun-ubunnya, baca doa yang tadi kita sebutkan, lalu doakan keberkahan supaya istri ini berkah, supaya kita bahagia sama dia, dia juga membahagiakan kita, jadi sebab kita bahagia dan seterusnya, ya. Kemudian juga begitu dia lahir, ya, ketika dia lahir akikahkan dia begitu umur 7 hari. Dan sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan anak, insya Allah kalau kita amalkan sunnah ini, Demikian juga ketika menikah, proses menikahnya juga harus benar. Jangan pacaran ya setelah habis ya asyik masuk sudah habis, kemudian mau cari anak yang soleh. Dari mana anak yang soleh itu? Orang tuanya aja belum sah menikah sudah berbuat yang haram ya. Kemudian begitu menikah diacarakan lagi pernikahan itu dengan acara-acara maksiat. Bagaimana kita akan punya rumah tangga berkah, kemudian kita punya keturunan soleh dan soleha? Dari awal menikah orang tuanya sudah apa? Berbuat maksiat, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting sekali ya. Oleh karena itu dari sebelumnya, dari orang itu ketika dia mau menikah, dia harus berhati-hati pilih bagi anaknya apa namanya pasangan. Demikian juga seorang wanita ya, jangan sembarangan, jangan hanya lihat laki-laki ini dia kaya saja, walaupun agamanya nol, walaupun agamanya jelek, wah nanti kalau dia bisa saya rubah. Tidak ya, agama dan akhlaknya lihat ya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang kepada kalian para istri, para wali, laki-laki yang kalian ridai, kalian sukai agama dan akhlaknya, maka segera nikahkan. Kalau tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Walaupun dia ukurannya miskin, tapi dia beragama, tanggung jawab, dan lihat betul-betul. Ya, jangan hanya waktu mau ketemu calon mertuanya saja baru dia berpenampilan, tidak. Dia betul-betul baik. Kalau dia bertakwa suaminya walaupun dia miskin, kalau dia menikah dengan putri kita, ya, putri Anda, ya, maka insyaallah Allah akan mudahkan urusannya dan dia pasti akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti berikan dia jalan keluar dari segala kesulitan, dan Allah pasti berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan Allah berfirman, "In yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli." Kalau orang-orang yang mau menikah ini fakir, Allah pasti memberikan kekayaan dari karunia-Nya. Dan Rasulullah mengatakan, "Salatun yajibu 'ala Allah aunuhum." Tiga orang yang wajib ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah an-nakihul ladzi yuridul 'afaf, itu orang yang menikah dengan maksud untuk menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar.
0: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
0: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.
1: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ.
0: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ.
0: Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
1: Hikmatun balighah, fama tughnin nudur.
0: Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
1: Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.
1: Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdafi ka'annahum jaradun muntashir.
0: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Muhti'ina ila ad-da', yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
0: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir.
0: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
1: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasib.
0: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.
1: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ.
0: Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah.
1: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ.
0: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
0: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal, yang terbuat dari papan dan pasak.
1: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
0: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari, kaumnya.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur.
0: Kaum 'Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Inna arsalna 'alaihim rihan sabsaran fi yawmin nahsin mustamir.
0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'id.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Tsamud bin-nudzur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: Rabbi.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.

0: sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah mereka dan bersabarlah Saleh.
1: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ.
0: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
1: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرٌ.
0: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
0: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: بسحر.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: Sayuhzamul jam'u wa yuwallu.

0: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
1: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
1: Yawma yus'habuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
0: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
1: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
0: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
1: Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bilbasar.
0: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata.
1: Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir.
0: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur.
0: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.
1: Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar.
0: Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
1: Di maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Tanya jawab.
3: Bismillah. Maaf, ana mau tanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya di surat Adz-Dzariyat ayat 35 dan 36, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang muslim dalam kurung berserah diri. Apa perbedaannya antara orang-orang beriman dan kaum muslimin berserah diri, Ustaz? Mana yang lebih tinggi derajatnya? Silakan.
4: Baik, ketika Allah mengutus tiga orang malaikat, maksud tiga orang adalah tiga malaikat ke rumah Nabi Ibrahim sebelumnya dan kemudian datang ke Nabi Lut setelahnya. Walaqad, ya, katanya, ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanin. Begitulah Allah ceritakan dalam surat Hud, datang tiga malaikat ke rumah Nabi Ibrahim dan mereka datang berbentuk manusia yang tampan. Dipersilahkan masuk setelah mengucapkan salam, dan Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu adalah malaikat, sehingga dia sembelihkan seekor anak sapi yang dipanggang. Ternyata tiga malaikat ini mengatakan, inna ursilna ila qaumi Lut. Kami diutus Allah kepada kaum Lut. Nabi Lut adalah ponakan Nabi Ibrahim, satu zaman, hanya saja beda tempat. Nabi Lut berada di Sodom, satu daerah yang entah berapa jaraknya. Sebagian menafsirkan kira-kira perjalanan 3 hari. Wallahu ta'ala alam. Maka datanglah 3 malaikat ke rumah Nabi Lut alaihi salam, sampai kepada ucapan, katanya, asri bi ahlik. Sekarang segera engkau wahai Lut dan keluargamu pergi dari sini. Alaysa subuh biqarib, bukankah subuh sebentar lagi mau datang? Adab itu datang, ya, tadi di waktu pagi.
3: Ya.
4: Apa kata Allah Ta'ala diceritakan dalam surat Hud? Katanya, wala taltafid minkum ahadun illa muratak. Janganlah diantara kalian ada yang tertinggal seorang pun kecuali istrimu. Innaha musibuha ma asabahum. Istrinya itu akan terkena musibah adab sebagaimana kaumnya. Adapun ucapan fama wajadna, tidak kami dapatkan di sana ya bait muslimin, kan gitu kan
3: ya.
4: Dan tidaklah di sana itu artinya disisakan yang terkena adab kecuali bait atau satu rumah yang di situ rumah orang-orang yang
3: muslim berserah diri.
4: Sahih, berserah diri. Apakah di situ temannya adalah mukmin? Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, jumlah yang diadab ketika Allah berfirman fa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin makhdud, kami hujani mereka dengan hujan batu dari langit. Ada dahaula, katanya ada duha ula takriban 4000 adab, sekitar 4 juta orang. Berarti 4 juta orang kaum Sodom yang mereka berbuat maksiat dengan liwat dan mudabbarah diadab seluruhnya kecuali rumahnya muslimin yang isinya orang-orang yang mukmin. Dan yang mukmin seperti kita tahu, kemudian mereka lari keluar daerah tersebut dan jangan ada yang tertinggal. Maka dalam tafsir Nabi Lut, dua orang putrinya dan beberapa orang mukmin, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Dan sebelumnya Nabi Ibrahim ketika dialog dengan malaikat, Nabi Ibrahim itu mengadakan dialog. Innahu awwahum munib, kata Allah. Ibrahim itu orang yang sangat penyayang. Sampai disebutkan dalam tafsir, wahai tiga malaikat, kalau sekiranya ada 100 orang yang beriman, apakah akan diazab? Kata malaikat, tidak. Kami akan keluarkan dulu, sisanya diazab. Sekiranya ada 10 orang, ya, kemudian malaikat pun menjawabnya, kalau ada 10 orang, maka kami akan keluarkan dan sisanya yang kafir akan diazab. Menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim orang yang sangat penyayang, dan dia menanyakan kepada malaikat dalam bahasa jidal seperti itu, jangan sampai ada mukmin ataupun muslim yang di sana yang ikut terkena azab. Maka begitulah ketika Allah berfirman fa asri bi ahlik, segeralah kau dengan keluargamu meninggalkan tempat ini, dan akhirnya datanglah azab di mana batu yang turun itu ada namanya dan dalam tafsir buminya diangkat ke langit sampai malaikat mendengar lengkingan anjing di langit, kemudian dijatuhkan, dibalikan. Faja'alna 'aliyaha safilaha famtarna 'alaiha hijaratan min sijjalin mahdud, dibalikan buminya kemudian dilemparilah dengan batu-batuan. Dan begitulah dalam sebagian tafsir. Adapun tafsir yang lain, wala yaltafid minkum ahadun, pendapat ini katanya janganlah ada yang nengok ke belakang ketika berlari, jangan nengok ke belakang. Maka yang nengok ke belakang adalah istrinya, maka dia terkena oleh azab. Dan ini pun sebagian tafsir yang lain. Jadi intinya tadi, ghayru baiti minal muslimin itu artinya orang-orang yang kafir. Jadi rumah orang yang muslim di kalangan Nabi Lut itu jumlahnya tidak banyak, dan Nabi Lut salah satunya. Dan ternyata satu rumah pun belum tentu selamat. Bahkan Nabi Lut dengan istrinya, istrinya celaka. Dari sini menunjukkan bukan ketaatan kepada Nabi Lut bukan dalam hal din, tapi dalam keadaan, dalam zahir. Seperti Nabi Nuh punya istri, dalam urusan dunia zahirnya taat, tapi dalam akidah, masalah hidayah itu tidak taat.
3: Ya.
4: Jadi intinya kurang lebih mungkin seperti itu. Penyebutan di sana kan ghairu baiti minal muslimin, itu ya, maknanya juga mukminin. Karena penyebutannya muslim berserah diri, maknanya dia juga mukmin.
3: Iya. Tayyib Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya.
5: Apa itu jahiliyah? Jahiliyah dari kata al-jahl yang artinya kebodohan. Selanjutnya, istilah ini digunakan untuk menyebut keadaan masyarakat sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, jahiliyah adalah masa sebelum Islam. Fathul Bari. Zaman itu dinamakan zaman jahiliyah karena tingkat kebodohan mereka yang parah, tidak mengenal hak Allah dan hak makhluk. Al-Qaul Al-Mufid. Al-Munawi mengatakan, jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dinamakan demikian karena kebodohan mereka yang keterlaluan. Faidul Qadir. Karakter jahiliyah. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman jahiliyah telah berakhir. Karena banyak manusia telah mengenal Islam dan sadar akan aturan. Meskipun beberapa karakter dan kebiasaan buruk jahiliyah terkadang masih melekat pada diri sebagian orang, seperti meratapi mayit, menghina nasab, bertarung karena fanatik golongan, bersolek gaya jahiliyah, atau karakter buruk lainnya. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, meratapi mayit termasuk tradisi jahiliyah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Dalam riwayat lain dari Abu Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada 4 kebiasaan umatku yang itu merupakan tradisi jahiliyah yang tidak akan mereka tinggalkan. Menyombongkan nasab, mencela orang karena nasab, meminta hujan dengan bintang, dan meratap. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Karena kelemahan dan keterbatasan manusia, terkadang pelanggaran ini juga dilakukan orang soleh. Suatu ketika, karena sangat marah, sahabat Abu Dzar pernah menghina ibunya sahabat Bilal radhiyallahu anhuma. Peristiwa ini pun dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menasihati Abu Dzar, "Kamu manusia yang memiliki salah satu karakter jahiliyah." Hadis riwayat Bukhari. Para ulama melarang penyebutan masyarakat jahiliyah karena berarti mengukuhkan sesuatu yang telah berakhir. Meskipun boleh menyebutnya untuk yang bersifat parsial, seperti riba jahiliyah dan karakter buruk lainnya. Tidak boleh menyebut masyarakat jahiliyah. Sekalipun ada penyimpangan yang dilakukan sebagian masyarakat muslim, namun kita tidak boleh menyebut mereka dengan masyarakat jahiliyah. Menyebut masyarakat jahiliyah berarti menganggap mereka semua bodoh dan tidak tahu aturan. Sementara di tengah mereka masih banyak orang baik. Karena itulah, sebagian ulama mengatakan penggunaan istilah jahiliyah dibagi menjadi 2. 1. Untuk menyebut individu. Boleh digunakan untuk menyebut orang yang melakukan penyimpangan. 2. Untuk menyebut keseluruhan masyarakat. Para ulama melarang penyebutan semacam ini, karena tidak semua melakukan pelanggaran yang sama. Syekhul Islam mengatakan, manusia sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam kondisi jahiliyah. Demikian pula, semua yang menyimpang dari ajaran para rasul seperti Yahudi atau Nasrani, mereka itu jahiliyah. Itulah jahiliyah umum. Namun setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan jahiliyah terkadang ada di sebagian negara dan tidak ada di tempat lain. Terkadang ada pada diri seseorang yang tidak ada di orang lain. Namun jika disebut secara mutlak, tidak ada lagi jahiliyah setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di tengah umat ini akan selalu ada sekelompok orang yang berpegang dengan kebenaran sampai kiamat. Iqtida siratal mustaqim. Untuk itulah para ulama memberikan kritikan terhadap pernyataan salah satu dai pergerakan yang menyatakan jahiliyah abad 20. Istilah ini sama halnya menyebut zaman ini berikut penghuninya adalah zaman jahiliyah. Dan ini tentu saja kekeliruan. Mu'jam al-manahi al-lafdiyah. Demikian, Allahu a'lam.
6: Ramuan herbal.
7: Anak saya usia 9 bulan sudah 2 hari diare. Hari pertama sempat badannya hangat 37,6 derajat Celcius, tapi alhamdulillah sekarang sudah normal suhunya. Namun diarenya masih dan berwarna hijau. Makanan yang dimakan ada yang belum terproses sempurna sehingga sudah keluar berupa feses. Alhamdulillah anak masih aktif dan tidak rewel sama sekali. Namun frekuensi diare masih sekitar 5-7 kali sehari. Saya hamil 2 bulan namun masih menyusui juga. Bayi tersebut ASI dan empasi bubur. Mohon sarannya. Saya berikan herbal apa untuk anak saya agar sembuh diarinya? Silakan, Bib.
8: Baik. Ini bisa disimak juga untuk yang lain perihal emergensi untuk mengatasi diare. Yang pertama, kalau mau gampang, enggak mau repot, ke apotek beli Neurit.
7: Neurit.
8: Neurit itu dia kapsul kaplet arang.
7: Hitam berarti.
8: Iya, hitam. Jadi arang yang dikapletkan. Sekali makan bisa 4-5 butir enggak apa-apa.
7: Untuk bayi aman.
8: Untuk bayi pun boleh. Dan itu saya pengetahuan saya boleh ya. Tapi kalau misalnya khawatir ya dan mau repot sedikit, baik genggam sangrai satu genggam beras. Beras disangrai satu genggam ya. Sampai jadi diaduk terus sampai jadi gosong, jadi arang, jadi kayak kopi. Setelah itu setelah sudah sangrai jadi hitam, kemudian ditumbuk atau dilembutkan, boleh pakai blender, boleh pakai ulekan, silakan. Baru setelah itu seduhkan. Nah, jadi setelah sudah dilembutkan, kemudian diseduh di gelas, mungkin setengah gelas aja. Takarannya sekitar 1 sendok atau setengah sendok, monggo sesuai seleranya. Diseduh air panas. Kemudian tambahkan gula Jawa atau gula aren. Boleh madu sih sebenarnya, cuman lebih enak selama ini saya pakainya gula aren atau gula Jawa. Kemudian berikan kepada anaknya. Lakukan ini sehari bisa 4-5 kali.
7: Iya.
8: Kalau dia diare dan berturut-turut gak berhenti dalam satu waktu, misalnya katakanlah ini habis BAB, habis dari belakang, jeda 3 menit kok keluar lagi, kasih lagi, tapi dosisnya dikit aja. Jadi bikinkan sekalian satu gelas gede atau satu setengah teko gitu. Pokoknya dia keluar dari BAB langsung kasih kira-kira 1 tegukan atau 2 tegukan semampunya dia. Begitu dia keluar lagi langsung kasih lagi, walaupun jedanya itu cuma setengah, mungkin sekitar 3 atau 5 menit. Lakukan berturut-turut, jangan berhenti. Sampai dia berhenti BAB-nya, baru berhenti juga kasih memberikannya. Tapi dosisnya dikurangin nih. Misalnya tadi awalnya dari setengah gelas, jadi mungkin 1-2 sendok pun gak apa-apa. Tapi kalau masih bayi, bisa takarannya dengan sendok. Satu sendok makan, satu sendok teh, semampunya dia bisa nelen. Jadi itu untuk apa sih? Satu, untuk dehidrasi tubuh. Kedua, arangnya atau elemen arang di karbonnya itu dia bisa menyerap virus dan juga bisa membekukan atau menggumpalkan feses. Jadi ini juga bisa untuk mengatasi diare yang istilahnya berakibat dari virus atau keracunan makanan. Jadi itu yang bisa dilakukan. Terus kemudian tadi ada yang keluar feses gitu karena belum tercerna sempurna, itu enggak masalah, memang kayak gitu.
7: Ya karena diare.
8: Pencernaan anak, iya karena diare. Cuman yang jadi fatal ketika nyuwun sewu, ketika keluarnya diare dan keluarnya benar-benar utuh tuh, enggak ada yang berubah, itu yang perlu dikhawatirkan.
7: Enggak bisa mencerna berarti ya.
8: Iya. Jadi nasi ya keluar nasi.
7: Ada yang kayak gitu ya.
8: Minum kopi keluar kopi. Ada. Ini biasanya macet kelenjar empedu. Jadi kelenjar empedu itu proses cerna. Jadi kalau dia macet kelenjar empedunya enggak kecerna sama sekali. Minum kopi loh keluar kopi ireng. BAB ya. Kemudian makan nasi keluar nasi putih.
7: Berarti enggak terserap ya?
8: Enggak. Gitu. Enggak ada kuning-kuningnya gitu, enggak ada. Jadi ini udah maksudnya nanti kalau kelenjar empedu harus rumah sakit kalau jalan saya ini.
7: Iya.
8: Tapi kalau untuk ibu tadi ya, kalau enggak repot-repot ya bisa pakai Neurit. Neuritnya kalau kaplet susah ya wes diseduh. Maksudnya di
7: campur
8: hancuri, air. Campur air. Dublak nih semampunya dia. Dan dosisnya enggak masalah, itu dosis sekali minum 40 kapsul aja enggak apa-apa itu. Kan dia arang.
7: Arang.
8: Enggak akan ada, itu bukan obat itu. Itu hanya karang dikapletin.
7: Kalau orali juga membantu ya, Bibi?
8: Orali untuk masalah dehidrasi, saya tetap dikasih. Misalnya air kelapa muda sama madu rutinkan, itu juga harus. Jadi jangan kemudian terus minumnya telat. Atau bahasanya konsen ke diarenya tapi makan minumnya enggak dijaga. Minumlah minimal, kalau enggak bisa makan minum, karena memang munak biasanya di ulu hatinya enggak enak kalau kayak gitu. Jadi satu Neurit tadi cari di apotek, kalau enggak sangrai beras ditumbuk jadi lembut, seduh air panas kasih gula Jawa, berikan rutin setiap habis BAB, semampunya dia neguk, walaupun jeda 5 menit 3 menit tetap kasih terus. Demikian untuk Ibu Lili tadi ya.
7: Berarti itu ya Bib, jangan minum obat yang langsung memampatkan diarinya.
8: Sebenarnya boleh.
7: Boleh.
8: Dan itu sebenarnya juga emergensi, silahkan. Enggak apa-apa. Maksudnya obat tertentu yang memang untuk diabetes enggak apa-apa. yang penting diabetes segera teratasi.
7: Ya, dia,
8: tapi kan sebagian orang kan pengennya herbal dulu deh. Gitu.
7: Ya.
8: Herbal nggak ngefek, udah kasih obat diare. Obat diare pun cara minumnya hampir sama dengan yang saya berikan tadi, yang masalah dia jeda 3 menit, namanya harus kasih, langsung kasih 1 kap atau setengah kaplet. Bukan sekali minum 2, kok nggak minum, nggak salah itu.
7: Hmm.
8: Jadi misalnya minum 1 biji atau setengah biji, setengah butir, setengah kaplet. BAB serang jeda 3 menit, kok BAB lagi, langsung minuman setengah lagi. Kok 3 menit keluar lagi, minuman setengah lagi, terus seperti itu, maksimal sampai 6 kali berturut-turut. Baru 6 kali kok nggak sembuh, tunggu 4 jam. Setelah itu lakukan hal sama 6 kali lagi. Satu siklus 6 kali minuman, jedanya 4 jam. Seperti itu terus, sampai mampet. Karena diare itu bahaya.
7: Iya.
8: Demikian.
7: Iya. Jazakallah khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi Ibu Lilik dan kita semua yang menyimak. Mutiara Nasihat.
9: Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, amalan-amalan yang bisa memberi syafaat. Jadi, yang memberi syafaat itu bukan hanya malaikat, bukan hanya nabi, bukan hanya orang-orang beriman saja, ada amalan. Amalan bisa ngasih syafaat. Ya. Dari mana kita mengetahui ini? Adanya hadis-hadis. Adanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah Quran. Quran itu bisa memberi syafaat. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli." Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu bisa memberi syafaat. Bisa memberi syafaat bagi orang yang membacanya kelak di akhirat. Jadi Quran bisa memberi apa? Syafaat berdasarkan hadis ini. Yang kedua juga yang bisa memberi syafaat adalah puasa. Ya, terutama puasa Ramadan karena itu puasa yang wajib. Ya. Baik puasa Ramadan, puasa sunnah, tapi yang paling utama adalah puasa Ramadan. Ya, makanya kita sebagai seorang muslim muslimah jangan melalaikan puasa Ramadan. Syukur-syukur kita bisa menambahinya dengan puasa-puasa sunnah. Seperti puasa Senin Kemis, ya, puasa Daud, puasa Arafah, Asyura, puasa 6 hari Syawal dan lain sebagainya. Karena puasa bisa memberi syafaat, ya. Yang ketiga juga taip. Selanjutnya kiat-kiat menggapai syafaat. Ya, kiat-kiat menggapai syafaat. Yakni setelah kita mengetahui betapa pentingnya syafaat besok pada hari kiamat, tentu kita pengin ya untuk mendapatkan dan meraih syafaat besok pada hari kiamat. Kita butuh karena kondisi besok pada hari kiamat itu sangat mencekam. Sangat mencekam. Yauma yafirrul mar'u min ahih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, ya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Jadi udah enggak mikirin yang lain. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, tidak berkhitan. Terus Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu nanti orang saling memandang, laki mandang perempuan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min dhalik. Wahai Aisyah, kondisi saat itu orang gak bakalan mikirin yang macam-macam. Genting. Orang sekarang di dunia aja gambarannya, kalau terjadi gempa bumi, ya, terjadi tsunami misalkan, itu orang udah gak mikirin temennya, gak mikirin, yang penting dia selamat, lari terpirit-pirit bagaimana caranya supaya dia selamat. apalagi besok pada hari kiamat. Itu cuma gambaran di dunia saja. Bagaimana nanti di akhirat? Tentu lebih dahsyat lagi. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu tentu kita sangat menginginkan agar kita mendapatkan apa? Syafaat. Ya, baik syafaat dari nabi, syafaat dari malaikat, syafaat dari orang-orang yang beriman, syafaat dari anak-anak kita. Ya. Nah, tapi ada cara-caranya supaya kita mendapatkan syafaat tersebut. Bagaimana caranya? Satu, tauhid. Ini nomor satu, kunci utama yang tadi sudah kita ulang-ulang terus. Cara utama untuk mendapatkan syafaat adalah dengan tauhid, memurnikan segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu besok pada hari kiamat, wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, orang yang paling ya bahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Khalisan min qalbih, ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Maka sangat penting bagi kita untuk terus ngaji tentang tauhid, memperkuat tauhid, jangan pernah bosan ya belajar tauhid. Terus kita charger, terus kita kuatkan, terus kita tingkatkan, kita kokohkan tauhid kita dengan sering belajar ngaji ya, dan sering doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang membolak-balik hati kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diteguhkan di atas tauhid. Ya. Yang kedua, kiat untuk meraih syafaat adalah baca Al-Qur'an. Sebagaimana tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahlih." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu bisa memberi syafaat ya untuk orang yang membacanya besok pada hari kiamat. Maka luangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Sesibuk apapun kita, luangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau adalah seorang khalifah. Tentu namanya khalifah pasti sangat sibuk sekali. Tapi beliau pernah mengatakan, tidak ada satu hari pun yang saya lewatkan kecuali saya menyempatkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Dan beliau pernah mengatakan, wallahi law tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum. Demi Allah, andaikan hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa kenyang, puas membaca Al-Qur'an. Jadi, mari kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Ya, mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran, memahami artinya, dan tentunya mengamalkannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di antara kiat untuk meraih syafaat adalah dengan berpuasa. Baik puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, maupun puasa sunnah. Ya, sebagaimana dalam hadis, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat. Ya, puasa mengatakan, wahai Rob, aku telah mencegahnya dari syahwat di siang hari. Berikanlah dia syafaat untuknya. Berikanlah syafaat untuknya. Begitu juga Al-Quran mengatakan, ya Allah, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari. Yani gara-gara dia membaca Quran, dia enggak tidur. Maka berikanlah syafaat untuknya. Ya, jadi puasa sama Quran nanti besok pada hari kiamat bisa berbicara. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang keempat, di antara cara untuk mendapatkan syafaat juga adalah doa anak-anak yang saleh. Kalau kita punya putra-putri dan kita didik mereka dengan pendidikan yang baik sehingga menjadi anak-anak yang saleh, ya. Mereka mendoakan kita, ini, Pak. ini bisa menjadikan kita akan meraih apa? Syafaat besok pada hari kiamat. Sebagaimana tadi dalam hadis yang sudah kita sampaikan juga riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, inna waha layarfa'u darajatal abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di akhirat, di surga. Lalu orang tersebut heran, ya Allah dari mana ini? Maka Allah mengatakan, hadza waladuka yastaghfiru laka. Ini karena doa anakmu. Karena doa anakmu. Yang kelima, cara untuk mendapatkan syafaat juga adalah tinggal di kota Madinah. Ya, tinggal di kota Madinah. Kalau bisa jadi orang Madinah, bagus tuh. Ya. Atau setidaknya pernah ke Madinah. Biasanya kalau orang umroh itu ada paket ke Madinah, Mekah Madinah. Nah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sabara 'ala la'waiha kuntu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah." Barang siapa yang sabar menghadapi ya panasnya, kesengsaraannya di kota Madinah. Karena Madinah dulu panas. Ya kalau sekarang sudah di hotel ada AC-nya, di masjid ada AC-nya, enak. Kalau dulu itu panas. Siapa yang sabar, kata Nabi, maka saya akan memberi syafaat untuknya besok pada hari kiamat. Ya, nah, ini juga faedah penting. Kalau kita umroh, ya hendaknya kita apa? Sabar. Hendaknya kita sabar, karena umroh itu jihad, umroh itu perjuangan, pengorbanan, bukan rekreasi, bukan tamasya, bukan jalan-jalan. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Masjid harus tanah wakaf? Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, kapan sebuah gedung dan bangunan bisa dimanfaatkan untuk sholat jamaah? Mayoritas ulama berpendapat bolehnya menyewakan ruangan untuk dijadikan masjid. Ini merupakan madhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa itu tidak sah. Ibnu Qudamah mengatakan, boleh menyewakan ruang untuk dijadikan masjid sebagai tempat sholat. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Sementara Abu Hanifah mengatakan, sholatnya tidak sah, karena amalan sholat tidak bisa dimiliki melalui akad sewa. Sehingga tidak boleh ada akad sewa untuk hal ini. Dan menurut pendapat kami, bahwa gedung yang manfaatnya mubah ini memungkinkan untuk dikembalikan utuh, sehingga boleh saja disewakan untuk dijadikan tempat sholat. Al-Mughni. Apakah masjid dari gedung sewa berlaku semua hukum masjid? Dalam fatwa Syabakah dinyatakan, hukum masjid tidak berlaku kecuali jika bangunan masjid itu telah diwakafkan. Para ulama telah menegaskan bahwa orang yang membangun masjid dan sholat di sana sementara belum diwakafkan, maka tidak berlaku hukum masjid sampai diwakafkan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dalam Asna al-Matalib, yaitu kitab fikih madhab Syafi'i, dinyatakan, jika bentuknya wakaf dengan pernyataan itu, maka jelas sehingga tidak perlu niat. Tidak termasuk ketika ada orang yang membangun bangunan seperti bentuk masjid, lalu dia mengatakan, aku izinkan untuk sholat di sini. Maka tidak menjadi masjid dengan pernyataan ini karena belum dinyatakan wakaf. Asna al-Matalib. Alasan bahwa masjid harus di tanah wakaf, karena ketika masjid sudah diwakafkan, maka tidak akan berubah menjadi tempat lainnya. Sehingga tidak ada istilah saat ini masjid, besok berubah menjadi rumah atau toko. Bisakah gedung yang disewa untuk masjid diwakafkan sementara? Ini kembali kepada pemahaman hukum wakaf manfaat dan terkait penjelasan ulama mengenai ada tidaknya syarat takbit atau permanen untuk wakaf. Jumhur ulama mengatakan, wakaf harus takbit, yaitu permanen, sehingga tidak ada istilah wakaf sementara. Sementara Malikiyah mengatakan, boleh wakaf dalam bentuk manfaat sesuatu dan tidak disyaratkan harus permanen. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam pernah ditanya tentang hukum wakaf sementara, jawaban beliau, Boleh wakaf bangunan yang dibangun di atas tanah sewa, baik wakaf untuk masjid maupun selain masjid. Dan hak kepemilikan tanah tidak menjadi gugur. Karena ketika masa sewa telah habis dan bangunan sudah dirobohkan, status wakaf menjadi tidak berlaku, baik masjid maupun untuk selain masjid. Al-Fatawa Al-Kubra. Pendapat ini juga menjadi pegangan mayoritas ulama kontemporer dan keputusan majma' al-fiqh al-islami. Ketika masjid itu belum diwakafkan, bolehkah jual beli di dalamnya? Latar belakang terbesar mengenai larangan jual beli di masjid adalah hal itu bisa melalaikan orang untuk berzikir, mengingat Allah dan beribadah. Allah berfirman, yang artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Karena itu, sekalipun bangunan itu tidak berstatus sebagai masjid, tidak selayaknya berjualan di sana. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai ruko yang dijadikan musala. Beliau menegaskan, tempat ini tidak berlaku hukum masjid, ini musala. Dengan bukti, bangunan ini milik orang tertentu dan pemiliknya bisa menjualnya, sehingga dia musala dan bukan masjid. Karena itu tidak berlaku hukum masjid. Lalu ada yang bertanya, bolehkah ada jualan buku-buku kecil atau promosi dagangan di tempat semacam ini? Jawaban beliau, menurutku tidak selayaknya itu dilakukan, meskipun itu hanya musala. Karena ini melalaikan orang dari berzikir kepada Allah dan mengganggu orang yang salat di dalamnya. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Apa itu ibadah? Ibadah adalah semua yang dicintai, diridhoi oleh Allah, apapun bentuknya, itulah dia ibadah. Semua perkataan, perbuatan, bahkan bisikan hati, asal dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu namanya ibadah. Para ulama mendefinisikan ibadah adalah itu. Seluruh yang Allah cintai, seluruh yang Allah ridhoi adalah ibadah. Kemudian kalau kita tanyakan, pekerjaan kita ini, apakah bisa kita jadikan sesuatu yang Allah ridhoi dan Allah cintai? Jawabannya, bisa. Kalau bisa, berarti bisa menjadikannya ibadah, dan seluruh ibadah akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Allah menyembunyikan kebahagiaan bukan di balik harta benda, bukan di balik kedudukan, tidak juga di balik fasilitas dan sarana. Allah menyembunyikan kebahagiaan di balik ibadah. Manakala seseorang beribadah, Allah sembunyikan di balik ibadah itu ketenangan dan ketentraman dan kebahagiaan. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah mengatakan, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang tentram hati mereka di saat mereka berzikir kepada Allah. Dan zikir dalam ayat ini maknanya adalah ibadah secara umum. Bukan hanya zikir lisan. Zikir lisan masuk di dalamnya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, mereka akan tenang tentram hatinya dengan ibadah kepada Allah. Lalu Allah tegaskan lagi, ana bi dzikrillah tatma'innu qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan ibadah kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang dan tenteram, hati manusia akan menjadi bahagia. Ayat yang sangat jelas dan tegas. Kalau kita ingin mencari ketenangan hati, ketenteraman jiwa, baca kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah di sini letaknya, di hati manusia, bukan di anggota tubuh kita. Bisa saja anggota tubuh kita sedang kita mewahkan, namun hati menjerit. Bisa saja anggota tubuh itu berada pada fasilitas yang serba ala kadar, namun di dalamnya terdapat hati yang sangat luar biasa bahagia. lihat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi. Kita semua tahu bagaimana Rasul menikmati fasilitas dunia. Bagaimana beliau dan mengajarkan kepada anak dan istri-istri beliau cukup segini menikmati dunia. Namun terdapat di dalam tubuh yang seperti itu dan fasilitas yang seperti itu, hati seorang Rasul yang paling bahagia di permukaan bumi. Karena memang Allah menyembunyikan kebahagiaan tidak di sarana, tapi Allah meletakkan kebahagiaan di dalam hati, dan hati yang dibawa untuk beribadah kepada Allah, disitulah Allah Ta'ala akan memberikan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Nah, kalau kita sudah tahu kaidah bahwa seluruh ibadah akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, lalu kita bertanya, pekerjaan saya ini bisakah dijadikan ibadah? Jawabannya bisa. Kalau bisa dijadikan ibadah, itu pasti akan membawa kemana? Kepada ketenangan dan ketentraman tadi, kebahagiaan, ketentraman hati. Karena Allah berjanji seperti itu. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 125, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِهِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah ingin berikan petunjuk kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya untuk agama Islam. Garis bawahi ma'asyarul muslimin, kalimat Allah lapangkan dadanya, ini dia ketenangan, ini dia ketentraman, ini dia kebahagiaan. Allah akan lapangkan dadanya, Allah akan jadikan dia orang yang nyaman, orang yang tenang, orang yang tentram, orang yang bahagia, lil Islam, untuk agama Islam. Dengan mengikuti agama Islam dan menjalankan apa yang ada dalam agama Islam, Allah akan jadikan dada seorang insan di permukaan bumi bahagia. Tayyib, pekerjaan kita sekarang ini bisakah kita selaraskan dengan apa? Kalau bisa, berarti jawabannya bisa menjadi ibadah dan bisa melapangkan hati kita. Oleh karena itu, syarat untuk menjadikan pekerjaan-pekerjaan harian kita yang sifatnya adalah tabiat, bukan sifatnya adalah ibadah. Karena kalau ibadah, ibadah yang memang murni ibadah sudah jelas dikerjakan karena ibadah. Seperti kita membaca Al-Quran. Mungkin di antara kita, semoga semua kita yang ada di sini punya rutinitas harian membaca Al-Quran, walau hanya satu lembar sehari. Satu lembar sehari, satu lembar sehari. Berapalah waktu yang kita butuhkan untuk membaca satu lembar sehari? Paling hanya 5 menit, 7 menit, 10 menit paling lama. Satu lembar satu hari. Kalau kita bisa membaca satu lembar satu hari, maka dalam satu tahun kita khatam Al-Quran. Tak sampai satu tahun kita khatam Al-Quran. Karena Al-Quran itu hanya 300 lembar. Tapi kalau kita tidak rutinkan satu lembar satu hari, kapan kita ingat Al-Quran, kita pegang Al-Quran, kapan merasa ingin pegang Al-Quran, baca Al-Quran, insyaallah 15 tahun gak khatam-khatam itu. Insyaallah 15 tahun gak khatam-khatam. Maka rutin kan? Saya ingin mengatakan kalau kita punya rutin harian membaca Al-Quran, ibadah Al-Quran itu memang ibadah sudah. Walaupun ibadah itu perlu niat juga, niat untuk Allah, tidak boleh niat untuk manusia, tidak boleh mencari pujian kepada. Namun seorang yang akan pegang Al-Quran memang niat utamanya sudah ingin beribadah. Seorang yang sholat seperti kita tadi sholat, pasti kita bersolat ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yang diinginkan dari kita untuk membahasnya adalah pekerjaan rutinitas harian yang dia adalah tabiat. Si A pedagang, si B karyawan, si C pimpinan perusahaan. Apakah pekerjaan itu bisa dijadikan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan? Jawabannya bisa, manakala dijadikan untuk ibadah. Bagaimana caranya menjadikan pekerjaan yang dia adalah tabiat? Saya ingin mengatakan begini, pekerjaan yang dia adalah harian tabiat manusia, itu sesuatu yang Allah bagi rata sama seluruh manusia. Gak peduli muslim, tidak muslim, bahkan maaf, hewan sekalipun punya tabiat itu. Punya tabiat mencari rezeki enggak mereka? Punya. Manusia, muslim, tidak muslim, keluar rumahnya mencari nafkah, mencari rezeki, mencari ma'isyah. Gak peduli muslim tidak muslim, tabiat. Manakala seorang muslim keluar dari rumahnya mencari rezeki seperti orang yang tidak muslim mencari rezeki, tabiat. Dia tidak dapatkan pahala di sana, dia tidak dapatkan dosa di sana. Kalau keluarnya dalam mencari rezeki hanya mengikuti apa tadi? Fitrah dan naluri yang ada pada dirinya saja. Saya harus mencari rezeki, saya harus cari makan, saya harus mencari uang misalnya. Apa beda Anda keluar seperti itu dengan orang yang tidak Islam keluar seperti itu juga? Bahkan apa yang membedakan hewan keluar dari sangkarnya untuk mencari makan? Itu tabiat. Dan dalam seluruh tabiat Allah jadikan pekerjaannya itu gak dosa, gak pahala. Itulah yang disebut dengan mubah. Mubah, pekerjaan murni duniawi, diniatkan murni duniawi, mubah. Tak ada dosa, tak ada pahala. Oleh karena itu seorang muslim diajar oleh Nabi SAW agar jangan murni tabiat. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan niat yang soleh. Dengan cara menambahkan tambahan niat baik dalam mencari nafkah itu. Ini yang membedakan seorang muslim dengan yang lainnya. Dan ini yang membedakan pekerjaan itu menjadi ibadah atau tidak menjadi ibadah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati waqad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasul.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.
1: Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir.
0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah.

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: حميد.
1: Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

0: إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

0: يحكم بينكم والله عليم حكيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam. وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Tanya jawab.
7: Beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan teman saya, seorang guru. Kira-kira apa ya, apa namanya, cara buat ningkatin penghasilan guru gitu? Pertama yang keluar adalah buat les atau privat. Nah, sedangkan sampai saat ini saya masih masih mengingkari bahwa les dan privat adalah hal yang terbaik, karena menurut saya ilmu tidak patut untuk diperjualbelikan.
8: Masya Allah.
7: Apalagi hal itu tuh bisa membuat perbedaan antara yang punya uang dan tidak gitu, dan itu juga membuktikan bahwa pendidikan itu masih perlu diperbaiki. Menurut Ustadz bagaimana tanggapannya? Terima kasih.
8: Masya Allah. Terima kasih ya, Pak Guru Abi. Jazakallah khair.
9: Sebenarnya kita bernasib yang sama, sama-sama guru.
8: Sama-sama.
9: Saya guru SD, Bapak guru apa, Pak? SMK. Jenengan lebih tinggi dibandingkan saya.
8: Masya
9: Allah. Baik, menjadi seorang guru tugas yang sangat mulia, apalagi ketika yang Anda ajarkan adalah ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Dan kalaupun itu ilmu dunia, jika ternyata itu menjadi bekal bagi anak didik Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kata Imam Ibnu Utsaimin, ini termasuk ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang memberikan manfaat, yang pahalanya terus mengalir. Ada tiga amal ketika Bani Adam itu meninggal, tiga amal ini tetap mengalir pahalanya. Apa saja? Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Jadi ketika Anda punya jasa mengajarkan kepada orang lain, guru SMK, kemudian karena jasa Anda dia bisa mendapatkan penghasilan, bekerja, lalu dia berkeluarga, dan dari penghasilan itu dia bisa mencukupi yang lain, kata Imam Ibnu Utsaimin, ini pahala yang terus mengalir yang bisa didapatkan oleh seorang guru. Meskipun dia bukan seorang ahli agama, dia tidak mengajarkan tentang syariat, dia mengajarkan ilmu umum, tapi ilmu itu dibutuhkan oleh orang untuk mencari penghasilan. Kemudian kira-kira peluang apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru agar dia bisa meningkatkan pendapatannya? Pada prinsipnya kita tidak menjual ilmu, tapi menjual layanan mengajar, menjual jasa layanan mengajar. Karena kalau ilmu tidak bisa dijual, Tapi kenapa ada misalnya les privat dan seterusnya? Itu bukan menjual ilmu. Ilmu bisa dicari sendiri di internet dan seterusnya. Andai kan seorang guru itu menjual ilmu, berarti ilmunya ditaruh di ember, silakan ambil 100.000. Yang dia jual kan bukan itu, tapi layanan dia. Mengajar orang, kesabarannya ketika datang ke sana, hujan-hujan tetap datang. Kemudian ketika dia enggak sanggup, enggak mampu, dibimbing dengan baik. Ilmunya sama, tetap segitu, tapi layanannya yang beda. Lalu Anda bisa mendapatkan upah dari situ, insya Allah tidak masalah. Sehingga bagi mereka yang membuka les privat atau apapun yang kemudian berbayar, masalah nilai kembali kepada pasar yang ada di sana, ya. Pasar di Jakarta untuk les privat berapa per jam? Tentu saja beda dengan Jogja, ya. Kemudian Anda mendapatkan penghasilan tambahan dari situ, insya Allah halal. Peluang yang lain yang bisa kita sarankan adalah Anda bisa menerbitkan buku yang barangkali penyebarannya lebih luas, karena biar tidak terlalu bergantung pada fisik Anda. Kalau buku karya Anda di copy di banyak tempat kemudian terjual, semoga dengan ini bisa mendapatkan atau bisa meningkatkan pendapatan seorang guru. Dan kalau sekolahnya itu bisa memahami tentang kondisi guru, kita sangat sarankan agar para guru itu diberi saham dari kegiatan unit usaha di sekolah. Misalnya sekolah punya koperasi atau sekolah punya unit usaha yang lain, berikan kepada masing-masing guru punya saham 5% atau sekian persen, sehingga dengan cara seperti ini mereka akan memberikan semangatnya, dedikasi yang tinggi dalam mengajar, karena dia merasa bahasanya di situ bagian dari perusahaan yang asetnya sebagian adalah miliknya. Wallahu ta'ala alam.
10: Mutiara doa. Sehari-hari
11: doa mengenakan pakaian baru.
12: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
11: Ya Allah, hanya milikmu segala puji. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakan karenanya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Baghawi, dan lihat Mukhtasar Syama'ilit Tirmizi halaman 47.
13: Bagi hasil beda tahap, si A dan si B melakukan transaksi mudharabah. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai mudharib. Si A membuat perjanjian untuk masa usaha 1 tahun pertama bagi hasilnya 90 banding 10, di mana 90% menjadi hak si A. Dengan ini, si A berharap bisa lebih cepat BEP atas modal yang dia berikan. Untuk tahun kedua dan seterusnya, bagi hasil 60 banding 40, dengan 60% menjadi hak si B sebagai mudharib. Bolehkah skema mudharabah di atas? Di antara prinsip dalam mudharabah adalah keseimbangan antara peluang untung dan risiko rugi. Sehingga ketika seseorang berharap bisa mendapatkan keuntungan dalam akad ini, dia juga harus siap menanggung risiko rugi. Jika ada satu pihak yang dia hanya bisa mendapat keuntungan, sementara dia bebas dari risiko rugi, berarti ada kedzaliman dalam akad mudharabah yang dijalankan. Kaidah ini tertuang dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasil itu sebagai ganti dari risiko rugi yang ditanggung. Ada sebuah kaidah yang disampaikan para ulama, hak mendapat keuntungan karena ada modal, pekerjaan, atau risiko kerugian. Jamharah al-qawaid al-fiqhiyah. Karena itu, ketika keuntungan dalam satu kerjasama mudharabah tidak jelas, maka keuntungan bagi para pelaku mudharabah juga tidak jelas. Jika ada salah satu pihak dalam kerjasama mudharabah mendapatkan keuntungan yang jelas, bisa dipastikan dia akan menzalimi yang lain. Sebagai contoh, si A dan si B bekerja sama membuka warung. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai pengelola. Ketika penghasilan warung ini tidak pasti, maka pendapatan untuk si A dan si B juga harus tidak pasti. Sehingga tidak boleh bagi si A sebagai pemodal meminta jatah yang pasti, sementara hasil warung tidak pasti. Asy-Syirazi, yaitu salah satu ulama Syafi'iyah, menjelaskan bagian dari aturan mudharabah. Salah satu pelaku akad mudharabah tidak boleh dikhususkan untuk mendapatkan uang senilai tertentu. Kemudian sisanya dibagi sesuai kesepakatan keduanya. Karena bisa jadi uang senilai itu tidak didapatkan, sehingga dia tidak mendapatkan apapun. Dan bisa jadi yang didapatkan hanya uang senilai itu. Lalu dijadikan gaji, sehingga hak kawannya tidak ada. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bahkan Ibnul Mundhir menyampaikan bahwa ulama sepakat mudharabah menjadi batal jika ada salah satu pihak mendapat jatah khusus. Ibnul Mundhir mengatakan, semua ulama yang saya ketahui bahwa qirat menjadi batal apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Al-Mughni. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akad pengelolaan harta pertanian atau muzara'ah, di mana salah satu pihak dalam kerjasama mendapatkan hasil tertentu. Kemudian ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah, muzabanah dan mukhabarah. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Muhaqalah di antara pengertiannya adalah akad kerjasama pengelolaan harta pertanian, di mana pihak pemodal mendapatkan jatah tertentu. Sementara mukhabarah, kerjasama pengelolaan lahan dengan pembagian sebagian hasilnya. Tuhfatul Ahwadhi. Contoh muhaqalah, kerjasama pengelolaan lahan, di mana pemodal mendapat jatah tertentu. Misal 3 kintal beras, atau uang 5 juta, atau semacamnya. Contoh mukhabarah, kerjasama pengelolaan lahan ditanami berbagai tanaman, misal jagung dan kacang, di mana pemodal minta hasil kacang saja, sementara petani mendapatkan jagung saja. Praktek seperti ini dilarang, mengingat ada sebagian anggota syirkah yang mendapat jatah khusus yang pasti, sementara hasil dari kelola lahan itu tidak pasti. Belum tentu hasil bisa di atas 5 juta, juga belum tentu kacang lebih banyak hasilnya daripada jagung. Kasus yang semisal, jika dalam kerjasama mudharabah, pemodal meminta pembagian tertentu. Misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola. Hal ini tidak dibolehkan. Melanggar ketentuan di atas. Karena dia meminta sesuatu yang pasti atau jatah lebih awal, sementara tidak diketahui mana yang lebih besar hasilnya antara tahun pertama dengan tahun kedua. Dalam kasus di atas, pemodal meminta 90% untuk masa usaha tahun pertama, dengan harapan bisa lebih cepat kembali modal atau BEP. Menurut kami, ini tidak boleh. Sejenis dengan kasus di atas, pemodal meminta semua hasil di tahun pertama, sementara pengelola di tahun kedua. Tidak bisa dipastikan mana yang hasilnya lebih besar. Demikian, Allahu A'lam.
14: Ramuan herbal.
15: Apakah aman jika bayi baru lahir 1 bulan dipijat, Bib? Silakan.
16: Aman. Dan memang itu sangat membantu sekali. Jadi treatment pemijatan untuk bayi itu sangat membantu sekali dalam pertumbuhan, satu. Yang kedua, ini terutama pertumbuhan otot ya, terutama pertumbuhan otot. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi dislokasi karena masih bayi itu kan ligamennya masih lemah. Jadi kadang anak itu digendong kesana kemari, kalau yang gendong agak nyuwun saya kurang memperhatikan atau kurang hati-hati, karena ada terjadi geser tulang, terutama tulang punggung dan tulang bahu nih, sering dicangklak kesana kemari itu. Kalau umur 1 bulan tuh masih sebenarnya gak harus ya. Kalau saya biasanya mulai di umur 4 bulan atau 6 bulan biasanya, tapi sebagian boleh, tapi ya tentunya hanya treatment seperti pijatan lembut yang tujuannya untuk memicu pertumbuhan otot dan tulang. Jadi boleh, tapi dengan lembut, nggak boleh sembarangan. Makanya pijat bayi orangnya mesti rata-rata wanita. Sebenarnya ya lembut, laki-laki mesti wah kasar semua tangan itu. Jadi lebih wanita memang boleh. Jadi satu bulan aman insya Allah, cuman tetap harus memperhatikan standar operasional prosedur dan minimal memahami anatomi tubuh. Jadi porsinya pas,
15: tekanannya juga,
16: tekanannya juga pas, nggak boleh terlalu keras dia.
15: Ya baik.
17: Mutiara Tilawah.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kali ini kita akan memasuki hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini berbunyi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua, ridhal rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Artinya, keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Hadis ini menggambarkan betapa dahsyatnya efek keridhaan atau kemarahan orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua sudah ridho kepada anaknya, maka efeknya Allah pun akan ridho kepada anak tersebut. Tapi sebaliknya, ketika orang tua sudah marah kepada anaknya, maka Allah pun akan marah kepada anak tersebut. Ini menggambarkan betapa besarnya hak orang tua atas anaknya. Kita menyaksikan di zaman ini betapa sering anak yang memicu marahnya orang tua. Entah itu karena perkataannya, entah itu karena perbuatannya, sehingga marahlah orang tua. Dan kadang-kadang ada orang tua yang saking marahnya gak mau memaafkan anaknya. Wah, ini mengerikan. Ya, ketika ada orang tua marah banget sama anaknya, dan anak berupaya untuk minta maaf, dan orang tua belum berkenan untuk memaafkannya, ini dampaknya mengerikan. Karena selama orang tua marah kepada anak tersebut, maka Allah pun akan marah kepada dia. Akibatnya, urusan anak tersebut akan susah. Ya, entah itu urusan terkait dengan pekerjaan dia, atau terkait dengan rumah tangga dia, atau terkait dengan pendidikan anak-anaknya. Sekali Allah marah kepada orang tersebut, maka bisa berakibat kepada sulitnya seluruh urusan orang tersebut. Ustaz, gimana kalau misalnya orang tua marah kepada kita karena kita gak mau beli togel, Ustaz? Jadi bapak nyuruh beli apa? Togel. Terus kita gak mau karena kita tahu itu adalah judi, dan judi hukumnya haram. Terus bapak marah, Ustaz. Apakah dalam kondisi seperti itu Allah juga marah kepada kita? Berikut. Ya atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena hadis yang ada di hadapan kita ini, yang dimaksud adalah ketika orang tua marah kepada anaknya karena anak ini tidak menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tuanya, dan perintah itu tidak melanggar aturan agama. Ya, kalau misalnya orang tua memerintahkan sesuatu yang melanggar aturan agama, kemudian anak gak mau, lantas orang tua marah, ini gak apa-apa. Tidak berefek dan mengakibatkan Allah jadi marah kepada dia, tidak. Karena ketaatan kita kepada orang tua itu tidak bersifat mutlak. Berbeda dengan ketaatan kita kepada siapa? Allah. Berbeda dengan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau ketaatan kita kepada Allah mutlak, tidak bisa ditawar. Ketaatan kita kepada orang tua mutlak, enggak bisa ditawar. Ketaatan kita kepada Rasul SAW mutlak, enggak bisa ditawar. Tapi ketaatan kita kepada orang tua tergantung. Enggak mutlak, tapi apa? Tergantung. Tergantung apa yang disuruh sama orang tua. Kalau yang disuruh sama orang tua sesuatu yang melanggar agama, contoh enggak boleh sholat. Enggak boleh apa? Sholat. Sholat lima waktu ya, sholat fardu, enggak boleh. Taat atau tidak? Enggak. Walaupun orang tua marah, enggak apa-apa. Atau misalnya orang tua nyuruh kita untuk tidak puasa Ramadan, padahal kita mampu, padahal kita enggak sakit, enggak ada halangan apa-apa. Maka saat itu enggak taat, enggak apa-apa. Orang tua marah, enggak apa-apa. Atau orang tua kita misalnya seperti tadi contohnya, ya nyuruh berbuat maksiat, beli togel, nomor, maka kita enggak taat, walaupun orang tua marah. Nabi, tapi ya, ketika kita menolak, maka kita harus berusaha memilih perkataan selembut mungkin. Ya, jadi bukan berarti kok kemudian kita menolak lantas kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, enggak. Ya, tidak. Ketegasan itu tidak mengharuskan seseorang mengucapkan kata-kata kasar, enggak. Seperti seorang sahabat yang disuruh murtad sama ibunya, kalau enggak mau murtad nanti ibu enggak mau makan, enggak mau minum. Selama kamu enggak mau murtad, ibu enggak mau makan minum. Murtad enggak? Hah? Dengan halus sahabat itu mengatakan, "Bu, andaikan engkau punya 100 nyawa. Andaikan engkau punya berapa? 100 nyawa. Satu persatu nyawamu dicabut supaya aku murtad, enggak mau aku murtad." Tegas ya, tapi tetap menggunakan kata-kata yang tidak kasar. Jadi ketika kita disuruh sesuatu yang melanggar agama, maka kita menolak tapi dengan kata-kata yang sopan. Ya, dengan kata-kata yang sopan. Terus perintah seperti apa yang harus kita taati? Perintah yang tidak melanggar aturan agama. Contoh misalnya, anak disuruh sama orang tuanya untuk bersih-bersih rumah. Itu melanggar aturan agama enggak? Enggak. Disuruh untuk cuci piring, disuruh untuk cuci baju, disuruh untuk jemur, disuruh untuk ngangkat jemuran, disuruh nganter pesanan. Maka dalam perintah-perintah seperti ini harus ditaati. Ustaz anu lagi sibuk jawab WA, tinggalin WA. Apalagi main game. Tanggung lagi main game. Selak udan tanggung dalam maning udan bres nembe. Enggak boleh. Wajib kita menaati orang tua ketika perintahnya tidak melanggar aturan agama dan tidak membahayakan kita. Ya. Selama tidak melanggar agama dan tidak membahayakan kita, maka wajib ditaati perintah orang tua. Kalau sampai orang tua marah gara-gara kita enggak segera berangkat ngantar pesanan karena kita sibuk dengan aktivitas yang lainnya, yang aktivitas itu bahkan mungkin tidak bermanfaat seperti main game, bermain dan seterusnya, maka lalu akibatnya orang tua marah, maka contoh yang seperti inilah yang akan mendatangkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maka para ulama menyebutkan bahwa belajar itu membutuhkan cara yang tepat, cara yang dituntut dan diterapkan oleh para ulama. Tidak akan berhasil orang yang datang belakangan untuk menempuh cara yang baru yang tidak diterapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Maka seperti yang pernah kita bahas beberapa malam yang lalu di Masjid As-Siddiq, bahwa seorang thalibul ilm perlu memperbaiki niatnya. Ini akan mendukung benar langkah dan lurusnya pilihan yang dia lakukan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sebutkan empat hal yang menjadi landasan keikhlasan seseorang. Dia ingin belajar untuk menghilangkan kebodohan dirinya. Yang kedua, ingin menghilangkan kebodohan orang lain. Yang ketiga, dia ingin menghidupkan sunnah belajar. Dan yang keempat, dia ingin mengamalkan yang dipelajari. Dan ikhlas merupakan ibadah yang berat, bisa berubah pada satu ibadah. Orang belajar bisa jadi awalnya dia semangat berusaha mengikhlaskan diri, akan tetapi di perjalanan diganggu sama syaitan. Ya. Ada seorang ulama ahli hadis yang bernama Sulaiman ibn Dawud al-Hashimi rahimahullah. Dia mengatakan, rubbama uhadithu bihadithin waliniyah. Satu saat bisa jadi aku menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berusaha untuk menjaga keikhlasan niatku. Fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyyati. Tapi ketika aku sampai kepada sebagian hadis itu, niatku berubah. Fa idzal haditsul wahidu bihajatin ila niyyat. Ternyata satu hadis saja membutuhkan niat yang perlu selalu diperbaharui. Berarti niat itu penting sekali dalam belajar. Minta kepada Allah. Dan para ulama berusaha untuk memperbaiki niat, dan mereka tidak berani mengatakan saya sudah ikhlas. Mereka tidak berani merekomendasi diri mereka, saya sudah ikhlas dalam belajar. Ya, Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, masya Allah antum belajar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya, antum belajarnya betul-betul gimana caranya biar ikhlas terus? Beliau mengatakan, lillah aziz. Saya berhasil belajar ikhlas karena Allah, itu berat sekali. Walakin syai'un hubbiba ilayya fa'adlubuh. Saya belajar hadis itu karena Allah memasukkan ke dalam hati saya kecintaan terhadap hadis, maka saya pelajari. Tapi kalau betul-betul saya bisa jamin keikhlasan, saya tidak bisa. Imam Ahmad rahimahullah. Ada seorang ulama yang lain namanya Hisham Dastawai rahimahullah. Dia mengatakan, inni la astati'u an aqul adhhabu yawman li talabil hadith uridu bihi wajh Allah. Saya tidak bisa mengatakan aku belajar satu hari saja karena Allah. Nah, jadi sekarang kalau ada orang merasa yang belajar itu ikhlas, yang ikhlas belajar itu kayak anak itu, masyaallah. Ini terlalu pede. Sebagian ulama mengatakan, man ra'a fi ikhlasihi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Barang siapa yang memandang bahwa ibadah dia mengikhlaskan hati telah berhasil membuahkan ikhlas, berarti ikhlas dia butuh keikhlasan. Ya. Artinya memang ikhlas itu ibadah, taufik dari Allah. Kita berusaha memperbaiki, tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa kita sudah berhasil melaksanakannya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Cara yang pertama Bapak Ibu sekalian, agar sholat kita bisa khusyuk adalah saat kita mau sholat, kalau bisa kita tidak dalam keadaan menahan BAK dan menahan BAB. Gih buatan Bapak Ibu, kita bisa bayangkan enggak kalau orang lagi sholat kemudian dia mengangkat tangannya takbiratul ihram Allahu Akbar, baru rakaat yang pertama, dan dia bertakbiratul ihram dalam keadaan menahan BAK, buang air kecil. Pertanyaannya, kira-kira sholatnya khusyuk apa enggak? Enggak. Atau kemudian saat Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia sedang dalam keadaan menahan BAB, sholatnya khusyuk atau enggak kira-kira? Anda, Bapak Ibu bisa bayangin enggak kira-kira orang yang lagi sholat dan dia menahan BAB, itu gimana? Gesturnya gimana kira-kira? Mohon maaf, pantatnya itu geol-geol karena sudah ditahan, sudah takutnya brojol. Lalu sudah pembukaan kok dipaksa berangkat sholat. Maka dari itulah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah SWT, ini nasihat untuk kita semua, termasuk nasihat untuk kita yang menjadi pengelola di masjid-masjid di kampung kita. Kalau bisa Bapak Ibu, masjid di kampung kita itu kamar mandinya itu bersih, kamar mandinya itu enggak jorok. Karena bisa jadi ada orang yang mampir ke masjid kita itu orangnya tipe orang yang resian. Kalau masuk ke kamar mandi yang kotor dikit udah batal, enggak jadi BAB, enggak jadi BAK. Yang terjadi dia ketika sholat dalam keadaan menahan kencing dan menahan buang air besar. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, masjid jikalau kita bersihkan dan kita jadikan masjid itu dalam keadaan bersih, maka kebersihan masjid itu juga harus diimbangi dengan kebersihan toiletnya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, yang namanya toilet itu gak harus mahal, gak harus pakai sanitari yang buatan luar negeri, gak harus pakai keramik yang mahal. Yang penting Bapak Ibu bersih aja, dikosek, dibersihkan secara rutin, kalau bisa setiap hari, paling tidak 2 hari sekali, supaya orang-orang yang datang ke masjid juga merasakan nyaman. Kita tahu banyak masjid di negeri kita dibuat senyaman mungkin, dikasih AC, dikasih karpet yang mahal. Tetapi banyak di antara masjid-masjid di tengah-tengah kita itu yang kurang memperhatikan kenyamanan di toilet. Toiletnya baunya pesing, kemudian keramiknya sudah warna kuning-kuning semuanya, terus kemudian ada noda-noda dan bercak-bercak bekas BAB di mana-mana, lumutnya juga ada di mana-mana. Sehingga jikalau ada orang mau sholat, kalau dia tipenya resian, sensitif, dan saya bisa mengatakan ini karena qadarullah saya punya anak-anak yang tipenya adalah sensitif juga, ke masjid mau buang air kecil sebelum sholat, begitu lihat kamar mandinya kotor, oh gak jadi, nanti aja deh, sampai rumah aja. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah SWT, ini cara yang paling mudah untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Kalau kita mau sholat, kalau bisa urusan 2 lubang ini sudah kita selesaikan. Kalau kita mau BAB, BAB dulu. Kalau kita mau BAK, BAK dulu. Lah kalau sholatnya ketinggalan gimana? Masbuk, gak ada masalah. lebih baik masbuk tapi khusyuk daripada gak masbuk tapi sholatnya tidak khusyuk, karena geol-geol menahan keluarnya kotoran dari dua lubang yang di depan dan di belakang. Nah, selain juga sebelum kita sholat, kita kalau bisa juga menyelesaikan urusan dari lubang belakang berupa keluarnya kentut Bapak Ibu atau angin. Kan banyak diantara kita habis wudhu terus kemudian kok kerasa mau buang angin ya, dan ini sudah komat. Banyak diantara kita yang memaksakan untuk ditahan kentutnya. Yang terjadi gimana kira-kira kalau kita sholat menahan kentut misalnya? Sholat kita gak akan khusyuk. Dan kita fokusnya pada gimana caranya itu angin gak keluar. Karena kalau sudah masuk soft, tahu-tahu kok bunyi gitu, orang sebelah pasti akan ngelirik kita. Apalagi kalau suaranya dari sebelah kiri, sebelah kirinya teman kita misalnya, ternyata suaranya dari diri kita, mereka semua orang akan melihat diri kita, akan melirik diri kita. Jadi selain juga membuat kita gak khusyuk, hal itu juga membuat orang lain gak khusyuk. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, teman kita di sebelah itu lagi sholat, lagi khusyuk-khusyuknya, tahu-tahu dengar suara kentut, kira-kira dia bakal ngelirik gak? Pastinya ngelirik. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau sholat, selesaikanlah urusan kita dengan buang air kecil, buang air besar, dan juga dengan yang namanya buang angin. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan, la salata bihadrati ta'am, tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan, wala wahuwa yudafi'uhu al-ahbathan, dan tidak juga melakukan salat ketika kita sedang menahan ahbathan, menahan kencing atau buang air besar. Dan ini adalah riwayat sahih yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Kalau mau sholat, cara paling gampang untuk bisa khusyuk adalah selesaikan dulu urusan kita sama lubang depan dan lubang belakang. Kemudian cara yang kedua Bapak Ibu, supaya sholat kita bisa khusyuk, dan ini juga sangat mudah, insya Allah kita ini bisa mengamalkannya dan bisa melaksanakannya. Cara yang kedua adalah, jangan kita pergi sholat padahal makanan sudah dihidangkan. Misalnya nih, habis maghrib kita pulang ke rumah, di rumah istri kita lagi masak nasi goreng kesukaan kita. Kemudian masakannya baru matang ketika adzan berkumandang. Kira-kira Bapak Ibu, yang dikedepankan dulu, panggilan sholat atau panggilan makan? Tergantung. Kalau makanannya belum siap, maka yang dikedepankan adalah panggilan sholat. Misalnya kita lagi nunggu makan di sebuah restoran, nunggunya lama, diperkirakan sampai 30 menit, sedangkan kita baru datang, terdengar suara adzan, maka kita jelas kita kedepankan panggilan sholat. Tapi kalau di waktu yang bersamaan ada panggilan sholat dan ada panggilan makan, mana yang dikedepankan? Panggilan makan. Loh kok bisa? Bukankah sholat itu lebih baik daripada makan? Sholat itu khairum minan naum, lebih baik daripada tidur, apalagi lebih baik daripada makan. Jelas sholat lebih baik daripada makan. Tetapi di saat kedua perkara ini datang bersamaan, maka lebih dikedepankan panggilan makan. Gini logikanya secara sederhananya begini Bapak Ibu. Lebih baik mana? Kita sholat tapi mikir makan, atau makan tapi mikir sholat? Mending mana kira-kira? Kita lagi makan nih, tapi mikir sholat, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tapi kalau lagi sholat mikir makan dibalik, pahala atau dosa? Dosa. Harusnya kita ini kalau sholat fokus, khusyuk. Tetapi gara-gara makanan yang harusnya kita kedepankan, kita membuat sholat kita jadi enggak khusyuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada makanan di depan kita, maka kedepankan dulu yang namanya makan daripada sholat. Nah, ini yang terjadi di Indonesia kalau pas bulan Ramadan. Kalau pas bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan, sepertinya tidak ada perbedaan antara jarak antara adzan dengan iqamah, sama saja, dibuat sama. Misalnya sebelum Ramadan adzan dengan qomat itu 5 menit, pas Ramadan juga dibuat 5 menit. Padahal pas Ramadan harusnya jarak antara adzan dan iqamah sebaiknya itu dilonggarin, dibuat 10 menit, 11 menit silahkan. Kita lihat misalnya kalau Bapak Ibu sekalian pernah melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan di Tanah Suci misalnya. Kita tahu di kota Madinah misalnya. Di kota Madinah setiap hari selama bulan Ramadan di pelatarannya itu ada agenda makan-makan. Tergantung kita mau makan apa. Kalau kita mau makan hanya pakai roti, hanya pakai susu, makannya bisa, kita bisa masuk ke dalam masjid. Tapi kalau kita ingin makan makanan besar, kita bisa makan di pelataran masjid. Nah, di sana dikasih kelonggaran jarak antara adzan dan iqamah. Kalau enggak salah kira-kira 15 menit, sehingga kita bisa menghabiskan porsi yang ada di depan kita. Kalau di tempat kita bagaimana? Sebaiknya demi kebaikan bersama ada suatu kelonggaran. Tidak disamakan jarak antara adzan dan iqamah antara di luar Ramadan dan saat masuk bulan Ramadan. Dikasih longgar sedikit. Kasihan saudara kita yang lagi di rumah, di depannya itu ada hidangan komplit. Ada es dawet, ada kolak, ada ayam bakar, ada sate, ada agar-agar, ada sirup, ada jenang, ada klepon, ada kurma, semua ada karena hari pertama. Karena hari pertama puasa semuanya ada. Maka kalau bisa dikasih kelonggaran. Karena Rasulullah SAW menyebutkan la salata bihadrati at-ta'am, tidak ada salat ketika makanan sudah disajikan. Artinya kedepankan dulu makan daripada salat. Nah, ini cara yang kedua Bapak Ibu, supaya salat kita itu bisa khusyuk. Kalau makanan sudah tersaji, kalau makanan sudah terhidang, maka kita kedepankan yang namanya makanan terlebih dahulu. Subhanallah, ini indahnya Islam kayak gitu Bapak Ibu. Islam bukan agama yang saklek. Islam adalah agama yang mudah. Islam memerintahkan kita untuk lebih mengedepankan panggilannya Allah daripada panggilannya manusia. Lebih mengedepankan panggilannya Allah daripada panggilannya hawa nafsu. Maka dari itu diantara bacaan saat dikumandangkannya adzan, yang pertama adalah dibacakan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kenapa? Karena panggilannya Allah lebih baik daripada panggilannya hawa nafsu. Tidur itu hawa nafsu. Tetapi dalam masalah makanan diberikan kelonggaran, karena Allah itu maha tahu. Kalau sudah terhidang makanan dan tidak disantap duluan, pasti kita pecah konsentrasinya. Lagi sholat, subhanallah, mikirin es dawet. Lagi sholat, mikirin ayam goreng. Lagi sholat, mikirin klepon. Lagi sholat, mikirin tiul, gatot, dan teman-temannya. Maka subhanallah, itu indahnya Islam. Nah, ini tips yang kedua, Bapak Ibu. Kalau sholat kita mau khusyuk, makanan sudah tersaji di depan kita, maka kita kedepankan untuk mengambil makanan terlebih dahulu dan mengakhirkan sholat setelah selesai makan.
2: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya, dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La adhuku ghamdan hatta tardha," aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu, wanita yang terbaik penghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian, tatkala diuji dengan suaminya, dia taat, menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana, jalan yang mana, jalan yang mana.
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini,
5: edisi Selasa 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
3: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, Sobat Qurani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul Air Mata Hijrah. Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام صدركم مسلمين كوم مسلمات إخواني أخواتي رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk memanfaatkan waktu yang ada dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ibadah yang paling mulia kecuali duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir di dalamnya, kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara waktu yang paling mulia adalah di sore hari. Karena ada siang hari, ada malam hari. Dan biasanya waktu yang paling mulia di malam hari adalah yang terakhir. Sebagaimana waktu yang paling mulia di siang hari adalah yang terakhir juga. Sehingga dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang terakhir ini, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang ditanya, dikala kita ingin melakukan salat malam, kapan waktu yang paling bagus? Terakhir, sepertiga malam terakhir. Begitu juga di siang hari, di antara waktu yang paling mulia adalah di waktu yang terakhir. Kapan waktu yang terakhir? Yaitu setelah salat asar. Waktu asar itu, ikhwatul Islam, adalah waktu di mana syaitan, jin, iblis mencari mangsa. Sehingga dianjurkan bagi kita berzikir kepada Allah di waktu tersebut. Dan zikir yang paling mulia adalah membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara ibadah yang sangat luar biasa, diberikan pahala yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ada seorang hamba yang beribadah di waktu-waktu yang dilalaikan, maka ibadah yang dia lakukan dilipat gandakan pahalanya. Seperti misalnya dikala kita melakukan solat sunat duha. Solat sunat duha waktunya mulai dari matahari terbit sampai waktu zawal. Itu adalah waktu melakukan solat duha. Tapi kira-kira kapan waktu duha yang paling bagus? Kapan yang paling bagus? Yaitu di waktu yang dilalaikan oleh manusia. Kapan waktu yang dilalaikan oleh manusia? Sebelum zawal. Sebelum zawal jam 11.30 atau jam 11. Itu waktu yang dimana kita sudah lelah, kita sudah penat, kita ingin beristirahat. Tiba-tiba ada orang yang salat duha di sana, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari pagi kita sudah beraktivitas, tiba-tiba di sore hari banyak orang yang ingin memanfaatkan waktu, ingin istirahat bersama keluarga, pergi santai, pergi makan. Kemudian tiba-tiba ada orang yang memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, maka ingat itu adalah waktu yang paling indah memanfaatkan ibadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, dan semoga waktu kita ini merupakan waktu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita bersama. Nabi mengajarkan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan figur bagi kita bersama. Sudah merupakan kewajiban kita untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai', la anta ahabbu ilayya hatta illa min nafsi. La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Engkau itu ya Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai kecuali melebihi daripada diriku. Karena biasanya seseorang dikala mencintai orang lain, tidak mungkin dia mencintai orang lain dibandingkan dengan dirinya. Bagaimanapun kita wajib mencintai kita sendiri. Itu yang pertama. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Umar itu kalimat yang biasa. Semua orang mengatakan yang demikian. Tapi untuk Nabi lain. Ketika Umar mengatakan, "Engkau orang yang paling aku cintai melebihi dari segala-galanya kecuali daripada diriku." Maka Nabi mengatakan, "Kalau demikian cintamu kepadaku, berarti engkau belum mencintaiku wahai Umar. Sampai engkau mencintaiku melebihi dari cintamu terhadap dirimu sendiri." Maka setelah mendengarkan Nabi mengatakan kalimat ini, Umar bin Khattab kembali meralatnya, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Di saat itulah Nabi baru mengatakan, "Al-ana ya Umar, sekarang engkau baru mencintaiku wahai Umar." Dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Apakah kita sudah betul-betul mencintai Nabi atau belum? Atau cinta kita masih dipertanyakan? Dan di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah dengan sering-sering kita mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu." Apa arti sallu? Salah. Apa arti sallu? Salah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya? Siapa yang jawab angkat tangan? Masih salah. Apa arti sallu? Agar kita tahu ternyata kita masih banyak berhutang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa arti sallu? Sallu itu artinya adalah perbanyaklah bersolawat. Karena tidak ada kalimat syiddah di dalam bahasa Arab kecuali ada penekanan. Misalnya daraba, memukul. Tapi kalau ditambah syiddah, syiddah bahasa kitanya ya. Kalau kita belajar tajwid, harokat, fathah, kasrah, dhamma, syiddah atau tasydid. Apa biasa yang kita ucapkan syiddah? Syiddah atau tasydid? Tasydid. Tasydid itu ikhwatul Islam. Kenapa tasydid disebut dengan tasydid? Untuk penekanan, penguatan. Setiap kalimat syiddah atau tasydid masuk ke dalam sebuah bahasa, maka makna berubah. Daraba artinya memukul. Kalau sudah masuk syiddah atau tasydid, daraba banyak memukul. Kita kembalikan kepada firman Allah, sallu, ada syiddah atau tidak? Ada tasydid atau tidak? Wasallimu, ada syiddah atau tidak? Ada tasydid atau tidak? Artinya perbanyaklah mengucapkan solawat dan perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita maknakan wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kepada Nabi, salamlah kepada Nabi. Iya, itu sebahagian makna. Tapi makna yang sesungguhnya, perbanyaklah mengucapkan solawat dan perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apakah kita sudah melakukan yang demikian? Kalau satu kali kita baru bersolawat, belum kita melaksanakan ayat ini. Karena Allah tidak mengatakan kecuali dengan kalimat syiddah, tasydid, sallu. Artinya perbanyaklah mengucapkan solawat, wasallimu, perbanyaklah mengucapkan
6: salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak, bukan satu kali, bukan dua kali, satu kali, dua kali belum banyak namanya. Berarti kita masih berhutang kepada ayat ini, karena ayat ini memerintahkan kita perbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah, dan itu adalah tanda cinta kita kepada baginda Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah ancaman yang berat besar, man nasiya salata alayya, siapapun yang lupa mengucapkan salawat kepadaku. Karena orang yang mencintai seseorang tidak akan pernah melupakan orang yang dia cintai. Itu kaedah cinta. Siapapun yang kita cintai, misalnya kita datang ke sini, kita tidak membawa anak-anak kita, kita pasti ingat anak-anak kita. Kita ingat keluarga kita, kita ingat orang tua kita. Kenapa kita selalu ingat? Karena mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai tidak mungkin kita lupakan. Dan manusia yang pertama kali kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang tidak berselawat, berarti tanda mereka lupa kepada nabinya. Dan kalau mereka lupa, khati'a tariqal jannah, maka nanti salah langkahnya menuju surga. Kalau kita salah melangkah menuju surga, kita akan melangkah ke mana? Tidak ada yang ketiga kecuali surga dan neraka. Sehingga di antara salah satu manfaat mengucapkan dan memperbanyak mengucapkan selawat kepada nabi adalah kita balikkan hadis ini. Karena hadisnya berbunyi, barang siapa man nasiya salata alayya, barang siapa yang lupa berselawat kepadaku, salah melangkah menuju surga. Kebalikannya, barang siapa yang tidak lupa berselawat kepada nabi, maka mudah langkahnya menuju surga. Sehingga para ulama menyebutkan di antara salah satu keutamaan orang yang memperbanyak mengucapkan selawat kepada nabi, dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga, dan semoga Allah masukkan kita bersama ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, pembahasan yang akan kita angkat adalah motivasi kepada kaum muslimin untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, di antara salah satu nikmat yang paling indah Allah Subhanahu wa taala adiakan kepada kita adalah dengan kita berada di dalam agama Islam. Agama Islam itu bapak ibu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita lahir dalam keadaan Islam atau Allah berikan kepada kita hidayah menuju Islam, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena kalau kita tidak berislam, kita tidak mengucapkan kalimat tauhid, maka kita tidak ada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kecuali bagi mereka yang mengucapkan kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid itu adalah kunci daripada pintu surga. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kuncinya. Tinggal bagaimana kita berusaha memaksimalkan kalimat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, di antara salah satu nikmat yang paling indah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama adalah nikmat Islam itu sendiri. Allah berikan kepada kita hidayah. Dan ada kewajiban kita yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa mempertahankan Islam untuk selama-lamanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk agar kami berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang pertama adalah Islam. Dan alhamdulillah kita sudah berada di dalam agama Islam. Tinggal kewajiban kita yang kedua, bagaimana kita bertahan di dalam agama Islam. Dan tidak ada di antara kita yang bisa menjamin apakah kita tetap senantiasa berada dalam agama Islam atau nanti kita akan keluar dari agama Islam. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Kita banyak menyaksikan ikhwatul Islam, banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam, namun di ujung hayatnya, di masa tuanya, dia meninggalkan agama Islam. dia mengatakan Islam seperti ini, Islam seperti itu, maka bertahanlah di asal Islam, karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wafat dalam agama Islam, ikhwatul Islam, itu nikmat yang kedua. Setelah nikmat yang pertama adalah Islam, wafat di atas Islam itu nikmat yang kedua. Makanya di dalam sebuah doa, dikala kita solat jenazah, dikala kita solat jenazah, ada berapa takbir? Ada 4 takbir. Itu yang masyhur bagi kita bersama. Kalau 5 takbir boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau 6? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau 7? Boleh. Tapi biasanya yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah 4 takbir sahaja. Itu yang masyhur dan itu yang diterapkan. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita takbir yang pertama, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Takbir yang kedua, apa yang kita baca? Salawat kepada Nabi. Seolah-olah ini merupakan muqaddimah sebelum kita berdoa. Karena bagaimanapun muqaddimah doa adalah Al-Fatihah dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa bacaan dikala kita berada di takbir yang ketiga? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unthana wa kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaytahu fatawaffihi 'alal islam. Kemudian baru doa yang lainnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa usilhu bil ma'i wasalji wal barad ila akhir ad-du'a. Itu adalah di antara doa yang kita baca dikala kita mensolatkan saudara kita yang sudah meninggal. Ada yang hafal doanya? Kalau Allah memperlahu saja ikhwatul Islam, itu doa biasalah, biasa dihafal oleh seluruh kaum muslimin. Tapi doanya Allahumma ufir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unthana wa kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fatawaffihi 'alal iman wa tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal islam. Kemudian baru kita sambung dengan doa-doa yang biasa kita baca. Ada yang hafal? Kayaknya tidak pernah salat jenazah kita ya. Berarti kalau kita jarang salat jenazah ke sini, bagaimana supaya kita selalu salat jenazah? Datang ke Mekah Madinah. Iya atau tidak? Karena di Mekah Madinah setiap hari setiap salat orang melakukan salat jenazah. Kalau di kampung kita tidak mungkin setiap hari kita doakan ada yang mati. Kenapa demikian? Agar kita tahu apa makna daripada doa ini. Agar kita tahu ternyata dikala kita mensalatkan saudara kita yang sudah meninggal, manfaatnya bukan untuk dia sahaja tapi untuk kita. Makanya artinya apa? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang masih hidup. Ampunkan dosa kami yang sudah meninggal. Wa syahidina wa ghaibina. Ampunkan dosa kami yang hadir. Ampunkan dosa kami yang tidak hadir. Wa dzakarina wa unsana. Ampunkan dosa kami yang laki-laki dan juga yang perempuan. Wa kabirina wa saghirina. Ampunkan dosa kami yang dewasa, yang besar. Ampunkan dosa kami yang juga masih kecil. Allahumma man ahyaitahu minna fatawaffihi 'alal iman. Siapapun di antara kami yang engkau berikan umur panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan iman. Karena bagaimanapun kita ingin hidup dalam melakukan kebaikan kepada Allah Azza wa Jal. Kita hidup bukan hanya hidup ini ikhwatul Islam, bukan milik kita. Hidup kita ini milik Allah Azza wa Jal. Kita hidup, Allah yang memberikan kehidupan dan Allah memerintahkan.

0: mengingatkan bahwa kalian hidup untuk Allah. Kita bukan hidup untuk dunia. Kita bukan hidup untuk harta. Kita bukan hidup untuk keluarga. Tapi kita hidup untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam ayat yang lain. Ayahsabul insanu an yutraka? Sudah. Apakah kalian menganggap kami akan meninggalkan kalian begitu saja? Tidak. Kita diciptakan, ada pertanggungjawaban. Suatu saat nanti, kita akan meninggal. Dan dikala kita meninggal, pasti ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah kita berdoa. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyi alal iman. Ya Allah, kalau seandainya kami masih ada umur panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan beriman. Apa makna dalam keadaan beriman? Agar kami selalu melakukan kebaikan. Agar kami hidup untuk beribadah kepadamu. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi alal Islam. Dan kalau sekiranya ada di antara kami yang engkau cabut nyawanya, cabut nyawa kami dalam keadaan Islam. Itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam. Wafatkan kami dalam keadaan Islam. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Doa ini tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ada yang sudah hafal? Ah, ini yang mengulangnya. Ah, silakan maju. Masya Allah, silakan. Bacanya di sini ya. Taib. Silakan.
1: Berdiri. Allah. Yang kuat.
0: Doa ini tidak boleh dihafal. Tidak ada di antara kita yang keluar dari masjid ini kecuali kita sudah hafal doanya. Allahumma ahini, Allahumma ahina muslimin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam. Wa tawaffana muslimin. Wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wa alhiqna bis salihin. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Sudah hafal doanya? Kita ulang lagi ya. Ini penting ikhwatul Islam. Ini metode dalam kehidupan kita. Iya, mungkin kita merasa diri kita tidak banyak ibadahnya. Kita merasa banyak kesalahan yang kita lakukan. Tapi paling tidak kita bermohon kepada Allah agar kita selalu berada di dalam Islam, hidup dalam Islam, wafat dalam Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Allahumma tawaf, Allahumma ahina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Sudah hafal semuanya? Nanti usahakan ikhwatul Islam, jangan ada di antara kita yang tidak hafal, karena ini merupakan di antara doa yang wajib kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita berdoa seperti ini? Apakah kita merasa menjamin diri kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam? Belum tentu. Kami sebutkan ikhwatul Islam. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya pernah bercerita tentang salah seorang pemuda. Pemuda ini pekerjaannya adalah sebagai seorang muazzin. Dia muazzin masjid. Dulu kalau azan, biasanya orang azan berada di atas menara karena tidak ada pengeras suara. Jadi terpaksa dia naik di atas misalnya lantai 2 atau lantai 3. Kemudian dia berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia seorang muazzin dan muazzin itu pahalanya luar biasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al muazzin mu'taman wal imamu dhamin. Muazzin itu adalah orang yang amanah. Wal imamu dhamin. Imam itu adalah penjamin. Kemudian apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lainnya? Atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Orang muazzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Apa makna paling panjang? Paling mudah diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang berseru kebaikan, membuka pintu kebaikan, memanggil manusia untuk melaksanakan ibadah, salat. Kalau ada muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian datang kaum muslimin ke masjid, semua yang salat di dalam masjid, dia mendapatkan pahalanya. Karena dia yang memanggilnya. Mau tidak jadi muazzin? Betul nih. Taib. Jadi muazzin ini,

0: Dikala dia azan suatu ketika, agar kita tahu, dia naik. Kemudian dikala dia azan, dia ingin turun dari masjid. Dikala dia turun, ternyata ada tetangga. Tetangga ini bukan beragama Islam, tetangga beragama Nasara. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia turun dari masjid, dia melihat ada salah seorang wanita. Wanita ini beragama Nasara. Kemudian jatuh hatinya kepada wanita ini. Karena kalau sudah jatuh hati, semuanya dilakukan. Kemudian setelah dia azan, kemudian salat, tiba-tiba dia mendatangi rumah wanita ini dan mengatakan, aku sayang kepadamu dan aku ingin menikah denganmu. Wanita ini mengatakan, kita tidak akan pernah bisa bersama karena orang tuaku tidak akan pernah setuju. Kecuali kalau kamu meninggalkan agamamu, baru orang tuaku setuju. Kemudian dikala wanita ini mengatakan yang demikian, maka laki-laki ini tidak panjang berfikirnya. Dia langsung menemui orang tuanya dan mengatakan, saya berada di dalam agama kalian. Langsung pindah agama. Padahal dia ada seorang muazzin. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka terjadilah akad nikah. Mereka menikah. Dikala menikah, maka laki-laki ini naik ke atas rumah perempuan tersebut. Karena rumahnya juga ada dua lantai. Naik, kemudian dikala dia naik, langsung terjatuh. Dikala terjatuh, langsung meninggal di sana. Islam dia tinggalkan, wanita tidak dia dapatkan. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wal hikna bisalim. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin bagaimana keadaan kita ikhwatul Islam. Tidak ada. Betapa banyak kita mendengarkan orang masuk ke dalam agama Islam, dia semangat, tiba-tiba dia keluar dari agama Islam. Kita tidak tahu. Dan itu banyak sekali kisahnya. Maka di antara salah satu kewajiban kita dikala kita berada dalam agama Islam, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ini dia. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Karena itu merupakan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita sudah berada di dalam agama Islam, maka kewajiban kita adalah mengekang diri. Di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah bagaimana berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang Islam tapi mereka tidak tahu apa itu Islam. Mereka mungkin Islamnya salat, orang salat, kemudian puasa, ya puasa. Kadang ada yang tidak salat, kadang ada yang tidak puasa. Kadang ada di antara mereka yang Islam tapi mereka tidak tahu apa itu Islam. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, itulah yang dinamakan dengan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pembahasan kita pada kali ini adalah air mata hijrah. Kalau pembahasannya air mata hijrah, berarti kita hanya memberikan sedikit motivasi kepada kaum muslimin agar bagaimana kita istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu untuk apa Allah menciptakan diri kita. Ada sebuah kisah yang sangat indah ikhwatul Islam. Kisah ini terjadi kepada salah seorang yang namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dulu dia adalah seorang perampok. Kalau bahasa kitanya begal lah, begal, perampok. Pokoknya orang kalau sudah tahu Fudail, maka yang mereka tahu adalah bagaimana dosanya, kejahatannya, maksiatnya, orang yang jahat. Kemudian Fudail ini suatu ketika, dia pernah keluar dari rumahnya, ingin melakukan aksinya, merampok, begal, mencuri, dan yang semisalnya. Tiba-tiba dia ketahuan. Maka dikala dia ketahuan, dia lari. Ketika beliau lari, maka pada akhirnya beliau lari sampai di sebuah rumah atau sampai di sebuah masjid. Kebetulan dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, kapan waktunya kalian akan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan kalian akan tunduk kepada Allah? Dikala dia mendengarkan ayat ini, seolah-olah masuk ayat ini ke dalam hatinya. Dan itu adalah panggilan Allah untuk dirinya. Seolah-olah dia mengatakan kepada dirinya, wahai diri, kira-kira sampai kapan kamu akan melakukan maksiat? Kira-kira sampai kapan kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira sampai kapan kamu melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira sampai kapan kamu tidak mau salat, tidak mau berpuasa, tidak mau beribadah, jauh dari agama? Sampai kapan kalian akan melakukan seperti ini? Apakah nanti kalian menjamin kalau umur 40 tahun aku akan beribadah? Apakah kalian menjamin kalau nanti umurnya 50 tahun kami akan beribadah? Siapa di antara kita yang bisa memberikan jaminan kalau umur 50 tahun, 60 tahun akan beribadah? Tidak ada yang tahu. Sehingga dikala dibacakan ayat ini, alam yakni lilladina amanu an taksya'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, sampai kapan kalian akan lalai? Sampai kalian kapan kalian akan sibuk dengan dunia? Sampai kapan? Sampai kapan? Dikala ayat ini terdengarkan, maka di saat itulah Fudail menangis, kemudian mengatakan, al-an, sekarang ya Allah, sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Coba bayangkan, seorang perampok, seorang begal, orang yang jahat terkenal dengan keburukannya, dikala dia mendengarkan sepenggal ayat dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dia mengatakan, sekarang ya Allah, sekarang. Kemudian setelah dia mengatakan yang demikian, maka dia mengikrarkan dirinya untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan kampung halamannya dan dia pergi ke sebuah tempat yang bernama Mekah dan Madinah. Maka dari situlah dia terkenal dengan Abidul Haramain, orang yang beribadah di dua tanah haram. Siapa beliau? Fudail bin Iyad. Dikala dia meninggalkan kampung halamannya, beribadah ke dua tanah haram, maka dikala beliau berada di tanah haram, tentunya banyak manfaat yang beliau dapatkan. Belajar agama di sana, membaca ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Maka semenjak itulah beliau menjadi ulama dan orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikenal dengan Fudail bin Iyad. Dari sinilah para ulama menyebutkan, ikhwatul Islam, siapapun kaum muslimin, mereka harus hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah itu terbagi kepada beberapa bagian. Ada hijrah yang masanya sudah habis, yaitu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Sehingga dikala Nabi hijrah, terkenallah ada dua kelompok besar. Yang pertama disebut dengan kaum muhajirin dan yang kedua disebut dengan kaum al-ansar. Maka sahabat Nabi itu ada tiga. Yang pertama sahabat Nabi disebut dengan muhajirun, yang kedua sahabat Nabi disebut dengan al-ansar, dan yang ketiga sahabat Nabi disebut dengan siapa? Dengan apa? Kalau tidak muhajirin, kalau tidak ansar, apa namanya? Khulafa. Siapa yang jawab angkat tangan? Apa namanya, Pak? Khulafaur Rasyidun. Bukan muhajirin, bukan ansar. Nama yang lain adalah? Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yahfadakum. Bisa di... Masya Allah, sehat saya lupa ya? Tapi jawabannya salah ya? Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semua mereka masuk ke dalam kategori muhajirin atau ansar? Muhajirin. Makanya sahabat Nabi terbagi tiga, muhajirin, ansar, yang ketiga apa namanya? Khulafa ar-Rasyidun. Sudah salah tadi anak ya. Nah, bapak anak, masya Allah, sini. Masya Allah, sini. Masya Allah. Siapa namanya, nak? Masya Allah, siap, pegang nih, nak. Masya Allah, siapa namanya?
1: Naufal Rijalul Ghat Effendi.
0: Berapa hafalannya?
1: 3 juz.
0: Coba bacakan yang paling mudah, yang kamu lancar. A'udzubillah.

0: إلى الإبل كيف خلقت
1: وإلى السماء كيف رفعت.
0: أحسن أحسن. Apa yang kamu mau hadiah nak? Mau hadiah apa kamu? Mau hadiah apa?
1: Terserah.
0: Terserah Ustaz ya. Buku, duit, apa lagi?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya juga, ambillah semuanya. Ah, ini Masya Allah, sehat selalu nak ya. Masya Allah. Insya Allah
1: semua. Doakan aku masuk ke UGM ya.
0: Amin, amin, harap, amin, harap. Masya Allah, semoga Allah jaga ya menjadi anak soleh dan juga seluruh anak kaum muslimin. Pahit. Tapi jawabannya salah tadi nak ya. Tetap salah, salah ya tetap ya. Pahit. Masya Allah, barakallahu fiik. Sahabat Nabi, Muhajirun, Ansar, yang selain Muhajirun dan selain Ansar disebut dengan sahabat. Disebut dengan sahabat. Bisa dipahami? Kalau tidak Muhajirun, kalau tidak Ansar, maka mereka dinamakan dengan sahabat. Sudah selesai. Jelas kan? Cuman pertanyaannya ini, apakah semua sahabat mereka Muhajirun? Apakah semua sahabat Muhajirun? Apakah semua sahabat Ansar? Berarti sisanya apa namanya? Sahabat Nabi. Khulafahnya 4. Ashabus Suffahnya 80. Berarti namanya adalah sahabat Nabi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Al-Muhajirun, kenapa mereka disebut dengan Muhajirun? Jangan jawab karena mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini jawaban sudah lama. Harus update jawabannya. Siapa yang bisa jawab? Saya sudah kasih kisi-kisi ya, supaya nanti tidak menjawab kalimat ini. Kenapa disebut dengan Muhajirun? Orang yang pertama kali beriman kepada Allah. Berarti, orang yang pertama kali beriman, kemudian mereka tidak hijrah, tetap berada di Mekah, disebut dengan Muhajirun atau tidak? Disebut tetap ya Pak ya? Masya Allah, silakan Pak. Masya Allah, mungkin di mungkin dioporkan ke belakang ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi jawabannya masih salah ya. Itu dia masalahnya. Orang Muhajirun itu ikhwatul Islam adalah orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah sebelum terjadinya Fathu Mekah. Bisa dipahami? Fathu Mekah itu terjadi tahun keberapa? Nah, ini baru betul nih. Masya Allah, silakan ini baru betul ya. Silakan, Masya Allah. Fathu Mekah itu terjadi tahun ke-8 Hijriah. Berarti siapapun yang hijrah dari Mekah menuju Madinah setelah terjadi Fathu Mekah, maka apakah mereka disebut dengan Muhajirun? Tidak. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena dikala kaum muslimin hijrah dari Mekah menuju Madinah, sebelum kota Mekah menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perjuangannya berat, tidak ringan. Kalau setelah terjadi Fathu Mekah, itu ringan. Karena Mekah sudah menjadi milik kaum muslimin. Tapi sebelum menjadi milik kaum muslimin, tiba-tiba ada yang hijrah, itu berat sekali ikhwatul Islam. Maka siapapun yang hijrah dari Mekah menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Mekah, maka mereka disebut dengan Muhajirun. Siapapun yang meninggalkan Mekah menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Mekah, mereka disebut dengan Muhajirun. Kalau ada di antara mereka yang meninggalkan Mekah menuju Madinah setelah terjadinya Fathu Mekah, apa namanya? Sahabat yang, karena banyak juga orang Mekah menuju Madinah, terutama setelah terjadi Fathu Mekah, mereka juga tetap disebut dengan hijrah, tapi tidak disebut dengan Muhajirun. Karena kalimat Muhajirun itu mulia, dan mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis. Setiap kali Allah ingin memuji kaum muslimin, maka Allah akan mulakan dengan Muhajirun. Setiap kali Allah memuji kaum muslimin, Muhajirun pertama kali dipuji. Karena Muhajirun, mereka adalah Muhajirun. Dan Muhajirun adalah orang-orang Al-Ansar. Makanya orang Muhajirun, mereka adalah orang Ansar. Dan orang Ansar bukan orang Muhajirun. Sehingga orang Muhajirun, mereka mendapatkan dua pahala. Pahala hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan pahala mereka menolong baginda Rasulullah SAW. Hijrah itu tidak mudah, ikhwatul Islam. Sulit sekali. Salah satu contohnya adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri Nabi itu ada 4. Yang pertama Zainab. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kulsum. Dan yang keempat adalah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhunna. Zainab adalah putri Nabi yang pertama. Dan dia memiliki seorang suami. Siapa nama suaminya? Abul, Masya Allah Abul As, Masya Allah Barakallahu Fik, Allah Yahfadzak. Suaminya adalah Abul As. Kemudian Ruqayyah, siapa suaminya? Sebelum Utsman. Sebelum Utsman bin Affan. Siapa suaminya? Ada yang tahu? Siapa? Utsbah bin Abul Uzza, betul nih. Iya, siapa mengatakan betul? Iya betul? Masya Allah, insya Allah ya. Masya Allah, silahkan, silahkan, Masya Allah. Sehat lalu ya. Utsbah, kita kenal dengan Utsbah. Ada Utsbah, ada Utaibah. Kedua-duanya adalah anaknya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama lainnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu nama yang bagus. Lahab itu artinya orang yang paling apa namanya, paling tampan, karena paman Nabi yang satu ini orangnya putih, tinggi, ganteng, semua keindahan ada pada dirinya, maka disebut dengan Lahab, maka dipanggil dengan Abu Lahab. Hanya saja jahat kepada Nabi, itu saja masalahnya. Kalimat Lahab itu bukan buruk maknanya, bagus maknanya. Dan dia namanya adalah Abdul Uzza. Dia punya anak dua orang, yang pertama Utsbah, yang kedua Utaibah, dan itulah suami daripada putri Nabi Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Abu Lahab menikahkan anaknya dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Zainab menikah dengan Abul As. Abul As itu adalah ponakannya Khadijah. Dan Zainab adalah anaknya Khadijah. Abul As suaminya ponakan Khadijah. Zainab adalah putrinya Khadijah. Ponakannya menikah dengan putrinya. Kemudian Ruqayyah menikah dengan Utsbah. Utsbah itu adalah anak paman Nabi, berarti sepupu Nabi. Utaibah juga sepupu Nabi, menikah lagi dengan putri Nabi bernama Ummu Kulthum. Dan Fatimah baru menikah dengan Nabi, atau menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwatul Islam, dikala Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah menuju Madinah, tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya kalimat muhajirun adalah orang-orang yang mulia. Perjuangan mereka itu berat. Tidak sebayang, oh mereka meninggalkan Makkah menuju Madinah selesai. Tidak. Tidak semudah yang dibayangkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada mereka. Dan salah satunya, Allah jadikan mereka ikon yang pertama kali. Misalnya nanti dikala kita dibangkitkan di akhirat, pertama kali kita dibangkitkan, apa yang terjadi? Kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak ada sendal, tidak bersunat, semua kita sama rata. Pertama kali dibangkitkan, semua kita merasakan kehausan. Di saat itulah Allah berikan hadiah terindah berupa telaga, namanya Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana faratukum alal haud, man marra alayya syarib wa man syariba lam yazma abada. Wahai umatku, mungkin kita tidak berjumpa di dunia, karena memang tidak ada umat yang bertemu secara langsung dengan Nabi di dunia. Nah, kalau kita tidak bertemu dengan Nabi di dunia, kapan pertemuan kita? Hadis ini, pertemuan kita, bukti kita akan bertemu dengan Nabi. Kapan? Nabi menyebutkan, ana faratukum alal haud, aku sudah mendahului kalian, aku tunggu kalian di sana. Man marra alayya syarib, siapapun yang minum dari telaga Nabi, siapapun yang lewat, minum. Wa man syariba lam yazma abada, siapapun yang minum tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Nikmat dari Allah, sebelum surga, sebelum neraka, sebelum hisab, sebelum sirat, sebelum kita di melalui fase-fase yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali minum dari telaga Nabi? Siapa? Muhajirun. Yang pertama kali minum dari telaga Nabi adalah Muhajirun. Kemudian setelahnya baru Al-Ansar. Tidak semua umat Nabi langsung minum dari telaga Nabi, tidak. Ada urutannya. Dan urutan yang pertama adalah Muhajirun. Begitu juga urutan berikutnya. Urutan berikutnya adalah timbangan. Urutan berikutnya adalah hisab. Kemudian sirat. Kemudian kantarah, pada akhirnya antara surga dan neraka. Dikala kita sampai di surga, tidak ada satupun yang berani masuk surga. Dan tidak akan ada orang yang bisa masuk surga. berbeda dengan neraka. Kalau neraka lain ceritanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang semua kita hafal. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika orang-orang yang melakukan dosa, maksiat, yang ingkar, mereka digiring menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha, sehingga dikala mereka sampai neraka, futihat abwabuha, pintu langsung terbuka. Ketika pintu terbuka, tidak ada mukaddimahnya, langsung masuk. Sampai di pintunya langsung masuk, habis. Mereka langsung merasakan azab sesuai dengan amalan yang mereka lakukan di dunia. Tapi ketika Allah berbicara tentang surga, lain ayatnya. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Apa bedanya antara ayat pertama dengan ayat kedua? Kita perhatikan ikhwatul Islam, untuk ayat yang bercerita tentang neraka, Allah mengatakan wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat. Kalau untuk ayat surga, Allah menyebutkan hatta idza ja'uha wa futihat. Ada huruf waw. Untuk neraka tidak ada wawnya. Hatta idza ja'uha futihat. Untuk penduduk surga, hatta idza ja'uha wa futihat. Sampai di sini paham perbedaannya antara ayat surga dengan ayat neraka? Kenapa demikian? Penduduk neraka dikala mereka sampai di neraka, tidak ada mukadimahnya, langsung masuk. Sedangkan penduduk surga dikala sampai di pintu surga, tidak boleh masuk. Tidak ada satupun yang berani masuk surga, dan tidak ada satupun yang diizinkan masuk surga. Karena memang Allah berpesan kepada khazinul jannah, orang yang menjaga surga, malaikat yang menjaga surga disebut dengan khazin. Dikala Allah berpesan, apa pesan Allah kepadanya? Tidak boleh satupun yang masuk sebelum yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala penduduk surga ingin memasuki surga, mereka tidak bisa masuk sampai yang pertama kali masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan dikala ingin memasukinya, malaikat bertanya, kamu siapa? Nabi mengatakan, ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Kemudian penjaga surga mengatakan, bika umirtu, aku diperintahkan oleh Allah untukmu. Artinya aku tidak boleh membuka pintunya kecuali untukmu yang pertama. Maka di saat itulah yang pertama kali memasukinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi memasukinya, siapa lagi yang masuk ke dalam surga? Yang tadi kita sebutkan, muhajirun. Agar kita tahu, orang yang muhajirun, orang yang hijrah di jalan Allah, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sehingga dengan kesulitan yang mereka hadapi, Allah berikan bonus, Allah berikan hadiah, hadiah di dunia dan hadiah di akhirat. Hadiah di akhirat tadi telah kita sebutkan, sedangkan hadiah di dunia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama itu ikhwatul Islam adalah orang yang meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lainnya. Dan mukaddimahnya adalah para sahabat yang disebut dengan muhajirun. Siapapun yang kondisinya sama dengan muhajirun, maka dianjurkan bagi mereka untuk berhijrah. Apa maknanya? Contoh misalnya, kita tinggal di tempat yang sulit bagi kita beribadah. Kita tinggal di tempat yang menghinakan agama. Maka di saat itu kita harus mencari tempat yang memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan hijrah. Kemudian hijrah yang kedua, karena hijrah itu ikhwatul Islam. Kenapa hijrah disebut dengan hijrah? Diambil dari kata-kata hajara. Hajara itu artinya hajar. Hajar apa makna hajar? Meninggalkan. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahjuru muslimun. Tidak boleh seorang muslim berhijrah dari muslim yang lainnya. Hijrah itu maknanya banyak. Dan di antara makna secara bahasa itu meninggalkan. Dan seorang muslim tidak boleh meninggalkan saudaranya sesama muslim lebih daripada 3 hari. Kalau itu urusan dunia. Kalau itu urusan dunia. Seperti misalnya masalah hutang piutang, masalah batasan tanah, masalah muamalah. Dia kesal kepada saudaranya. Iya, dia kesal. tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, maka tentunya sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Nah, dari kata hijrah inilah ikhwatul Islam, artinya meninggalkan. Yang pertama, meninggalkan tempat. Yang kedua, meninggalkan teman yang kurang baik kepada teman yang baik. Itu juga disebut dengan hijrah. Karena seorang muslim, mereka tidak boleh kecuali berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang mengajak mereka kepada kebaikan, berteman dengan orang-orang yang mengingatkan mereka akan kematian, berteman kepada orang-orang yang mengingatkan mereka akan surga dan neraka, berteman kepada orang-orang yang mengajak dia untuk salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang seperti itu, ikhwatul Islam, teman yang akan mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Makanya kalau kita lihat para ulama, mereka betul-betul pertemanan mereka adalah pertemanan yang saling mengingatkan, dan pertemanan mereka itu akrab. Karena harus kita mencari teman, itu hijrah namanya. Dan salah satu pertemanan yang paling indah, ikhwatul Islam, tentunya para ulama, salah satu kisahnya adalah antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i adalah salah seorang imam yang lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Sedangkan Imam Ahmad lebih muda daripada Imam Syafi'i, lahir pada tahun 164 Hijriah. Berarti berapa selisihnya? 14 tahun. Lebih tua Imam Syafi'i 14 tahun daripada Imam Ahmad. Kemudian ikhwatul Islam, dia meninggal pada tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad lebih tua dan lebih panjang umurnya dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Pertemanan mereka ini, ikhwatul Islam, pertemanan yang sangat luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i selalu memberikan pujian kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad selalu memuji Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Begitu juga kiranya kalau ada di antara kaum muslimin mereka yang mengambil pendapat Imam Syafi'i, maka jangan pernah mereka mencela orang yang mengambil pendapat Imam Ahmad misalnya. Begitu juga orang yang mengambil pendapat Imam Ahmad, jangan mereka mencela yang mengambil pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, karena mereka ini berteman. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami, karena ketidaktahuan kami. Dan kami mohon dimaafkan kalau ada bahasa-bahasa yang kurang tepat, kalimat-kalimat yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Dan semoga ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Semoga kita nanti kembali bersua di dalam majlis-majlis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita berharap dan tamak akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Saya izin bertanya, waktu apa saja yang tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah?
4: Baik, barakallahu fik. Amar nanya waktu yang tidak boleh melakukan sholat sunnah. Iya, waktu-waktu terlarang untuk sholat. Pertama, ketika matahari pas terbit, ya boleh sholat sunat. Kedua, waktu matahari pas di tengah-tengah, tengah hari. Ketiga, pas matahari terbenam, pas maghrib. Itu pas saat matahari terbenam tidak boleh sholat sunat. Kan kita sholat maghrib itu setelah terbenam, setelah, bukan pas. Kalau pas matahari terbenam tidak boleh. Setelah matahari terbenam ya kita sholat maghrib. Keempat, ba'da sholat subuh. Selesai sholat subuh, salam, salam kiri, wirid, doa, udah. Sampai matahari terbit tidak boleh sholat sunat. Kelima, ba'dal asar. Setelah beres sholat asar sampai maghrib tidak boleh sholat sunnah. Nah, kecuali kalau sholat sunnah yang ada sebab. Contohnya yang ada sebab apa? Tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid sebabnya apa? Masuk masjid. Kalau enggak masuk masjid, mah cuma di teras, enggak ada sholat tahiyatul teras. Pas masuk masjid ya. Kalau ada sebab seperti sholat tahiyatul masjid, maka boleh walaupun di waktu yang terlarang. Maka kalau umpamanya kita ada kajian nih di sini ba'da subuh. Sehingga mulainya. Ada ikhwan umpah sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Setelah beres sholat subuh datang ke sini pakai motor ikut kajian, masuk ke masjid. Tahiyatul masjid dulu, iya, tahiyatul masjid dulu. Atau kita sudah sholat asar di masjid dekat rumah. Setelah beres asar kita pergi ke masjid lain yang ada kajian di sana, ikut kajian, masuk, boleh sholat tahiyatul masjid karena ada sebab. Nah, adapun sholat yang tidak ada, sholat sunat yang tidak ada sebab, maka jangan. Nah, termasuk boleh enggak sholat jenazah ba'da asar, ba'da subuh? Boleh. Karena ada sebab, yaitu adanya jenazah, ya. Wallahu a'lam bishawab.
5: Balok balas balok. Allah mengajarkan satu kaidah, siapa yang melakukan kedzaliman, maka dia berhak untuk dibalas dengan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, siapa yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali yang semisal. Dan siapa yang melakukan kejahatan, maka dia tidak dibalas kecuali yang semisal, dan mereka tidak didzalimi. Quran surat Al-An'am ayat 160. Allah juga berfirman di ayat yang lain yang artinya, orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal. Quran surat Yunus ayat 27. Dan itulah keadilan. Siapa yang bertindak jahat, dia dibalas yang setimpal. Karenanya, prinsip qisas yang diajarkan dalam Islam bahwa balasan disamakan dengan bentuk kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Balok balas balok. Jika ada orang yang memukul dengan balok, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman yang sama, yaitu dipukul dengan balok pula. Jika sampai patah tulang, dia juga harus dipukul hingga patah tulang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang wanita terkapar karena kepalanya dipukul dengan dua batu dari samping kanan kirinya. Para sahabat pun bertanya kepadanya, siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah si A, si B, hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi. Lalu wanita itu mengangguk. Orang Yahudi itu pun ditangkap setelah dia mengaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kepalanya juga dipukul dengan batu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban.

0: Ramuan herbal.
1: Apakah asam lambung bisa dihilangkan secara total?
2: Yeah.
1: Saya berusia 22 tahun, sudah 3 tahun kebelakang saya terkena asam lambung, sering kali keluar masuk rumah sakit karena asam lambung kambuh. Bagaimana cara menghilangkan asam lambung secara total?
2: Itu tadi ya. Situ dia kan, ya, betul. Jadi asam lambung itu tidak sepenuhnya hilang total, tapi bisa dipulihkan perlahan dan memang agak lama. Dan memang keluhan asam lambung itu hampir setiap hari kita nanganin. Dari tingkat rendah sampai tingkat fatal yang GERD, ya orang bilang ya.
1: GERD.
2: GERD itu kan agak fatal, yang viral sekali-kali bunuh orang itu. Sebenarnya bisa, cuman tetap butuh proses dan treatmentnya agak panjang, step by step dilewatin. Karena asam lambung itu jadi gini analoginya. Asam lambung itu ada dua, underexcit dan overexcit. Masing-masing ini tadi, kalau yang underexcit agak susah, karena tubuhnya atau lambungnya kekurangan enzim untuk mencerna makanan, akhirnya makanan yang masuk itu selalu beracun atau bahasanya tidak tercerna dengan baik, yang keserap efek-efek toksin-toksin atau racun dari makanan yang masuk dan tidak tercerna dengan baik. Kalau yang sering terjadi itu yang overexcit. Overexcit itu kelebihan, ya kita kendalikan kelebihannya ini agar tidak meracuni tubuh. Karena sifat aslinya asam lambung itu kan perusak, makanya kita makan tulang, makan yang keras-keras itu, dengan asam lambung ini nanti dia akan lumat itu, jadi buburan itu, kemudian dicerna oleh, diserap oleh usus halus dan seterusnya.
1: Gas, jadi gasnya panas ya,
2: ya gasnya panas. Makanya ada orang usianya asam lambung kayak mau apa, kayak sendawa, sampai kayak mau muntah kayak sendawa, terus sendawa, kayak panas gitu, di tenggorokan.
1: Sendawa berkali-kali.
2: Iya berkali-kali. Sendawa-sendawa.
1: Itu kan gasnya itu keluar.
2: Gasnya, dan memang efek dari proses dari fermentasi di lambungnya tadi, karena enzimnya berlebihan tadi. Makanya butuh ikhtiar yang serius, dan termasuk ini yang paling banyak ya, karena nyuwun sewu akhir zaman ini makanan-makanan juga banyak, makanan-makanan yang justru mengundang penyakit ini. Bahkan kami pun juga tidak lepas ya, ada beberapa asam lambung yang, maaf, saya juga mengalami asam lambung yang memang beberapa kali kambuh yang istilahnya kadang terpicu hal sepele. Contoh seperti jeruk, saya nggak bisa makan jeruk, makan jeruk langsung kambuh. Ya udah tahu, oh, ini nggak bisa makan jeruk gitu. Terus sambal saya masih mampu, nggak ada masalah. Terus apa, susu saya masih mampu, nggak ada masalah. Cuma di jeruk aja nggak mampu. Dulunya nggak mampu semua, sambal nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi kayak memang memang butuh evaluasi. Nanti ke depan step by stepnya akan memulih dengan kondisi tertentu. Tapi makanan-makanan yang sudah nggak cocok dan nggak bisa terlanggan, ya wes, itu jadi ciri atau jadi ciri khas kita atau jadi pantangan kita. Itu yang bisa ditandain. Semoga menjadi penjelasan untuk hamba Allah yang bertanya tadi.
0: Mutiara Nasihat.
3: Supaya kita bisa mempertahankan tauhid kita yang pertama, itu kita senantiasa sering-sering mempelajari tentang hakikat tauhid. Ingat, tauhid itu bukan sebatas apa namanya pelajaran. Kalau antum belajar tauhid mungkin 2 tahun, 3 tahun insyaallah bisa selesai. Antum belajar kitab Ushulus Tsalatsah, kitab tauhid, ya, kasyfus syubuhat, ya, dan yang lainnya mungkin dalam jangka 2 tahun selesai. Tapi masalahnya, kenapa kita ini dan para ulama bahkan para asatidzah sering kali mengatakan tauhid, tauhid, tauhid, karena sebetulnya tauhid itu adalah aplikasi. Ada orang yang masya Allah sudah belajar tauhid puluhan tahun, tapi aplikasinya masih sangat sulit sekali. Contoh saja misalnya, ya, dia sudah belajar tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tapi kemudian ketika Allah kasih ujian baru kelihatan tuh tawakalnya. Ternyata selama ini dia hanya sebatas pengetahuan saja. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata tawakalnya kurang. tawakal kepada Allahnya kurang, kurang sabaran dia dalam menghadapi ujian. Itu banyak saudaraku sekalian. Makanya di sini kita terus mempelajari tauhid itu dalam rangka apa? Karena supaya kita benar-benar aplikatif betul di dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita sendirian. Ketika kita sendirian, tidak ada orang yang lihat, banyak di antara kita tidak peduli. Yang akhirnya kemudian melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tauhidnya? Bukankah dia selama ini beriman bahwa Allah melihat dia dimanapun berada? Di mana rasa takutnya kepada Allah kalau begitu? Bukankah selama ini dia belajar bahwa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata selama ini kita tahu takutnya hanya sebatas di depan orang. Ketika kita sendirian, kita menjadi hamba yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, ya, bahwa nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, akan datang seorang laki-laki membawa pahala amsal jibal Tuhamah, sebesar gunung Tuhamah. Dia bawa pahala besar sekali. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah hancur leburkan pahalanya itu. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Siapa orang itu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa mereka adalah idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka kalau bersendirian dengan keharaman Allah, berani dia melanggar. Gara-gara itu Allah hancur leburkan amalan solehnya, Pak. Kenapa? Karena selama ini rupanya dia takutnya hanya kepada manusia. Dia enggak takut kepada Allah saat sendiriannya. Nah, coba ya akhwat Islam, aplikasi ini yang kita butuhkan dalam hidup kita, Pak. Makanya kenapa kita penting sekali tahu belajar tauhid. Kuatkan tauhid dengan kita dengan cara apa? Mempelajarinya kembali. Iya. Ini yang pertama. Agar kita bisa menjaga tauhid di hati kita. Yang kedua, saudara, yaitu beramal saleh dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak kita tadarru, banyak kita bersimpuh di hadapan Allah, banyak kita bermunajat kepada Allah, terutama di waktu malam. Kenapa? Karena ketika kita semakin beramal soleh, semakin dekat kepada Allah, Allah pun semakin dekat kepada kita dan semakin menolong kita. Dan semakin Allah kokohkan hati kita. Bukankah Allah berfirman tentang salat malam? Dalam surat Al-Muzammil. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih menguatkan hati, dan itu amalan yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ternyata kenapa Rasulullah SAW disuruh di awal-awal beliau berdakwah menghadap berbagai macam ujian dan cobaan yang sangat berat. Ternyata yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, sholat malam. Rupanya rahasianya ini, Pak. Bahwa sholat malam itu menguatkan hati. Mengokohkan hati. Maka orang yang senantiasa taqarrub kepada Allah, saat itulah kuat hatinya, Pak. Di antara amal saleh yang sangat menguatkan hati, apa, Pak? Shaum. Puasa. Kata Rasulullah SAW, alaiku alaika bisawm fa innahu la mitlalah. Hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya, kata Rasulullah SAW. Makanya orang yang berpuasa, saat berpuasa hatinya dekat dengan Allah. Orang yang berpuasa saat berpuasa hatinya lembut. Orang yang berpuasa, saat dia berpuasa, dia senantiasa ya jauh dari apa? Maksiat. Jauh dia dari maksiat. Nah, dengan banyak beramal soleh di akal Islam, kita telah memelihara keimanan kita, akidah kita, tauhid kita. Bukankah Allah Ta'ala juga berfirman dalam hadis qudsi? Iya. Kata Rasulullah SAW, man taqarraba ilayya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang bertaqarrub kepadaku shibron sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Orang yang taqarrub kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada kita apa? Sehasta. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, semakin seorang hamba mendekat kepada Allah, Allah pun akan terus ya memberikan kepada dia apa? Pemeliharaan, taufiknya, inayahnya, hidayahnya. Di antara amalan soleh yang menguatkan apa, Pak? Zikir. Zikir. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Berarti selama kita mengingat Allah, Allah pun ingat kita. Kalau Allah ingat kita, Allah tolong kita, Allah bela kita, Allah kuatkan hati kita. Tapi kalau kita berpaling dari Allah, berpaling dari zikir, setan datang. Setan akan berusaha supaya kita ini tidak mengingat Allah. Dijadikan oleh setan kita mengingat si Anu, mengingat si Pulan, mengingat ini dan itu dan yang lainnya. Akibatnya kita, Allah pun juga tidak membela kita karena kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi ibni Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Fa in ghafila waswas." Setan itu selalu memperhatikan hatinya anak Adam. Kalau ia berzikir, maka setan pergi ketakutan. Ketika ia lalai, maka setan memberikan was-was kepada dia dalam pikirannya itu. Dan manfaat zikir itu luar biasa, Pak, untuk kehidupan kita. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pun jadikan ia lupa kepada dirinya sendiri. Kata para ulama, orang yang lupa kepada Allah, dia akan lupa kepada maslahat dirinya. Karena orang akan mau memperbaiki dirinya kapan? Ketika ia ingat Allah. Ketika ia ingat Allah, dia akan memperbaiki diri. Dia akan paham tentang kemaslahatan dirinya. Tapi orang yang lupa kepada Allah, Allah jadikan dia lupa kepada maslahat dirinya sendiri. Allah melarang kita menjadi orang yang suka lalai dari mengingat Allah. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin." Dalam surat Al-A'raf ayat 205. Dan ingatlah Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan di waktu pagi dan petang, dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang lalai, kata Allah. Kenapa? Yaitu tadi, selama kita ingat Allah, Allah ingat kita. Selama itu pula Allah akan bantu kita. Makanya ketika Allah menyuruh Nabi Musa ya untuk mendakwahi Fir'aun. Ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun, Allah bekali apa, Pak? Bekali satu. Wala taniya fi dzikri. Jangan pernah kamu lelah untuk mengingat aku, hai Musa. Nabi Musa dibekali oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun supaya Allah bantu dia. Caranya apa? Allah mengatakan, jangan kamu lalai dari mengingatku. Karena selama kita mengingat Allah, selama itu pula Allah ingat kita. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin min. Siapa yang mengingat aku pada dirinya, aku akan ingat dia pada diriku. Dan siapa yang mengingatku di hadapan halayak, maka aku akan ingat dia di hadapan halayak yang lebih baik dari itu. Subhanallah. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Ini amal yang luar biasa, Pak. Banyak-banyak zikir. Apalagi kalau lisan kita basah dengan mengingat Allah Azza wa Jal. Allah akan berikan kepada kita kekuatan, Pak, untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alai. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak sekali, ya Rasulullah. Banyak gak syariat Islam? Banyak banget. Yang ada dalam Sahih Bukhari itu syariat Islam semua tuh. Sudah belajar belum Sahih Bukhari? Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Masih sangat banyak banget. Memang syariat Islam banyak sekali. Apa kata dia? Famurni bi amrin. Tolong perintahkan aku kepada satu perkara. Wala tuksir alaya. Tapi jangan banyak-banyak. Aku enggak mampu kalau banyak-banyak. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu basah dengan mengingat Allah. Subhanallah. Kenapa Rasulullah menyebutkan ini? Karena ketika kita senantiasa zikir, Allah pun ingat kita. Dan Allah akan bantu kita. Ketika senantiasa hati kita mengingat Allah, hati kita pun terlindung dari godaan setan. Hati kita akan bening. Maka saat itu Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amal yang dahsyat, Pak. Padahal ia ringan di lisan. Semua kita pasti bisa mengucapkan subhanallah, ya tidak? Semua kita bisa mengucapkan alhamdulillah, ya tidak? Berapa menit kita ucapkan subhanallah? Satu detik. Subhanallah satu detik, alhamdulillah satu detik. Tapi pahalanya wajib. Kata Rasulullah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan tuh, masya Allah. Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah kalau digabungkan maka itu memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Allah. Makanya itu, Pak. Ternyata untuk bisa berzikir terus-menerus susah. Coba saja di antara kita ada enggak 10 menit aja zikir terus. Kita terkadang baru zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, berdatang setan, Pak. Ngingetin si fulan tuh, mengingetin kerjaan, ngingetin makanan, ngingetin macam-macam sudah. Akhirnya lalai. Padahal pengaruh zikir kepada Allah dahsyat untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, saudaraku. Memelihara tauhid, setelah kita terus mempelajari tauhid, itu beramal saleh. Makanya Allah selalu merendengkan amal saleh dengan iman. Allah berfirman contohnya, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali yang memiliki 4 sifat. Yang pertama iman, yang kedua amal saleh, Yang ketiga, tawasau bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran. Dan yang keempat, tawasau bil sabar, saling berwasiat tentang kesabaran. Berarti kalau kita enggak punya empat sifat ini, merugi tidak? Ya Allah, kita merugi, Pak.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
6: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
5: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
6: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
5: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
6: Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
5: Innallaha yuhibbul ladzi

0: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
1: Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

0: Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"
1: وما

0: Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.
1: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.
0: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.
1: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
1: Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
0: Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.
1: Yaghfir lakum.

0: Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.
1: Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
0: Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.
1: Ya.

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
2: Ramuan herbal.
3: Ustaz, apa yang sebaiknya kita konsumsi pertama kali setelah bangun tidur? Air putih atau yang manis-manis? Kalau tidak ada kurma, sebaiknya buah apa penggantinya?
4: Nah, barakallahu fiik. Ustaz Fauzi dulu ya.
5: Ini kemana sih jawaban anak ini?
4: Iya, Ustaz.
5: Misalnya anak-anak biasa, apa namanya, PCO apa?
4: Oh, VCO.
5: Sama madu.
4: Masya Allah.
5: Itu bagaimana, Ustaz?
4: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, asal hukumnya halal ya. Al-asal fi syai' mubah ya. Al-ibaha. Sekali lagi kita enggak bisa menisbatkan sunnah. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sekian banyak hadis, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah waktu itu Nabi mampir ke rumahnya Abul Haitham. Ketika mampir ke rumahnya Abul Haitham, Nabi bertanya, "Hal indakum min ma'in ba'itin fi syannah?" Apakah kamu punya air yang sudah diinapkan semalaman di dalam syannah? Syannah itu bejana terbuat dari kulit hewan. Dan itu ajib, bejana dari kulit hewan biasanya orang-orang masa silam diletakkan di depan rumah biar kena embun. Dulu sebelum diharamkannya khamr, mereka juga gitu, khamr diletakkan depan rumah. Lebih lezat. Ada pertukaran ya, difusi osmosis apa istilahnya ya, pengembunan ya. Itu makanya dari bejana, dari hewan nih, kulit hewan ada pori-porinya dan itu terbaik. Nah, dan di sini syahidnya Nabi suka air yang diinapkan semalaman. Ya, berarti juga, ya. Betul. Kadang Nabi juga suka air nabit ya, rendaman kurma. Kemudian kata Aisyah, ahabbu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hali al-barid. Termasuk minuman yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi adalah minuman yang manis dan dingin. Manis dan dingin, rendaman kurma. Dan apalagi ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur, makanan yang paling cocok adalah yang manis-manis.
3: Kalau ngelihat istri Ustaz wajahnya manis itu gimana, Ustaz? Bukan makanan itu maksud Ustaz.
4: Iya. Kalau istrinya enggak manis gimana? Ya
3: mari.
4: Coba kalau kita tadaburi ya. Kita tadaburi. Nabi seringnya sahurnya apa?
5: Kurma.
4: Sampai Nabi bersabda riwayat Abu Daud, "Ni'mat suhurul mu'min at-tamr." Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin tamr. Buka puasanya Nabi apa?
5: Rutab.
4: Ajib. Hadis Anas bin Malik, Aisyah bin Abbas, kana Nabi SAW yuftir birutabat. Nabi buka dengan rutab. Kenapa sahurnya kurma, bukannya rutab? Ini sudah hikmah. Kurma kalorinya lebih tinggi, sehingga bisa bertahan kalorinya lebih tinggi. Sehingga dari sahur sampai buka bertahan. Makanya kalau sahur jangan pakai rutab, pakai kurma. Ketika buka puasa rutab. Ya. Kenapa rutab? Rutab ajib. Rutab kalorinya lebih cepat disebar daripada kurma tamar, kurma kering. Makanya habis adzan kurma rutab.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Beda antara qirat dosa dan qirat pahala. Ada dua jenis qirat yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, qirat pahala menyolatkan jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mensolatkan jenazah, maka baginya pahala satu qirat. Dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala dua qirat. Ya Abu Hurairah, seperti apakah dua qirat itu? Tanyaku. Beliau menjawab, seperti Gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. 2. Qirat dosa memelihara anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa memelihara anjing selain anjing untuk berburu, menjaga ternak dan tanaman, maka pahalanya akan berkurang 2 qirat setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Apakah makna qirat adalah sebesar Gunung Uhud? Setelah mempelajari penjelasan para ulama tentang makna qirat dengan segala keterbatasan dan kekurangan, setelah memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, kami menyimpulkan bahwa ternyata Gunung Uhud yang disebutkan dalam hadis tentang pahala sholat jenazah hanya sebagai kiasan, bukan ungkapan konkret besarnya pahala atau dosa. Jadi, maknanya bukan pahala sholat jenazah besarnya segunung Uhud karena satu qirat dan dosa memelihara anjing sebesar 2 gunung Uhud karena 2 qirat. Gunung Uhud di sini hanya sebagai permisalan agar kita mudah memahami. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud qirat adalah ukuran pahala yang dikenal di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendekatan pemahaman dengan mempermisalkan dengan Gunung Uhud, Mirqatul Mafatih. Imam At-Tibbi rahimahullah juga menjelaskan sama. Sabda Rasulullah, qirat itu seperti Gunung Uhud. Ungkapan ini untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ucapan, bukan menjelaskan makna literal untuk kata qirat. Artinya, kalimat seperti Gunung Uhud untuk permisalan saja, bukan menjelaskan hakikat dari istilah qirat. Demikian pula keterangan dari Al-Aiz bin Abdissalam, di saat timbangan amal di akhirat tidak ada sarana bagi kita untuk mengetahui hakikatnya dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Pengetahuan kita tentangnya hanya sebatas permisalan dengan ukuran-ukuran yang kita kenali. Oleh karenanya, ukuran pahala dari qirat tersebut dipermisalkan dengan benda yang dapat kita lihat, yaitu Gunung Uhud, agar dapat dipahami dengan baik oleh akal. Kemudian, mengingat ukuran qirat di dunia sangat kecil, yaitu 1/12 dirham, Nabi mengingatkan untuk mengetahui ukurannya seperti Gunung Uhud yang ada di Madinah. Subulus Salam. Apakah sama qirat dosa dan pahala? Ada perbedaan pandangan di tengah para ulama tentang makna kedua qirat tersebut. Ada yang menyatakan, A. Qirat dosa dimaknai dengan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna qirat pada hadis yang menjelaskan pahala sholat jenazah, yaitu seperti gunung yang besar, paling kecilnya seperti Uhud. B. Berbeda antara qirat dosa dan qirat pahala. Karena pada hadis tentang qirat dosa tidak dijelaskan makna qirat tidak seperti dalam hadis tentang qirat pahala sholat jenazah. Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin. Dari kedua pendapat di atas, kami lebih condong pada pendapat kedua yang menyatakan berbeda antara qirat dosa dan qirat pahala. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, qirat pahala sholat jenazah tidak mengharuskan sama dengan qirat dosa bagi yang memelihara anjing kecuali untuk berburu, menjaga kebun atau sawah, atau menjaga ternak. Setiap harinya akan berkurang satu qirat dari pahalanya. Dalam sejumlah riwayat disebutkan 2 qirat. Namun qirat adalah ukuran tertentu di sisi Allah, bisa jadi sama, lebih kecil, atau lebih besar. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengomentari pendapat kedua ini. Ini pendapat yang lebih selamat dari kekeliruan. Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin. Ada beberapa argumen yang mendasari kesimpulan ini. Pertama, dalam hadis tentang pahala sholat jenazah diterangkan ukuran qirat. Sementara dalam hadis tentang dosa memelihara anjing, ukuran qirat tidak dijelaskan. Dan ini menunjukkan adanya perbedaan. Kedua, bahwasanya rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, yang artinya, sesungguhnya Allah ketika selesai menciptakan ciptaannya, Dia menulis di sisinya, di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tidak bisa disamakan antara ukuran qirat dosa dengan qirat pahala. Jika kita samakan, tentu akan berlawanan dengan prinsip ini. Ketiga, nilai pahala dan dosa tidak sama. Allah tidak menyamakan nilai ganjaran amal soleh dengan ganjaran dosa. Di mana ganjaran amal soleh, setiap satu pahala, Allah lipatkan minimal 10 kali lipat. Adapun dosa, tidak Allah lipatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat pahala. Dan siapa berbuat dosa, dibalas seimbang dengan dosanya, tidak dilipat gandakan. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau didolimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Ini menunjukkan tidak bisa disamakan antara ukuran qirat pahala sholat jenazah dengan qirat dosa memelihara anjing. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
2: Mutiara Nasihat.
3: Cara yang ke berapa? Yang ketiga. Yaitu meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu merusak kebeningan tauhid. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63. Al-yahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi. Hendaklah waspada, kata Allah. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Apa kata Imam Ahmad? Atadruna mal fitnah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu? Hiya syirk awal kufr, yaitu kesyirikan atau kekafiran. Seseorang menyelisih perintah Rasul, lalu Allah jadikan hatinya condong kepada kesyirikan atau kekafiran. Maka dari itu, ya akhi, ngeri. Di sini Allah mengancam orang yang menyelisih perintah Rasul dengan dua ancaman. Dua-duanya pahit. Apa kata Allah? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Mau pilih yang mana? Hah? Mau pilih yang mana, Pak? Enggak mau dua-duanya, khalas. Kalau enggak mau dua-duanya, berarti apa yang harus kita lakukan? Taati perintah Rasul. Jauhi maksiat. Jangan selisih perintah Rasul karena ngikutin hawa nafsu dan syahwat kita, saudara. Kalau kita ingin dijaga tauhid kita oleh Allah, ini dia. Senantiasa kita menaati perintah Rasul. Senantiasa kita tidak mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Rasul. Makanya Imam Ahmad mengatakan apa? Ajibtu liqaumin arafu ya sihhatal hadis wa dha'fah, dhahabu ila ra'yi Sufyan. Aku merasa heran dengan suatu kaum yang bisa membedakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, tapi fanatik banget dengan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Allah berfirman, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Masya Allah, subhanallah, ikhwatal Islam. Nah ini, ya akhi, maksiat ya menjadikan hati kita lemah, iman kita lemah, yang berakibat fatal. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala sanksi kita dengan maksiat kita, akhirnya apa, Pak? Gara-gara maksiat kita jadi lemah beramal saleh. Lemah. Gara-gara kita berbuat maksiat, dicabut kekhusyuan dalam sholat kita. Gara-gara kita berbuat maksiat, dijadikan kita berat untuk berjalan menuju masjid. Gara-gara kita berbuat maksiat, dijadikan lisan kita keluh untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerikan, saudaraku sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang munafik bagaimana? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Mereka berdiri dengan malasnya. Itu pun mereka ria, ingin dipuji manusia. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya itulah, karena hatinya penuh maksiat. Sehingga akhirnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berat untuk menaati Allah. Karena Allah tidak suka kepada dia. Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum thabbatahum waqila qu'udu ma'al qa'idin. Kalaulah mereka ingin keluar yang menuju jalan Allah, tentu mereka sudah bersiap-siap kepadanya. Akan tetapi Allah tidak menyukai keluarnya mereka kepada jalan Allah itu. Maka Allah jadikan hatinya berat. Fathabbatahum. Lalu dikatakan kepada dia, udah kamu duduk saja sana. Jadi kalau kita ini ya, sudah mulai malas nih berbuat ketaatan, itu tanda Allah mulai tidak suka. Berarti tanda kita, tanda tauhid kita sudah erosi, saudara. Keimanan kita sudah mulai berkurang, saudara. Maka yang seperti ini mengkhawatirkan. Kita terkadang lebih khawatir duit kita berkurang, mas. Tapi kita enggak khawatir iman kita berkurang. Ya, di masa pandemi pemasukan semakin berkurang, stres. Usaha semakin susah dan yang lainnya, banyak orang stres. Tapi enggak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli dengan imannya. Imannya berkurang, imannya erosi, enggak peduli bagi dia. Allah itu saja sudah musibah besar, ya. Seorang mukmin itu lebih memikirkan keselamatan agama dan imannya dibandingkan keselamatan dunianya, Pak. Karena mukmin itu yakin dia hidup di dunia tidak akan lama. Modal dia menuju kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat panjang, adalah keimanan dia dan agamanya. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang zaman fitnah, dan bahwasannya fitnah itu akan datang bagaikan gelombang samudera yang silih berganti. Bagaimana Rasulullah menyifati seorang mukmin saat terjadi munculnya fitnah itu? Kata Rasulullah, taji'ul fitnah. Fayaqulul mu'min, hadhihi muhlikati, thumma tankashif. Datang fitnah. Maka seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Maka ia lari. Kemudian pergilah fitnah tersebut. Lalu datang lagi fitnah yang lainnya. Si mukmin berkata lagi, ini yang akan membinasakan aku. Takut sekali mukmin itu agamanya rusak, Pak. Takut, makanya mukmin itu lari dari fitnah. Mukmin itu lari dari segala macam yang bisa merusak keimanannya, lari dia. Takut dia. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Bukhari, yushiku an yakuna khairu malil rajul qanamun yatba'u biha sya'al jibal yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir kata Rasulullah, nanti di akhir zaman sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seseorang itu kambing yang ia pelihara di puncak gunung atau di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Karena bagi seorang mukmin, keimanan itu harga mati, Pak. seorang mukmin menganggap iman itu adalah segala-galanya dia, karena itulah perbekalannya menuju kehidupan akhirat. Nah, saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, kalau kita berbuat maksiat, kita tidak peduli, kita mencampakkan diri kita kepada fitnah yang ada di zaman sekarang. Fitnah zaman sekarang kan luar biasa sekali. Fitnah syahwat. Siapapun antum yang main HP, enggak lepas dari fitnah syahwat. Antum buka di YouTube sana, banyak ya makhluk-makhluk halus itu bergentayangan. Iya. Antum buka Instagram, antum, bahkan kita yang mau dakwah di apa namanya, di Facebook itu, enggak lepas dari debu-debu itu semua. Belum lagi untuk memelihara keikhlasan di situ, wah berat. Kalau yang like banyak, wah senang. Yang like dikit, sedih. Aduh, akhirnya terganggu keikhlasan kita itu. Susah. Iya. Fitnah, itulah fitnah. Fitnah HP ini fitnah yang paling dahsyat di zaman sekarang, Pak. Banyak di antara kita yang ternyata tidak selamat dari fitnah HP, Pak. Ini baru fitnah HP loh, Pak. Gimana fitnah dajjal ya, Pak? Baru datang fitnah HP saja, ya. Datang dia si maya, dunia maya namanya juga ya. Ya. Merusak keimanan kita sudah. Mata kita udah jelalatan sudah. Ya. Rusak iman kita gara-gara itu. Waktu kita enggak berkah. Iya, enggak berkah waktu kita. Lebih banyak hal-hal yang sia-sianya. Bahkan mending kalau cuma sia-sia, ini maksiat juga. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam afiyah. Akhirnya keberkahan waktu kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita tidak merasa. Padahal ya, ulama salaf terdahulu berkata apa? Al-Hasan Al-Basri, tanda Allah berpaling kepada kamu adalah kamu dijadikan sibuk dengan hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Dijadikan kita ini senang sama yang enggak ada manfaatnya, senang main game, senang nonton apa drakor ya. Senang nonton pokoknya pas baca buku bobo. Baru beberapa ya. Kita enggak bisa baca buku. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan tontonan yang lebih mengasyikkan di hati kita, Saudara. Boro-boro baca Quran sedikit aja, duh, kayaknya udah banyak deh. Kan satu huruf sama dengan 10, dihitungin tuh sama dia. Lumayan, satu ayat ada 100 huruf. Kali 10 aja udah berapa itu? Udah lah, gak apa-apa, nonton lagi. Allah musta'an. Ya akhal Islam. Maka orang yang khawatir tauhidnya dan keimanannya rusak, justru melihat HP ini benar-benar merusak saya. Gimana caranya supaya ini enggak merusak hidup saya ini? Maka kita harus cerdas, Pak. Setan cerdas, loh. Setan tuh cerdas untuk menggoda kita. Setan memutar otaknya gimana caranya kita bisa terjerumus kepada apa? Kepada keburukan. Maka kita juga harus lebih pintar dari setan. Cuma masalahnya kita enggak bisa. Karena setan tahu kita punya syahwat. Kita punya apa? Syahwat. Dan setan masuk dari syahwat tersebut. Dari syahwat seperti itulah kemudian akhirnya kita dibuai, dijadikan lupa kepada Allah. Akhirnya kita jatuh kepada maksiat. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam tawallafiyah. Ya akhi, jadilah kita orang-orang yang lebih mengkhawatirkan iman kita, akhi, daripada mengkhawatirkan dunia kita. Jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa memeriksa keimanannya. Setiap pagi bertanya, apa kabar iman saya pagi ini? Kok pagi ini semalam saya enggak tahajud? Lebih senang tidur ngorok. Kok tadi saya enggak salat, ya, enggak salat subuh berjamaah? Kok hari ini saya salat subuhnya telat? Pernah enggak kita senantiasa memikirkan seperti itu, ya? Lalu kita memikirkan tentang kabar iman kita, kabar tauhid kita. Masya Allah, ya, seorang hamba yang senantiasa mengkhawatirkan keimanannya itu, Masya Allah, subhanallah, dia hidupnya selalu bersungguh-sungguh untuk memelihara keimanannya. Memang itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya apa? Jaga tuh takwamu itu. Allah sudah berikan kepada kamu keimanan. Allah sudah berikan kepada kamu ketakwaan. Pelihara baik-baik. Jaga baik-baik. Dan jangan salahkan. Kalau ternyata kita sia-siakan, ternyata Allah ambil kembali keimanan itu dari hati kita, ya. Mudah bagi Allah untuk mengambil kembali hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah bagi Allah. Iya, kemarin kita masih bisa menangis ketika baca Quran. Kemarin kita masih bisa tahajud. Kemarin kita masih, Masya Allah, banyak berzikir kepada Allah. Kok hari ini saya enggak bisa, ya? Ada apa? Ada apa? Nah, subhanallah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyaku. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, saudaraku, agar kita terpelihara tauhid-tauhid kita, yaitu bertemanlah dengan teman-teman yang saleh, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang bertakwa kepada Allah, yang mengkhawatirkan agamanya. Dan jangan berteman dengan orang-orang yang tidak saleh, yang tidak mengkhawatirkan keimanannya. Kalau dia saja tidak mengkhawatirkan keimanannya, gimana mau mengkhawatirkan keimanan kamu? Kalau dia saja tidak peduli dengan keimanannya, bagaimana dia akan peduli dengan keimanan kita? Abadan. Wallahi, kita ini manusia tidak lepas dari yang namanya teman. Dan pengaruh teman dalam hidup itu tuh luar biasa. Banyak orang terhalang dari hidayah gara-gara teman.
2: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
4: Radio Mutiara Quran. Peniti Langkah Persaudaraan Islam.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
5: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
6: Apabila dalam suatu usaha saya masih menyatukan antara modal saya untuk membuat usaha itu dari tabungan saya terdahulu yang saya dapatkan daripada hal-hal yang tidak baik, Ustaz, ada campuran yang uang seperti yang tidak baik tadi dengan sekarang, kedepannya ini usaha yang saya buat ini yang dihasilkan dari usaha ini, bagaimana hukumnya, Ustaz? Saya bergerak di bidang jasa seperti laundry dan ada jasa kuliner sekarang ini, Ustaz.
7: Sekarang pekerjaannya sudah halal?
6: Ana buat bidang ada usaha seperti itu, tapi tetap dulu ana ada tabungan yang dari yang tidak baik, Ustaz, yang tidak halal.
7: Baik. Yang tidak halal tersebut saya tanya, apakah berhubungan dengan hak Allah ataukah berhubungan dengan hak manusia? Ya, seperti misalnya riba itu berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya menjual minuman keras ya. Ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dari pencurian ya, itu berhubungan dengan hak manusia. Kalau berhubungan dengan hak Allah dan kita bertaubat ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia harus membersihkan diri dari harta-harta tersebut. Ada yang mengatakan tidak harus ya, karena dia sudah bertaubat. Dia sudah bertaubat dan sebagai kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, harta tersebut menjadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keumuman firman Allah, "Faman ja'ahu mau'izatu min rabbihi fantaha falahu ma salaf." Barang siapa yang telah datang nasihat kepadanya, akhirnya dia berhenti dari dosa tersebut, maka bagi dia harta yang telah lalu. Dan ayat ini menjelaskan tentang riba ya. Ayat ini menjelaskan tentang hasil riba. Kalau hasil riba saja bisa menjadi halal karena taubatnya seseorang, apalagi yang di bawah itu ya. Sebagian ulama mengatakan demikian, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun mayoritas ulama mengatakan ya, dia membersihkan dirinya dari harta tersebut ya. Tapi kalau misalnya keadaannya susah untuk membersihkan diri dari harta-harta yang seperti itu dan sekarang sudah taubat, ya ana melihat tidak ada masalah, karena memang Allah mengatakan demikian secara umum. Barang siapa yang datang kepadanya nasihat dan akhirnya dia berhenti bertaubat dari keburukan-keburukannya yang telah lalu, maka bagi dia apa yang dia dapatkan di masa lalunya ya, sehingga menjadi halal. Ana hanya menyarankan saja ya. Ana hanya menyarankan, tidak mewajibkan. Sebaiknya harta-harta yang seperti itu memang disedekahkan, ya, diberikan kepada orang lain. Kalau itu memang jatah rizki kita, akan Allah kembalikan kepada kita dengan cara yang baik, menjadi harta yang halal, ya. Karena tadi sudah saya katakan, apapun yang kita lakukan tidak akan mempengaruhi takdir Allah tentang rezeki kita. Apapun yang kita lakukan tidak akan mempengaruhi takdir Allah dalam rezeki kita. Kita misalnya, ya, jatah rezeki kita banyak, walaupun kita sedekah dalam jumlah yang sangat banyak, Allah akan kasih. Allah akan sampaikan jatah rezeki kita. Ya, makanya lebih baik kita berhati-hati dalam masalah ini. Adapun tercampurnya uang tersebut di bank, maka ini tidak menjadikan uang-uang kita yang lain menjadi kotor. Tidak seperti itu. Ini tidak seperti najis ya. Kalau ada benda-benda yang najis dikumpulkan, maka yang lain menjadi najis, tidak seperti itu. Karena yang rusak di sini atau yang haram di sini itu adalah bukan zat hartanya. Yang haram bukan zat hartanya. Tapi zat hartanya ini halal, hanya saja seseorang mendapatkannya dari cara yang haram. Makanya dia menjadi haram di tangan dia. Para ulama itu mengatakan bahwa perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zatnya. Kalau misalnya ada orang, ya, dia bekerja misalnya sebagai rentenir. Sekarang banyak rentenir yang masuk desa, Baik, dia bekerja sebagai rentenir, mendapatkan hasil yang banyak dari pekerjaan tersebut. Kemudian setelah itu dia ingin memperbaiki rumahnya. Misalnya jendelanya ingin dia perbaiki. Datanglah tukang kayu. Tukang kayu memperbaiki jendelanya. Dia bayar dengan riba, hasil riba dia. Uang yang tadinya hasil riba pindah ke tangan tukang kayu ini, jadi halal, jemaah. Halal di tangan dia, haram di tangan orang tadi. Kalau misalnya tukang kayu ini beli rokok di warung, maka uang yang dia jadikan sebagai alat untuk membayar rokok itu menjadi haram, jemaah. Padahal di tangan tukang kayu ini halal. Karena memang zat uang itu bukan haram. Ya, yang haram bukan zatnya. Yang haram adalah cara mendapatkannya. Haram yang dengan sebab cara mendapatkan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan sebab kepemilikan yang berbeda-beda. Ketika sebab kepemilikannya itu halal, maka itu menjadikan hartanya halal, seakan-akan zatnya berubah. Ya, makanya tadi berkumpulnya uang dari hasil yang haram dengan dari hasil yang halal di bank, di rekening kita, tidak menjadikan semua uang kita jadi haram. Bisa difahami ya? Tapi kita tahu berapa persen yang dari hasil yang tidak baik tadi. Kita tahu, kita bisa memperkirakan. Tidak bisa. Bercampur, maksudnya bercampur gimana?
8: Persentasenya mungkin bang, berapa besar yang...
7: Persentase?
6: Ya, karena dari rekening yang lama masuk rekening baru terus berputar terus. Jadi yang...
7: Tapi kan persentase yang lama kan tahu kan?
6: Saldo akhir dulu maksudnya?
7: Iya, kan dulu punya dari hasil yang tidak baik.
6: Iya.
7: Itu berapanya kan tahu?
8: Berapa persen tercampur dengan yang baik, nggak tahu bang? Berapa triliun gitu nggak tahu ya? Banyak. Berat kayaknya ya. Berat, nggak tahu Ustaz.
7: Iya, khair. Ya. Perkiraan saja, kalau bisa diperkirakan saja, dan lebih baik yang bisa diperkirakan tersebut kita keluarkan kalau tidak memberatkan.
6: Persentase ya. Mungkin lebih banyak gampang nyari yang jahat dulu Ustaz daripada yang sekarang. Jadi mungkin persentasenya bisa kalau Ustaz nanya persentase mungkin di 60-40 gitu Ustaz. Dulu zamannya itu.
7: Ya sudah, sekarang persentase itu dijaga. Maksudnya berapanya nominalnya diambil dari persentase itu. Kemudian sambil berjalan kita mengeluarkan sedikit demi sedikit ya, sebagai cara kita untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan, berdasarkan pendapat yang tadi, pendapat mayoritas ulama yang tadi. Ini untuk kehati-hatian, dan mudah-mudahan kalau memang itu hal yang harta yang dihalalkan, mudah-mudahan menjadi amalan yang baik, menjadi simpanan pahala untuk akhirat kita.
6: Barakallahu
7: ya, wallahu ta'ala alam.
8: Berarti Ustaz kalau misalnya nilai total uangnya 10 miliar gitu kan, kalau kita mau ngambil sekaligus kan berasa juga kan Ustaz, maksudnya dicicil mungkin sebulan 1 miliar diambil sampai gak akhirnya dapat gitu Ustaz ya.
7: Iya, gak ada masalah seperti okay. Itu iya.
1: Benarkah kotoran kuda tidak najis? Kuda adalah binatang yang halal dimakan, dan semua hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Dalilnya adalah, pertama, kaidah fikih yang berbunyi, hukum asal segala sesuatu adalah suci, berlaku tetap pada kesucian sampai ada dalil yang menerangkan kenajisannya. Kotoran kuda dan seluruh hewan yang halal dimakan tidak ada dalil yang menjelaskan kenajisannya sehingga tetap pada hukum asalnya, yaitu suci. Kedua, bolehnya berobat dengan air kencing unta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sejumlah orang dari suku Uqal atau Uronah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan obat dari barang yang najis. Menunjukkan semua binatang yang dagingnya halal dimakan kotorannya tidak najis. Ketiga, hadis tentang bolehnya salat di kandang kambing. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sebelum masjid dibangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bolehnya sholat di kandang kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sholatlah kalian di kandang kambing, karena padanya ada barokah. Hadis riwayat Muslim. Sangatlah mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di tempat yang najis. Ini menunjukkan bahwa kotoran kambing dan semua hewan yang halal dimakan adalah suci. Keempat, ijma' atau kesepakatan ulama. Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah, para ulama sepakat atau ijma' tidak ada beda pendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci, boleh diminum dan digunakan untuk bersuci. Al-Awsat. Dalil-dalil di atas sangat cukup sebagai bukti bahwa kotoran kuda tidak najis. Sehingga tidak perlu ragu meyakini hal ini selama keyakinan yang kita pegang didukung oleh dalil. Dan semoga tulisan ini dapat memberikan kabar gembira kepada para pecinta kuda untuk semakin leluasa berinteraksi dengan kuda-kuda peliharaannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
9: Ramuan herbal.
10: Apakah boleh jika bekam basah dilakukan untuk wanita sedang haid? Silakan, Bib.
11: Baik. Ini yang masih, kalau bahasanya sebagian master melarang.
10: Melarang.
11: Melarang, khawatirnya dia akan kehilangan banyak darah. Cuman di beberapa kasus yang nyuwun sewu tanda vital yang kuat dengan hemoglobin di atas rata-rata, hemoglobin di 14, 15, 16 itu
10: masih fit gitu ya,
11: Bib? Iya, masih fit. Saya sering kalau memang orang yang baru kenal dan belum tahu karakter organnya, saya mesti cek hemoglobin dulu sebelum berbekam.
10: Iya.
11: Itu sebagian kita bekam. Tapi tetap diperingatkan biasanya akan lemas di hari 1 atau kedua pasca pembekaman. Jadi kalau saya lebih merujuk pendapat itu boleh. Tapi tetap dengan kadar tertentu, tidak boleh over treatment. Ya kalau memang pundaknya, pundaknya tok, gitu, jangan kemana-mana.
8: Enggak banyak-banyak ya, titiknya.
11: Atau ya, mungkin banyak titik, tapi yang ditusuk ya bagian sakit tok. Misalnya pundak-pundak tok, tengkuk-tengkuk tok, leher-leher tok gitu. Ya. Atau misalnya pundak dan tengkuk leher ya wis bagian itu tok, enggak semuanya ditusuk. Jadi boleh pengkombinasian teknik di mana ada dibekam kering sebagian, sebagian lagi ditusuk boleh. Tidak harus melulu semua ditusuk. Kadang yang sebagian orang agak sedikit masih awam ya kayak gitu, wajar lah. Jadi ditusuk semua enggak harus. Jadi ya kalau enggak ditusuk ya enggak ditusuk. Nanti bukanya kalau setelah yang lain ditusuk udah keluar darahnya, yang lainnya ikut dibuka bareng. Nah, gitu contohnya. Mungkin bisa menjadi masukan untuk Ibu Nurjana tadi dan semoga bisa dipraktekkan insyaallah.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini
1: 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah,
0: kami dapat kembali menyapa anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Mempersiapkan Diri dari 3 Pertanyaan Kubur.
0: Ya Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya di antara hal yang kita yakini, tidak kita ragukan, bahwasanya kita semua akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Siapapun tahu bahwasanya dia bakalan mati. Ya. Bahkan orang ateis pun yakin dia bakalan mati. Membedanya, kalau kita orang beriman yakin bahwasanya setelah kematian ada kehidupan yang baru, bahkan kehidupan yang berkesinambungan sampai berlanjut hingga hari kebangkitan dan selalu lalu berlanjut sampai kehidupan selama-lamanya. Dan setelah kita kematian, maka kita akan masuk dalam satu alam namanya alam barzakh, yaitu alam perantara. Ya. Barzakh artinya perantara. Ya. Min wara'ihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada barzakh perantara sampai hari mereka dibangkitkan. Dan alam barzakh ini dikenal juga dengan alam kubur, ditinjau dari kebanyakan orang yang meninggal di kubur. Ya. Namun meskipun seorang meninggal lantas dia tidak dikubur, atau jasadnya dibakar, atau jasadnya dimakan oleh hewan, atau meledak, tetap saja ruhnya akan masuk dalam alam barzakh, alam kubur. Ya. Jadi saya katakan lagi, penamaan alam kubur ditinjau dari kebanyakan orang meninggal di kubur. Dan alam tersebut alam perantara yang menentukan bagaimana nasib kita setelahnya. Oleh karenanya Al-Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan, dan dia menghasankan sanadnya dari Hani Maula Utsman. Beliau berkata, kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka. Adalah Utsman bin Affan kalau berdiri di dekat kuburan, ya, di atas liang lahat, maka dia pun menangis. Hatta yabulla lihyatahu, sampai tangisannya tersebut membasahi jenggotnya. Faqila lahu tuzkarul jannah wan nar fala tabki. Maka dikatakan kepada Utsman, disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min hadha, adapun kau menangis karena melihat kuburan. Faqala, maka Utsman berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Semuanya kuburan adalah pos pertama dari pos-pos akhirat, yaitu bagian pertama yang dilewati sebelum yang lainnya. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysaru minhu. Siapa yang selamat di kuburan, maka yang sesudahnya lebih ringan baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Jika ternyata dia tidak selamat di kuburan, maka yang setelahnya lebih dahsyat darinya.
0: Baru saja telah anda,
2: maka inilah alam yang akan kita masuki bersama. Dan di dalam alam barzakh ada 3 peristiwa besar. Yang pertama disebut dengan dhammatul qabr, yang kedua disebut dengan fitnatul qabr, dan yang ketiga disebut dengan adab atau naimul qabr. Adapun yang pertama, dhammatul qabr, yaitu himpitan kubur. Setiap orang meskipun beriman akan merasakan himpitan kubur. Dialah salah satu dari, kalau bahasa kita, SOP yang harus dilewati oleh seseorang ketika masuk dalam alam barzah. Sebagaimana seorang kalau meninggal, maka dia merasakan hal-hal seperti sakaratul maut, ya, atau harus melewati sakit sebelumnya, ya. Hal yang akan dilewati oleh seorang ketika akan meninggal dunia. Demikian juga ketika dia di alam barzah, dia akan melewati namanya dhammatul qabr. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang dhammatul qabr, himpitan kubur, kata Nabi SAW, lau salima minha, la salima minha, lau salima minha ahad, la salima minha Sa'ad bin Mu'ad. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentunya yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'ad. Tetapi Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu yang begitu hebat amalannya, yang sampai ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad, sampai arsy bergetar karena kematian Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, itu pun beliau tidak selamat dari himpitan kubur, apalagi orang-orang yang jauh di bawah beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah himpitan kubur, maka berikutnya adalah fitnatul qabr. Fitnatul qabr maksudnya pertanyaan. Fitnah artinya ujian. Itu ujian di kuburan yang akan dibawakan soalnya oleh dua malaikat, malaikat Al-Munkar dan An-Nakir. Siapa yang selamat dari pertanyaan tersebut, lulus dari ujian tersebut, maka dia akan merasakan nikmat yang luar biasa, nikmat kubur, dan siapa yang tidak selamat, maka dia akan disiksa, itu merasakan azab kubur. Tapi saya bacakan, ya, di antara hadis tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani. Ketika ruh sudah dicabut, kemudian jasadnya dikubur, maka ruhnya dikembalikan ke jasad. Ruhnya dikembalikan ke jasad. Setelah ruhnya dikembalikan di jasad dalam alam barzakh, maka datanglah kepadanya dua malaikat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, atahu malakani aswadani azraqani. Maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam dan yang biru. Ada yang mengatakan hitam yaitu dari sisi tubuhnya hitam, mengerikan. Dan biru maksudnya dari matanya yang biru, azraqani. Yuqalu li ahadihima al-munkar. Yang satu disebut al-munkar dan yang walil akhar an-nakir. Itu yang satu namanya al-munkar, yang satu namanya an-nakir. Al-munkar dan an-nakir dalam bahasa Arab sendiri artinya suatu yang diingkari penampilannya. Itu tidak wajar, menakutkan. Makanya namanya munkar dan nakir. Maknanya sama. Sama-sama diingkari, orang melihat akan ketakutan. Sampai wajahnya hitam, badannya hitam gelap, wajahnya gelap, matanya biru. Dalam sebagian riwayat disebutkan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, idza wudhi'atil janazah wahtamal harrijal ala anaqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Jika jenazah sudah diletakkan dan diangkat di pundak orang-orang untuk dibawa ke kuburan, maka jika in kanat salihatan, kalau jenazahnya adalah jenazah yang saleh, qalat qaddimuni, kata jenazah tersebut, segerakan aku untuk segera dikubur. Wa in kanat ghayra salihatin, kalau ternyata jenazah tersebut adalah orang yang tidak saleh, qalat ya wailaha aina tadhhab yadhhabuna biha, maka ruh akan berkata, ya celaka, mau dibawa ke mana jenazahku tersebut. Yasma'u sawtaha kullu shay'in ilal insan walau sami'aha law sami'ahu sa'iq, maka jeritan ruh tersebut didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia mendengar jeritannya, maka manusia akan pingsan. Taib, kemudian setelah datang malaikat, fayujlisanihi, maka malaikat pun menundukkan setelah ruhnya dimasukkan dalam jasadnya, lalu didudukkan. Dua malaikat tadi menundukkan. Fayakulani, ini menunjukkan bahwasanya alam barzah tidak bisa dikiaskan dengan alam musyahad. Kita jangan bayangkan alam barzah seperti alam begini, itu alam tersendiri. Seperti beda antara alam mimpi dengan alam nyata, di alam tersendiri. Kalau ada orang bilang, saya buka kuburan, yang kau buka itu alam nyata. Kau buka, saya lihat ternyata jasadnya masih begini dalam satu kotak, itu alam nyata. Benar, dia hanya peletakan aja, taruh di situ. Tapi dia sebenarnya masuk dalam alam tersendiri, namanya alam apa? Alam barzah. Ya. Makanya, Fir'aun meskipun jasadnya selamat, Allah telah berfirman, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu, sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Tapi ini artinya Fir'aun tidak dikubur, jasadnya diselamatkan oleh Allah. Sampai sekarang pun diyakini bahwasanya Ramses II adalah jasad Fir'aun yang sekarang diletakkan di museum. Demikian juga tentara-tentaranya pun tidak dikubur karena mereka tenggelam di lautan. Mungkin ada yang dimakan ikan, ada yang. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Wa yauma taqumu sa'atu adkhil wa 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Neraka dipaparkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Mereka di alam barzah. Itu mereka belum masuk neraka. Masih di alam barzah, mereka sudah diperlihatkan api di pagi dan petang. Sementara jasad Fir'aun masih diselamatkan. Wa yauma taqumu sa'atu nanti hari kiamat adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Maka pada hari kiamat kelak, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam azab yang lebih pedih. Saya ingin sampaikan bahwasanya meskipun jasadnya selamat, bukan berarti Fir'aun tidak diazab di alam barzah. Ruhnya masuk dalam alam apa? Barzah. Jadi alam barzah itu alam tersendiri. Makanya disebutkan diluaskan kuburan bagi orang yang saleh, dihempitkan bagi orang yang tidak saleh. Ya, maka ini alam tersendiri. Seperti kalau kita tidur, kita bangun, kita masuk alam nyata. Kalau tidur masuk lagi alam yang lain. Paham tidak? Sehingga tidak bisa dikiaskan antara alam dunia dengan alam mimpi, sebagaimana tidak bisa dihiaskan antara alam dunia dengan alam barzah. Kalau seorang buka kuburan, yang dilihat adalah alam nyata, bukan alam barzah. Meskipun terkadang Allah menampakkan sebagian keajaiban, misalnya baru dikuburkan, tahu-tahu terbakar, tahu-tahu terlihat berdarah-darah, ya, itu kadang-kadang terjadi. Tetapi yang dibuka itu, kalau kita taruh mayat di kuburan, itu sedang di alam nyata. Kalau ditutup, maka dia akan masuk dalam alam yang lain. Makanya di sini malaikat mendudukkannya. Kalau dudukan mungkin sempit apa sih? Malaikat mendudukkannya. Fayujlisanihi, maka kedua malaikat mendudukkan orang ini. Fayakulani lahu, maka kemudian kedua malaikat bertanya kepada orang ini. Mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayakulu rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Fayakulani lahu, malaikat lagi bertanya. Munkar dan nakir. Ma dinuk, apa agamamu? Fayakulu dini Allah. Dinial Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian pertanyaan berikutnya yang ketiga, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fiikum? Siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqul, orang ini, orang saleh ini berkata, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga jawaban bisa dijawab dengan mudahnya oleh orang yang beriman. Sementara adapun orang kafir atau orang munafik, dalam riwayat ammal kafir wal munafik, terkadang datang dalam au kafir au munafik dalam riwayat, adapun orang kafir orang munafik, karena kafir dan munafik sama-sama kafir. Perbedaannya kalau kafir terang-terangan KTP-nya kafir, kalau munafik KTP-nya apa? Islam, tapi hatinya sama-sama kafir. Ini dalil bahwasanya orang kafir dan munafik juga akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Mereka juga akan difitnah dalam fitnah kubur. Fayujlisanihi, maka kedua malaikat munkar dan nakir menundukkan orang ini. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat bertanya kepada orang kafir dan munafik ini. Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha ha la adri. Dia berusaha untuk menjawab tapi dia bingung. Dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sebenarnya mengatakan filenya hilang. Jadi dia berusaha ingat tapi enggak bisa. Dan ini suatu kepiluan tersendiri. Dia pernah tahu, kemudian dia lupa. Ibaratnya kalau kita tanya semua orang kafir sekarang siapa Tuhannya orang Islam, mereka pasti tahu. Mereka bilang siapa? Allah. Mereka tahu. Ya. Meskipun mereka tidak imani. Ya. Tapi ketika ditanya ketika itu, ilmunya hilang. Tidak bisa jawab. Dia mencoba mengingat. Ha, ha. Itu dia ucapan. Berusaha mengingat. Tapi tidak muncul-muncul. Kemudian la adri, kata dia, saya enggak tahu. Dia berusaha mengingat namun tidak bisa. Fayaqulani lahu ma dinuk, pertanyaan kedua, apa agamamu? Fayaqul, dia berkata, ha ha la adri, saya tidak tahu. Berusaha ingat, saya tidak tahu. Orang kafir sekarang semua kalau ditanya apa agamanya si fulan, dia tahu Islam. Ya, mereka tahu agama Islam. Fayaqulani lahu, pertanyaan ketiga, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fiikum? Siapakah orang lelaki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqulu ha ha la adri, saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain dia berkata, sami'tu nas yaqulun fa aqul, aku mendengar orang bilang Muhammad utusan Allah, saya ikut-ikutan, tapi saya enggak ngerti. Saya enggak ngerti. Adapun orang beriman, sebagaimana dikatakan Al-Bara' bin Azib dalam hadisnya, firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati fil akhirah. Allah mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kata beliau, ayat ini nazalat, ayat ini turun tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Saya bacakan dalam Sahih Ibn Majah Al-Bara bin Azib tentang ayat, dia berkata tentang firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu Allah membuat mereka bisa menjawab ketika ditanya. Qala, kata Al-Bara bin Azib, ayat ini dalam surat Ibrahim, nazalat fi adabil qabar, turun tentang adab kubur. Yuqalu lahu, ditanyakan kepada sang mayat, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Wa nabiyyi Muhammad, nabi adalah Muhammad, nabiku Muhammad. Fadhalika qawluhu, itulah firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fi hayatina fil akhirah. Allah mengkokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang tepat di dunia maupun di akhirat, sehingga dia bisa menjawab. Yang bisa bikin dia jawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir bukan masalah wawasan atau ilmu, tetapi masalah iman. Seorang meskipun hafal mati, ya, sebelum mati dia sudah hafal, kalau saya ditanya nanti saya bisa jawab, Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam. Mudah, anak TK pun bisa hafal. Tapi kalau pas waktunya ditanya, kalau Allah tidak beri taufik, dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab. Maka ilmunya akan hilang. Sebagian orang munafik tadi, sami'tu an-nas yaqulun. Dia berusaha, ya itu, la adri, saya enggak tahu. Dalam riwayat dia mengatakan, sami'tu an-nas yaqul, aku mendengar orang mengatakan Muhammad utusan Allah, tapi saya tidak tahu hakikat apa perkataan mereka. Jadi ini bukan masalah hafalan, tapi ini masalah keimanan. Saya bacakan lagi dalam hadis yang lain. Idza kubiral mayyit, maknanya sama, jika mayit dikuburkan, maka datanglah kepadanya, ya, dua malaikat yang hitam dan biru. Tadi yang hitam apanya? Fisiknya. Ya. Biru apanya? Matanya. Kemudian bertanya kepada orang tersebut. Orang mukmin ditanya, maka dia berkata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, huwa abdullahi wa rasuluhu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dia jawab dengan mudah, Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, aku bersaksi bahwasanya tidak yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Fayaqulani, maka malaikat, kedua malaikat berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha, kami sudah tahu, yaitu Allah kabarkan kepada kami, kau memang dulu di dunia sering mengucapkan ini, la ilaha illallah Muhammadan rasulullah, atau Muhammad abdullahi wa rasul, Muhammad la hamba Allah rasul. Thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'ina, kemudian dilapangkanlah kuburannya 70 zira dikali dengan 70 zira, yaitu kalau 70 zira 1,5 meter, berarti diperluas 35 meter kali 35 meter. Yunawwaru lahu fihi, kemudian diberi cahaya dalam kuburannya tersebut. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang ini, orang beriman ini, setelah dia lulus dari pertanyaan, dikatakan kepadanya, enam, kata kedua malaikat, tidurlah engkau. Orang ini berkata, arji ila ahli fa ukhbiruhum, bolehkah saya pulang ke istriku? Saya mau kasih tahu, saya nyaman di sini. Subhanallah. Semoga kita seperti orang ini. Masya Allah. Kayak jomblo enggak ada istrinya. Jadi dia bilang, dia nyaman jawab, dilapangkan, dikasih cahaya. Kemudian dia bilang, arji ila ahli fa ukhbiruhum. Boleh saya balik ke istriku, saya kasih tahu mereka, ke istri, anak-anak, kasih tahu. Fayukulani, enggak, enam, tidur. Kanau matil arus. Alladhi la yuqiduhu illa ahabbu ahlihi ilaih. Maka tidurlah engkau, jangan ke mana-mana, tidur sebagaimana tidurnya orang yang di malam pengantin. yang tidak dibangunkan kecuali istrinya yang paling dia cintai. Orang kalau malam pengantin, kemudian dia bertemu dengan wanita yang sangat dia cintai pilihannya, kemudian dia berhubungan, maka tidurnya pulas ketika itu. Benar enggak? Yang jomblo enggak ngerti. Maka tidur dalam kondisi nyaman, bahagia, besok bangun, dibangunkan dengan ciuman istrinya. Itu biasanya begitu kalau baru kawin ya. Kalau baru kawin ya biasa, bulan madu, setelah itu bulan bawangnya. Baik, jadi intinya dia merasakan kebahagiaan luar biasa. Kita tahu, enggak usah kita malam pertama kita sama istri sekarang aja, kalau lagi berdua-duaan bahagia luar biasa. Bagaimana lagi malam pertama, lagi wanita yang kita nanti-nantikan, yang kita cintai, kemudian tidur bersama dia di malam pertama, malam pengantin, maka itu kebahagiaan luar biasa. Ini dari bahwasanya orang yang di alam barzah, dia merasakan kebahagiaan. Dia merasakan kebahagiaan jika dia orang saleh. Jika dia orang saleh. Adapun orang kafir, ya, atau munafik, wa in kana munafiqan, kalau orang munafik ditanya, siapa orang yang diutus kepada kalian? Dalam riwayat, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa ke orang itu di antara kalian? Artinya, ini orang munafik di zaman Nabi, yang dia lihat Nabi. Orang munafik kan hidup bersama Nabi enggak? Sama Nabi. Salat sama Nabi, lihat Nabi, dengar ceramah Nabi, ikut perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke masjid. Paling malas mereka cuma salat Isya sama salat Subuh. Tapi kalau Zuhur, Asar, Maghrib, semangat ke masjid. Kenapa? Karena mereka yura'unan nas, mereka riya, ingin dilihat oleh orang banyak. Bosnya mereka juga ke masjid. Tapi kusala, malas-malasan. Tapi orang munafik ditanya, siapa orang yang diutus kepada kalian itu? Maka dia mengatakan, sami'tu nas yaqulun faqultu mithlahu. Aku mendengar orang mengatakan sesuatu dan aku ikut-ikut. Tapi dia enggak bisa bilang Muhammad utusan Allah, enggak. Ada orang-orang bilang, saya ikut-ikutan ngomong seperti itu. La adri, saya enggak tahu dia mau bilang apa sih, lupa dia. Tapi orang-orang bilang dia itu ini, saya ikut juga seperti itu. Ya ini munafik, memang orang munafik juga. Nashhadu an innaka la Rasulullah. Kata Allah, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ketika datang orang-orang munafik kepada engkau dan mereka berkata, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Sama seperti orang beriman. La adri, tapi dia enggak bisa mengungkapin apa ungkapan tersebut. Maka kedua malaikat berkata, fayakulani, dua malaikat berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalik. Kami tahu engkau berkata demikian. Tetapi tidak ada faedahnya kau mengucapkannya hanya karena kemunafikan. Fayuqalu lil ardi, maka dikatakan kepada bumi, iltami alaihi fataltimu alaihi fatakhtalifu fiha adla'uhu. Himpitlah orang ini, himpit, dihimpit, maka dia terhimpit sampai adla itu tulang rusuk atau tulang apa namanya, lambung, kemudian saling masuk di antaranya. Next. Masuk. Fala yazalu fiha, dia senantiasa demikian mu'adzaban, disiksa, hatta yaba'athahu Allah min maj'i dzalik, sampai Allah membangkitkannya dari siksaannya tersebut. Waliyadzu billah. Ini orang munafik. Kalau munafik, orang kafir, siksaannya di alam barzah terus-terusan. Makanya Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh, Allah mengatakan dalam surat Nuh, mimma khati'atihim ughriku fa'udkhilu nara. Fa'udkhilu nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, gara-gara dosa-dosa mereka, ini kaum Nabi Nuh, ughriku, maka mereka pun ditenggelamkan. Kaum Nabi Nuh matinya gimana? Ditenggelamkan, bukan dikubur, ditenggelamkan. Tapi kata Allah, fa'udkhilu nara, pakai fa langsung. Langsung mereka dimasukkan api. Ada yang mengatakan api tersebut maksudnya di alam barzah. Karena begitu mereka ditenggelamkan, mereka langsung dibakar dalam alam yang lain. Alam apa? Barzah. Fa'udkhilu nara. Demikian juga Allah berfirman tentang kaum Nabi Lut. Allah berfirman di surat Al-Qamar, ya, kadzabat, gimana ayatnya? Allah mengatakan, fatamasna ala ayunihim fadhuku adzaba mustaqir. Bagaimana ayatnya? Coba saya lupa ayatnya dalam surat Al-Qamar. Ayat dalam surat Al-Qamar 38. Walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Kata Allah, walaqad sabbahahum, mereka di pagi hari ditimpa dengan azab. Tapi kata Allah, adzabun mustaqir, azab yang terus menerus. Di sini Allah mengatakan mustaqir dengan isim fa'il yang menunjukkan kesinambungan. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini. Ketika kaum Nabi Lut dibinasakan, ya, waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjilin mandud. Maka malaikat Jibril datang dengan sayapnya mencongkel mereka, dicongkel dalam sehingga jadilah, ada yang mengatakan daerah mereka, daerah Sodom adalah Al-Bahrul Mayyit, laut mati sekarang karena sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Karena pernah dicungkil oleh sayap Malaikat Jibril. Malaikat Jibril sangat besar. Kalau dia buka sayapnya, menutup cakrawala. Maka dia cungkil negeri Sodom, kemudian dia bawa ke atas, kemudian dia balikkan ketika dia turun dari atas ke bawah, dilempar dengan batu-batu yang panas. Setelah itu mereka mati di pagi hari. Itu semua terjadi di pagi hari. Tapi Allah berkata, walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Maka di pagi hari mereka ditimpa dengan azab yang terus-menerus. Kata para ulama, maksudnya semenjak itu mereka diazab terus-menerus sampai sekarang sedang diazab sampai hari kiamat. Berarti mereka sekarang diazab, azab apa namanya? Alam barzah. Azab barzah, paham? Jadi mengerikan, orang munafik, orang kafir, mereka diazab terus-menerus. Dan ini hanya azab muqaddimah. Nanti di neraka lebih dahsyat. Sebagaimana kata Allah tentang Fir'aun yang sudah kita sebutkan tadi, annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Fir'aun dan bala tentaranya sekarang dipaparkan dengan api neraka, diperlihatkan mereka ketakutan. Itulah kaplingmu nanti kalau kau mati, kalau kau dibangkitkan. Wa yauma taqumu as-sa'atu, nanti hari kiamat itu hari ditiupkan sangkakala pertama, sangkakala kedua, bangkitkan. Kata Allah, adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab, masukkanlah Fir'aun ke dalam azab yang lebih pedih. Berarti ini azab baru muqaddimah. Lebih dahsyat lagi kalau di neraka. Nah, sama penghuni kubur yang dapat nikmat, nikmatnya baru muqaddimah, belum. Baru seperti malam pengantin doang. Malam pengantin dengan manusia. Nanti di sana malam pengantin dengan apa? Bidadari. Semoga kita demikian. Yang jauh mulai makanya kawin dulu biar tahu perbedaan. Kalau enggak pernah kawin gimana tahu perbandingan? Kasihan jomblo. Baik. Intinya ini semua mukadimah yang saya sampaikan, bahwasanya di antara ujian yang berat sampai disebut dengan fitnah adalah fitnah kubur, di mana seorang ditanya dengan tiga pertanyaan tersebut. Kalau dia tidak bisa jawab, maka dia akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Maka jadi Rasulullah berkata, kata Utsman bin Affan, "Faman naja apa anil qabr awalu manzili min manazil al-akhir." Dia adalah apa namanya, tempat pertama, pos pertama dari rangkaian pos-pos akhirat. "Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru." Siapa yang selamat sekarang, yang setelahnya lebih mudah. Siapa yang tidak selamat, maka setelahnya lebih apa? Lebih dahsyat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aku tidak melihat Nabi sholat salatan illa ta'awadha min adzabil qabr." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat apapun kecuali dia ta'awudz dari azabil qabr. Ya Allah, min a'udzubika min azabil qabr. Demikian juga kita disunnahkan, bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan, kalau sudah tasyahud kita berlindung dari empat perkara. Allah, min a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masjid dajjal. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Ya, tapi yang benar hukumnya apa? Sunnah, ya. Dianjurkan kita berlindung daripada azab kubur. Dan kalau kita berlindung daripada azab kubur, include-nya, maksudnya include di situ agar bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi kalau kita bilang, "Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur," maksudnya, "Ya Allah, buatlah aku bisa jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir." Karena yang selamat dari azab kubur adalah yang bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, telah kita jelaskan tadi, masalah menjawab tersebut ternyata masalah keimanan. Karena Al-Bara' bin Azib mengatakan, firman Allah, "Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati wa fil akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Kata Allah, mengkokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Di antaranya di akhirat ditafsirkan maksudnya ketika di alam barzah. Ditafsirkan di dunia di antaranya dia ketika akan meninggal dia bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia bisa berzikir, dia bisa beristighfar. Tidak sebagian orang ketika akan meninggal ada yang nyanyi, ada yang teriak-teriak, ada yang tidak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman yang istiqamah akan dimudahkan. Dan ketika ditanya malaikat munkar dan nakir, dia akan bisa jawab. Maka saya katakan tadi, menjawab pertanyaan munkar dan nakir adalah dengan iman. Makanya dikatakan orang menziarahi kubur ketika baru menguburkan mayat, maka disunahkan dia berdoa. Ya. Berdoa, kata Rasulullah SAW, udullah li akhikum, doakanlah saudara kalian. Fa'innahu yus'al, dia sedang ditanya. Maka berdoa, ya Allah sabithu bil qawli sabit. Kalau kita ngantar mayat, ya Allah kokohkanlah dengan perkataan yang kuat, sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka kalau ditanya bagaimana persiapan kita untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka jawabannya adalah dengan mempelajari konten atau hakikat daripada tiga pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama tadi, apa? Mar Rabbuk. Siapa agamamu? Siapa Tuhan? Pertanyaan kedua, wa ma dinu? Apa agamamu? Pertanyaan ketiga, wa ma nabiyyuk? Tiga ini, ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Yang ketiga, ma'rifatu an-nabi, mengenal benar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus lebih mendalam tentang tiga perkara ini. Makanya kita dianjurkan zikir pagi petang atau zikir pagi dengan berkata raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Itulah hakikat pertanyaan di kuburan. Aku ridha Allah sebagai agamaku. Aku ridha Islam adalah agamaku. Itu ridha suka, senang Allah adalah Tuhanku. Aku senang Islam adalah agamaku. Aku senang Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Akan merasakan nikmatnya iman seorang yang suka ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad adalah sebagai apa? Nabinya. Senang. Nah, bagaimana kita senang? Kita harus belajar ma'rifah, menghayati dalam kehidupan sehingga kita senang Tuhan kita Allah, kita senang agama kita Islam, senang Nabi kita Muhammad. Kalau bagaimana mau senang sementara kita enggak pernah menghayati, mempelajari, mengimani, susah. Hanya sekedar wawasan. Demikian juga di antara zikir yang dianjurkan kalau orang mendengar azan sampai pada perkataan muadzin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika sampai asyhadu Muhammad Rasul, dia mengatakan raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Kita suruh ingat untuk hal tersebut, bahkan jadi zikir pagi petang. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridha ini adalah suatu tingkatan tersendiri yang tidak bisa kita raih kecuali dengan kita belajar. Maka seorang cara agar bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, tiga pertanyaan tersebut, pertama dia harus ma'rifatullah, belajar tentang Allah, belajar tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, kemudian dia terapkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah memiliki nama-nama terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Apa maksudnya berdoalah dengan nama-nama tersebut? Yang pertama, ada dua maksud. Maksud pertama, jadi kau harus mengenali nama-nama tersebut. Dan nama-nama Allah, setiap nama Allah mengandung sifat. Allah Ghafur karena dia suka mengampuni. Allah Rahim, Maha Penyayang karena dia menyayangi. Allah Tawwab karena dia suka menerima taubat. Ya, menerima taubat. Allah Al-Qawi karena dia Maha Kuat. Ya. Allah Al-Halim, Halim dia menunda, tahu orang itu salah tapi dia tunda supaya orang itu bisa sadar sebelum dikasih hukuman. Dan banyak nama-nama Allah yang indah. Allah Syakur, Syakur yaitu orang beramal sedikit dibalas dengan berlimpah ruah yang sangat banyak. Hanya sholat dua rakaat sebelum subuh diberi ganjaran sesuatu yang lebih indah daripada dunia dan seisinya. Dan seterusnya. Allah al-afu, al-afu, Allah mengampuni bahkan menghilangkan jejak bekas maksiat yang kau lakukan. Allah ghafur, Allah menutupi aib-aibmu di dunia maupun di akhirat, dan Allah menghilangkan dampak maksiat yang kau lakukan. Kita ngerti, harus ngerti nama-nama tersebut. Allah al-muhsin, yang maha baik. Ya, seperti perkataan orang-orang penghuni surga ketika ditanya, faqabala ba'dhum ala ba'dhum yatasaalun, mereka saling bertanya, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Perkataan para penghuni surga di antara mereka ketika mereka ngobrol, faqabala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, mereka saling ngobrol di antara mereka, kemudian mereka cerita, kita dulu di dunia kita takut, ya, di tengah-tengah keluarga kami ketakutan, takut gimana nanti dihisab, takut ditanya tentang pertanggungjawaban terhadap anak istri, tentang harta, karena kami takut dengan hari pertemuan dengan Allah, maka kami persiapan, famannallahu alaina, maka Allah berikan anugerah kepada kami karena takut tersebut, wa waqana adzabas samum, maka Allah selamatkan kami dari neraka jahannam, inna kunna qablu min qablu nad'u, kami dahulu beribadah, berdoa kepada Allah, kemudian dia tutup perkataannya, mereka tutup perkataan mereka dan berkata, innahu huwal barur, semuanya Allah maha baik dan maha penyayang. Ketika kita tahu Tuhan kita maha baik, maha penyayang, kita husnudzan, husnudzan. Jadi mau tidak mau, kalau mengenal Allah tidak ada jalan lain kecuali kita mempelajari asma dan sifat. Harus belajar nama Allah apa aja. Alhamdulillah saya punya kajian selesai, ada 90 pertemuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Setiap nama saya jelaskan siapa. Insyaallah lagi sekarang lagi dipersiapkan untuk dijadikan buku, ya. Tapi kita mengenal, setelah kita mengenal, memahami, kemudian kita berdoa. Berdoa ini ada dua maknanya. Pertama, berdoa yaitu kita sebut namanya. Kalau kita minta ampun kita bilang ya Ghafur. Kalau kita ingin disayang kita bilang ya Rahman ya Rahim. Ya. As'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku mohon kepada engkau dengan bertawassul, dengan kasih sayangmu yang meliputi segala sesuatu. Antaghfirli, agar kau ampuni aku. Misalnya, seperti doanya salah seorang sahabat ketika buka puasa. Dia berdoa dengan doa tersebut. Ya. Kalau kita ditimpa dengan kesalahan, kita husnudzan, kita bilang, ya Bar, ya Rahim, yang maha baik. Ya Muhsin, yang maha baik kepada hamba-hambanya. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta. Demikian. Jadi kita minta dengan menyebut nama-nama Allah. Kalau kita minta rezeki, ya Razzaq. Ya Razzaq. Yang Maha Pemberi rezeki. Yang telah memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Jangankan manusia, hewan melata pun engkau tanggung rezekinya. Berilah rezeki kepada hamba-Mu ini. Minta sama Allah. Ya Razzaq. Kalau kita maksiat, kita tidak ingin aib kita terbuka, dibongkar oleh orang. Dibongkar oleh Allah, kita bilang ya Ghafur. Ya Ghafur, wahai zat yang menutup aib-aib. Kita sebutkan lagi, ya Sittir, zat yang menutup aib. Ya Sittir, minta. Ustur aurati wa amin rawat, tutuplah aib-aibku. Semuanya aku banyak sekali kekurangan dan banyak aibku. Jadi kita mengenali nama Allah satu-satu. Satu. Ya. Ya Tawab, yang maha menerima taubat. Tawab mananya apa? Yang maha menerima taubat. Terimalah taubatku. Mana Tawab juga? Wahai zat yang beri ilham kepada hambamu agar mau bertobat. Ya Allah, aku terjebak dengan maksiat. Aku ditawan oleh syahwatku. Aku ditawan oleh maksiatku. Sampai kapan aku begini, ya Allah, engkau Tawab. Berilah ilham kepada aku agar aku bisa berlepas dari maksiat ini. Ya Tawab, ya Tawab. Rabbi gufirli wa tuba alaiya innaka anta tawabur rahim. Jadi berusaha kenali mana nama-nama Allah tersebut. Ini namanya fadu'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini yang pertama. Tafsiran yang kedua, fadu'uhu biha, yaitu doa di situ maksudnya adalah yang kalau tadi doa ul mas'alah. Doa itu maknanya dua, bisa doa ul mas'alah, bisa doa ul ibadah. Doa ul mas'alah tadi kita minta, ya Allah, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Syakur. Kalau doa ul ibadah, kita sedang beribadah, kita beribadah dengan nama-nama tersebut. Yaitu masalah keyakinan. Kalau kita beribadah dengan nama Ar-Razzaq, maka harusnya kita bertawakal kepada Allah, bukan kepada bos kita. Yakin Allah kasih rizki. Buktinya ketika ada orang tawarkan kita untuk muamalah haram, kita bilang enggak. Saya yakin Allah kasih rezeki sama saya. Tidak. Kenapa? Dialah Ar-Razzaq. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa ngatur rizkinya. Oh, hewan melata tidak seperti kita, cerdas, punya akal, punya ini. Hewan cuma biasa, tapi Allah kasih insting, Allah atur rizkinya. Allah yarzuquha, Allah beri rizki kepada hewan melata tersebut, wa iyyakum, apalagi kalian manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Tidak ada hewan melata di alam semesta ini kecuali Allah yang mengatur rizkinya. Allah tahu mustaqarrah wa mustaudah. Allah tahu di mana tempat dia istirahat, kemana dia mencari makan. Allah tahu. Awal dan akhirnya. Allah tahu kambing ini makannya di sana. Allah kasih rizkinya di mana dia bisa. Allah atur semuanya. Person demi person. Jiwa demi jiwa. Karena dia maha pemberi rizki. Bahkan Allah kita sudah terbukti. Saya minta Allah kasih rizki. Kita lakukan sebab rizki. Allah kasih kita rizki. Bahkan Allah rizki dari yang tidak kita sangka-sangka. Maka ketika kita ditawarkan untuk melakukan muamalah yang haram, kita bilang enggak. Saya punya Ar-Razzaq yang maha memberi rizki kepada saya. Enggak. Saya yakin saya punya rizki sendiri. Dan gara-gara depan kita ada keuntungan miliar, mata kita jadi biru. Jadi biru, otak jadi otak udang. Akhirnya cara yang haram. Ketika ini namanya kita berusaha mengenal Allah, kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin maksiat dalam kesendirian, kita mengklik sesuatu, ingin melihat sesuatu, kita bilang Allah as-sami'ul basir. Dia maha mendengar, dia ini maha melihat. Ini Allah lihat, Allah sedang lihat saya. Hadirkan, Allah sedang lihat saya. Apa kata Allah? Namanya orang tergoda, kata Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang bertakwa kalau mulai digoda oleh waswas syaitan, syaitan muter-muter nih, mulai bikin khayalan, mulai tiup sini tiup sana, dia mulai tergerak, tergoda, dia merasakan saya sedang digoda syaitan. Kenapa syahwat saya bergejolak? Kenapa saya kepingin ini? Kenapa saya ini? Kenapa saya tadzakkaru, maka dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala, ingat kebaikan Allah, ingat azab Allah, ingat Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Fa'idah mubasirun, maka kemudian jadilah jelas bagi dia bahwasanya dia dalam kesalahan. Maka dia pun mundur. Ya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh Imra'atul Aziz, yang konon namanya Zulaikha. Ketika dirayu, Zulaikha sudah sangat cantik jelita. Sangat cantik jelita. Karena dia istri menteri. Kalau menteri biasanya cari istri yang cantik, biasanya. Meskipun tidak semua. Istrinya cantik, sudah cantik, kemudian dia menghias dirinya semakin cantik di atas kecantikan. Cahaya di atas cahaya, cantik banget. Kemudian dia yang merayu Yusuf. Dan Allah mengatakan, walaqad hammat bih. Sungguh, dia sudah kebelet sama Yusuf. Wa hamma biha, Yusuf juga sudah tergerak. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan Yusuf melihat petunjuk dari Allah. Apa yang dikatakan Yusuf ketika itu? Innahu rabbi ahsana mathwaya. Dia ingat Allah. Wahai Zulaikha, bagaimana saya mau bermaksiat kepada bersama dengan engkau? Innahu rabbi ahsana mathwaya. Rabbi sini dua tafsirannya mengatakan majikanku itu suamimu baik sama saya, gimana saya mau berkhianat di belakang dia? Tafsiran kedua disebut oleh Nasafi, innahu rabbi maksudnya Allah telah berbuat baik kepada saya. Bagaimana saya balas kenikmatan Allah berikan kepadaku dengan bermaksiat kepadanya? Dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini, kalau ingat Allah gitu, belajar nama-nama sifat-sifatnya, berdoa dengan nama-nama Allah, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakini firman, yakini sabda Nabi, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Yakin dalam kehidupan kita, yakin. Ya Allah maha sayang. Sudah sering kita diuji, ternyata happy ending berakhir. Yang penting sabar. Allahumma as-sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Kalau kita sabar, masa enggak dicintai? Allah cintai. Kalau dicintai, pasti Allah bela. Pasti kesudahannya indah. Makanya Allah berkata tentang Nabi Nuh, kata Allah, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah. Kita telah sebutkan tentang kisah Nabi Nuh. Allah berkata Nabi Muhammad SAW, fasbir innal akibata lil muttaqin. Bersabarlah, sungguhnya kesudahan orang bertakwa adalah keindahan. Jadi untuk bisa menjawab mar rabbuk, maka pelajari sifat-sifat Allah. Yang kedua, konsekuensi kita yakin Allah adalah Rabb kita, yang menciptakan kita, yang mengatur kita secara detail. Afahaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ataukah Allah yang mengurusi setiap jiwa atas apa yang dilakukan? Jadi antum harus yakin Allah itu ngurusin kita person demi person, bukan global, bukan blondongan, bukan. Satu-satu diurus. Jangankan kita, hewan diurusi oleh Allah satu-satu. Daun diketahui Allah satu-satu. Kata Allah, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh, satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Jadi kita bermuamalah dengan Tuhan kita yang kita tahu Tuhan kita ngurusin kita satu-satu. Allah ngurus saya, orang ngurus kamu. Bukan Allah global-global, enggak. Allah urus satu persatu. Maka berbisik-bisik dengannya, yakin dia mendengar apa yang kita utarakan. Wa ja'alu lillahi andada. Apa Allah yang mengurusi satu persoalan demi persoalan, kemudian mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Nah, kalau kita tahu Allah yang menciptakan kita, ngurusin kita, maka hanya dia yang berhak kita sembah. Hanya dia yang berhak kita bertawakal kepadanya. Semakin orang mudah bertawakal kepada Allah, tidak bergantung kepada yang lainnya, selalu hatinya kembali kepada Allah, munib, selalu kembali kepada Allah. Ya. Qalbun munib, yang selalu kembali. Apa sedikit ingat Allah, apa sedikit Allah. Ada masalah, ingat Allah. Ada sesuatu, ingat Allah. Selalu ingat Allah subhanahu. Bangun tidur yang pertama, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ingat Allah. Dalam hadis kan, di antara amal soleh, kalau seorang terjaga di malam hari, dia berzikir kepada Allah. Ya. Berzikir, tidur lagi, tidak ada masalah. Kalau dia minta ampun, diampuni. Kalau dia berdoa, dikabulkan. Meskipun tidak salat malam. Dia bangun, dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat Allah. Maka, dia bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Maka orang ini, niscaya ketika ditanya, man rabbuk, maka dia kenal betul tentang siapa yang ditanyakan. Karena selalu dia bergantung kepada Rabb tersebut. Maka dengan mudah dia berkata, Rabbi Allah. Tapi kalau selama di dunia hatinya bergantung kepada bosnya, hatinya bergantung kepada sebab, lupa dengan Allah, selalu susah. Dia mau jawab susah. Karena selama ini dia suka lupa kepada Allah. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa? Wama din, apa agama? Ya ini. Sudahkah kita ridha? Ya, saya lupa tadi. Kita selalu bilang raditu billahi rabba. Ridha Allah sebagai apa? Tuhan. Nah, kalau kamu ridha ke Allah sebagai Tuhanmu, ridhalah dengan keputusannya. Ridhalah dengan keputusannya. Qona'ah, kalau dikasih qona'ah ini Allah kasih. Irdha bima qasamahu Allahu lak. Ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Qona'ah itu salah satu indikator bahwa engkau ridha dengan keputusan Allah. Maka tidak ada salah kita berdoa, ya, as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku minta keridhaan setelah keputusan. Ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita ucapkan raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Ridha keputusannya. Ada orang enggak ridha. Tuhan kok giniin saya? Ada orang ngomong gitu depan saya. Tuhan kok giniin saya? Kenapa Tuhan gini? Dia tidak ridha Allah sebagai Tuhannya. Dia tidak ridha Allah mengaturnya. Dia tidak ridha. Gimana mau jawab? Rabbi Allah, sementara dia tidak ridha Allah jadi Tuhan. Kita semua latihan dalam hidup ini mengalami hal yang tidak sukai, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mudah menjawab Rabbi Allah. Tapi yang kedua, wa ma dinuk, apa agamamu? Jawabnya Islam. Ya, kenal agama Islam, syariatnya dipelajari. Semakin kita pelajari syariat Islam, kita semakin terkagum-kagum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Setiap hukum-hukum Allah adalah mukjizat luar biasa. Allah bagaimana mengemas hukum tersebut dengan begitu indahnya bagi makhluk-makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kita ridho, bangga. Islam agama yang sempurna. Agama mana yang mengajarkan sampai detail-detail? Sampai Rasulullah SAW berkata, "Idza kuntum salasah, fala yatanajjal itsnani duna thalith." Fa inna dzalika yuhzinuhu, kata Nabi SAW, jika kalian tiga orang, jangan dua orang berbisik-bisik, yang satu tidak diajak ngomong. Karena itu bisa menyedihkan orang ketiga tadi. Agama mana ngajarin sampai adab bergaul? Kita lagi tiga orang, kita bisik-bisik. Yang ini kan sedih. Ya mewek. Pikiran dia macam-macam. Ini orang kok gak ajak. Mungkin ngomongin saya. Atau mungkin gak ngomongin saya tapi saya gak dianggap. Macam-macam. Bikin sedih. Kalau sedih membuat keretakan hubungan persahabatan. Agama mana ngajarin demikian? Sampai kata para ulama, kalau tiga orang, dua orang tahu bahasa, satu gak tahu, gak boleh ngomong pakai bahasa daerah yang tidak diketahui orang ketiga. Tahu ini orang gak tahu bahasa Jawa, kita ngomong pakai bahasa Jawa. Jancu ikut. Jawa Timur ya? Dulu saya sering dengar, kalau saya jadi ingat-ingat dulu, kita dulu daerah ada bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Jancu, lambemu, apa lagi. Maaf Pak, mohon maaf ya. Ndasmu dan seterusnya. Dia gak tahu, dia pikir lambemu itu apa. Dia gak tahu bahasa Jawa. Dia ngomong-ngomong, gak boleh karena dia sedih. Saya pernah dijemput kajian di Bandung. Satu mobil, saya penyebutnya dua orang. Di tengah jalan mereka ngomong Sunda mulu. Ini apa maksudnya ini? Harusnya dia bilang, maaf Ustaz, minta izin ya. Ngomong Sunda mulu, tahu ke TV ya. Saya tidak seutuh, tapi kan gak boleh, adabnya tidak. Tidak boleh. Kecuali saya tahu bahasa Sunda. Makanya di antara cerita, waktu saya ke Amsterdam, saya ketemu dengan orang Belanda. Orang Belanda itu cerita dulu bahwasanya nenek di sini tahu bahasa Jawa. Karena mereka nikah dengan orang Jawa atau kerabat orang Jawa. Suatu hari dia pulang ke Indonesia, naik sepur, ternyata ada orang Jawa nyinyuk-nyinyuk. Ini jungkrok no way, Londo itu jungkrok no jungkrok. Terus dia teriak, asuh katanya. Mereka kaget, tahu bahasa Jawa. Ini kisah nyata ya. Dia pikir tidak tahu bahasa Jawa ternyata. Karena sana banyak orang bisa bahasa Jawa. Makanya saya awal masuk Madinah, pas masuk, saya ketemu orang Belanda. Satu kelas sama saya, Masya Allah sunnah. Gitu. Ngobrol Indonesia, saya Belanda. Tiba-tiba saya langsung agak emosi. Belanda, iya penjajah ini. Ini kisah nyata, saya bilang, nenek moyangmu dulu jajah kita 350 tahun. Saya sindir. Dia bilang, iya, tapi nenek saya orang Jawa. Oh ya, tak kawan kalau gitu. Ternyata kakek dia nikah sama orang Jawa, dia keturunan orang Jawa. Maksud saya lihat, adab dalam Islam, maka ada dalam ajaran lain, ajarkan dengan sempurna seperti Islam, semua adab buang hajat. Kita adab bertamu kayak apa, kalau ketuk pintu gimana caranya, jangan depan pintu dibuka, harus di samping sedikit. Di mana ada seperti itu? Terus kita tidak cinta dengan agama kita, tidak cinta dengan syariat kita. Adab terhadap wanita, ada walinya ketika menikah, dijaga, berhijab, tidak boleh pakai minyak wangi sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kalau musafir ditemani oleh mahramnya, adab dari mana seperti itu? Islam indah. Tidak usah, bahkan kalau mungkin yang tidak disukai oleh para wanita. Kalau kita masuk dalam misalnya adab berpoligami, ketatnya luar biasa. Jangan coba-coba. Yang sudah terlanjur ya sudah. Maksud saya berat, gak gampang. Enang, wah. Maksudnya Islam itu luar biasa. Kita harus cinta sama agama ini. Ridho, saya ridho Islam, agama saya. Syariatnya indah, akidahnya jelas, logis semuanya teratur, luar biasa. Gimana kita gak cinta sama agama? Agama kita. Agar kalau ditanya, wa ma dinuk, kita mudah jawab, dini, diniat Islam. Agama adalah Islam. Ya caranya belajar. Setelah belajar kita mulai praktek. Kenapa kita mulai gak suka sama Islam? Ketika bertentangan dengan kesenangan kita. Sebagian wanita ketika mau safar gak boleh dengan mahram, dia mulai, kenapa harus pakai mahram? Dia mulai gak suka. Hadis-hadis tentang tidak beriman seorang wanita bersafar, dia mulai tidak suka dengarnya. Ketika bertentangan dengan apa? Hawa nafsu. Sebagian orang suka misalnya memberontak ketika dengar hadis-hadis tentang taat-taat pada penguasa, enggak suka dengar. Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Maka seorang berusaha ridha Islam sebagai agamanya.

Lau yuti'ikum fi katsirin min al-amri la anittum. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah, itu nikmat luar biasa Rasulullah. Lau yuti'ikum fi katsirin min al-amri, kalau Rasulullah ikuti kemauan kalian dalam banyak urusan, la anittum, kalian akan susah. Syariat dari Allah bukan sesuai dengan kesenangan kalian. Syariat dari siapa? Allah. Kalau Rasulullah ikuti kemauan kalian, kalian yang susah sendiri. Susah sendiri. Orang, sebagian orang tidak mau nikah sama wali apa. Kita udah, kan saya sudah janda, sudah pengalaman. Nikah tanpa wali. Syariat Rasulullah mengatakan, la nikah illa bi wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Siapa wanita menikah bi ghairi wali, fa nikahuha batil. Tanpa wali nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Sebagian wanita, aduh wali repot, ini ya, nikah tanpa wali. Padahal dengan adanya wali menjaga dia. Sehingga calon suami tidak berani macam-macam. Cuma kalau tidak ada wali, nikah sama laki-laki, sudah capek, sudah bosan, habis manis sepadi, dilepeh. Kasihan. Banyak kasus datang. Ustaz gimana Ustaz? Saya istri kedua Ustaz. Gimana ini? Saya didolina, nikahnya diam-diam, nikahnya tanpa ini, tanpa ini. Melanggar aturan. Oleh karena seorang berusaha menjalankan syariat sebisanya, meskipun kita tidak bakalan mampu karena hawa nafsu kita, tapi kita berusaha sehingga kita ridha dengan agama Islam. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Di antaranya jangan bikin ide-ide. Coba kalau begini. Coba kalau safar boleh tanpa mahram. Coba kalau nikah boleh tanpa wali, kan enak ya. Coba kalau orgen itu halal, kan enak. Coba kalau gitar halal, bahkan sunnah, kan enak. Itu bagi yang tukang main gitar, senang. Tapi ada kawan saya, dia sedang orgen. Dia bilang, Ustaz, semua haram, gak apa-apa. Ustaz. Ada gak dalil orgen aja halal. Yang haram. Kalau gitu saya juga mau gitar aja yang halal. Tapi kita ikut nafsu, hawa nafsu, tapi setelah itu kita menderita. Justru sering dengar-dengar musik, kita yang menderita. Hati semakin keras. Jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, lagi sudah akhirnya wanita lah, oh, ini langsung macam. Jadi ridholah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa menjawab ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir, wa madinuk, kita jawab diniyal Islam. Yang terakhir adalah man nabiyuk, siapa nabimu, maka tentunya agar kita bisa menjawab dengan baik. Kita berusaha mengenal siapa Nabi kita. Bagaimana sejarahnya, baca sirah Nabi SAW. Ya, sejak kecil, agar kita mencintai. Kaidah jelas mengatakan dalam pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Kita gimana mau sayang sama Nabi, mau cinta sama Nabi, kalau tidak mengenal Rasulullah SAW. Mengenal bagaimana dirinya, asal-usulnya, perjuangannya, akhlaknya, pengorbanannya. Itu baru kita bisa cinta sama Nabi. Bagaimana luar biasa, akhlak yang mulia. Saya ada kajian, baru 2 seri. Akhlak Nabi yang jarang diketahui, seri 1, seri 2, insya Allah ada seri 3. Agar kita lihat luar biasa Rasulullah SAW, kita semakin cinta. Oleh cinta kita berusaha ittiba kepada Nabi SAW. Jadi kenal, ittiba. Ikuti, apa yang Rasul ajarkan, ikuti. Rasul bilang haram ya haram, Rasul bilang halal, halal. Jangan dimodifikasi. Jangan bikin-bikin yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Bilang cinta, tapi sunnah Nabi tidak dikerjakan. Yang ada bid'ah mulu, ini gimana? Kalau cinta ya, harusnya kau mengikuti apa yang diajarkan oleh yang kau cintai. Bukan malah kau bikin hal-hal yang tidak dilakukan oleh yang kau cintai. Ini logis ya. Berusaha mengenali apa yang disyariatkan Nabi. Makanya mau tidak mau harus belajar. Belajar tentang sirah Nabi SAW, akhlak beliau, pengorbanan beliau. Ya. Allah berfirman, ya ayuhal mudathir kum fa'andhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Sebenarnya mengatakan, sejak turun ayat tersebut, kum fa'andhir, bangunlah beri peringatan. Rasulullah tidak pernah istirahat sampai meninggal dunia. Dari satu ujian ke ujian berikutnya. Dari satu musibah ke musibah yang lainnya. Dari penderitaan satu penderitaan yang lain, perjuangan satu perjuangan lain. Sampai beliau pun meninggal dalam kondisi diracun. Kemudian sakit-sakitan parah sampai meninggal dunia. Berbagai macam ujian yang beliau hadapi. Maka ketika kita bersalawat, kita bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, hadir dalam diri kita bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah, sirah, kemudian kenali akhlaknya, kenali perjuangannya, kenali

0: Kenali ajarannya, kenali sabda-sabdanya, kemudian kita mulai praktekkan dalam kehidupan sedikit demi sedikit, maka niscaya akan muncul cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kalau dijawab, kita akan mengatakan, ya siapa? Siapa nabimu? Kita bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Intinya, ikhwan dan akhwat, kita perlu belajar. Belajar isi, kasih waktu lebih untuk belajar. Sarana belajar sekarang banyak, alhamdulillah. Bisa offline, bisa YouTube. Belajar kemudian runut. Saya ingin sampaikan, kalau kita ilmu dunia mungkin sebagian kita profesor, sebagian kita doktor. Tapi kalau ilmu agama mungkin kita masih TK ya, atau pra-TK ya. Nah, kita berusaha tingkatkan itu. Belajar. Yang bisa belajar bahasa Arab lebih baik, kalau enggak apa-apa. Anda harus bisa belajar bahasa Arab untuk mengenal agama ini. Agama ini mudah untuk semua umat ya. Oleh karenanya belajar, yang penting belajar. Belajar runut. Runut, cintai ilmu. Cintai majelis ilmu. Kemudian dipraktekkan. Ibadah keseharian dijalankan. Sedikit-sedikit tapi rutin, lebih Allah sukai. Ya. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai, yang paling berkesinambungan meskipun apa? Sedikit. Meskipun baca Quran cuma setengah halaman, tapi tiap hari lebih baik daripada sekali-sekali cuma satu juz, tapi sekali-sekali. Kalau sudah biasa, tambahkan kuantitasnya. Dan seterusnya. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mengkokohkan perkataan kita ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari ini kita akan berpindah ke bab baru. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas tentang bab berbakti kepada kedua orang tua, maka hari ini kita akan membahas bab berbakti kepada ibu. Kenapa dikhususkan ibu? Karena Islam memberikan perhatian khusus kepada ibu. Mari kita dengarkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ketiga. An Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi. Dari Bahz bin Hakim, beliau meriwayatkan dari ayahnya, ayahnya dari kakeknya. Qultu ya Rasulullah, beliau berkata, wahai Rasul, man abarru, siapa yang harus aku baiki? Kepada siapa aku harus berbakti? Nabi SAW

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at,

0: لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardu, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya, dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Nikmat yang sering diabaikan.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة sekalian, yang pertama semoga Allah Azza wa Jal menerima amal ibadah kita semuanya. Yang kedua, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai hambanya yang bersyukur. Ya, kita sering mendengar bahwa nikmat Allah itu kalau disyukuri tambah, kalau diingkari akan hilang, berkurang bahkan hilang. Tetapi kita tahu bahwa syukur itu harus diawali dengan ngerti kalau ada nikmatnya. Kalau tidak sadar bahwa dia dalam keadaan nikmat, gimana akan bersyukur? Kemudian orang sering menilai bahwa nikmat Allah itu berupa harta. Banyak nikmat Allah yang tidak dihargai. Padahal tidak bisa dihargai artinya sangat mahal, tetapi orang sampai mengatakan itu adalah hal yang lumrah. Wajar anak dapat seperti itu. Kayak anak kecil kalau dikasih uang saku orang tuanya, dikasih makan, baju, dan semua fasilitas, dia ngerasa itu wajar aja. Tapi begitu ada orang yang ngasih dia permen, matur nuwunnya, Masya Allah. Karena memang orang itu sering melupakan yang banyak. Ya, seperti orang ketika mendapat nikmat sehat, nikmat aman, nikmat bahagia, nikmat macam-macam, sering bilang ini hukum asalnya. Nanti kalau ada ujian, itu yang tarik atau yang tiba-tiba atau yang jarang begitu. Baik, tetapi orang yang paling kaya adalah orang yang punya hati yang kaya. Seperti yang disebutkan dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghina an-nafs. Orang yang paling kaya bukan orang yang paling banyak hartanya, tetapi orang yang jiwanya kaya. Maka kita lihat ada orang yang bisa menjaga diri, jadi terhormat, wibawa, karena dia tidak merasa butuh kepada orang lain. Dan kita dulu pernah sampaikan, kalau kita ingin dihormati orang, jangan menunjukkan kita butuh sama orang, meskipun kita tidak kaya. Atau kalau seandainya kita dikasih orang itu, kita bahagia. Ya. Akan tetapi, ketika kita tidak menunjukkan kalau kita butuh, apalagi tergantung, bergantung, maka kita akan terhormat. Betul itu. Semakin besar ketergantungan seseorang kepada orang lain, semakin rendah, semakin kelihatan murah dan tidak ada harganya sama sekali. Maka bisa orang yang terbiasa dengan
4: qana'ah, tidak butuh kepada orang lain, terhormat banget. Tetapi orang yang kelihatan kaya, bahkan fasilitasnya full, tapi kalau dia sangat tergantung kepada orang lain, maka dia akan kelihatan murah, miskin, dan kasihan. Kemudian juga termasuk, tadi kita sebutkan, kaya itu di hati. Ya. Orang sudah punya mobil, rumah, bisnis, saham, semuanya. Tetapi tamak, serakah, dan tidak mensyukuri yang dia punya, kayak orang miskin. Gak punya apa-apa itu. Gak punya apa-apa. Ketika ada orang kelihatan biasa aja, rumah ngontra, kendaraan second, ya, kemudian baju nunggu dikasih. Masya Allah, ini ustaz banget kan? Ustaz zaman dulu, kalau ustaz zaman sekarang enggak. Ya dikasih, tapi suruh ngindos biasanya. Ya. Artinya, kalau ada orang yang kelihatan biasa saja, tetapi dia bisa menjaga dirinya karena merasa kaya. Subhanallah, itu yang namanya kaya jiwa, kaya diri, dan ghina nafs. Ya. Baik, kita lihat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan kesempurnaan hanya milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang sempurna. Tetapi sebagian makhluk Allah lebihkan dari yang lain. Dan seberapa batas orang itu diberi kelebihan itu, maka dia akan lebih mulia dan lebih sempurna dari yang lain. Ini sama-sama tidak sempurnanya, tetapi ada kesempurnaan yang dimiliki orang lebih banyak dari kesempurnaan yang dimiliki oleh orang lain. Syekhul Islam menyebutkan ada 3 faktor kesempurnaan orang. Meskipun tetap dia tidak akan sempurna, tetapi kalau dia miliki 3 ini atau salah satunya, dia akan lebih terhormat dari orang lain. Yang pertama kekuasaan, itu memang. Ya. Yang kedua harta. Yang ketiga ilmu. Ya. Yang ketiga ilmu. Ilmu itu bisa berupa tanggung jawab, bisa berupa pengalaman, ya, keahlian, dan mungkin harta ini tunduk di depan kemampuan. Orang siap membayar dengan harga mahal karena dia tahu bahwa yang dia ingin pelajari pengalaman. Antum lihat, orang titel sampai doktor tidak dibutuhkan di sebuah perusahaan maju, tapi perusahaan lebih membutuhkan loyalitas dan pengalaman kerja. Anda diberitahu sama orang-orang yang pernah terjadi perusahaan minyak begitu, mereka bilang, di sini dokter belum tentu diterima. Perusahaan lebih mendahulukan orang yang siap loyal, artinya disiplin, kemudian dia punya pengalaman yang banyak. Nah itu nanti selain sebelum diuji, dia akan katanya biasa orang itu CV dulu apa segala macam itu. Nah itu mereka akan perhatikan. Kemudian siap untuk kerja, siap untuk loyal, seterusnya. Gitu. Nah ini lebih mahal. Dan kalau ada trainer katanya, ya, kalau orang sampai diundang, ngisi, subhanallah, gak kayak pengajian. Pengajian itu kesana kemari, ngomong akhirat yang lebih panjang, orang biasa, oh ini pengajian itu gratisan aja, gak ada yang datang, gak boleh bayar. Ya. Ya. Tapi sebagian tempat kalau bayar malah rame. Tapi yang jelas, kalau seorang sudah pasang ini, apa, telah datang di Banyuwangi, apa itu yang kemarin lihat di apa konten Instagram itu, untuk latihan bisnis apa itu, bayarnya mahal, ya ada aja yang datang tuh. Malah kalau perlu rame, bukan di masjid, kalau di masjid antum lihat AC itu nggak ikut bayar, tapi kalau masuk ke hall hotel gitu, itu antum kayak orang istilahnya paling kotor itu ngentut aja bayar. Ya jadi kayak gitu, orang bayar, kenapa mau bayar mahal? Mereka bilang ini keahlian. Ya. Baik, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa orang siap untuk tunduk kepada keahlian meskipun dia punya kekuasaan. Baik. Intinya apa? Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu bukan orang kaya. Tetapi di depan orang kaya tetap dibawa. Itu caranya gimana? Itu yang harus dipelajari kan. Kalau ada pemimpin dari dulu ya, dari dulu pemimpin itu kan punya kekuasaan. Maka ring satunya itu orang yang punya duit itu wajar. Ada Fir'aun, ada Qarun. Tapi ada loyalis politiknya, Haman. Haman itu dikatakan wazir. Wazirnya Fir'aun. Ya Fir'aun, ya sudah Fir'aun itu. Kemudian ada Haman, ada Qarun. Itu sampai dikatakan trio itu. Trionya penjahat itu. Ya 3 itu. Yang satu orang kayanya, yang satu adalah menterinya, yang satu Fir'aunnya. Ya, jangan diplot-plotkan ke pemerintah kita, ya. Ini kebiasaan orang sebagian, ya. Ya. Syekh Albani rahimahullah, beliau ketika menghadapi sebagian orang pergerakan, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Kata Syekh Albani, "Mang, antum sudah berhukum dengan hukum Allah. Kalau antum mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, antum memang sudah berhukum dengan hukum Allah." Ketika ternyata yang kritik tidak sholat, yang kritik aurat keluarganya masih terbuka-buka, kemudian dia ingin memberontak pemerintah, maka dia juga sama tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti kamu kafirkan dirimu sendiri enggak? Ya, tapi ala kulli hal, kita katakan dulu ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang kaya. Tetapi pejabat-pejabat, orang tokoh-tokoh terpandang seperti Abu Sufyan, seperti Amr bin As, kemudian seperti orang-orang yang sayyidul qaum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih itu harta sampai dikasih, sampai dia mengatakan a'tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam malan la yakhshal faqr aw rajulun la yakhshal faqr. Ya, aku dikasih harta dari orang yang tidak takut miskin sama sekali. Sampai akhirnya masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menjilat ke orang-orang kaya, ke raja-raja, ke apa, tetap wibawa. Nah, ini kalau seandainya bisa diteladani, maka orang itu bisa terhormat banget luar dalam dunia akhirat. Tapi gimana caranya? Intinya di hati. Maka dulu saya pernah sampaikan, orang kaya dia punya duit, tapi kalau duitnya ada di hati, hancur dia, diperbudak. Tapi kalau dia punya duit, duitnya di tangan, artinya ya pakai-pakai sudah selesai. Maka orang ini zuhud. Orang dikatakan zuhud itu bukan yang compang-camping, miskin, bolong-bolong, enggak identik dengan seperti itu. Zuhud itu lebih identik dengan iman yang kuat. Orang kaya bisa zuhud. Imam Ahmad ditanya, orang kaya bisa zuhud? Ya, bisa, kalau dia tidak bangga dengan tambahnya harta dan tidak sedih dengan hilangnya harta. Zuhud banget itu. Dulu pernah contohnya seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Orang kaya, sekaya-kayanya, ahli hadis, ahli ibadah, pendekar. Tapi ketika orang kampungnya dihajikan, ahli hadis dimuliakan, pengajian dia siap rumahnya dibuka, artinya dia enggak sama sekali eman dengan hartanya. Kasih-kasih saja, kurang enggak apa-apa, lebih enggak apa-apa, bebas. Nah, orang kayak gini kaya bener ini. Tapi orang yang duitnya di hati, ini yang repot. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang dulu pernah kita sebutkan, al-huququ katsira, enggak banyak yang sudah porsi-porsi duit, duit saya itu semua ada terminalnya, dikasih kesempatan untuk infak sedekah belum tentu bisa. Ya. Dan bahkan kebanyakan orang yang tamak dan serakah justru orang yang kaya. Yang ngerebut warisan, yang gasak semua haknya orang miskin itu rata-rata justru orang yang kaya. Bahkan bagaimana caranya orang miskin enggak dapat apa-apa. Ala kulli hal, kita ingin meneladani sekarang bagaimana keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya. Pada waktu yang lalu kita sudah sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai makan itu tidak bisa kenyang terus-menerus. Beliau hanya makan dari al-aswadan. Ya, al-aswadan dua barang hitam, maksudnya kurma dan air. Dikatakan kenapa kok dikatakan dua barang hitam dalam bahasa Arab? Kalau ada dua sejoli, yang dominan yang mana itu yang disebut. Contohnya misalkan matahari dan bulan. Matahari dan bulan ini istilahnya dua benda langit yang sering dibutuhkan dan sering dijadikan simbol kebutuhan orang di atas. Tetapi yang indah bulan. Maka dikatakan qamaran, bukan syamsan. Oh, orang itu dua matahari, panas, orang enggak suka itu. Tapi kalau dua bulan, maksudnya bulan dan matahari. Kemudian ada istilah umaran, dua Umar, maksudnya Abu Bakar dan Umar, bukan Umar dan Umar, ya. Tapi maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Kenapa dikatakan Umar? Umar dominan, lebih sering nonjol ngomongnya, tegasnya, dan memang tokoh Umar bin Khattab. Abu Bakar lebih pendiam. Nah, ada juga kurma dan air. Ya, bukan dua air, tetapi dua kurma. Maksudnya air dan kurma, karena warnanya hitam dikatakan al-aswada. Tapi yang jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau makan kurma dan air ini sering, dan kita pernah sampaikan dulu sebagian orang para sahabat ketika kelaparan kata Nabi sallallahu sudah makan dua kurma ini, minum yang banyak. Kulu min hatayni tamratayn washribu alayhima min al-ma fa innahuma takfiyanikuma al-yawma. Kata Nabi sallallahu sudah makan dua kurma ini, dua butir ini, kemudian minum yang banyak, insyaallah mencukupkan ganjel hari ini. Subhanallah, orang sudah keganjel itu belum ada jaminan besok ada yang ganjel lagi apa enggak gitu. Mau minta lagi sudah malu, sungkan. Zaman sekarang hampir enggak ada orang, waduh ana enggak ngerti nih ganjel pakai apa hari ini. Kayaknya hampir enggak ada itu. Ya kalau ganjel benar enggak punya ganjelan, datang pengajian Sabtu aja insyaallah ada gorengan. Ya, itu kalau memang ganjel asli, cari ganjel. Ya. Kalau kita malah sampai ada HP bisa ganjel ya. Orang zaman sekarang beda. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kehidupannya identik dengan itu. Maka banyak riwayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya antara kurma dan air. Terkadang makan roti, terkadang. Itu pun roti yang keras. Ketika makan kurma, kurmanya yang keras. Ternyata juga enggak punya pasokan. Kalau kita bayangkan ini ada beberapa hari ini kok muncul aja di beranda itu ada tokoh-tokoh yang dimunculkan, tokoh negeri ini yang jasanya besar tapi kok miskin sampai rumahnya bocor nggak bisa nambal di saat banyak pejabat, wah mulailah ngomongnya macam-macam. Tapi memang ketika tokoh itu miskin jadi lambang keadilan. Memang harus miskin, nggak harus, ya kan? Nggak harus. Yang penting adil kan? Masyarakatnya, meskipun sebagian kiai, Anda pernah dengar kiai di negeri ini, pesantren besar, dia mengatakan usahakan rumahmu tidak lebih mewah dari pesantren murid-muridmu. Kalau seandainya kamu bisa kayak begitu, masya Allah, jadi kamu bukan nimbun harta dari keuntungan murid, tetapi kamu berusaha untuk berjuang agar murid itu berhasil gitu. Masya Allah, ini moto hidup orang beda-beda ya, tapi maksudnya kalau seandainya orang bisa tampil sederhana, maka bawahannya mau lebih sederhana itu mungkin sekali. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupannya sederhana sekali. Pantas para sahabat kayak begitu. Tapi ternyata para sahabat lebih mending daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya. Akhirnya. Tapi di awal sama. Dan ini kehidupan orang paling mulia. Maka sebagian ulama mengatakan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan miskin atau fakir? Definisi fakir dan miskin yang menerima zakat fitrah, zakat mal, kayak gitu itu mungkin gak dapat kita zaman sekarang. Orang yang tidak punya jatah tabungan makan untuk esok hari, ya gak ada kan? Ya kita masa esok hari gak tahu. Masuk Ramadan insya Allah nempur beras aja sudah bisa lah insya Allah. Utang beras itu insya Allah bisa. Anak waktu masih kecil itu suka nempur gitu karena gaji itu dipakai untuk gaji bapak ana. Masa ana kecil-kecil sudah gajian. Ya, artinya tahu bulan pertama gitu itu sudah utang, ambil beras. Nanti gajian untuk nambal hutang yang kemarin, nanti hutang lagi kayak gitu. Tapi masih bisa makan. Bisa makan itu. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang fakir, orang yang enggak punya kebutuhannya. Sampai hari itu katanya. Masya Allah, zaman sekarang kayak hampir enggak ada. Tapi ala kulli hal, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, para sahabat juga seperti itu. Kemudian Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau mengatakan ini adalah kondisi yang Allah pilihkan untuk nabinya, dan itu adalah kondisi paling ideal untuk beliau. Bukan berarti umatnya harus kayak gitu, tidak harus. Akan tetapi ini adalah kondisi paling ideal untuk seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita teladani bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kewibawaan beliau, bagaimana perjuangan dan rindu akhiratnya. Para sahabat ternyata seperti itu. Jadi orang yang garang di depan musuhnya, menjadi orang yang semangat ibadahnya dan tidak kikir dengan hartanya. Ya, ana sering sampaikan contohnya seorang Bilal bin Rabah. Orang miskin banget itu. Tetapi beliau punya sebab masuk surga karena sholat dua rakaat setiap batal. setiap batal beliau wudu, setelah wudu mesti sholat 2 rakaat. Ini kira-kira motivasinya apa? Tempatnya yang zen gitu, rumahnya ada keramiknya. Ana bilang zaman sekarang sebagian toilet lebih zen daripada kamar santri. Ya. Itu bukan toilet hotel, toilet masjid. Ya, sebagian masjid, ya, sebagian masjid, Ustaz fadhol masuk. Masuk kemudian afwan ana pengen ke kamar mandi. Oh iya silakan Ustaz masuk. Masya Allah. Kayaknya pengen sholat di situ. Ya, karena tempatnya luar biasa. Luar biasa. Ya, tetapi apakah itu yang menjadi motivasi kuat ibadahnya? Enggak ternyata. Orang zaman sekarang toilet di dalam kamar. Tapi ternyata enggak semua juga siap untuk wudu mau tidur kan. Padahal itu sunnah kan. Orang mau tidur itu wudu dulu biar kondisi tidurnya dalam keadaan taharah. Ada wudunya. Tapi kan jarang ada orang kayak gitu. Berarti masalahnya bukan di fasilitas, masalahnya di hati. Ya, berarti justru orang mungkin banyak fasilitas tapi malas. Coba dulu di zaman sahabat, mereka kalau datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikunjungin di rumahnya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung nanya, tempat mana yang kamu pengen aku jadikan tempat sholat? Rumah kecil, kecil sekali rumah dulu itu, bahkan nggak ada kamar-kamarnya, nggak ada bilik-biliknya, sudah rumah biasa kayak begitu dimasukin sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan salah satu istrinya, istrinya berdiri pojokan gini, menghadap ke tembok karena tamu-tamunya masih belum bubar. Antum bayangkan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kamar-kamar tersembunyinya, istrinya sampai mepet di pojokan menghadap ke tembok. Nah ini rumah kayak begitu itu nanti didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana tempat yang kamu pengen tak jadikan tempat sholat? Di situ ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW sholat di situ kemudian pulang. Para sahabat menjadikan tempat itu untuk tabarruk. Ini pernah dijadikan tempat sholat oleh Nabi SAW, mereka sholat di situ terus. Baik, zaman sekarang rumah mewah ada masjidnya, ada musholanya. Ya, memang kalau untuk laki-laki ya, laki-laki sholatnya ada di masjid. Tapi nggak ada masalah dia mau sholat di situ untuk sholat sunnah, untuk tahajud, untuk duha, untuk apa terserah, bebas aja. Tapi apa yang mau lebih makmur itu dari tempat yang lain? Nggak yakin. Ya. Musholanya di sini, tapi dipakai apa enggak gitu? Tapi ala kulli hal kita katakan yang menjadi catatan bukan fasilitasnya, tetapi hatinya. Baik, kita punya 5 hadis, tetapi hadis yang pertama, kedua, kemudian ketiga ini hampir sama dengan pembahasan yang kemarin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makannya sangat sederhana sekali. Hadis yang pertama hadis Aisyah, beliau mengatakan laqad mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma syabi'a min khubzin wa zaitin fi yawmin wahidin marratain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat tidak pernah kenyang 2 kali dalam sehari. Kenyang dari apa? Dari makan roti plus minyak. Minyak apa? Biasanya orang-orang Arab itu sampai sekarang mereka makan roti pakai minyak zaitun. Ya kita nggak biasa ya. Minyak zaitun dimakan pakai roti dicocol gitu terus makan kayak nggak nyambung kan? Ya. Padahal kita suka nasi goreng pakai minyaknya banyak, gorengan ada minyaknya kan, Masya Allah. Tapi memang ini kebiasaan dan para ulama ketika mensyarah hadis ini, minyak itu merupakan lauk yang paling sederhana dan gampang. Minyak itu kalau dicocol pakai roti itu sudah cocok, artinya rotinya nggak dingin, nggak anyep, artinya nggak ada lauk sama sekali, kasih minyak. Itu saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan sampai kenyang 2 kali dalam sehari, cuma roti dan minyak. Berarti terkadang sehari makan ini sudah nanti nggak makan lagi, nggak ada jaminan. Itu kayak teman-teman anak dulu senior yang mereka kuliah di Libya katanya kita nggak kenal makan 3 kali sehari, nggak kenal. Makan itu 2 hari, 2 kali sehari, 2 kali sehari. Jadi makannya sengaja diundur, bukan makan pagi tapi makan duha. Ya. Makan waktu duha itu nanti jam 10 waktu istirahat. Sudah, biar nanti bertahan sampai sore. Nanti sore makan, sudah makan malam enggak ada rumusan mereka. Kecuali undangan itu, kalau ada undangan Masya Allah berarti rezeki dari langit itu. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka rumusnya katanya makan waktu duha dan waktu sore. Itu sehat banget kan? Kalau khurafat-khurafatnya dokter itu sudah cocok banget itu. Mereka bilang, jangan makan sebelum tidur. Masya Allah. Sudah dilakukan oleh kebanyakan orang itu yang gak mampu. Tapi maksudnya, kita katakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kebanyakan mereka makannya seperti itu. Kalau makan sekali, kemudian bisa kenyang dengan yang sederhana seperti itu. Mungkin tidak terulang di hari itu. Tidak terulang. Baik. Kemudian disebutkan pula, dalam redaksi yang berbeda, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina syabi'an nas min al-aswadain at-tamri wal ma. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, alhamdulillah, ini istilahnya Aisyah pengin cerita. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, alhamdulillah sudah ada perkembangan, para sahabat sudah bisa kenyang dengan air dan kurma. Berarti sebelumnya gimana? Sebelumnya mereka cuma kenyang air. Sekarang sudah bisa kenyang kurma. Subhanallah, ini kapan? Disebut sejak kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Khaybar. Khaybar itu dari Madinah 160-an kilo. Di sana banyak orang Yahudi. Kemudian di sana banyak kebun-kebun kurma. Ketika Nabi SAW menyerang orang Yahudi sampai akhirnya di sana ditaklukkan, maka kebun-kebun itu menjadi milik kaum muslimin. Sejak saat itu mulai kaum muslimin makmur. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, asabtu malan lam usib malan qattuhu wa anfasu indi minhu. Ana punya duit harta yang tidak pernah aku punya sehebat itu. Itu tanah di Khaybar. Kata Umar, enaknya tak apain ya. Ana datang ke Nabi SAW, ya Rasul, enaknya diapain tanah ana ini? Maka Nabi SAW mengatakan, ahsannya antum wakafin. Diwakafkan, tanah itu tidak dijual, tidak dihadiahkan, tidak diwarisin, tapi tanamannya dipakai apa? Fadol. Sudah, kayak gitu. Kalau ada yang mau jadi tukangnya, mau makan buah di situ, bebas. Tapi nggak dibisniskan. Pokoknya yang dijadikan sedekah, samarah atau buah-buahnya. Tapi tanah aslinya tetap dipegang, diwakafkan kepada Allah. Kata para ulama, ini adalah hadis awal-awal tentang wakaf. Sehingga kalau ada orang wakaf sampai sekarang, pahalanya ngalir ke Umar. Kaum muslimin tidak ngerti tanah Umar di mana di Khaybar itu. Tapi ilmu dan manfaatnya ngalir sampai sekarang. Kita nggak usah ngirim surat Al-Baqarah ke Umar. Ya. Karena pahalanya sudah ngalir. Ya. Tapi maksudnya, kita lihat para sahabat ketika sudah mulai terbuka Khaybar, kaya banget. Kaya banget. Ya. Sampai Aisyah mengatakan, al-ana nashba'u minat tamr. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mulai saat ini kita akan kenyang dengan kurma. Kenyang dengan kurma bahagia banget. Karena dulu mereka tidak kenyang-kenyangnya itu. Padahal kurma aja. Zaman sekarang, oh, afwan anak kurma gak suka. Pengennya nasi goreng. Ya Allah, ya terserahlah. Yang penting orang bersyukur. Ya. Ini disebutkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, kaum muslimin sudah bisa berbahagia sedikit ketika mereka bisa kenyang dengan kurma dan air. Dalam riwayat lain disebutkan redaksinya, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad syabi'na min al-aswadain al-ma' wa at-tamr. Nabi SAW wafat dan alhamdulillah kami sudah bisa kenyang dengan kurma dan air. Hadis Abu Hurairah setelahnya nomor 2, beliau mengatakan, walladhi nafsi biyadih. Dalam riwayat lain dikatakan, walladhi nafsu Abi Hurairata biyadihi, sambil nunjukin begini. Beliau mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Redaksi lain mengatakan, demi Allah jiwa Abu Hurairah berada di tangannya. Ya, ini artinya sungguh banget, ini Abu Hurairah cerita. Orang itu kalau cerita di masa kecilnya menarik banget kan. Nah, anak kamu gak ngerasain dulu saya itu jalan dari rumah sampai ini. Antum ngerti? Jalan, gak ada orang naik angkot itu. Angkotnya ada tapi harus bayar gitu. Ya, jalan. Tuh kok cerita kayak gitu kan kayak iya kayak gitu. Enggak ngerti kamu dulu di zaman penjajah, sekarang masih dijajah. Kata orang kan kayak banget kalau cerita gitu. Ya. Tapi ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita ketika beliau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang masih agak susah. Beliau mengatakan, demi Allah yang jiwa Abu Hurairah di tangannya, Ma asba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlahu thalathata ayyamin tiba'a. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih nafkah keluarganya dengan makanan yang membuat mereka kenyang 3 hari berturut-turut. Kadang kenyang, kadang lapar, ya. Dikatakan di sini 3 hari berturut-turut min khubzi hintatin hatta faraqad dunya. Mau kenyang pakai apa? Kenyang dari roti yang kasar. Ya, afwan, kebalik. Khubz hintah itu yang bagus. Roti yang bagus. Hintah itu dikatakan itu dari bur. Bur itu yang bagus. Yang biasa itu yang syair. Ya, yang syair itu yang kasar. Tapi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bikin keluarganya kenyang dengan roti itu sampai 3 hari berturut-turut kenyang terus. Ya, zaman sekarang kan Masya Allah itu. Bukan 3 hari kenyang terus, sehari sampai lupa lapar. Ayo makan, barusan tadi makan gitu. Jangan makan aja kayak gitu, Masya Allah. Anak tahu waktu masuk pondok, anak baru tahu ternyata di dunia ini ada makan 3 kali di pesantren. Di rumah nggak ngerti kita, ya karena di rumah terkadang memang makanan seadanya, ya sampai orang tua bilang, kalau lapar nanti makan sendiri. Ya, nggak ada yang kayak orang-orang lain, ayo makan, oh ini anak saya susah makan. Nggak ada di rumah anak kayak gitu itu. Nggak ada sudah. Kalau lapar cari, kadang-kadang mau makan, ntar dulu nunggu Abi. Abi belum datang. Kalau sudah datang, Abi baru ngomong ke yang jualan beras itu, utang beras. Gitu. Tapi dulu, ya. Baru masuk pesantren ternyata makan itu 3 kali, Masya Allah. Jadi pulang jadi bunder gini. Kita tahu pesantren itu banyak barokahnya. Ya. Tapi maksudnya zaman sekarang itu begitu. Zaman sekarang kita sampai bukan 3 hari sekali kenyang. Nabi SAW 3 hari berturut-turut kenyang, enggak. Kita sehari 3 kali kenyang. Masya Allah, bersyukur kita itu. Ya, zaman sekarang hampir rata-rata kan kayak begitu orang. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dan keluarganya tidak pernah kenyang sampai berturut-turut 3 hari. Ya, kemudian hadis yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Antum tahu kan Nu'man bin Bashir siapa? Nu'man bin Bashir ini yang mau dikasih hadiah sama orang tuanya budak atau tanah. Kemudian kata istrinya bapak itu, dia Nu'man bin Bashir, anaknya Bashir. Bashir ini pengen ngasih anaknya tanah. Dalam riwayat lain dikasih gulam, budak. Kata istrinya, ente janji-janjiin dong. Kasih untuk anakmu, persaksikan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, kamu ngasih anakmu semuanya apa cuman Nu'man aja? Enggak, Nu'man aja. Kalau gitu kamu zalim. Jangan minta saya sebagai saksimu. Ya, berarti kan bapaknya punya nih. Bapaknya punya sampai mau ngasih tanah. Baik. Tapi Nu'man bin Bashir juga pernah cerita, kita dulu pernah miskin. Ya, beliau mengatakan, "Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum?" Kalian. Zaman sekarang kata Nu'man bin Bashir ini, beliau sudah cerita itu bukan zaman sahabat lagi. Di zaman ketika para sahabat sudah sedikit dan ngomong dengan tabi'in. Kalian enak kan? Mau makan, minum tinggal milih. Ya, itu di zaman tabi'in sudah begitu. Dia mengatakan, bukankah kalian sekarang kalau mau makan, mau minum tinggal milih, terserah kalian. Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnah. Sungguh aku pernah melihat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam mau cari kurma yang kasar, keras, atos tuh untuk menuhin perutnya aja enggak bisa. Ya, kurma yang jelek itu maksudnya bukan jelek, kita enggak mencela ya. Tetapi memang kurma itu ada yang bagus banget, ada yang biasa. Maka di zaman sahabat ada yang pernah nuker kurma yang bagus dengan kurma yang murah. Ya, antum tahu kalau sekarang misalkan datang ke masjid ada bukber, oh di sana kurmanya yang jelek. Kalau yang kurma sana, oh Masya Allah, zen banget. Kan bisa bandingkan tuh. Ya, di zaman Nabi SAW, ada kurma satu gini. Kemudian ada kurma yang bagus, satu gini. Nabi SAW dikasih kurma yang janib, yang bagus. Beliau mengatakan, "Akullu tamri Khaybar hakadha?" Apakah semua kurma yang ada di Khaybar bagus semua kayak gini? Enggak ya Rasul, yang kita kasih antum hadiah ini yang paling hebat, ini produk yang apa namanya? Istilahnya premium. Wah, orang bilang premium. Enggak enak, enak eksekutif daripada premium. Ya. Tapi maksudnya ini kurma yang bagus ini ya Rasul. Kita kalau mau beli ini satu sok itu 3 kilo. Kita mau beli 3 kilo ini, kita bayar dengan kurma yang biasa 2 sok. Satu sok banding 2 sok. Kenapa? Karena yang ini premium itu tadi, yang ini biasa. Kata Nabi SAW, subhanallah, enggak boleh itu riba. Itu riba itu namanya. Kalau kurma sama-sama kurmanya, ini sama-sama ribanya. Enggak boleh beda takaran. Meskipun ini bagus, ini enggak bagus, harus sama takarannya karena sama-sama kurma, sama-sama barang riba. Nanti anda rugi. Kalau antum takut rugi, sudah. Yang mahal dijual pakai duit. Nah, duit ini antum fadol mau beli kurma yang biasa, terserah antum. Tapi maksudnya, di zaman Nabi SAW, ada sebagian sahabat memang nyampur antara makan yang enak dan makanan yang biasa. Itu ada di zaman Nabi SAW, gak ada apa-apa. Gak ada masalah itu. Ya, tetapi maksudnya ada sebagian orang kurmanya memang yang keras, memang keras. Abu Hurairah pernah cerita Nabi SAW bagi-bagi kurma yang dapat di jatahku yang keras, tapi alhamdulillah justru yang keras itu nggak habis-habis, tak makan di sini keras tapi manis. Jadi kalau teman-teman ana makan kurma karena lembut langsung habis, ana karena keras gini, jadi manisnya tahan lama, gitu. Disyukuri dia. Ana ingat waktu ana di pesantren, waktu kita makan kurma itu, syekhnya lihat langsung, oh, kurma yang kayak gini kalian makan? Ya kenapa syekh? Ini jadi makanan unta di tempat kami. Masya Allah, syekh, unta di ma'had kita ini bisa ngaji. Tapi maksudnya, memang ada sebagian makanan kurma yang seperti itu. Nah sekarang Nabi SAW, beliau daqal. Daqal itu kurma yang jelek. Ya, disebut para ulama, daqal itu kurma yang jelek. Nabi SAW kurma yang jelek aja enggak punya untuk memenuhi perutnya. Nah ini kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kalian enak makan minum tinggal sesuai selera. Dulu Nabi kalian dapat kurma yang jelek aja enggak bisa kenyang. Gitu. Baik. Kemudian dalam riwayat Nu'man bin Bashir bahkan mengatakan, "Wama tardawna duna alwani tamri waz-zubd." Kalian ini saking enaknya sekarang, sebagian orang kalau makan enggak mau cukup satu buah kurma di depannya. Dia pengen harus ada dua model minimal. Kalau perlu ada zubdnya. Zubd itu kayak mentega atau keju. Ya. Sudah makan kurma plus dikasih minyak itu. Kurang apa itu? Zaman kalian sudah seperti itu. Gimana kalau para sahabat di zaman sekarang? Masya Allah. Katanya kurma sunnah, gorengan wajib. Itu enggak cuma buka bersama ya. Ya. Ada orang bilang, buka itu tidak harus puasa. Jadi buka terus. Baik, kita katakan zaman sekarang orang makan gampang banget. Dulu para sahabat ketika mengenang masa-masa bersama Nabi SAW, ternyata mereka makannya susah banget. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Dzakara Umar ma asaban nasu minad dunya." Umar menceritakan bagaimana orang-orang berlomba-lomba cari duit. Faqal, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhillu al-yawma yaltawi wa ma yajidu daqalan yamla'u bihi batnah." Kata Umar, "Demi Allah, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaltawi." Yaltawi itu sampai munting-munting. Karena kelaparan. Orang lapar itu sampai muter-muter itu. Orang bilang katanya kalau perut sampai perih, makan enak pun sudah enggak enak. Karena sudah telat. Itu kalau telat makan, karena stres, punya asam lambung, punya apa segala macam. Ya. Tapi Nabi SAW dan para sahabat, karena memang enggak ada yang dimakan. Kata Umar radhiyallahu anhu, antum enak sekarang, mau makan, mau nambah apa semua enak. Nabi SAW pernah sampai lungker-lungker karena kelaparan. Dan ini yang pernah dialami Abu Hurairah, sampai dikira gila Abu Hurairah. Beliau sampai jatuh kayak orang ayan, Mereka menyangka saya gila. Enggak, saya enggak gila. Saya kelaparan. Kita enggak kebayang zaman sekarang. Tapi Abu Hurairah, Masya Allah, hadisnya paling banyak itu. Hadisnya paling banyak. Sampai 5.000 hadis. Karena sering ceritakan bahwa di antara para sahabat yang riwayatnya lebih dari 1.000 hadis dari Nabi SAW cuma 7 orang. Antara 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6. Ini selisih mereka berapa ratus hadis aja. Tetapi yang ke 6 dan 7 yang di atas sendiri Abu Hurairah itu sampai 3.000 hadis selisihnya. Karena memang Abu Hurairah betul-betul riwayat terus kepada Nabi SAW. Dekat sekali. Beliau cerita. Orang muhajirin bisnis saja. Orang ansar bertani terus. Abu Hurairah enggak bisnis, enggak bertani. Bahkan ana ini tunggu orang yang ngasih. Ana orang miskin dan ana hanya nunggu orang yang ngasih ke ana. Tapi dengan cara itu akhirnya ana bisa mulazamah dengan Nabi SAW. Ketika orang tidak hadir, ana hadir. Ketika orang tidak datang dan tidak dengar, ana dengar. Maka sampai satu saat Nabi SAW ditanya oleh Abu Hurairah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaat engkau ya Rasul? Maka kata Nabi SAW, laqad dhanantu alla yas'alani anhu ahadun qablak lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Aku sudah berharap tidak ada yang nanya tentang ini sebelum engkau, karena aku melihat kamu yang paling bersemangat belajar hadis. Ya. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cerita di zaman itu beliau memang hidup apa adanya. Baik. Hadis yang ke 4 dan 5. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma wa sa'alahu rajul. Ini Abdullah bin Amr bin As ditanya oleh seseorang. Dia mengatakan orang tadi, "Alasna min fuqara'il muhajirin?" Ini orang tanya, "Wahai Abdullah bin Amr, kita sama-sama orang Mekah pindah ke Madinah. Bukankah kita termasuk orang fuqara, orang-orang yang hijrah?" Artinya bagaimana kalau seandainya mereka mendapat santunan lebih banyak itu pantas gitu. Kan kita pantas dapat santunan. Kok kita ini orang-orang fakirnya muhajirin. Abdullah bin Amr mengatakan, "Alakam ra'atun ta'wi ilaiha?" Kamu punya istri enggak? Biar kamu ajak untuk bercengkrama di rumah. Qala na'am, iya. Qala alaka maskanun taskunuh? Apakah kamu punya rumah untuk ditinggalin? Tidak harus milik sendiri, tetapi kamu punya tempat rumah untuk ditinggalin. Karena dulu para sahabat apabila mereka betul-betul masih miskin seperti Abu Hurairah dan Ahlus Suffah mereka tinggal di masjid. Abdullah bin Umar pernah tidur di masjid ketika masih bujang. Beliau mengatakan, ana masih kecil, ana suka tidur di masjid sampai aku mimpi melihat dibawa ke neraka. Itu Abdullah bin Umar itu masih kecil tidur di masjid. Ya. Ketika sudah menikah, ya sudah sama istrinya tinggal di rumah. Tidak disebut itu rumah sendiri atau rumah ngontrak atau dikasih atau apa. Tapi yang biasanya orang itu kalau sudah berkeluarga dia siap untuk cari rumah. Kalau nikah-nikah toh nanti Allah sudah, pokoknya sekarang kita nikah dulu, nanti jalan terus kita enggak punya rumah. Ya, ini namanya orang yang perlu diruqyah. Ya. Nah, ini ditanya oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kamu punya rumah? Iya punya. Qal, fa anta minal aghnia. Kalau gitu kamu orang kaya. Ya. Kamu nyangka kami dari fuqara al muhajirin. Orang muhajirin yang fakir itu kayak Abu Hurairah tuh. Dia sampai enggak punya rumah, tinggalnya di masjid, makan pun nunggu orang ngasih. Kamu istri ada, rumah ada. Berarti kamu minal aghnia, kamu termasuk orang kaya. Qala fa inna li khadima. Orang tadi cerita lagi, ana juga punya pembantu. Maka kata Abdullah bin Umar, fa anta minal muluk, berarti kamu raja. Ya, berarti kamu raja. Tapi maksudnya ini perbandingan dulu. Ketika ada

karena melihat orang yang lebih kaya. Ya. Ini repotnya kayak begitu. Orang yang kaya, wah saya mau belum anu, saya ini orang butuh apa segala macam. Subhanallah, sudah ada rizki, ada keluarga, ada rumah, ada apa. Sering kita nggak perhatikan itu. Ya. Dan yang diingat oleh para ulama, orang itu kalau sehat, itu kaya banget. Kaya banget. Sampai kalau seandainya ada orang kaya, punya rumah, punya mobil mewah, tapi dia ngobat terus dong. Mobilnya betul-betul mewah tapi ambulan. Ya. Yeah. Nggak ada yang pengen. Nggak ada yang pengen. Mungkin dia akan lihat di luar rumahnya ada orang lagi jalan kayak gitu. Masya Allah, itu orang nikmat sekali. Antum bayangkan ya, punya rumah banyak, punya tanah banyak, tapi sama dokter nggak boleh minum karena cuci darah. Padahal dia suka minum banget. Suka minum banget. Anda punya kenalan itu, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Ya. Dia mengatakan, saya paling berat melihat ada orang minum es degan. Itu berat sekali saya. Karena saya suka banget. Saya itu jangankan es degan yang enak sekali itu. Air putih itu saya suka minum. Subhanallah, difonis oleh dokter, antum kena gagal ginjal dan cuci darah dalam satu pekan dua kali. Gak bisa minum banyak. Subhanallah. Tuan tanah, rumahnya banyak, banyak sekali. Terus bahagia, mungkin dia akan merasa enak antum. Ya. Cuman orang itu kurang bersyukur. Ala kulli hal, ini yang diingatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Kamu itu kaya, gitu. Dan subhanallah, orang bukan berarti ketika dia miskin, kemudian penampilannya mesti compang-camping kayak gitu. Atau ada orang kaya biar enggak dikira kaya, biar kelihatan tawadhu akhirnya berpenampilan miskin, itu salah juga. Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan an yara athara ni'matihi 'alaihi. Allah suka ketika ngasih seseorang kelihatan bekas yang dikasih Allah itu kelihatan. Dikasih harta ya dimanfaatkan, jangan compang-camping, jangan terlalu ekonomis akhirnya mati miskin ya. Ya, baju aja tambal-tambal, kemudian mobil aja second yang sampai dia yang dorong itu. Ya, bukan dia yang naik menikmati, dia yang dorong kayak gitu. Tapi dia rekening sampai enggak berseri katanya. Tapi dia hidupnya menderita kayak gitu. Apa yang dinikmati? Habis itu mati dia. Apa bedanya dengan orang miskin? Karena dia enggak menikmati sama sekali hartanya. Baik, terakhir qala Abu Abdurrahman Al-Hubuli. Abu Abdurrahman Al-Hubuli seorang tabi'in, dia bertanya kepada dia menceritakan ada seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Amr. Ja'a thalathatu nafarin ila Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada tiga orang datang kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Wa ana 'indahu, kata Abu Abdurrahman, aku kebetulan bersama Abdullah bin Amr. Faqalu ya Aba Muhammad, inna wallah ma naqdiru 'ala syai'. La nafaqah, wala dabbah, wala mata'. Mereka mengeluh kepada Abdullah bin Amr, wahai Aba Muhammad, kita ini gak punya apa-apa. Gak bisa menafkahi keluarga, gak bisa beli kendaraan, gak bisa juga untuk mempembendaharakan atau mencari fasilitas rumah. Faqala lahum, ma syi'tum. Ya sudah, kalian terserah mau milih yang apa. In syi'tum raja'tum ilayna fa'atainakum ma yassarallahu lakum. Kalau kalian mau, kalian pulang dulu, nanti datang ke sini lagi, tak kasih apa yang memang Allah kasih kemudahan untuk tak bagi-bagi. Kalian pulang dulu, nanti kalian datang lagi, tak kasih lagi. Wa in syi'tum dzakarna amrakum lis sultan. Kalau kalian mau, pilihan yang kedua, akan ana laporkan ke para pejabat biar kalian dapat jatah. Karena memang pejabat ini memiliki kewenangan untuk memberikan baitul mal kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa in syi'tum sabartum. Tapi pilihan ketiga, kalian sabar dengan yang kalian rasakan sekarang. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fuqara'al muhajirin yasbiquna al-aghniya'a yawmal qiyamati ila al-jannati bi 40 kharifa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang fakirnya muhajirin akan masuk surga lebih cepat dari orang kayanya 40 tahun lebih melesat.
Ini hadisnya

0: diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan 500 tahun. Yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannata qabla al-aghniya bi nisfi yawm. Dalam hadis dikatakan orang fakirnya orang-orang beriman akan bisa masuk surga sebelum orang kaya setengah hari. Setengah hari hitungan Allah. Kalau disamakan dengan hitungan dunia, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Berarti orang fakir masuk surga setengah hari lebih cepat dari orang kaya, maksudnya 500 tahun lebih cepat. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang miskin tidak banyak pertanyaannya. Ini dapat dari mana? Dipakai apa? Jangankan di akhirat. Di dunia saja, orang punya duit banyak, masalahnya jadi banyak. Ustaz, apa hukumnya? Ini kalau ini transaksi ini, kalau ini nanti begini, saya ditawarin ada proyek kayak begini. Tanyanya banyak kan? Coba kalau kerjaannya cuma jualan es degan. Ya. Gak ada, saya ditawari untuk pasang saham es degan internasional. Gak ada kan? Ya. Orang yang banyak duitnya, tawarannya, ada apa segala macam itu orang kaya kan? Ada dapat warisan. Warisan apa? Warisan es degan. Ya. Kalau degannya Masya Allah sampai 10 hektar, nah itu baru kaya banget itu. Ya, tapi maksudnya, kalau seandainya ada orang yang duitnya banyak, masalahnya akan banyak. Itu di dunia, gimana di akhirat? Di akhirat akan banyak pertanyaannya. Tapi bukan berarti orang kaya akan lebih rendah dari orang miskin. Enggak, itu enggak menunjukkan. Tetapi orang miskin lebih cepat masuk surganya. Karena penanggung jawabannya tidak banyak. Kalau seandainya ada orang milih untuk kaya dan bersyukur, tidak salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka antadhara warasataka aghnia khairun laka min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan miskin nanti minta-minta. Tetapi yang penting adalah ditinggalkan dalam keadaan kaya hatinya, kaya agamanya, itu lebih mantap sekali. Seperti itu. Tapi intinya kalau orang memilih untuk kaya tapi bersyukur, enggak apa-apa. Justru orang kaya, kalau dia bersyukur, dia bisa zuhud, dia bisa manfaatkan untuk yang baik. Nabi SAW menyatakan, ni'mal malu salih dirrajul salih. Sebaik-baik harta yang baik kalau dimiliki oleh orang yang baik. Nabi SAW pernah memuji Uthman sampai mengatakan, ma darru Uthman ma'amila ba'dal yaum. Setelah ini, Uthman mau mengerjakan apa saja, aman insyaAllah, enggak akan dikatakan ahli maksiat. Setelah Nabi SAW melihat Uthman menyumbang dengan nominal yang luar biasa. Nah, orang zaman sekarang misalkan ada orang bikin masjid. Masjid sampai 3 tingkat. Pakai AC semua, enggak ada kotak amalnya. Semua imamnya digaji, semua masjidnya makmur, ada pesantren gratisnya, ada macam-macam. Kalau pengajian Sabtu subuh bukan bagi gorengan tapi bagi antum apa antam. Yang bagus itu yang mana? Coba itu setiap pengajian jamaah dikasih 5 gram emas antam. Wah, masyaallah. Ini sepakat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Lau ya'lamuna annahum yajidu 'arqan saminan aw mirmatayn hasanatayn la shahida al-'isha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka ngerti di masjid itu ada pembagian daging. 'Arqan saminan, 'arq. 'Arq itu artinya tulang kemudian ada sisa-sisa dagingnya. Ya kan? Itu kan daging yang enak itu. Daging yang enak itu yang nempel di tulang. Itu enak sekali. Arqan saminan, tapi dagingnya banyak yang di situ. Wah, itu tambah enak lagi itu. Nah, kata Nabi SAW, seandainya orang mau jamaah, dia ngerti di masjid akan dibagiin daging. Wah, berlomba-lomba. Kalau pengajian ada pembagian, ya itu tadi yang antam, antum, antim. Nah, itu Masya Allah, itu pengajian bakal kayak tablik akbar itu. Ya, tetapi memang orang menilainya dari yang mereka ketahui. Kita enggak ngerti akhirat, maka kita menganggap remeh akhirat. Maka yang akan kelihatan berbeda kalau orang belajar akhirat sampai mendarah daging. Dulu Anda pernah sampaikan, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa orang paham agama itu ada yang paham, tapi alhamdulillah itu paham itu sudah hebat. Yang kedua, paham cepat. Ya. Yang ketiga, lebih hebat dari itu. Bukan hanya paham cepat, tapi paham sampai mendarah daging. sampai rohnya itu kayak agama sudah. Dia enggak bakal melakukan apapun kecuali harus dengan standar agama. Wah, ini orang kalau sudah ngerti akhirat, wah Masya Allah, akhirat akan diperlakukan segala-galanya. Taib. Maka ini tiga orang yang bertanya kepada Abdullah bin Amr, dikasih tiga pilihan. Silahkan mau datang tak kasih seadanya, anak ngasih seadanya. Atau tak mintakan ke pejabat, biar kalian dikasih harta dari Baitul Mal. Atau yang ketiga kalian sabar, karena aku pernah mendengar Nabi SAW menyatakan orang sabar itu akan masuk surga duluan 40 tahun sebelum orang kaya. Ternyata mereka mengatakan fa inna nasbir la nas'alu syai'an, sudah kita enggak minta-minta, kita akan sabar aja. Ini Masya Allah, murid-murid yang miskin ini ternyata kaya hatinya ketika disampaikan hadis, langsung mereka seperti itu. Dan dulu Masya Allah udah jam 6 kurang 10, kita tutup dengan kisah yang kita sering dengar antara orang fuqara al-muhajirin dengan orang kaya. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan, orang fakir yang muhajirin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasul, orang kaya banyak pahalanya. Mang ada apa? Mereka bisa salat seperti kita salat. Mereka bisa puasa seperti kita puasa. Tapi mereka bisa membebaskan budak. Mereka bisa bersedekah. Kita enggak bisa. Mereka sedih karena orang kaya banyak amalnya, bukan karena banyak duitnya. Maka Nabi SAW menyatakan, sudah, aku kasih amal, kalian bisa mengalahkan orang kaya. Apa itu? Tasbih, takbir, tahmid, habis sholat 33 kali. Itu akan bisa mengalahkan amalnya orang-orang kaya. Dan ini yang sering kita remehkan. Ya, ternyata ada sedekah yang lebih besar dari sekedar nominal. Ya, orang nyangkanya orang sedekah yang hebat itu yang bisa bangun masjid, yang bisa kafalah buat, yang bisa bayarin orang apa namanya sekolah dan seterusnya, itu bagus semuanya. Tetapi ternyata ada sebagian amal yang tidak usah bayar lebih besar dari itu semua. Maka orang fuqara muhajirin bahagia dengan itu, mereka amalkan. Tapi ternyata mereka curhat lagi, ya Rasulullah, orang kaya dengar, maka mereka ngerjakan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzalika fadlullah yutihi man yasha." Ya sudah, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya yang ia kehendaki. Maksudnya orang kaya enggak mau kalah juga dengan amalnya orang miskin. Mereka sudah punya porsi yang tidak bisa dikerjakan oleh orang miskin. Tapi pun demikian, ketika orang miskin punya amal, mereka enggak mau ketinggalan juga. Nah, ini yang kita teladani, para sahabat itu mau kaya mau miskin, semuanya sama-sama semangat beramal. Kita ini sudah enggak kaya, malas beramal, dapat apanya gitu. Mudah-mudahan Allah azza wajalla mudahkan kita untuk meneladani yang baik dari para sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada yang disampaikan, silakan.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولئك

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Terkait pernyataan yang disampaikan oleh seorang dai yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk tujuan ibadah, meskipun Allah tidak butuh ibadah kita. Poin ini benar. Karena Allah tidak butuh ibadah hambanya. Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya. Sehingga Allah ciptakan hamba untuk nanti agar hamba beribadah, bukan berarti karena Allah butuh ibadah hamba. Berbeda dengan kita ya. Kita membuat meja karena kita butuh meja ini. Kita buat kursi karena kita butuh kursi ini. Anda membuat sesuatu, membuat makanan karena Anda butuh pada makanan itu. Tapi Allah menciptakan makhluk dalam posisi Allah tidak butuh makhluk, karena Dia zat yang maha sempurna. Namun Allah ciptakan makhluk, hikmahnya berjalan. Dan bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, setiap aktivitas itu ada konsekuensi. Bagian dari hikmah Allah, setiap aktivitas ada konsekuensi. Sehingga keberadaan makhluk ini diciptakan, lalu mereka berlaku hikmah Allah, aktivitas ada konsekuensinya. Di saat itulah ada perintah dan ada larangan. Siapa yang menjalankan perintah akan mendapatkan konsekuensi, dapat pahala atau dapat balasan yang baik, dan sebaliknya. Siapa yang meninggalkan atau melanggar larangan, ada konsekuensinya. Tayyib. Karena itu dalam kacamata makhluk, dilihat dari sudut pandang makhluk, saat makhluk itu beribadah, hakikatnya karena dia butuh untuk mendapatkan kasih sayang Allah, yaitu dia butuh surga, dia agar dia nanti bisa selamat di akhirat dan seterusnya. Dan prinsip ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian. Sebab Allah tidak butuh ibadah kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang sering kita singgung, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang paling bertakwa di antara kalian, hatinya paling bertakwa. Andaikan kita semua jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Sebaliknya ketika seluruh manusia durhaka, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaan Allah. Sehingga dalam masalah ini, ketika makhluk itu beribadah, Allah tidak butuh ibadah mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ketaatan mereka. Lalu ketika kita beribadah, kita yang butuh. Sebab bagian dari hikmah Allah, Allah menciptakan, lalu ada konsekuensi dari proses penciptaan itu dan konsekuensi perjalanan hasil ciptaan itu. Di mana setiap kebaikan ada balasannya dan keburukan ada balasannya. Ini yang mungkin bisa kita jelaskan dalam memahami firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga kita melihat makhluk ketika menciptakan sesuatu, dia ciptakan karena dia butuh. Dia ciptakan mobil karena dia butuh kendaraan. Dia ciptakan makanan, dia buat makanan karena dia butuh makanan. Dia buat minuman karena dia butuh itu. Tapi Allah Ta'ala ketika menciptakan sesuatu, sepeser pun dia tidak butuh dengan apa yang dia ciptakan. Namun Allah perintahkan kita untuk beribadah, karena konsekuensi ketika kita sudah tercipta, bahwasanya pada saat kita melakukan ketaatan, nanti ada konsekuensi balasan. Saat kita melakukan keburukan juga ada konsekuensi balasan. Wallahu a'lam.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa sebelum wudu.
2: Bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Lihat Irwaul Ghalil 1/122.
0: Taukah Anda?
3: Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit kalau Allah berkehendak bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Taip, yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama-sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya. Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla? Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam akal kita enggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal yang membuat Abu Bakar itu kebingungan melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasalam malam tanggal 17 Ramadan. Para sahabat tidur, Rasul SAW gak tidur sampai pagi beliau berdoa, sholat doa. Ketika beliau mengangkat tangan sampai selendang di pundak Nabi SAW itu jatuh, diangkat lagi sama Abu Bakar, ditaruh di pundak Nabi SAW, jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyata tarabbak, Allah akan kabulkan apa yang kau minta Rasulullah SAW. Janji Allah pasti ditepati. Tapi dalam doa itu Rasul SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'attani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku, ya Allah. Tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma in tuhlak hadhil usabah la tuqbat fil ardi ba'dalum. Ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya, tapi kita disuruh yakin bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan kejadian perang Badar itu, Allah ingatkan kita. Allah mengatakan ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat, ketika kalian istighatsah minta tolong sama Allah Azza wa Jal ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
1: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Tanya jawab.
2: Afwan izin bertanya, apakah ada yang disebut dosa yang diturunkan atau mudaratnya sampai kepada anak keturunan selain dari dosa zina? Syukran, jazakumullah khairan. Iyakum, jazakumullah khairan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar, azani Allah wa iyakum. Ya, terkait dengan dosa yang bisa mengena kepada orang lain ketika itu dikerjakan, pada asalnya tidak ada ya. Allah Subhanahu wa taala nas Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, dan sebuah dosa tidak akan ditimpakan kepada orang lain. Ya, sebuah dosa itu tidak akan ditimpakan kepada orang lain. Sebuah dosa tidak akan mengena kecuali kepada diri sendiri. Ini pada asalnya demikian. Ya, jamaah rahimakumullah, maka dosa zina salah satunya yang disebutkan oleh sebagian ulama ya. Di antara peringatan para ulama bahwa dosa zina ini dosa yang dikhawatirkan itu akan mengena orang lain. Ketika seorang berzina bisa jadi akan menular kepada saudarinya, akan menular kepada putrinya, akan menular kepada bibinya. Ya, walaupun arti menular tadi tidak kemudian itu kesalahan pribadi kemudian mengena pada orang lain, tidak. Karena dosa tidak akan dilimpahkan kepada orang lain. Tapi karena sebab dosa tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membuat sebab kepada orang lain, apakah itu putrinya, istrinya, mungkin saudarinya, yang dengan sebab tersebut kemudian juga terjatuh di dalam dosa. Ya, sehingga tidak berpengaruh secara langsung, tidak. Tapi yang seperti itu khawatir kalau kemudian ya itu akan menular atau menyebar kepada orang lain yang tentu masing-masing juga punya sebab kenapa terjatuh di dalam dosa tersebut. Artinya kalau keluarga orang lain ternyata juga tetap istiqomah, tetap berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak akan terpengaruh dengan keburukan tersebut, insya Allah. Ya, sehingga dalam semua amal, dalam semua maksiat ataupun dosa itu keburukannya hanya kembali kepada diri sendiri. Ya, namun sisi kita khawatir kalau kemudian ya dengan sebab dosa tersebut kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga jadikan sebab untuk yang lain juga terjatuh di dalam dosa. Dan itu sebagai motivasi buat kita untuk takut berbuat dosa. Ya, untuk takut berbuat dosa, kenapa khawatir yang seperti itu juga merembet atau menular kepada yang lain. Demikian Allah Ta'ala a'lam bisawab.
3: Benarkah Allah mewafatkan Nabi Isa? Akidah kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup dan tidak mati. Allah ceritakan makar orang Yahudi dan bantahan terhadap anggapan mereka, yang artinya, karena ucapan mereka, yaitu orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Athiyah mengatakan, umat Islam sepakat terhadap makna yang disebutkan dalam banyak hadis yang mutawatir, bahwa Nabi Isa berada di langit, masih hidup. Dia akan turun di akhir zaman, membunuh babi, mematahkan salib, membunuh dajjal, memenuhi bumi dengan keadilan, dan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi menang. Beliau juga berhaji ke Ka'bah dan tinggal di muka bumi selama 24 tahun. Ada yang mengatakan selama 40 tahun. Al-Muharrar Al-Wajiz. Makna kalimat Allah mewafatkanmu. Sebelumnya, kami ingatkan satu prinsip. Kembalikan bahasa kepada yang punya. Al-Quran, Allah turunkan berbahasa Arab. Untuk menjawab pertanyaan mengenai makna kandungan Al-Quran, kembalikan kepada mereka yang paham bahasa Arab. Kita tidak mungkin mengembalikan tafsir Al-Quran kepada keterangan pendeta atau orang Nasrani. Mereka tidak memiliki kapasitas dalam hal ini. Kecuali jika kita memiliki prinsip bebas nilai, semua relatif sehingga tidak ada standar kebenaran. Ayat yang dimaksudkan adalah firman Allah yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Quran Surat Ali Imran ayat 55. Kita simak keterangan Ibnul Jauzi. Beliau menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini. Pertama, kata mutawaffika artinya bukan mematikan kamu. Kata tawaffa diturunkan dari kata istifa'ul adad yang artinya memenuhi dan menyempurnakan. Sehingga makna ini mutawaffika, aku angkat dirimu dari bumi dalam kondisi sempurna, utuh, tidak mendapatkan dampak buruk sedikit pun dari usaha orang Yahudi. Ini merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Juraj, Ibnu Kutaibah, dan yang dipilih oleh Al-Farra. Di antara dalil pendukung pendapat ini adalah firman Allah yang artinya, setelah engkau menyempurnakanku, engkau yang mengawasi mereka, dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 117. Makna, setelah engkau mengangkatku, karena penyimpangan orang Nasrani dilakukan setelah beliau diangkat oleh Allah. Kedua, kata mutawaffika artinya mewafatkan kamu dalam arti mencabut nyawamu. Namun, ini bukan berarti membenarkan keyakinan Yahudi bahwa Nabi Isa telah meninggal ketika itu. Akan tetapi, ayat ini mengalami takdim wa ta'khir atau perubahan urutan, sehingga yang seharusnya di belakang ditaruh di depan. Dan pola bahasa takdim wa ta'khir sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Sehingga tafsir ayat, aku mengangkatmu dan mewafatkanmu, artinya wafatnya Nabi Isa alaihi salam baru terjadi setelah beliau diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian nanti akan diturunkan kembali ke bumi. Ini adalah pendapat Al-Zajjaj dan Al-Farra dalam salah satu pendapatnya. Sa'id bin Musayyib mengatakan, Nabi Isa diangkat di usia 33 tahun. Zadul Masir. Klaim orang Nasrani atau orang liberal bahwa ada yang bertentangan dalam Al-Quran sebabnya karena mereka gagal paham terhadap firman Allah. Karena mereka berbicara di luar kapasitasnya. Andai mereka diam, tentu saja lebih terhormat. Demikian, Allahu A'lam.
4: Ramuan herbal.
5: Bib, apakah obat seperti paracetamol memiliki efek samping? Saya setelah sembuh dari demam dengan menggunakan obat paracetamol malah tidak bisa tidur yang mengakibatkan saya pusing dan sakit kepala. Jika begitu, gimana ya solusinya? Silakan.
6: Memang kalau kebiasaan kecanduan obat itu, ya jelas efek sampingnya kecanduan obat itu namanya, Pak. Jadi walaupun demamnya sudah sembuh, tapi kadang masih ninggalin kayak
5: sulit, saya,
6: kayak sulit tidur. Kadang pusing, kadang cumblang gitu. Saran saya pekam fasdu.
5: Ngeluarin racunnya.
6: Untuk ngeluarin racunnya dan sisa-sisa zat adiktifnya atau sisa-sisa zat-zat yang di dalamnya. Yang saya khawatirkan itu ketika ada antibiotiknya. Saya punya pasien, subhanallah, dia kecanduan antibiotik dan biasa membeli antibiotik di rumah sakit yang dikatakan istilahnya dokternya ngasihnya satu resep, dia bisa gandakan resep tadi diminum sendiri. Subhanallah, dia merasakan keluhan yang enggak lazim, tubuhnya oversensitif saraf. Mm-hmm. Begitu sudah oversensitif saraf, dia membengkak. Mm-hmm. Awalnya tak kira tetanus, tapi ternyata ini kayak semacam imunnya kacau. Nah, baru anaknya cerita bahwasanya ada bapak ini sering konsumsi antibiotik tanpa resep dokter. Ini bahaya sekali nih. Mm-hmm. Yang saya khawatirkan kayak parasetamol. Memang karena tubuhnya tidak mampu, ya nyuwun sewu ada efek samping. Kalau saran saya untuk keluhan-keluhan awal, coba pakai teknik-teknik awal dulu deh, teknik-teknik herbal dulu, misalnya madu kayak sama air kelapa gitu. Kemudian buah-buahan apa yang bisa untuk membantu kondisinya atau minum air hangat. Karena tubuh kalau terbiasa obat, imun dan antibodinya tuh enggak reaktif. Karena selama ini sudah dibantu sama obat, jadi malas-malesan. Mm-hmm. Ibaratnya sebuah rumah ini biasa ada pembantu, ya pembantu yang ngerjain, yang punya rumah leha-leha aja. Dan biar nggak biasa kerja berat gitu.
5: Iya.
6: Jadi bisa jadi masukan untuk bapak siapa tadi?
5: Faza.
6: Dan pengen barakallahu fiik.
5: Ya, amin. Jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mutiara Nasihat.
7: Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang tiada henti-hentinya Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebelumnya kita menghaturkan banyak terima kasih kepada panitia, terkhususkan kepada pengurus masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi mereka dan menjadikan amal ibadah mereka sebagai pemberat timbangan kebajikan mereka di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ibadah yang sangat agung yang kita perlukan dalam kehidupan kita, mengingat hidup ini tidak lepas dari namanya ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan akan hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kabad. Kabad itu mukabadah, yaitu kepayahan. Tidaklah manusia dalam kehidupan ini berpindah dari satu kepayahan kepada kepayahan berikutnya dan seterusnya. Oleh karena Imam Ahmad ketika ditanya, mata roha, kapan kita istirahat wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, sampai kita meletakkan kaki kita di surga baru kita istirahat. Jika belum meletakkan kaki kita di surga, namanya kehidupan seperti itu, penuh dengan ujian. Begitu banyaknya ujian sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya ujian kehidupan, ujian zaman datang silih berganti tiada hentinya, dan kesenangan datang sesekali seperti hari raya. Ini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya bercerita tentang kondisinya, bahwasanya beliau berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Karenanya jika seorang ya berkhayal ingin hidup tanpa ujian, maka dia menghayalkan sesuatu yang mustahil. Tidaklah seorang tertawa kecuali dia baru lepas dari satu ujian dan dia sedang menanti ujian berikutnya. Dia sedang menanti ujian berikutnya. Bahkan ada yang tertawa dalam kondisi sedang diuji. Dalam kondisi sedang diuji. Masing-masing kita punya ujian. Oleh karenanya, kita harus sadar inilah tabiat kehidupan. Tidak lepas dari namanya ujian. Bahkan Allah menjadikan ini sebagai tujuan kita diciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Ya. Jadi memang diciptakan kita, ya. Ya. Huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ya. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik amalan. Jadi kita diciptakan, alam semesta diciptakan adalah untuk ujian. Dari sini kita tahu urgensinya kita belajar suatu ibadah yang sangat agung yang disebut dengan ibadah sabar. Karena ujian tersebut tidak mungkin kita lewati, tidak mungkin kita lulus dari ujian tersebut kecuali dengan namanya sabar. Kalau kita bisa sabar, maka kita lulus ujian. Kalau kita sabar, kita akan bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sekitar 10 poin ya, yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah salah satu jalan yang sangat mudah masukkan seorang dalam surga. Salah satu jalan yang mempercepat seorang masuk dalam surga. Dalilnya terlalu banyak. Karena sebagian kita sering lalai. Saya enggak bicara orang lain, saya bicara diri saya sendiri. Saya terkadang sering lalai bahwasanya sabar itu ibadah. Saya sering lalai. Saya merasa namanya ibadah itu baca Quran, mungkin berdakwah, mungkin sholat malam, mungkin haji, mungkin umroh. Terkadang ada permasalahan, saya tidak sabar. Saya lupa bahwasanya sabar itu ibadah yang sangat agung. Bahkan bisa jadi pahalanya jauh lebih tinggi daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan ini harus kita tanamkan bahwasanya ibadah bukan cuma kita baca Quran, bukan cuma sedekah, bukan cuma berbakti sama orang tua, bukan cuma puasa sunnah, bukan cuma sholat malam. Sabar dalam menghadapi permasalahan adalah ibadah yang sangat agung. As-sabru dalam bahasa Arab diambil dari kata al-habsu yang artinya menahan. Maksudnya sabar adalah seorang menahan diri, menahan lisannya, menahan perbuatannya, menahan hatinya agar tidak melakukan suatu tindakan yang menunjukkan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia melakukan kegiatan yang menunjukkan dia tidak terima dengan takdir Allah, maka dia tidak bersabar. Kapan dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak ridha dengan keputusan Allah, maka berarti dia tidak bersabar. Kapan hatinya protes terhadap kok Allah bikin saya begini, berarti dia tidak bersabar. Semua kegiatan, semua perkataan, semua ungkapan, semua perbuatan yang menunjukkan protes terhadap takdir Allah itu namanya tidak sabar. Sebagai contoh Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'a wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek bajunya dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Menampar pipi, merobek baju, ini tindakan yang menunjukkan tidak terima dengan keputusan Allah. Dan itu tindakan orang tidak sabar dan orang ini mendapatkan dosa, bahkan dosa besar, karena menunjukkan protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Poin pertama yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung yang memudahkan seorang cepat masuk surga. Yang pertama, sabar sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, "Zakarallahu subhanahu as-sabr fil Quran fi 90 mawdhi'an." Allah menyebutkan tentang kesabaran dalam Al-Quran 90 tempat. 90 tempat Allah sebutkan tentang apa? Kesabaran. Banyak sekali. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian ya. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah sebagaimana para ulul azmi bersabar. Fasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah kau tidak bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Wasta'inu bisabri wassalat. Mintalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali orang yang bersabar. Wa jazahum bima sabaru, dan balasan bagi mereka di surga karena kesabaran mereka. Dan banyak ayat, sekitar 90 ayat. Kalau ada satu saja disebutkan dalam Al-Qur'an tentang sabar, maka sudah menunjukkan itu suatu yang agung. Kenapa agung? Tersebut dalam Al-Qur'an. Ini bagaimana lagi 90 kali disebut dalam Al-Qur'an? Masih ragukah kita bahwasanya sabar itu ibadah yang agung? Enggak usah ragu. Antum merasa hebat, merasa agung, merasa senang bahagia ketika bisa sholat malam. Antum merasa bahagia ketika bisa bersedekah, bisa berbakti sama orang tua. Maka bahagialah kalau antum bisa apa? Bisa sabar. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Asr yang kita rata-rata sudah hafal, alhamdulillah. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia seluruhnya, innal insan, alif lam sini alif lam lil jins menunjukkan seluruh manusia, sungguhnya manusia, seluruh manusia tanpa terkecuali dalam kerugian. Lafi khusrin, dalam kerugian. Allah tidak mengatakan innal insana la khosir, sungguhnya manusia sungguh merugi, tidak. Tapi Allah menggunakan lafi khusrin, sungguhnya manusia dalam kerugian. Sebagian ahli tafsir mengatakan seakan-akan dia tenggelam dalam kerugian, kerugian meliputi dia dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Dia dalam kerugian, bukan sedang rugi, tapi diliputi dengan berbagai macam apa? Kerugian. Terus bagaimana cara dia keluar dari kerugian tersebut? Harus memenuhi 4 persyaratan. Ila ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang beriman saja masih rugi. Wa amilus shalihat, sudah beriman, beramal soleh, sudah lulus? Belum. Sudah selamat? Belum. Masih rugi. Wa tawasaw bil haq, dan saling berwasiat untuk menjalankan kebenaran. Sudah lulus? Sudah lolos? Belum. Masih rugi. Harus yang keempat, wa tawasaw bis sabar, saling berwasiat untuk sabar. Ini sedang kita lakukan sekarang. Saya sedang menyampaikan tentang agungnya kesabaran kepada hadirin hadirat